0: hidup dalam tubuh di benua Palestine 2000 tahun tiudah, ia nadai oleh jauh berjalai ngerembai ke Injil. Tang dia tu lepas kita boleh minah ngenak mayuh cara serta jampat mega kita boleh ngagai mayuh agai tempat. Komunikasi pan jauh nyamai baga radio, TV, ngak internet, live streaming. Kena ngerembai kejaku Allah Ta'ala. Semaya Jesus di kedua ianya semua semayang di pintu dalam nama ia dekat diberi takut disawut. Menyadi tu siti resmaya Jesus di suah saru takut suah salah di sagam bala kita orang Kristian. Jesus di tu nadai bisa madah ke semua semayang dekat disawut magang. Utai dekat Jesus ianya semua semayang kada gagak kita dalam nama ia dekat disawut. Nyalai menyadi utai ti berat benar patut dirunding kita apian kita minta utai dalam nama Jesus ianya oleh ndak kini aku minta utai kerekat pinta aku tu ngenak nama Jesus. Nuan tentu ndak oleh ngenak nama Jesus nanti nuan minta utai tidak mana nyadi borang tidak dikerinduk ke kita. Tau ke minta utai kena ngaya takong raja diri empu aja. Takkan lebuah kita berarti dekat ngagak pengawak tidak mana. Utai dia dipinta kita menyadi mesti nitiah ke penekak Tuhan Jesus. Nyok baru ia dekat diberi anggai kita. Nyalai berujung semiang pinta kita, kita patut ngenak jaku ukai nitiah ke penekak aku tak nitiah ke penekak Nuan Allah Ta'ala. Ukai nitiah ke penekak aku tani tiak ke penekak Nuan Allah Ta'ala. Tu baru sembiang kita dekat disambut. Nyalai dia tu kemaik kita pulai ke baca kita minggu tu ianya John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Jadi buat ayat 15 ke 16 Tuhan Jesus madah ku ya. Nanti kita rindu ku aku, kita dekat ngasih ke pesan aku. Aku dekat minta reapai lalu ia dekat mereka kita penyawab siku ruah pembenar di dekat meruan buat kita belamang. Jadi buat John kan nulis Injil tu klia nadai utai lebih dari pengasih di tahun nyadi ketanda kitanya rindu Jesus Kristus nunjuk ke pengerindu ia kalah talaga hari ia tingasi kalah apai. Lalu berkenyak megak, kita boleh mandang ke pengerindu kita ke Tuhan Jesus. Hari kita tinggasi ke pesan dia. Suah kita mensia, mutik mulut aja, madah kejirinya rindu kurangnya. Tambah ulah, kita tahu medis kurangnya. Jaku kita tidak senutua, ngeulah kita. Anak mayuh madah kejirin rindu kapa indah sidak. Tambah ulah, sidak ngerja utai tingasuh hati apa indai sidak tusah teko pedis. Bakanya mega orang melaki bini tak madah ke diri rindu ke pangan diri. Taulah de kerja sidak suah nadai ngerundi yang kenya ngusah teko medis hati pangan diri. Nyalai bok Jesus pengerindu ti benda tu ukai utai ti mudah de kerja. Laban dia muti ulah dipandang ari kita tingasi. Tang menyadi, Jesus tidak tanejuk ke kita kediri, nguji hidup senitiah kejalai orang Kristian. Jesus tidak nejuk ke kita dengan kuasa derimpu, nguji netiah kepesan dia. Lalu berbaca kita tadi, kita nengok Jesus semaya meri kepala murid dia siku penolong. Halpa kuraputia. Buat jaku Greco, jaku kedesalian penolong tu ianya Parakletos. Parakletos. Tang jaku Parakletos tu, siti ari jaku tidak boleh desalian kengau cukup ngakai jaku orang putih tau ke jaku iban. Jaku tu megak kalau desalian ngena jaku pengering. Pengering. Artinya orang tinggering ke kita. Reti jaku Parakletos ianya orang kaya dipanggil mantu maya penusa taka maya tolong di gunung. Lalu penolong ke dekat dikirim ke Jesus ianya Roh Kudus, Roh Kudus. Menjadi Roh Kudus sudah diberi Jesus ngagai tiap ikut kita. Awak kio oleh mantu kita, ario tinggi nyukup kute kurang bak kita. Awak kita oleh nyatup semua pemar tidak tay berpengidup kita. Lebuh kita Allah laba penguji tegak penglemik kita. Roh Kudus oleh nolong ngeriang ke kita. Awak ke kita oleh nyatup penguji lalu menang laba setan ngaung laba dosa. Nyalai dia tu kemai kita berarti ke ayat 18 ayat 20. Tindur Jesus madah, aku ngai najuk ke kita ke diri. Aku dekat pulai ngai kita baru. Nak lama lagi dunia tu nadai mada aku lagi. Tang kita dekat mada aku. Lalu laban aku hidup, kita megak dekat hidup. Lebuh harinya datai kita dekat namu, aku dalam apa aku, lu kita dalam aku, maka aku ti dalam kita. Jadi di tu Jesus ngelantang kata bala murid dia, lebuh ya temadah ke ya ndak dekat ninggal ke bala sidak. Baka anak patu balu tin ada orang iri yang takkan nulung. Jesus madah ke sidak, ia dekat datai baru ngagai sidak. Lalu utai tika Jesus di tu, ianya pengangkat ia hari mati, serta megak ia ti ulih selalu ngau sidak, udah ia tiangkat hidup baru. Sidak dekat oleh medak ia, laban ia dekat hidup baru. Serta megak laban sidak murid ia dekat hidup baru dalam ruh sidak. Lebuh Tuhan Jesus tiap jakuk ngebala murid ia, hati sidak benung tusah serta irau. Laban sidak nemu Jesus nya semak benar ngagai maya ia dekat ditangkap serta deregang. Jesus megak nemu pemerat hati bala sidak. Nyalai Jesus madah ke maya dekat datai, nur mata sidak dekat terbuka, lorun yang sidak oleh merti, lu hati sidak dekat gagal. Lalu tu meh maya sidak oleh medak Jesus baru. Lalu menyadi, utai tu nyadi lebuh Jesus angkat hidup baru dari mati. Kita oleh maca pasal tu lebih lagi bersurat kerja Rasul. Bala murid Tuhan Jesus dipenuh oleh pengirau, oleh penusah ngau penakut, ngasai ke pengadang, pengaga ngau pemberani. Mayanya baru sidak ngelala ngau tetap Jesus tu amat anak tunggal Allah Ta'ala. Lalu ayat 20, Jesus madah, barang siapa yang terima pesan aku, lalu ngasih ke pesannya, orangnya meh terindu ke aku. Apa yang aku deka rindu, kurang terindu ke aku. Lalu aku mpu megak deka rindu kurangnya, lalu ngayan ke diri ngakaya. Munyi ke kita ini pun tadi, buat John, kenulis Injil tu, pengrindunya meh pelasar semua utai. Semua utai yang kau mensia ngolah talak, nda patut ditanggam dalam pengrindu. Baka Allah Ta'ala terindu ke mensia, lu kita mega rindu ke Allah Ta'ala, bakanya mega kita mensia patut rindu ke pengadiri. Lalu Jesus nyebut baru madah ke pengasih tu meh tanda pengrindu. Nyalai ngatu program lalu penghidup kita baka keminggu tu dilengkak kaku nak katu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku dulu maik bala peningau, sama dia jenuh, setelah bersampai ngu aku, ngelah tala tiap taro ngapai kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, yang minggu terkenam udah ista. Allah Ta'ala tiap ngelepas kami, nuan dan lepas ke kami dari kuasa petang, serta maik kami masuk ke dalam perintah anak nuan. Tolong kami, awak kepaka ya tu dah ngidup ke kami ketika mati ya. Pia megak Arya tindang selalu bisik ngau kami. Ia boleh ngangkat ke kami ngagai penglantang timruan. Boleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup setemgai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndang Allah Ta'ala siku ajak dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ke pertemu baru minggu dudi, mai itu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan, ngintu serta merekat ke semua bala peningau. Dalam pengawak, ngau penghidup kita. Lebih lagi, berminggu tidak datai. Mau buat aku.
1: Ya, nyadi nyak betul dunia kita baru dengar ke program Lalau Penyidup gulai ngau Bishop Eris Sumpiang Jingan. Nyadi jam kita ke dia tu pukul 8.14 pagi. Nyadi pukul 8.30 pagi kita sama-sama dengar ke program Tungkat Semangat. Okey, terus dengar ke kami bawa pengerap pagi YFM pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelibah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai-nyamai mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Nanti kita berarti kedua iti contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
3: tu utai ke mayu wah ngadi persoalan pas setiap ikut misia tu laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak membeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama utai kak dibeli tua ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tua nak tertangkup ke pengawaknya angka tua nak tertangkup ke utai kebesainya nanti dulu ngepihak nanti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tu semua dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut. Ginyau jakut Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tidak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam madah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah mak penghidup kita. Ya.
4: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
5: di tiang hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemah.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita. Segulai Sejalan.

Shalom, selamat bertemu baru kita sekali lagi dalam program Tungkat Semangat. Ya tidak kena merangsang kita lalu nyawab kita kering dalam pengharap di betuai ke Tuhan siku aja. Sekali itu aku mai kita medok ngagajaku Tuhan Yesus sempu di bejaku ngagai induk Samaria di madah ngagayo bukit di nur telaga Jakobnya dia meh dua orang amat nyembah apai di disergo kita dulu macam berengkah hari ayat 23 ia disebut menyitu tan tempuh dekat datai lalu nya sudah datai dia tu dorang ti amat bersembah dekat nyembah apai dalam kuasa Roh Kudus orangnya ti dekat-dekat apai nyembah ya Allah Taala nya roh ngau pemendar lalu sidak ti nyembah ya ndak tau ndak nyembah ya dalam Roh Kudus ngau pemendar. Jadi tu jaku Tuhan lalu awak ke kita berarti ke berkeni ku gaya kita itu rindu benar datang bersembiang, rindu benar datang ke gereja, rindu benar berunding ke pasal pemanah Tuhan. Namo bensau taitik di gigak Tuhan dalam penghidup kita berkeni kita di pedak Tuhan. Awak ke kita berarti ke jaku Tuhan itu kena ngangkat ke kita, kena merangsang kita, kena ngasuh rundi yang kita itu buka. Berarti ke utai ti dikerindu ke Allah Taala. Mayuh benar utai ti mana patut dikerja kita tang setiap perkara tu nak tau nak diperhati kita megak. Ku dituk madah ke Allah Taala nya roh lalu rati ndak tandak nyembah ya dalam roh ngau pemendar lalu timpuah nang udah datai ukai de kena kita rindu hati aja datai nang gereja bersembiang medak mayuh orang ngau kita bertemu ngau kita bersapa tang awak ke kita medok ngagai utai ti digigak Tuhan nomor satu dalam penghidup kita Tuhan tak sayau ke kita boleh utai bukai ngigak utai bukai dapat Tuhan nang udah ngungkup ke semua utai ti dikerekak ti diguna kita ke kita ti Arab ke ya jadi ko Mazmur 32 ayat 2 berberkat meh orang lantang meh orang ti ndak disalah Tuhan ndak disangka Tuhan gereja pengawak ti salah dalam nyembah Allah Taala dalam nyembah Tuhan nadai pengawak ti salah artinya kita ndak berani gereja ti salah bok mua Tuhan dalam kita nyembah ya kita ndak tau ndak ngau nak ko uliah ngemaruah ke diri berserah ngagai yo kita nadai niat hati bukai tau kau pengingin bukai nanti kita amat-amat datai ngagai Tuhan nanti kita amat-amat ngigok Tuhan dalam penghidup kita jadi ko Mazmur 51 ayat 6 madah ke munyitu hati ti lurusnya ti dekedekak kenuan isi runding aku ngau penemu Tuhan buai dosa aku lalu aku dekat tuci basuh aku lalu aku dekat burak agi ari salju tu sampai siku orang ti ngadap ngage Tuhan lalu nemu dirimpu nak uleh mai sebarang utai buat mua Tuhan ianya penyalah tak ke penyayik pengawak tang ia datang ngemaruah ke derimpu
Lo minta Tuhan mercy yo nyuman kyo. Tumis isti ari pamayo kebuah ti manah lebuah kitai datai besbiang ari minggu kita ingin leka bisik kawul nomor satu ngau Tuhan nomor dua ngau pangan kita na uliah ke diri nti dekat mansang nti dekat kering dalam pengarap dalam buk kerja Rasul 17 berengkah hari ayat 10 ngagai 12 kita uliah berarti ke gaya orang ti diau buat menua ndur Rasul Paul berkunci ke jakuk Tuhan ko dia madah ngagai kita munyitu serta hari ti udah malam sidak ti Arab ngasuh Paul seluai Silas mansa ngagai Berio lebuah seluai datai dia seluai lalu mansa ngagai balai gempuru orang Juda nyadi orang dindurnya merti agi ari orang di Tesalonika sidak mending kejaku Tuhan ngau benar ngau bama amat lalu genap ari sidak belajar ke bub kudus berarti ke jaku dalamnya sekali kutai tiku pol nyoh amat mayuah sidak Arab lalu mayuah Indo orang Greka ti dibaso orang ngau sidak lelaki Greka ti Arab kau tanya tu gaya sikap orang dekat mansang dalam pengarap sidak bahamat mendiang kau tadi diajar udahnya sidak mansia kena nemu amat kena utai ke tusui Rasul Paul ngau Silas ditu sikap kita megak patut nar berkenyok lebuh kita datai bersembiang lebuh kita datai ke gereja kita kan sebenarnya rindu bertemu dengan pangan diri dan kita rindu dengan jakut Tuhan lalu belajar kerti labanya meh utati nguntung ke kita lebih hari utai bukai kita bisik semua penglemik dengan pengurang tang dalam pengurangnya lebuh kita bergulai manyuah kita bisik pengering dalam pengurang dalam pengering Tuhan ngigo penghidup di nyembah yo dalam roh kudus ngau pemendar wa dalam satu Mazmur dalam Mazmur 147 ayat 11 ko ditu madah ngage kitai munyitu tang yo rindu meda orang ti nangi ke yo ngau sidak ti bepangai bo pengrindu yo ti meruan belama-lama. The Lord takes pleasure in them that fear Him, in those that hope in His mercy. Nakok meh penglantang, ati lebuh kita yang nasai kendok dikumbai Tuhan, ngerja penyalah tau ke penyai. Nakok meh pengrindu kita, ngau pengeriang kita bertuai ke Tuhan. Nyadiku, Mazmur 1 ayat 6 madah ngagai kitai munyitu Tuhan dekat ngintu orang tik lurus dan orang tik jai dekat merensok berlama ya sekali tu nama jaku Tuhan diberi ngagai kitai nama tadi gigok Tuhan are kitai ndur nyembah Tuhannya nadai milih ndur bok bukit bawa darung, tak kau bawa ndur landai, bawa dini-dini ndur. Munyi kata sebut dalam Jeremiah 23 ayat 23, Tuhan bisik di sebarang ndur. Ya, bendur ti tinggi, bendur ti baruah, bendur ti tak ditemu orang. Ya, ti digigak Tuhan tadi, kita nyembah ya dalam roh kudus, ngau pemendar. Nyalai arameh kita, berarti ke jakut Tuhan, nyembah yo ngau pemendar nyembah yo awak ke penghidup kita bisi perubahan bisi utai tik panah nyadi buat kita nah lah kau kita nyoba tahun-tahun nyadi orang Kristian bersembiang tang nada sitik utai tik berubah nyadi dalam penghidup kita nah kau kau pengasih nanti kita berkenyok ku gaya dalam penghidup kita berubah meh kita
lebuh kita datang lagi Tuhan, lebuh kita nyembah yo dalam roh ngau pemenar. Awak ke pemenar Tuhan, selalu nyempulang hidup kita. Utai tip manahnya tidak gigau kita. Ukai penglemi orang, ukai penglemi kita empu, tang pemenar Tuhan. Ti udah ngidup ke kita, ngangkat ke kita, mai kita semak ngagai yo, lalu berarti kau pemenar yo, nuju kita siku-siku. Awak ke berkat Tuhan nurun melimpah dalam penghidup kita ti betuai ke yo siku aja awak ke kita ngasai ke derimpu lantang hati no nangi no takut ningo tako berarti ke Tuhan ti bisik ngau kita. Amin, amin. Tuhan berkat.

Iya, jadi nyak metode mendingnya kita baru dan nyak ke program Tungkat Semangat, lalu program Tungkat Semangat tadi ngujuang ke segmen Penggerak Pagi YFM pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Terima kasih semua. Kita kuda segulasi lain gawaku Rajas Booking atau ke RB berangkat pukul 6 pagi tadi, nyentuh lagi pukul 9 pagi itu lagi. Jadi pukul 9 pagi indoor kita sama-sama ningat ke berita, ke ditabur terus hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur, okay? Jadi terangkat kita gulai dalam segmen kita Penggerak Pagi YFM. Sekali lagi, mari selamat hari indai. Nah guys, semua kita kudah bergelar indai. Kemudian ingat ke kami, Nagira Dini Indur, kita diau jam kedai itu. Selamat hari indai, nuju kita semua. Okey, nanti kita ke bertemu baru. Ba awak ke bukai, tak ke bencam ke bukai. Selamat pagi semua, selamat hujung minggu. Bertemu baru, bye-bye semua. Bye-bye.

0: Malaysia hari ini disambut hari Minggu yang kedua dalam bulan Mei kenang kenyau hari Subah diintu di Malaysia memegak menua bukai di serata dunia. Tajak pan bekenya hari ini bas kedah menua bukai megak nak disambut sama hari laban bisi megak diintu dalam bulan 3 ngau megak bulan 12 ketegal ni dia ke hari itu dah diletak dalam pempan sadunya PBB ianya hari Minggu yang kedua bulan Mei lalu sekedah hari menua nyelinting hari pesai ngau pengerami bangsa lalu ditetapkan jadi hari ini. Saya mengerti hari ini dikenal kita yang peribasa menang pengumpul penguasa dan memesai kepala anak mengintu orang bilik yang kaum kak bekerja karena hari kedekelai bahasa Tome dikenal memesai balai inai di dunia menang pemanah penalu hati pementas serta penyayang disanggup berapun nyawa dalam pediau penghidup kita. Ku inai nuan meh kumang hati kami.
1: Info temuan. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari bagi menua, ia ketip pegai, Sri Aman, tau kemega di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubatu itu berantara ke garis

0: benua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ingat tadi pasal lubuan tu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau, pegai Kabupaten Putus Sibau. Pasal lubuan tu tu nitiah ke Pansia udah bisi lebuh maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung reja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut lubuan tu sebenar pasal tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu. Asal menua lubuan tu mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lubuan tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air lepas ngawa ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu. Rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nadari itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ke ukiriban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau megak disebut lubuk itu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti lebuh maya Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang siku manuk sabuh keliang ari panggau libau bungai nuyang lalu mai Ciri seduai Jampi itu beruji ke menajam duku lebuh ke buji penajam duku dia bungai nuyang lalu mantap Siti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak Siti cerita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus Siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebuam pasar tu semua buam yang kedibuai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit ati Siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu denguan lubuknya buam merah lubuk antu. Ngagai kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Wong merah lubuan tu, Siti arinduar ia kemana. Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasal lubuan tu, nuju ngagai wong merah kita uleh dengan jalai ari sekolah SK lubuan tu, lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambil kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nduar ia kemana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke bermain motosikal off-road tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tutup besi 12 ringkat peninggi ia. Ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelentang ke hati. Kenuk pesidak kenguan menua tau air wong merah tu. Ndak kalah langkang, tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai ke luar itu, bisa tertemu ke bungai refresia. Ini tadi sebangsa bungai yang kemadu besar di dunia itu. Tapi yang uang itu terencan, amai mana, ngagai sidak yang kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bahkan tiap ide ringkat bahwa uang itu, bisa ngemuan cerita yang bakal air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayuh lagi. Nanti kita udah datai bahwa tujuang ringkat ke-12 air uang itu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai dari benua kami bak lubu antu. Penatai kita endang disambut kami ngau ati gagah.
1: YFM segulai sejalan.
2: 24 jam YFM segulai sejalan ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalan. Segulai sejalai, ngau kami, Pak YFM.

0: Demi membela nasib rakyat, pemimpin masyarakat dan politik terus diingatkan agar tidak menggunakan kedudukan untuk mengejar kepentingan peribadi. Nasihat itu dikeluarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Bukan keistimewaan. Negara ini, negeri ini hancur atau lemah kerana bila ada jawatan rebut habuan. Yang besar cara besar, yang punya kemewahan punya cara mereka, tidak pernah cukup rebut untuk diri mereka. Kalau ini berlaku, bila kita nak jaga rakyat?
0: Sementara itu, Perdana Menteri berbangga dengan pengiktirafan antarabangsa yang diberikan kepada Pusat Nadi Pulau Banggi di Sabah. Kejayaan itu, ujar beliau, membuktikan transformasi digital negara berjaya menembusi kawasan pedalaman.
1: Nadi Pulau Banggi dinobatkan dalam World Summit on the Information Society, persidangan dunia yang dianjur oleh International Telecommunication Union, badan telekomunikasi seluruh dunia yang berpusat di Geneva, yang menang dari segi capacity building digital Nadi Pulau Banggi. Bayangkan saya dah dapat berita itu dan kebetulan hari itu diluncurkan Nadi di Permatang Pau. Saya dari situ. Wah, saya kata, Nadi Pulau Banggi nombor satu dunia. Mana mungkin, Pak? Tapi dia berlaku.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi berterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100 ribu penerima melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti di bawah satu platform bersepadu.
2: Termasuk memberikan potongan diskaun pada penyewa-penyewa di bawah premis MARA sebanyak 20% sebagaimana yang telah diarahkan oleh Yang Amat Menteri. Jadi, mana keterangkuman keseluruhan dalam MARA menangani permasalahan rakyat yang mendapat pinjaman atau pembantuan daripada MARA di dalam situasi geopolitik Asia Barat yang tidak menentu.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
3: Melalui sesi libat urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka KUSKOP telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal. Jaminan itu diberikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Kerajaan katanya telah bersiap siaga menghadapi kemungkinan pengurangan hasil tangkapan laut pada masa hadapan. Konflik berterusan di Asia Barat menimbulkan kebimbangan terhadap kenaikan harga minyak dunia yang boleh memberi kesan kepada industri perikanan negara. Pengusaha bot nelayan laut dalam turut berdepan peningkatan kos operasi susulan kenaikan harga diesel. Sebabkan itu, sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan sekiranya berlaku kekurangan ikan tangkapan laut pada masa akan datang. Kerajaan sentiasa mengalu-alukan mana-mana pihak untuk terlibat dalam industri akuakultur. Pelbagai insentif serta subsidi disediakan bagi membantu pengusaha. Pahang mencatat bacaan perpaduan tertinggi didorong oleh tahap ekonomi dan penyatuan masyarakat yang sudah sedia kukuh. Penilaian tersebut berdasarkan indeks perpaduan yang diukur menerusi program fizikal, tadbir urus dan pembangunan sosioekonomi sebagai faktor utama. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, dari segi keharmonian sosial, Sarawak berada pada tahap cemerlang tanpa sebarang isu perkauman. Meski bacaan indeks turut dipengaruhi oleh kelompangan kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik serta isu berhubung Perjanjian Malaysia 1963. Berita seterusnya, 6,000 pasang pakaian tahan api baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuming berkata pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set General Hazardous Materials, aksesori, kerja naik taraf kuota serta baik pulih Balai Bomba.
4: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Nga Kuming. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan bagi membantu syarikat media untuk kekal beroperasi. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, cabaran paling besar ialah menjana kewangan. Perlu ada model perniagaan yang mampu mendatangkan pulangan kepada syarikat media bagi memastikan sektor pekerjaan itu terus terjamin.
5: Cabaran paling besar ialah monetization. Jadi saya percaya ini antara perkara yang akan kita bincangkan. Saya percaya ada banyak idea dari kalangan para wartawan dan syarikat-syarikat media. Kerajaan sedia untuk bukan hanya mendengar tapi membantu dalam proses peralihan yang sangat penting ini.
0: Datuk Fahmi Fadil. Luar negara. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al Thani. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett berkata, pada pertemuan itu Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap pelan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Tehran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Beralih ke sukan, menjelang Piala Dunia FIFA 2026, anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia telah mengadakan lautan kerja ke MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. Ia antara lokasi utama kejohanan itu di Amerika Syarikat. Lautan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan termasuk aksi penentuan juara. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas dua kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wardley. Akhir sekali, tenis ATP WTA terbuka Itali, bintang tuan rumah Yannick Sinner melangkah ke pusingan ketiga. Turun selaku pilihan pertama, Sinner menundukkan Sebastian Offner dari Austria 6-3, 6-4. Dalam kategori wanita, pilihan pertama Aryna Sabalenka terkandas di pusingan ketiga. Dia tewas mengejut 6-2, 3-6 dan 5-7 kepada pilihan ke-26 Sorana Sesti dari Romania. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penangguh tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mutus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
5: Sarito 10 Mei dalam tahun 1991, Perintah Sarawak sudah netap ke pemesai tanah 700 hektar semak padang bilo antarabangsa Kuching menjadi kepalang industri ngagak perengkak elektronik ke Terubah bak menua tu. Menteri Pembangsaan Pengawal Industri Sarawak Abang Johari Openg madah ke projek tu dekat digagak ngau berengat lalu disadang tembuk bak tahun 1993. Ia masuk ke penerang tu bak pengerami ngabang hari raya ke diatur bak Balai Mensia Mayuh RPR Petra Jaya. Agi menangkap projeknya ia madah ke sebengkah company elektronik Arimno Jipun sudah ditemu dekat meranak ke kuku berindustrinya timandang ke pengerindu Arimno Bukai ke dekat memansang ke industri itu. Ia megak madah ke pembujuk polisi industri itu nang berpangai berayat di bersedia dekat belajar ke pelajar pemandik baru dikenal napi pemansang itu menurut perintahnya dia ke latihan teknikal ngau vocational ngagai raban nembiak di ulih menak peluangnya misi pengawak puang. Bukai seminat pemansang industri bahkan yang mengeri ajak tang perintah megak cakah memansang ke aktiviti ekonomi bak menua pesisir ngenak pengawak bertanam berkebun dikena nyemaka ke pemansang bak serata menua. Jerana cerita remak Sarawak tu disediakan upis hakim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Segulai, sejalai, YFM.
6: Sekali itu, YFM mai kita bawud ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, miri diberi juluk bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap, miri megak jadi menua kedua pemadu besai pemudah induk negeri Sarawak ianya bandar raya Kuching. Kedayaan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupu raban bangsa tinguan menua miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar bandar raya ngagai menua miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur sebengkah forum ngau kimpin dikenal ngulih ke buah runding rakyat menua mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau balar rakyat, miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu, pengerami dikena ngelai miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit Bangkit Lagu Pangau Pemerindang serta Mayu Hage Pengerami Tibukai Hari Sukut Dagang Temuai Menua Miri Siti Arindur Ti Manah Ungkua Bala Temuai Mayu Macam Dur Ti Ndak Nebu Arti Bala Ti Datai Sekali Kedekat Bebeli Barang Tau Kesmina Dekat Nemuai Gaya Penghidup Di Bandaraya Tuk Ti Casual Sempulang Palan Komersial Ti Modern Serta Narit Arti Sidak Ti Dekat Beli Tanda Pengingat Penemuai Bisik Mengkap Jual Ke Barang Asia Pengandik Jari Kedibai Pulai Ungkup Temuai Ti Rindu Kerampak Menua Asal Serta Mengkap Jauh Hari Pemansang Negeri Taman Negara Gunung Mulu Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megat Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megat Jelusiga, Taman Negara di Mirito, megat ngembuan antara gua asal ti keterubah di dunia. Kenusui, cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady, tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sedaya di padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua miri agai icit wit kita ilah. Mayu palan bukai, ketau ditapat ke di menua miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Wai
7: seberai.
1: WAI FM.
7: Ya baru ngam
1: kan?
7: WAI FM.
8: Didinga munyi ke di surga di atas din. Bedawah nyawa bala malaikat betelai diri sebala. Bekenang ke penyiru nisiah pengasiah. Nares apa ke siru? Tau ngelebih indai mengandai aku. Tangkai mengada.
9: Sapa lagi enti nak indai nyerah kaku di nyawa ngarung kerkung. Ngeni kaku di pati tulang punggung. Ngamai kaku di kerigai rusuk rimbung. Bebenti kaku malih buyak lelabi uli ngali di kaki uung gegurung. Melam kaku 9 bulan dalam kandung. Ngada kaku ke dunia di baruh singka mika betikung.
8: Maya tinda aku deka ada nyengok perwa dunia sebumbung. Mimit dak nyawa berada. Indai kandung, ampir ke jengkara mantai cundung, seput elusian ari linsian, senggang bedundung.
9: Penyiru indai, petis ku kak niuk, tusah deka aku hitung. Disemburi aku ngecekur, jeranga kampung. Disapui aku ngaresu garu bungkung. Disamak aku ngablabak minyak duyung. Dipelap aku ngapelat gerunung siung. Diburai ngebucai rambut ubung. Didimbuk ya ngau kepiu, diserayung ngau tajung. Digali ia dilinti tikai tudung lung, dikujuk ngenak pelepuk kangan pemedung, ditimangnya ngenak dindang tamping renung.
8: Pengasih mengandai segi jenti aku pelemati, ndang aku puji berari. Lebu aku baru tak tingkap, sekali ngagak kaku kepiu baju kebat. Medaga malaku tak sintal, tulung tegap segi dikarap. Kaya lancat berdarat, ngabas rejat, entah seligi.
9: Lebu aku baru tahu berjaku, sekali yang agak kaku, beludu, baju belacu. Meragamal aku tak sintal, tulung aku, endang dikandal kia kering merau, mangkuk panduk, capin kemudi.
8: Lebu aku nyong angkat ke diri bujang, sekali enimang kaku, denturan, papan pantang. Alai aku telentang, tidur jenak. Lebu aku nyawur rigang, mansang besai. Sekali ini mangkaku, denturan, papan lekai, kedipegai, asur bata. Penelap indai pedes, aku dekat nesak, mar aku dekat ngelupa. Enti aku terap, ia merap. Enti aku terpuruk, ia ngangkat. Enti aku terduduk, ia nanggung. Enti aku terpipi, ia ngatung. Enti aku berjalai, ia ngirin. Enti aku terbimbing, ia ngembing.
9: Lebuh aku rengak pederak pansa utai. Sakit lengit ndak nyamai. Tabin bebirin ndak bepengerai. Ia kiruh lisuh ngai makai. Nama aku apin gerai diptawai kematai kaban tebaran. Lebuh aku nyeru celak bulu. Isi ngelesi bulu udu nyergu. Ia kiruh lisuh temati kutu. Nama aku bedau terangkat baru. Dintu sidak biku pangan jaban.
8: Lebuh aku lama belalang di menorang. Lemai pagi, siang petang. Ia kusang, munyi kengenang. Rau anyut. Lebuh aku lepa, nadai di menua, niap ketika nda lepa ninte maya ia merana. Di hati ya aku selalu bermua, di mulut nda putus menyebut.
9: Ajar mengada tangkai mengandai, pemandai nda ibuah ngerawah mantai. Laban orang bukai pan mayuh mepandai, ngembuan rintai digri tebilang.
8: Pemerani nadai reti nusui nusi, laban orang bukai pan mayuah begak berani, nyeligi tajam mati, dada beseri derintai bintang.
9: Pengraja na ibuah nyerita tusui semua, orang bukai pan mayuh raja, bisi duit ngarta terkira, ngembuan ningka menaga bujang. Pengagah na usah dipadah, orang bukai pan mayuh megagah, terbah ke gajah tetumbang ke seladang.
8: Kayu beduri ko indai, anang sekali-kali niki, ungkep orang anang sekali-kali menggi, laba penyamai anang ditengali, nanti bisi beri ngambi kebelak nyepi.
9: Nanti nuan pungkang begiga, nanti nuan suntuk nyanda, nanti nuan nadai minta, nanti nak nemu bertanya.
8: Penglebih indai karung menguak, nadai ndur nyemak, pengajar lumur satu dalam ruang bilik.
10: Jari pengunyut-unyut megak pemerintah dunia, serga di baruah tapak kaki indai. Selamat hari indai, hari kami Pak YFM.
11: Terima kasih ngagai mesta janan siring ti udah neng kebang ke jakuk berbuah berserim baik ngawari indai ke tahun tu.
12: Indai, mereka ku duit aku kam lebuap asup ngajar.
13: Bu namanya Jang.
12: Ibu buap meh. Indai, pulai aku minggu tu. Aku kam makai wadah bayi ngigak no nao.
13: Au Jang.
12: Siti gindai. Aku ke makai pansuh manua. Ngagak pansuh manua na indai au.
13: Apu Jang, na dapat ini berjalan Jang. Apa yang nandai ke ditu? Sapa mereka ingat buluh ilak Jang, Jang.
12: Hei, indai.
13: Jang, Jang. Menyuamai utah pinta nuan. Nuan minta bulan, bintang. Sigi beri ini magang ke nuan, Jang. Tang Siti pinta ini ke nuan. Belajar benar nuan din, Jang. Ngarap ke dunia rila, menjadi anak tiba guna, Jang. Uliah merik penyenang, penglantang anak kita sebilir.
14: Penyayau ngau pengasih indai, sigi nak nemula. Semua peminta sigi dititih magang. Indai ndak kalak nyebut ngai. Saya meh ngagai indai. Enti nadai ya, siapa mah kita?
12: Indai.
13: Nama lagi, Jang.
12: Aku kak minta ampun, Indai.
13: Minta ampun namanya utai, Jang.
12: Yang kak bisik ngenusah nuang lama tu, Indai. Aku kak merik selama hari, Indai.
13: Apu, Jang. Terima kasih ya, Jang.

lagu ke di by NK Yungai ya pagi tu peninga indai lagu ke dagu merindang ya bala ya ke bisi bendiang ke YFM segulas jalan engkau kami bawa Y9 12 kita ke pagi tu berserimbai engkau hari indai ke dintu kita sari tu 10 hari bulan 5 2026 ya. Jadi ya sama pagi ngagai ya semua bala peninga kita nak milih dini no kita diau nama nak pengawak ke benung di kerja kita jam ke dia tu. Jadi sari tu nya hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Jadi aku ngelalu ke semua bala peninga kita ya ke bisa mendiang ke YFM bergulai engkau kami bak Y9 12 pagi tu bergulai engkau aku melati badi hari 9 pagi ngagai 12 tengah hari tu lagi aku sampai ke semua pengawak ke di penyalai ke kita sari tu sama mujur sama lantang magang. Jadi aku ngarap ke kita sama gerai magang sari tu peninga ambil ke semua utai ke dekat diatur kita utai ke dekat di kerja kita ungkup sari tu pan mujur lancar magang di kerja kita ya. Jadi nanti berarti ke gaya hari kami bawa Bandaraya Kuching pagi tu mana nyamai nu kita yang tadi minda nyamai nu kita yang tadi berjalai berbaik ke bala diri sebili di nemu sehari tu kita sama nemu hari Minggu hari indai kita ikat mai indai kita yang tadi pansut makai kini atau ke mai sedang tadi rawun ngelantang ke hati yang sitim ke cara ya ke tau di kedai kita yang tadi nunjuk ke sehari tu hari ke lebih special ngagai indai kita ya. Jadi nanti hari-hari kebukai kita nak patut ke kita yang tadi nak mantai ke penyiruk penyayau kita ngagai indai kita nang nintiang hari nintiang jam nintiang minit nintiang saat nang namanya tadi pengerindu kita ngagai indai kita yang tadi nak galak padam dan sari tu laban ya ke special lagi nyangka sikut-sikut kita yang tadi bisik cara ke dirimpu bisik perambu ke dirimpu mai indai kita yang tadi pansut kini tahu ke nama-nama meh pengawak ke dekat di baik kita ni tadi di kerja indai kita ungkup sarito ya. Lalu buat tusun program kita diungkup ke bawah 9.12 pagi tu nampak selama kalau 10 pagi tu lagi kita ingat ke program tujah penghidup lalu pukul 11 pagi aku merik awak sejam dua kita yang tadi ngatai ke pesan berserimbang warindai jadi lagi aku maca ya nyalai pesan dari indai kita tanya tadi atau dikirim ke ngagai Facebook kami bawa YFM jadi buat jam ke penudi lagi aku maca pesan-pesan hari ini ia ke bisik dikenatai ke bala kita ya. Nyalai tu lagu kedua merindang kita bawa Y9 12 pagi tu setiap lagu ke di baik Lucy M Baduk Kiruah.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Aku LT Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Bak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bertahu begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang TEWC Jalai Tampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi nur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

Ya, lagu ke di baik dikunci pagi tu peningan kau lagu putus tunang lagu kena merindang kita kaget terus bergulai kau kami ba Y9 12 kita ke pagi tu jadi jam kita 13 minit lagi dekat pukul 10 pagi jadi 10 pagi tu lagi kita terus mendiang ke program tujah penghidup jadi sebenarnya aku merindang kita kau tu itu lagu Ari Ernesto Kalum Nuan Aja tangga sebenarnya sebentuk tincin lagu ke di baik Isnanala merindang kita buat Y9 12 YFM.

0: Itu mesti hari peningga kita siku tuan-tuan ia ke bisi mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya asal berpansak tampar asal berpansak tampar tahu bukannya gini
1: ya bukan positif dia minta kita dua tu minta tip nyelap kati dan di berundi yang memain ya si tip bicara ngasu hati celap deh
0: udahnya waduh dia puas hati nih
1: puas hati melawan dia udah nampak dia
0: Anak.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: jalan hidup.
1: Aku tahu inai orang. Aku dekat nusi kisah cerita peniau ngau penghidup aku. Nusi ke pemerintah, nusi ke pemerintah, nusi ke penusah. Dalam peniau ngau penghidup aku mayanya coba. Aku berhidup ngau inai aku. Laban aku nadai menyadik bukai, semina bisi aku ajak. Lepo maya kami duai inai aku, begulai sejalai, jadi inai aku dimai tunggal ya diau sebilik serumah ngau sidak ya. Laban mayanya soba inai aku tu nadai bisi bilik penaik nunda kurang nadai bilik meruan bakau orang. Jadi inai ku tu tadi debaik sidak ya, segulai sejalai ngau sidak ya. Ngau sedaya megak kami dua inai aku. Terlebih kami udah segulai sebili inai aku megak bekerja bakau rabukai. Bekuli begaji metudah inai aku untik maya orang bisik maik ya. Terlebih maya orang kena day maik ya. Inai aku megak bekerja bakebun bakumai atau kekerja bukai. Ya ka boleh dikerja ya. Sepemanyai indai aku ngau aku sebili ngau petunggal ya. Lebo mayanya suba indai aku pun lalu diburu, lalu disuruh orang angkat dari rumahnya. Lebo mayanya suba lapan aku bedaun tu besai amat. Kira umur aku mayanya bisa 13 tahun pakainya. Aku pun ada nemu, ada daya. Laban aku tu nitih ke indai aku. Laban kita maya ginya sobat sikit ada nemu berundiang nama masalah, nama penusa kita dibaik indai kita pakainya. Nama kemuah sidak ya muru indai aku. Sedang ke indai aku pagi lemai bekerja. Indai aku bersungguh selumus bekerja mantuan kebun nanti musim umai mantuan ke umai nanti nadai musim umai bekerja kebun ngau teh bukai maka nadai kala indai ku madah diri empu ngai bekerja ukai ku muji indai aku laban aku medak gaya rupa indai aku bekerja. Lepo mayanya engkau ranyo lejo mah engkau ran sigik nyongai begulai engkau kami dua indai aku. Kami dua ya diburu menyade tunggal indai ku nya diburu asuh ya angkat dari rumah hari bilik ayanya.

keluarga, lalu diau ba langkau rumah ake. Jadi ake nya ukai ake aku ya ke sebenarnya kalaupun ya tuai tetap dianggap aku ake laban dia cukup mana. Meda kami duai diburu ake nya tadi lalu nyuruh kami duai ya diau ba rumah langkau ya. Jadi langkau ya nya kira diau kediri kira ya diau ba ujung tanyo orang langkau ake kunya tadi. Ia lalu nyuruh kami dua indayaku diau ba langkau ya nya kami dua indayaku pun lalu diau dia mega. Tang nang ke pemerintah ngau pemerintah kami dua indayaku nadai diberi orang utai, nadai diberi orang baju, nadai diberi orang pinggai, nadai diberi orang periuk, nadai diberi orang tikai atau ka utai bukai. Tak hidup ngau mata muameh kami dua indayaku semadi garik kami dua ya sidaya kamereka manukainya pun udah dikena kami dua ya. Sampai ke pinggai periuk genuak pun orang nak mereka kami dua indayaku kelebih lagi maka berau kenyak jauh lagi ke utainya sidaya nak mereka maka kemuru numpu ukui maka tengah ke ukui maka tengah medak maka ngai medak maka ngai medak ukui kurap kenyak me orang muru indayaku kami dua yari bilik rumah sidaya tanah sir ke kami dua ya bertemu kakeknya cukup mentas atau cukup badas ditu meseduai dek no kuya ngano indai aku diau ditu ni sepamanyai duai dek mediau ditu nadai merumah tu dikena pia ku ake kunya ngano madah ngagai indai aku kami dua ya lemai dekat makai indai aku mali aku aku mali indai aku. Nama kebuah hati aku tu cukup sino ngenang ke beliau ngapun hidup indai aku sampai ke kami dua indai aku nadai diberi orang utai nadai diberi orang pinggai nadai diberi orang periuk nadai diberi orang mangkua nadai diberi orang berau tak ada buru orang mai baju dua tiga itik bekanya laban kami dua indai aku sikit tenadai mayuh baju. Laban kami dua indai aku pun nak boleh berbeli ke utai pakainya. Tang baju kebisik kena kena kami dua inya pun hari beri orang. Jadi ake juruh kami dua diau dia nak ngacau pihak ku ake lagi aku datai baru nganyuang ke sedua di asik. Sementara dua adik pada nyumai nganjuang kedua dua pingai nganjuang kedua adik periuk nganjuang ke sedua adik pingai mangku ngau tikai ngau kibuang atau ke kelabu biar aku tu dah akik ni tadi madah yang kedua jadi akiknya minta merik kami dua ya kersa merik kami dua ya reta ngau kami dua ya beri hidup aku meda indai aku semalam-malamnya indai aku nadai kat tindu mata ya mungkin ya berundi yang berpikir ke pasal penghidup ya ya timai aku. Jadi aku mayanya kita ga agi demia au tindu ma kita tang aku lebuh kodani aku meda indai aku dugau dugau indai aku nyata de na namu nama au teka dipikir ya mungkin dia berpikir hari segi penghidup nama kemuah kami dua anak kami dua itu beketok pihak menyapa mikir ya.

Jadi ari tawas, ari site indaya kunyata de. Lalu nanya ake kunyak laban ake kunyak ya bisa usua kedua ya maya paginya. Bisa utai kerja Pak Nuan pihak ku indaya ku nanya ake kunyak bisa ku ake kunyak anti musim kerja pakai tau seduai de mana de tau ga bekerja aku ku yang ngetau lada ngumpul buah lada ke udara buahnya ko ake kunyak jadi ake kunyak tadi nyuruh kami dua indaya ku bekerja ku ya au ari sitik nuruan ya kami dua indaya ku ari sitik nuruan bekerja ku ake tang ake nya cukup madas au sampai ke dia tok pun dia age dikenang aku pulai kami dua indai ku nya tadi dia beri ya duit gaji au bakat udah aku ngumpul buah lada ti udah lah buah udah nya pulai dia beri ya duit 2-3 ringgit bakanya jadi pulai dia beri ya agak berau kami dua ya ada beri ya utai pemakai gak kami dua ya jadi bisa gak utai ke dempak dipakai kami dua indai aku. Bisa ari site laban kami dua indai aku nade tikai. Ko indai aku madah gage aku. Pergilah tua ngambe kerupuk ko ya. Ngagai peran kian ko ya ngan aku nade tikai tua ila aku ngaga aku nganyame pia ko indai aku. Jadi aku tu nurut aja nama utai kepada indai aku ngagai aku. Kami dua indai aku pagi site nya pun lalu ngambil daun kerupuk au dia kergagak orang ketikainya kami dua indai aku lalu nuruan ngambil daun kerupuknya degagak ketikai tak lepuh maya utai terjadi bak indai kami dua ya maya ngambil kerupuknya udah kami dua mantap kerupuknya tadi nancang yang ngikat yang ngena akar kami dua lalu kak mulai ke diri tang jai amai ga utai ngenduan kami dua ya maya nyak supa jalai kami kedua ya kemansang nyak ke kak nur kami dua pulai tang kami dua ya nadai nemu jalai bekeni ya ke datai bak dien utai nyak udah repak pulai ke belakang pun utai nyak bekenya nadai temu jalai ya ke jadi tesat meh kami dua indai kami dua ya maya nyak supa nyak ko indai aku madah ngaga aku tersat me tua tu de anak ku ya kada ketua tu hidup pia ko indai aku madah ka aku mayanya soba kami dua ya kalat kulu kalat kile au pulai kulu pulai kile nak ketemu ke jalai jadi lebuh mayanya mungkin indai aku bisi terpikir indai ku nyata de lalu mantap kayo lalu di ujak kia banyak ujak kaya dacuak kaya ngage tanah kayoknya lalu tunsang kaya lalu dibelah ya kayoknya tadi lalu diberi ya kayoknya jadi enti maka kita dia tuh kira ke baka tanah regang menyak laban coba kita ke bada nemu bada masuk Kristen hanya indai ku ngagak utai bekanya lebu maya utai nyudah degagak ya kami dua lalu mencoba pulai kile lapa kami dua ya hari jalai kedua mansang tadi udahnya baru kami dua tetemu ke jalai pulai kami dua ya pun lalu nyemerai air lapan kami dua nya tadi nyemerai air ngagai seberai kami dua ya pun lalu pulai ngenatai ke diri ke rumah nadai nusi cerita apa terjadi ngau kami dua ya ngagai rabukai indai kunya tadi pun lalu malamnya lalu muai duri tadi lalu ngagak tikai laban tikainya dia nyaminai akunya hidup-hidup tikai daun kerupuknya tadi au panak ke cerita kira kesemalamnya indai akunya nganyam tikai kira ya tidur punnya pukul 12 nanti jamanya nyak soba tikai pun lalu siap hari siti sudah indai ku tadi lalu pukuli bergaji ke kami dua ya ngawakeknya tadi deh lapan akeknya selalu sikit ngasuh kami dua datai dia nak ngiranya tumu atau kelawan pihak ku akeknya seduai deh mesti bekerja ngaku di tau pihaknya bekerja pukuli bergaji kami dua indai ku bakal selama pulai indai kami kami dua indai ku tadi lalu ngagak tikai nyi luap semua apa udah selesai di buaya namanya ramu tanya nyadi tikainya pun lalu nyadi lalu dianjau kami dua ya apa tempat no kami dua ya tindu
suba menyade cukup merinsa anang kat tindu abat tilam nanti bisik tikai pun udah bersyukur tang orang nadai mereka berdua ya tikai nasihat akiknya bisik mereka berdua tikai dikmin untuk kami dua ya tindu dalam pemaya indah aku udah nakak tikainya tikainya udah tembu pun bersyukur walaupun dia ya, kerupuk tetap syukur yang penting bisik ngau kami dua ya pihak kok jako indah aku. Jadi nang ke pemerintah kami dua indah aku bertahun-tahun kami dua ya hidup mengau merintah bakanya tangga oleh karena kayaknya cukup mana aku semua utai nanti kami dua ya ngusuang ya ya tetap merik kami dua ya lepuh mayanya suba aku umur aku mayanya kira 13 tahun atau ke lebih harinya aku tu tadi udah nemu ngau indah aku bekuli ngau orang nama utai kuliah ada kerja aku di surah orang nanti musim lada aku ngumpul ke lada aku udah labuh ada baruanya aku nanti bakal musim mantun kira ke kuliah aku nitia ke lapan aku ngai mada indah aku hidup kelalu susah bakanya mama me pihak aku madah ngai indah aku bisik diberi orang seringgit dua bisik ke belanja tua pihak aku madah ngai indah aku

lepo Maya, aku agi mian aku selalu dibuli orang. Aku selalu dipedih kurang, aku selalu diperintah kurang. Sukar hati orang mai muli aku, laban aku nadai apai. Aku hidup begulai ngwainai aku. Selalu dikelesai kurang aku, mayanya agi mian, agi masa zaman aku subang. Pada kurang nadai apai, pada kurang anak empang, pada kurang anak uliah indai aku sebelahnya. Biar kurang madah ngagai aku. Selalu orang bully aku, selalu orang nyuruh aku bekerja, bekerja tanpa nadai diberi gaji. Kenyaknya tadi suruh orang nyawa-nyawa ke aku, suruh orang ambil air, suruh orang ngambil tok ke aku. Lama kebuah aku bekerja, laban aku takut kurang. Laban aku nemu penghidup aku nak sebakar dengan orang. Pemerintah aku tok nak sebakar dengan orang. Jadi aku nurut nama utai ke dia suah orang. Masanya sebab aku cukup merintah. Nadai kan nuar utai bukai, nuar aku bersebana, semina aku bersebana, bak indai aku ajak. Aku madah ke indai aku. Nama meh orang selalu ngagak aku berketuk. Biar aku ngano indai aku. Ya indai aku madah bersabar aku ya. Walaupun kita itu tusah aku ya, walaupun kita itu merintah aku ya. Ukai kita mesti kita merintah berketuk bari. Biar aku jago indai aku, merangsang aku. Oh. Laban aku jenis aku suka, aku selalu kak mengeluh madah agai indai aku, selalu aku kak nyabak. Aku, nanti maya kami bermain, maya kami bergulai, aku bergulai dengan orang. Orang selalu kak ngemediah kaku, selalu boleh aku. Aku selalu katanya menyatik penghidup aku. Sampai ke aku menyadai derenam orang baik, aku dah sampai diperintah di palau orang, aku tak udah. Laban orang cukup gede, cukup kecil, medak penghidup aku, ngawinai aku. Jadi, lepuh aku ngendang ke kisah beliau, ngawinai penghidup aku, ngawinai aku. Ngendang ke penghidup diri, cukup merintah. Inai aku pun baganya, aku pun baganya. Nama utai ke diberi orang, utai ke dikasih kurang, asik jelap, dianjung orang, dipakai kami dua indai aku. Yang penting bisa makai, biar aku indai aku. Tidak lawak orang, diberi orang, agai kami dua indai aku, dipakai kami dua indai aku. Bersyukur, laban orang megak, walaupun ya tidak orang, kami dua tetap bersyukur. Berterima kasih, ngagai Tuhan. Ia ke dia tu, laban subak berdaun, namun nyebut utai bersyukur, ya.

Lebih aku ngenangka kisah beliau ngopeng hidup aku. Lebih maya orang nurun bersekolah. Ngini yang gak aku, ngini yang orang tiba sekolah, nurun pagi hari. Lebih maya orang pulai sekolah, mada orang gak aku. Laban aku to ingin hati ku dekat bersekolah, nyak aku lalu nanya Inai aku. Inai ku aku, kemaya aku to uliah bersekolah, kemaya de merek aku to bersekolah. Biar aku nanya Inai aku. Deh anak aku ya, anak angka ngasuh di bersekolah, makai ke tu anak cukup. Makai ke tu anak dai, pedak di pendiau ngopi hidup tua tu. Biar aku Inai aku, madah ngagai aku. Ukai aku ngai ngasuh di sekolah, anak tang aku tu pun nadai berdaya, nadai bekerja. Dek pada lebih nemu tua bersari-sari, makai gaji berkuli. Ngawake dek beketau kalada, biar aku Inai aku. Nadai mak boleh merik di sekolah pihak ku Inai aku. Jadi lebih ku ninga Inai ku nyebut utai bunyinya aku lalu nyapa. Nyapa aku nyatade lalu galai. Au siku-siku aku nyapa. Tak lebih maya aku nyapa, aku meda Inai aku nyapa. Au meda Inai aku nyapa, aku lalu angkat lalu meluak Inai aku. Jadi aku madah ngagai Inai aku, minta ampun aku Inai, nanti aku bisa ngasuh hati nuan sino kaku. Nanti aku nadai oleh sekolah, nanti aku nadai oleh sekolah bakal rabukai nak ngacau. Pihak aku anggato ukai namanya utainya datai pak aku. Pihak aku madah ngagai Inai aku. Aku nak ngutuk Inai aku nak ngano Inai aku. Lapan aku nemu Inai aku nak mampu merek aku bersekolah. Lebih maya orang ngena baju, lebih maya orang ngena seluar, lebih maya orang ngena utai mana. Ini yang enggak aku. Laban aku dekat ngena utainya pakai orang, tapi aku nadai uliah, aku nadai bisik utainya, Inai aku nak mampu merek aku utainya. Lebih maya kami dua Inai aku bertahun-tahun diau kediri, diau nengali bak rumahnya. Au nyadai nyadai Inai aku nyatade pun nadai gak nanya kami duai, nadai ngabas kami duai, nadai ngabar berita kami duai, kira kebaka batu buai debak lubuk maka kami duai Inai konya udah dia lo dia tangari pengasih ora bukai bisik gak dulu amanto menyuka ku tadi merek ute pemakai lawak teda orang makasih celap bekenya ute kedanyuang orang ngagai kami duai ya. Lebih maya nyak suba pemerintah kami dua Inai aku cukup amat merintah.

Lepo maya inday aku bekerja bakuli bagaji ya sige ngai ninggal kaku laban ada orang ibuan aku ya sige mai aku laban nanti aku tinggal lagi debai orang tentu aku tu dibuli orang diperintah kurang dikepedia kurang pihak ku inday aku jadi aku nak kalah tinggal di rumah. Aku setiap kali inday aku bakuli bagaji wakai aku tetap debai ya. Lepo maya kami dua ya dia obat rumahnya nyau tahun ganti tahun au nyau bapak tahun kami dua ya dia obat rumahnya kami menyadi inai ku kesiko lalu ngambe kami dua ya pulai ukai ya menyadi inai ku pertama tadi tentu kami dua ya ukai bisa siko jadi kami dua ya pun lalu diambe sidak ya pulai ngagai ngau sidak ya maka tak lepoh maya kami dua dia dua kali lima gak penghidup kami dua inai aku bekerja bersungguh selumus inai aku kerja nadengi rahasia malam nama utai dia kerja inai aku ngerja makanya megak pendiau ngau penghidup aku bak biliknya maka nadai merek pengasih, nadai merek penyino, nadai merek penyiro ngagai aku. Laban bak bilik kami nyak mayu, bala anak-anak sedak kebukai. Jadi aku tu macam diketepikan nunda kurang. Aku tu disingkir kurang. Aku tu dikelesai kurang. Orang anu aku, orang madah ngagai aku. Dek tu nadai guna, dek tu nadai apai. Dek tu nadai apa yang belanja. Jadi makanya mi aku orang jaku orang anu aku. Dek tu anak empang. Dek tu tiba kaki tadi dia tu anak luar nikah pihaknya tadai au. Jadi aku kira ke hidup ngena air mata, ngena ke pemerintah aku digagak orang makanya. Lepo maya orang makai roti, makai kuih, orang mak merek aku. Jadi aku rasa aku nyawa aku nyata tengok. Meda orang makai, utai kedempa orang. Laban orang

Oh, inai aku bersungguh selemus bekerja siang atau malam. Sakit pederet inai aku bekerja. Sangka kepulai ngaganya ngasai ke penduduk bisa penyamai. Anang ke bisa penyamai nyau ngasuh pedih lagi hari kami dua ya diau ke direk. Nanti nemu mana lagi ke kami dua ya diau ke direk hari ke sebilik ngorang. Ti nadai petanggungjawab ngagai kami dua inai aku. Dia me kami dua indai, kami dua berhidup, kami dua ya namanya dia ngau sida ya. Au nanti maya musia indai aku debai orang berkuli bergaji. Tudah indai aku debarek orang duit. Jadi duit indai aku nyak ukai nyak dempu ya kedirai. Tak duit gaji nya tadi dibagi ngau sida ya. Nanti indai aku ngai bagi duit nyak sida ya mega ngano indai aku. Kasih indai aku maya nyak menyadek. Nanti pakai indai aku lagi mengkang hidup. Pakai nina mai indai aku maya ke dia tau. Lepas maya indai aku pulai bekerja. Lepas maya indai aku pulai bergaji atau ke pekerja bak umai atau ke kebun kami punya sebelumnya ada indai aku nyak tadi. Dulu indai aku ngiga utai bukai dulu indai aku nanya aku udah makai nuan. Bisa makai nuan pihak ko indai ko ngano aku nama utai ke tempat di sarito ambil hanya utai nyada tanya aku jadi aku madah bisa laban aku ngai madah ke indai aku nama utai ke di kerja aku nama utai ke dekaga orang aku sarinya laban aku ngai ningai indai aku kejiwa ngai ningai indai aku sedia jadi lebuh maya indai aku dah pulai ke rumah bekerja ke indai aku berumah nyumai makai ke tu dah indai aku laban indai ku tu na orang ti regas orang ti bagas indai ku nyak nadai ngelak ke orang au indai ku nyak nadai ngelak ke orang bekerja semau tai ya ngerja jadi lebuh maya kami dua dekat ninduak ke diri laban kami dua indai aku dinduak ngimai dapur indai aku lalu nanya aku malam malam hari maya kami dua kati dua kati kenua dia tinggal aku di rumah aku ya bisa orang nganok dek biar aku ngindai aku jadi terpaksa lah aku madah ngagai indai aku bisa indai aku sampai orang malu aku sampai orangnya tadi nak merek aku makai aku jadi terpaksa aku indai aku namanya curi makai aku. Curi makainya tadi, lapar perut aku kalau lapar, aku curi makai ngambil asai. Aku madah indai aku, nadai utai ke lawak, sebiar garam. Yang penting aku bisa makai, biar aku ngano indai aku. Tak lebih aku ngambil asai, tadi orang ngano aku. Madah aku tak nadai bekerja, madah aku tak nadai guna. Maka berayai mata aku, labuah ningang pingai, ningang asai. Ngenang ke pemerintah diri, cukup merintah. Nada ya pai.

Jadi lepas maya aku nyau besai nyau ingat lagi semua utainya. Aku nak nganggap aku bisa apai. Laban nama aku muah aku nak nganggap aku bisa apai. Laban aku nadai kalah meda apai aku. Semak aku bisa meda apai aku. Aku pun nak nganggapnya apai aku. Laban aku cukup sengsara penghidup aku digagak orang. Cukup sengsara penghidup inai aku digagak orang. Aku hanya bisa inai. Aku hanya bisa inai ngor aku bertahan, ngor aku berpawat, ngor aku berpegai. Masa rangkai indai aku menghidup aku. Bisi duit kenadai indai aku. Bisi makai kenadai indai aku. Aku berpangai ba indai aku. Tang sayau meh indai aku tumu nadai tumu sulai yang ka Tuhan lebih sayau kia. Engka Tuhan ngai meda indai aku hidup merinsa. Jadi kisah ngau peniau ngau penghidup aku tu kumai orang angkata bisa ke orang merinsa hari aku bengka bisa ke orang pedih hari aku tang aku ngasai ke penghidup aku sangat-sangat sengsara penghidup aku gare aku nak sebakang orang utai kena kena aku nadai sebakang orang utai kena pakai aku nadai sebakang orang aku ngini yang orang bisa apai aku medak dirimpu nadai apai. Semina aku bisa indai. Dia mendor aku mengadu, dia mendor aku sebana. Nanti orang bisa nganu aku, orang bisa malu aku. Aku tu nemia, ti nadai guna, nadai reti. Biar aku jago orang. Jadi jago orang ti nganu aku, kai jago orang kemana. Tak jago utai kejai, kada sebut orang. Jadi kisah beliau ngau penghidup aku tu cukup meh utai ku dah berlaku dalam penghidup aku. Aku meri besai terima kasih agak ngagai Tuhan. Laban Tuhan sampai ke carito. Tuhan mega agi meri peluang ngagai aku. Tuhan mega ngubah penghidup aku. Nanti sobat aku hidup susah. Dia tu mega Tuhan ngubah peniau ngu penghidup aku mega. Aku meri besai terima kasih ngagai inai aku. Tiudah ngibun aku nyaga aku. Arimit sampai ke aku besai. Terima kasih aman-aman kau ngagai indai aku. Aku nak uli malas pemanah budi jasa ya. Hanya semina Tuhan aja aku nyerah ke indai aku ngagai Tuhan. Ngamik ke indai aku bisa ninga ke lekas sepana aku. Lekas suara nyawa aku. Utai ke detusi. Peniau ngau penghidup kami doa ya. Masa kami doa ya gek begulai. Subah. Aku meri besai terima kasih ngagai semua DJ ya te keluar ke pengurim pengurim aku tu pediau ngau penghidup aku ngambil ke semua orang kedinga mega ukai aku minta kesempati ukai aku minta pengasih ukai aku dekat mantai meluah kau te tu ngambil ke kita sama bela berkunci berbagi pasal penghidup kita agi sumpah ngau ke dia tu amat susah menyadai au. Baru dia tu mako ngasai ke kira ke bisik penyamai hari ke udah. Jadi syukurlah puji Tuhan. Tuhan tu maha pengasih. Tuhan tu mengubah aku. Tuhan tu memberi penghidup mengagai aku. Jadi aku meri besai terima kasih ngagai sidak tengluar pugurim beliau ngau penghidup aku. Bakakah lemai tu aku nyerah ke semua tu ngagai jari Tuhan Jesus minta sidak Tuhan Jesus berkat ke sidak ya mega dalam upaya radio berkat korang keninga mega ngambil ke semua utai pemerintah pemerintah tu nada terjadi ba anak ba ucuk sedia ngambil ke sidak ya mega hidup ngau nyamai ngau aman ngau damai. Aku meribesai terima kasih selamat lemai Tuhan memberkati puji Tuhan haleluya amin. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin.

0: Segulai, sejalai.
1: Why FM?
2: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun serta uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih mayar awan.
2: Nyamai yang main mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
4: YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu ke di baik ke lemayang band pagi tu beli dengan Wan berulah lagu kena aku merindang ya, bala kita buat jam ke penudi Y9-12 kita ke pagi tu. Jadi terima kasih ya untuk bala kita ke Gendros ke pengerinduk kita segulai sejalai ngau kami buat Y9-12 kita gulai jentuk ngakai pukul 12 tengah hari tu lagi ya. Jadi buat jam ke penudi tu munyi ke di semayak aku tadi peninggal lai aku dekat maca pesan hari ini ia ke bisa dikenatai ke kita buat Facebook YFM. Nyalai terima kasih ya untuk boleh kita ke sama dan ngelimpang ke Drempu kenatai ke pesan berserimbai ke hari ini buat Facebook YFM. Nyalai selamat pagi yang peninggal kita ke Terubah tu Irwina. Selamat hari indai dituju ke ngagai indai empuk ya. Engau ucapan ya terima kasih laban nak kalak lelak merik pengerindu ngajar ngibun engau nyaga sida yang menyadik ngawati telurus ko ya. Dalam senyum nuan bisi pengelantang dalam pengorbanan nuan bisi pengerindu ke nadai bandi yang garap ke nuan indai selalu diberi penghidup ke mana tubuh kegerai engau ari-ari ke penuh pengerindu ko ya. Nuan mendai anugerah ke pemadu bergah dalam dunia tu pemegak selamat hari indai ngagai semua orang ke udah nyadi indai koyanya. Pelinga kita ke Terubah Irwina bisa gulai ngau kita ba Facebook YFM natai ke pesan berserimbai ngau hari indai. Lalu ba pelinga kita ke dua tu Catherine Robin selamat pagi Catherine beri selamat hari indai koya nuju semua orang ke udah gelar indai buat dunia tu kuya piam gak nuju ngagai indai Gary indai Bibi indai Boy serta indai Lin kuya harap ke semua sedang tadi lantang gerai nyamai Tuhan berkat ke kita belama kuya nya sekedar pesan hari indai ia ke bisik dikirim ke peninga kita buat Facebook ke YFM. Lalu ketiga tu Richau Noob selamat pagi Richau Noob selamat berjalan ke pengawa panas hari buat simpang semunjan ku ya. Nyala yang beri selamat rindai dituju ke ngagai Drempu dituju ke ngagai DJ Mega. Terima kasih ya pihak Mega ngagai kaban buat Facebook bala petunggal bala anak ya semua ke udahnya dindai ku ya. Engau pesan harap ke gerai serta mujur dalam penghidup. Ya, hanya sekedar ya, peningat kita ke bisik dah ngenatai ke pesan hari indai. Buat Facebook YFM, jadi bala peningat kita ke bukai. Ya, kaki bisik dekat ngenatai ke pesan berserimbai ngwari indai sehari itu. Atau terus kirim ke pesan hari indai kita buat Facebook kita ke pagi itu. Nyalai kita ke terus berperindai. Lagu ke di pilih aku ke sekali itu. Lagu baru ke di By Haley. Lagu ke diberi nama Pelakon.

di Baik Heli ya pagi tu berdengar hanya di lagunya kita nanti kita berhati ke balakan lagunya deh di mata nuan ada pengrindu di mataku pan ada penyayau ku ya nama guna kita terus ke pengrindu nah nanti penyayau nadai ba hati kita ya terus ke begitu kita pilih jalai ke ngasuh hati kita yang tadi lantang ngasuh hati kita yang gagal ya jadi 20 minit jam kita lepas pukul 11 pagi. Jalan aku lagi macam pesan hari naik ya ke bisik dikirim ke balap dengar kita buat Facebook YFM. Kalau ya sekali itu meresau pagi ngaki Lina Bugis bisik bergulai dengan kita pagi itu selamat nyambut hari naik ku ya nuju semua bala ke udah hanya di naik lalu nuju Nuan Megat DJ ke terima kasih Lina Bugis hari Johor. Udahnya Iva Vincent selamat pagi hari Sibu Jaya ku ya lalu meresau materi Indai nuju bala menantu ya ku ya Mak Sabat Mak Bila Mak Jaden tau ke Mak Alex Arab ke bala menantu ya tadi seruran diberkat ke Tuhan ku ya bakal kesar itu. Terima kasih Pak Vincent. Udahnya pendengar kita ke sikut tu Idlin Wilfred. Merik selamat rindai ngagai semua orang ke udah bergelar indai ku ya ngagai tua yang megah Nambi Luhum. Ngagai semua indai-indai buat dunia tu Arab ke gerai selalu nak tinggal megah ngagai indai yang pu ku ya. Ya ke udah buat dunia yang jauh dien ku ya. Lagu ke dia pinta ya hari Baby Chloe. Pergi lalu nak pulai hanya peningat kita ke sama bisip gulai dengan kita buat pesan hari naik ke sari itu jadi itu Abad Dum hari semunjan selamat pagi Abad Dum beri selamat hari naik nuju semua ke udah bergelai naik kuya lebih lagi nuju indai tuai yang bu kuya minta ya gerai belama Ya, terima kasih Abad Dum. Udahnya Eri Miri bisa bergulai dengan kita mega. Nuju ke selamat ujung minggu ku yang kau selamat rindai nuju semua ke bisik mendiang ke YFM ia ke udah bergelar indai minta tebah ke lagu hari Datuk Siti Nurhaliza Air Mata Ibu ku ya udahnya di Asan bisik megap gulai kau kita ninga ke kami bawa YFM ngena My TV preview ke apa gitu nebah ke minta tebah ke lagu dandut apa ne Ya, jadi nuju ke selamat hari indai ngagai semua orang ke udah bergelar indai ku ya baka indai ya ke udah nadai ninggal ke sidak yang menjadi pian megak ngau bala indai-indai ke bukai ya ke udah bergelar indai mesti mendiang ke YFM pagi tu selamat hari indai ku ya udahnya selamat pagi ngagai Bibi hari Selangor ngatai ke pesan dan selamat hari indai nuju indai ya buat nanga kesit lemanak harap ke indai ya gerai belama ku ya terima kasih ya laban udah ngada ke ya buat dunia tu ngibun ya rimit nyentuk ke besai lalu terima kasih begak nuju ini ya ku ya ya ke udah megai ya tanggung pengawak ngagai bala ucuk ya pian megak ngagai apa ya terima kasih udah nyadi apai ke mentas pihak megak nyadi akik ke siro ngakai bala ucuk ku ya ya jadi terima kasih ya Bibi Ria Selangor bisa megak gulai ngau kita ing limpang ke drempu ngatai ke pesan berserimpai ngau arindai ya ke pagi tu ya jadi nanti kita berhati ke kenang kita bergulai ngau indai kita kadang-kadang lebuh kita keduduk ke dirinya tadi tahu sinuk ke diri kita ini lebuh kita ngenang pengingat kita ngoindai kita berengkah hari kita miat subak nyentuk kita ke nyadi kita ke dia tu udah tentu mayuh macam 1001 mencerita pahit manis kita ke begulai engkau indai kita ya jadi buat kita ke agik bisik indai hamba dunia tu nyalai kuarap ke kita yang tadi anang pelitak ke indai kita sayau ke sidak ya buat tiap bengkah seput kita nyalai ia ke bisik bersengkit jakuk kini bisik belayak engkau indai kini alamak kadang-kadang bisik utai mah kengasuh kita yang tadi nak sepenemu nak sama runi yang hanya liar ketisi utai nyau alamak banyak sitik ri cara megak ngasuh
pengerinduk kita ngagai indai kita nya tadi jauh makin jauh jadi udah yang tadi berdunia ilah nadai guna ke tuanya tadi nyesal ke semua utainya ya nyalai lagi aku macam sekedari pesan dari indai ya ke bisa dikirim ke bala kita bawa Facebook YFM jadi sebenarnya aku lagi terus merindang kita ngau lagu ke bersangkut paut ngau indai mega lagu dari Costello Jawi ke sekali tu indai.

Iya, jadi ya kita ya gendrus ke macam pesan Besri Maing Warindai ya ke bisa dikirim ke peningkat kita buat Facebook ke pagi tu. Selamat pagi ngagai BFF Sadung. Jadi ya ngau peluang tu kuya yang beri selamat terindai ngagai semua ke udah nyadi indai kelebih lagi ngagai balam nyadi ya. Baka Mei, Yanti, Muli, Dorothy, ngau pesan ibun manah indai sagi ya bisa di pedak mata kita kuya. Ya. Udahnya selamat pagi ngagai Lee Spencer bisa mulai ngau kita ya mega peningat kita hari Sibu Jaya perincing mata panas buat Sibu Dian ku ya. Merit selamat hari indai nuju indai yang punya Madam Tara Tombing anak ya Michelle Piona ngau Mona Lisa Ivy Isan ya Malani menyadik ya Lika ngau Puyu Ipar ya Lucy Dingai ngau semua ya ke bukai sedak tu kapit ku ya kucing Miri di Betung Lacau Melaka ngau pesan Arab keseluruhan mujur dalam semua pengawak goyanya. Selamat pagi megak ngagai Eng Tin Kiat bisa gulai ngau kita pagi tu meri selamat nyambut dari indai ngagai bala ke udah bergelar indai buat sebaran nur tang kelebih lagi ngagai indai tuai yang puku ya buat jalai pen recent kucing ngau cakap pesan selamat nyambut dari indai indai ke mana mai penglantang ke ruang bilik goyanya sekiamat. Ya, ya, hari Antian ya Kiat bisa bergulai ngau kita. Selamat pagi Monica Jack Ika. Meri selamat indai kuya nuju semua ke begelar indai bersampai ke semua indai-indainya tadi gerai serta muju dalam semua pengawak ke di kerja ninting hari Tuhan dan berkat ke semua kita kuya. Selamat pagi megak ngagai lengunai nuju ke selamat dari indai kuya ngagai semua ia keningar radio YFM pagi tu ia kudah begelar indai lebih lagi ngagai bala ke dikelalaya kuya sida indai pet Indai Senai, Indai Fiona, Indai Pipi, Indai Nancy, Indai Jelawai, Indai Winnie. Engkau semua-semua ke bergelar indai ku ya. Terima kasih lengunai. Lalu Cecilia Kumit, selamat pagi. Hanya dia merit selamat rindai megak. Nuju semua orang ke bisa mendiang ke YFM. Ia ke udah bergelar rindai ku ya. Jadi itu James Pengiran. Hari Sibu, perincing mata panas di Sibu pagi tu ku ya. Jadi ya nuju ke pesan selamat rindai ngagai semua indai-indai bat serata dunia aku ya. Ya terima kasih ya ngagai bala peningat kita ke bisa udah ngirum ke pesan berserimpai engkau hari indai bergulai engkau kita ke Sarito buat Y9-12 kita pagi hari Minggu 10 hari bulan 5-2026. Jalan kita lagi terus merindam bala peningat kita. Sebedau kita yang tadi maca pesan hari naik ke bukai ia ke bisik dikirim ke peningkat kita buat Facebook YFM ke pagi tu lagu Riguen aku sanggup aku merinang kita buat Y9-12 YFM.

0: Indai, mereka duit aku kan boleh buap asup ngajar.
1: Bu namanya Jang.
0: Eh, buap meh. Indai, pulai aku minggu tu. Aku kan makai wadah bayi. Ngigak no nao.
1: Au Jang.
0: Siti Gindai, aku kan makai pansuh manuak. Ngagak pansuh manuak na Indai au.
1: Apu Jang, na dapat ini berjalan Jang. Apa yang nandai ke ditu? Sapa mereka ngigak buluh ilak Jang, Jang.
0: Hei, Indai.
1: Jang, Jang. Menyuak mai utah pintak nuan. Nua minta bulan, bintang. Sigi beri ini magang ke nuan Jang. Tang Siti pintai naik ke nuan. Belajar benar nuan din Jang. Ngarap ke dunia rila menjadi anak diberguna Jang. Uliam rek penyenang penglantang anak kita sebilir.
2: Penyayau ngau pengasih Indai sigi nan mula. Semua peminta sigi dititih magang. Indai ndak kalah nyebut ngai. Saya meh ngagai Indai. Enti nadaya siapa mai kita.
0: Indai.
1: Nama lagi, Jang.
0: Aku kak minta ampun, Indai.
1: Minta ampun namanya utai, Jang.
0: Yang kak bising nusa nuang lama tu, Indai. Aku kak merik selama hari, Indai.
1: Apu, Jang. Terima kasih ya, Jang.

Siti lagu ke di by Jospin Jalin ke pagi tu ngau lagu Sabana Nadaindai lagu ke di pilih aku merindang ya bala kita ke bisik gulai ngau kami ba Y9 12 kita ke pagi tu ba pesan hari indai kita ungkup sarito. Jadi sama pagi ngagi gendut bisik muka mendiang ke YFM beri selamat hari indai nuju indaya yang indaya ke udah nadai inya anak ambas tahun kedua nyambut hari indai nadai nuan ku ya. Jadi ngau pesan harap ke nuan lantang ba dunia baru. Terima kasih laban udah ngada ke sedak ya menyadi laban udah meri pengasih serta pengerindu ku ya. Nya pesan hari indai ya ke bisik diterima kami hari gendut pagi tu. Lalu so pagi ngagai Wilimina nak jana hari yang nang jelak lubang tu meri selamat nyambut hari indai nuju indaya kurian nak balai bala menyadi indaya ke bukai ku ya santa pandai balai mak jang ku ya mak cundai anak jampang ya, serta nuju menyadi bajik ya inya bajik anak sawan bersampi ke semua kita yang tadi semampai gerai harap ke semua kita yang tadi seruran dan lantang ya, magang dalam semua pengawak ku ya. Ya, jadi hanya sekedar peningkat kita ke habis ngirum ke selamat rindai ke pagi tu. Lalu tu bungai cempaka, selamat pagi bungai cempaka. Bisa megap kulai ngau kita pagi tu beri selamat rindai ku ya nuju sedaya sebilik. Lalu di tuju ke ngagai indai serata dunia ku ya. Arab ke sedan tadi lantang likun magang dalam semua pengawak ku ya. Udahnya Lady Margaret please bisa megap kulai ngau kita pagi tu beri selamat rindai ngagai indaya indai singgu aku ya. Benang ajau ngau untuaya bak pasak atas betung bersampi ke nuan gerai-gerai selalu Tuhan berkat ke seduai ku ya. Nya hari ya peninggal kita bak Facebook lalu bala peninggal kita ke bukai baka parsa bisa megap kulai ngau kita pagi tu.

bersampai ke bala ke dah gelar indahnya tadi selalu diberi Tuhan Pengerai serta Pengelantang dalam gereja pengawak ko ya. Lalu selamat pagi ngagai Flora Jaya. Bisa megang natai ke pesan selamat rindai ba Facebook YFM pagi tu nuju semua ya ku dah gelar indai ba serata Malaysia ko ya. Udahnya tu Justina Ida Ari Megaria Johor ngatai ke pesan selamat rindai nuju semua raban yang udah bergelar indai bakal ke sari tu ku ya ngau pesan harap ke semua kita yang tadi gerai magang. Anita Nawai, selamat pagi Anita. Selamat berjalan ke pengawal harap ke seluruhan gerai selamat rindai nuju indai empu ku ya nuju DJ Megat. Terima kasih Anita. Udahnya happening kita ke sekali itu Melvin selamat pagi Melvin beri sama rindai ngagai semua ke begelain naik ya James Anyau terima kasih mega odenya tu Moria Edilina beri sama rindai nuju orang ke dah begelar rindai nuju indai empu ku ya selamat rindai ngarap ke kita yang tadi sama diberi pengerai belama ku ya. Ya, jadi mayu kebenarnya bala peninggal kita ke bisa udah natai ke pesan selamat rindai ya sekedar tadi nak sempat dibaca aku minta ampun jadi aku sama sampai ke mega indai kita ia ke bisa dipesan ke kita pagi tu sama gerai sama lantang likun dalam semua atau pengawak ia ke bisa dipejalai ke ya. Ya, jadi kita nyau datang bawa pengujung Y9.12 kita pagi tu nyalai terima kasih untuk bila kita sudah segulai sejalai dengan kami bawa Y9.12 kita pagi tu selamat rindai nuju semua bila kita sudah bergelar rindai nauli aku serangkung dia sebut nama di Tok Magang harap ke semua kita tadi gerai harap ke seluruh likun lantang buat semua tu pengawak ke dia berjalai ke kita lebih lagi nuju indai kumpu selia anak kibung harap ke terus gerai terus sementas terus mujur dalam semua tu pengawak ke di pejalai ke ninting hari. Jadi lagu ke penudi merindang kita ke pagi tu bawai 9.12 kita cerita lagu ke di baik Ricky Anderson. Engkau lagu Ambai nombor 1.

Selamat tengah hari bukan lain aku Daniel Stephen ba berita tengah hari YFM. Indai siko orang ti amat berjasa ngagai bala anak kelbagi ba pengawak ngajar ngembing bersabar serta lurus hati. Nyalai kasih sayau siko indai ti diberi ngagai bala anak sekali ke maya senang tau ke tusah nya siti ari jasa tip serti serta nda boleh dikira pengiruah sida nampak ruang bilik ti lantang ngau sepenemu. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah ke pengawak ngintu hari indai patut nyadi kelalau. Ngagai semua orang merit terima kasih ngau kasih sayang ngagai sidak ko dah mayah berambun nyawa ungku pengelantang ruang bilia. Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi ngau Tuh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bersamping ngambil ke semua indai semampai diberkat ngau pengerai pengelantang hati serta berkat tim Ruan. Perambu Undang-Undang RUU Lembaga Padi Ngau Berau Sarawak 2026 antara 4 RUU didekat dibantai serta dipejurai kebak Aum Konsel Negeri Dun Sarawak. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awan Nasar madah ke RUU baru tu ngembuan 7 dekat nombor ke Lembaga Padi Ngau Berau Sarawak yang dikuasa statutory dikenang atur ngemansang serta negap ke industri padi Ngau Berau Menua tu. Penubuh Lembaga Padi Ngau Berau Sarawak tu dekat merik kuasa kebesai ngagai Sarawak, ngagak serta ngatur undang-undang. Berkawa ngau perkara tinyingkawam sektor bertanam bertupi. Tuk nyerangkum pengawak merambu pemansang, numbuh ke komiti, madu ke pengurus besai kelimpah aritik ngatur belanja, ngau agih belanja. Nyalai tanah terdekat di kemansang ke ungkup nanam padi, dekat ditetapkan nyadi tanah menua. Ngambil ke nadai penyarut berkawa dengan orang ti bempuh tanah. Kelimpah harinya tujuh kandang dua tanah menua tu udah dituku ke ugup berjalai ke pengawak nanam padi hari baru langkar ke di perambu. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin meri terima kasih ngagai perintah besar laban udah ngemenar kagia belanja tiboleh 445 juta ringgit. Dikena berjalai ke projek ngadu kebaru padang bilun miri hari baru langgar pemansa Malaysia lumpar ke 13. Menteri Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke agia belanja asalnya udah dikemenar ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim ngau agia belanja 150 juta ringgit dalam bulan 9 2024. Ia madah ke 3.2 juta ringgit udah diungkup ke tahun siti itu kemari dikena ngepun ke berjalai ke pengawak ngadu ke projeknya. Pengawak berjalai ke Pansiap Valuation Lab dalam bulan 2 tahun tu tadi tertemu ke bisik pematut dikena nambah ke ungkus siling asal diboleh 150 juta ringgit dikena nentu ke semua pengawak ngangkat ke pemanah projeknya oleh dipejalai ke ngau mujur. Di bau ngembuan potensi kebesai serta ulih bersemekih nyadi produk dagang temuai berpelasar ke budaya ngau pesaka asal. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Dato' Sri Tiong Kin Sing madah ke bau di kelala ngau sejarah tugung emas serta ngembuan identiti raban bangsa bidaya ke agi tegap. Yang madah ke bala temuai kemaya aritu ukai seminak dekat madak palan ti narit ati ajak dan megah sidak dekat ngasai ke budaya ngau penghidup di lantang ba menuanya. Perintah megah udah merik perhati ngagai pemansang sektor dagang temuai bak kandang menuanya hari pengawak ti berjalai ke sekedar projek infrastruktur yang kaum arena lumbak ngau main bau palan main asal bidaya ngau ngadu ke jalai. Nambah kenyak motek megah dekat nyukung pengawak ngemansang ke taman budaya ngau dagang temuai bau serta berhati ke peramu ti berkawal ti dekat baik ngagai renggat rolling plan 2028.
Sikut nombor form 3 sekolah ba SMK Daro Mukah balat bakal ketinggal di pelabak ke kena tangkap karan. Lebuh ya ke dekat ngambil air nuci diri kena hari 3 tu tadi lalu nembiaknya dia tu diriput ke Nadai Ngawak. Kepala Polis Peliliah Matu Daro DSP Rahim Mihos madahkan nembiak lelaki itu sudah dipindah ke hari unit rawat terapi Spital Sibu ngagai wad biasa kenyau hari 5 tu tadi. Saja pihak kebuah penusah tu ketaut nyadi agi benar dipansi taban polis. Bapak penusahnya ke nyadi megak sikut nembiak pun 4 ditetap ke mati. Merbangunnya opis pelajar menua Sarawak bak sebengkah media ramah madahkan nembiak ke matinya kena penusahnya udah likun dikubur ke bapak penam Islam Daro hari 5 tu tadi. Tunaka kami nabur ke berita RYFM yang diberita tu ditusun na Akila Arbain serta di Salin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sareto, 10 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak udah netap ke pemesai tanah 700 hektar semak padang bilo antarabangsa Kuching nyadi kapalang industri ngagak perengkak elektronik ke Terubah bab menua tu. Menteri Pemansan Pengawal Industri Sarawak Abang Johari Openg madah ke projek tu dekat digagak ngobrengat lalu di sadang tembuk bab tahun 1993. Ia masuk ke penerang tu bab pengerami ngabang hari raya ke diatur bab balai mensemayuh RPR Petrajaya. Agen menangkap projeknya ia madah ke sebengkah company elektronik Arimno Jipun sudah ditemu dekat meranak ke puku berindustrinya dimandang ke pengerindu Arimno Bukai ke dekat memansang ke industri itu. Ia megak madah ke pembujo polisi industri itu nang berpangai berayat di bersedia dekat belajar ke pelajar pemandir baru dikena napi pemansang itu menurut perintahnya dia ke latih teknikal ngau vocational ngagai laban nembiak di ulih menak peluangnya misi pengawak puang. Bukai seminat pemansang industri bahkan yang mengeri ajak tang perintah megak cakah memansang ke aktiviti ekonomi bak menua pesisir ngenak pengawak bertanam berkebun dikena nyemaka ke pemansang bak serata menua. Jerana cerita ramak Sarawak tu disetia ke upis sakit Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Upis Penyerako Bansa Pampang Sarawak dengan atur program Minggu Penyerako Bansa Rengkat Sarawak tahun 2026 belabu hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 bepalan Bandur Ngkah Kurita Bolivet Miri. Mayu aktiviti diatur dalam 2 hari itu bakar ruai mandang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua tu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai mandang ke perkara bekau ngau penyerakup bansa, randau penyerakup bansa, lalu bisi penyawa berjual pemakai, utai rup ngau hasil mengalik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah, menanggapan pupu raban bansa di Malaysia, senam robik, pekil sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bansa Rengkat Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadika yang berhormat Datuk Sri Aaron Ago Dagang, Menteri Penyerakup Bansa Malaysia.
1: Lintah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.
2: Hi, my name is Carter Adele and I want to tell Happy Mother's Day to my mom Lucinda and all the mom in this world. May God bless all of you.
3: Hi, my name is Joyce Maria. Happy Mother's Day to my mother Lydia for always taking care of me. May God bless you.
4: Hai, nama saya Angelina Urai. Happy Mother's Day untuk mak saya Cynthia Bilong. May God bless you.
5: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: 6 pintu bekunsi site pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Okay, selamat tengah hari, selamat merarau ngagi kita ke benua merarau sambil ningang ke kami YFM. Pemegang kita kau dah merarau-nya tadi benua ngali ke diri maya tu baruai bak bilik besai bak kaki lima kini. Terima kasih merindang kita ngau kami bak YFM. Aku Daniel Stephen ke sari tu bak hari Minggu tu kita bergulai bak Ninjau Sarawak ngau megak lagu peminta antara stesen bak Ninjau Sarawak kami dekat mai ke kita berita-berita ya ke bisi dekat baik. Aku ngamuk pengeluar program ke bukai dalam tempoh lebih kurang sejam lebih atau lagi. Lalu balagu peminta antara stesen kami dekat macam pesan kita akan bagi pesan hari indai ngap pesan hujung minggu berserimai ngap cerita hari indai 10 bulan 5 2026. Lalu lagu peminta antara stesennya dekat diungkup ke ngagai kita nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi. Okey, bukannya meh rintai program kita dalam tempoh lebih kurang 3 jam tu Ninjau Sarawak ngau lagu peminta antara stesen cerita hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Okey, bunyi ke daripada aku tadi bisa pengeluar program kebuka ke dekat bugelai ngau aku ba lagu peminta ngau baga Ninjau Sarawak kita ke cerita ba hujung minggu tu kita ngagai Limbang dulu siapa nak pengeluar program hari Limbang. Hello Limbang.
2: Hello Neil.
1: Hello nah. Nama berita nah. Selamat rindai.
2: Terima kasih Neil. Kenapa kita mesti ke wish sama rindai ke kami?
1: Ya.
2: Nak ngira tadi. Udah kawin ke pada kawin ke?
1: Udah aja nama. Udah aja nama.
2: Udah aja. Oh, di mana berita kita di Limbang Neil? Yang tadi antai nunda ke gaya hari tu kemarin Nenel kemarin kau lepas ke besi program kita kemarin kau dari apa dah kita itu kemarin program bazar gawai temu benamit kita 2 hari beronggo yang tadi kemarin umas ya empat biar balai kemarin.
1: Oh.
2: Ya, kem kita terbaik mungkin cedak kejual kasih tu dah medal cedaknya. Sini kita tadi di benamit dia.
1: Oh.
2: Biar tinggang kem biar patah kem.
1: Bazarnya.
2: Baru ya. Bansal kita yang tadi.
1: Yang
2: tadi. Lepas bunyi kita udah baru udah 10 tahun bunyi kita sidari komite tamu benar tadi udah 10 tahun nubuah ke jabatan kuasa tadi udah nubuah ke komite tadi. Tu ya keterubah ya penguat banyak nya tu. Bunyi kita rencana mah ku kita tanya nya
1: ni. Baru
2: ya. Penusah yang tadi.
1: Ya. Nakalnya aja. Lagi bisi tu saya baru lagi kini.
2: Nadai?
1: Oh, nak tu aja.
2: Kita rejai aja. Dan sari tu nanti kan mudah gaya hari sari tu mana ya. Sari tu tentang banyak tu. Kak bermua ke hari kita di Limbang. Nyam aku tadi. Puji Tuhan, syukur ke. Lepas udah manggai sebulan kita empat panas kita di Limbang tu. Jadi ni hujan, ni bisik hujan udah. Masuk bulan lima tu kemarin.
1: Ya.
2: Makanya udah temu orang biar ngetau minta tadi. Lepas kasih saya dah kengetau, empat hujan ya semua deh. Nanti tu panas harinya, hangat harinya. Mai kena saya nyembi padi tadi.
1: Ya.
2: Mansau gua dah padi saya kena.
1: Makai beras baru mas kena ke gawai itu nih.
2: Betul.
1: Rina itu dini gitu nah. Berumah dia.
2: Rina itu berumah dia lagi udah play kita udah play kita minta gaji 3 jam tu dulu lagi nanya kita ngerumi nyambut Rina lagi di rumah lagi.
1: Okey. Kita ke Miri. Hello Miri.
3: Hello Neil, hello Anna.
1: Mana mau berita atau
3: mana? Lama awak kita nak bertemu nah.
1: Si 3 bulan nak.
3: Bisakah? Aku punya naingannya. Lama. Tua kan ya.
1: Ya, meh. Tua. Maka perlu di tua.
3: Ya, bok ya.
1: Selamat rindai ya, Ta.
3: Oh, terima kasih.
1: Bisa dan terima kasih ya?
3: Bedau tu.
1: Kemaya dah. Malam tu lagi surprise orang kini.
3: Nemu ya, indah ya kerja cerita.
1: Lagi orang. Ambil lain dulu umur orang
3: itu. Iya, sige balan ya. Udah agak surprise. lagi asuh orang santung gaya sinail gaya bayu tepinto
2: apa sih lubeh ane toh
3: apa ini buah harap nah
2: sih lubeh
3: kadang-kadang hari yang po ada ane ingat kemaya ya ada
2: nyamai gue deh
1: gak kira kena
3: ama ane ya napi ane
1: Nggak kira ke merek
2: lain. Lepas bisa bini, awak ke bini tanggung jawab mengingat ke hari pengantar aku ya.
3: Oh, amanya. Lepas tu mereka umur kami dia tu. Nah, kadang dia rempo ada hanya nak ingat bunyi queen ya.
2: Semakin mana tinggi
1: baru ingat ke mana ada enggak ada dari ingat.
3: Au, lepas ke mana ada. Nah, dia utai dah hantai. Nanti ya, lepas utai udah ke hantai. Sudah bisa bermua mata kita dia.
2: Baik, baik.
3: Kita lah ya mana kita kebaru ada. Ya.
1: Hana baru ada. Okay, Hana ni jam millennium.
3: Ya, millennium. Millennium.
1: Okay, kita ke Bintulu. Hello Bintulu. Hello Bintulu. Sidinga Yon.
3: Bisa.
1: Nama tu geng mak-mak mah geng ne.
3: Mak-mak sari tau lah.
2: Mesti.
1: Nama Rina Yun.
2: Terima kasih.
1: Oh, geng mak-mak.
2: Hari kita sari tau.
3: Tau.
2: Aneh enggak nyebut mak-mak.
3: Aneh enggak. Kau lihat enggak makai balam mak lagi.
1: Mak gorgeous dah. Mak penuh dia gorgeous dah.
3: Uli, aneh Yun.
2: Mesti.
3: Dene Dina lagi Yun. Dina tanya apa.
2: Udah pagi dah bayar
3: rumah apa tadi? Nya, pamamnya.
1: Tumu ramai ni Yun.
2: Tumu angkat ko ra tumu kita. Au aja meh, pamam ramai au un aja.
3: Ya.
1: Lalu kesai ke temannya Pua.
2: Au. Ingat kemarin badan ada kini-kini. Lawan badan ni.
1: Au. Au, ya. Semangat ninga orang kamai makai ni Yun. Tak berasa ada puas hari itu.
2: Ya, mesti.
1: Kita sampai. Oh, kita ke Sibu. Halo, Sibu.
4: Ya, Nana di Sibu.
1: Selamat hari ini, Nana.
4: Terima kasih.
1: Mak-mak lagi, aman mak-mak lagi. Sari itu, Nek.
4: Ya, sari itu.
1: Tidak nak minta tukar, kok sari itu, Nek.
4: Biar wanita, sari
3: itu. Tentu, mak-mak tuai, kurang ngangau kia. Bisa mak biaya, aneh mak biaya.
1: Berapa ikut ucap, Nek?
4: Nanti dikira hari balam-balam. Ya, mak, udah bisa icit.
3: Iya.
1: Udah pangkat.
4: Tanda rempu, mak bisa ucap.
1: Mendaun.
4: Aje Maya bukan si.
3: Nyo.
4: Malam muda, malam muda.
3: Aku aman.
1: Berimpo, nanti entah dan juang nana.
4: Nada, nada.
2: Kalau nak dapat.
4: Nih kita nggak kaje kuya kuya.
3: Aman, aman.
2: Geo geo nana.
1: Ati agi kebiayaan nana.
4: Oh, ati gila
3: pula. Ati anak kira.
1: Patungnya anak boleh nana seputih nana patung.
4: Ya,
1: kati ke Bambu Isan lah nana.
4: Ah, tungkat kau.
2: Iya,
4: ya. Nana tungkat ya.
1: Oh, biar nana tungkat. Ya, emang lah Bambu Isan.
4: Kaya kena.
1: Tahu, nge-nge Sri Aman. Halo, Sri Aman. Halo, Sri Aman.
4: Agak ketawa ya dia.
3: Siapa? Dini, apa itu? Ya,
1: okay. Siapa
4: Inai?
2: Inai. Alane.
3: Alane. Selamat. Nah ingat tekan ya. Kau tanya dia tadi.
1: Dini lo ya tadi na.
5: Ya, Maya Maya tanya. Nama tahu tanya ke batiti titiaknya nyai muni tanya nih. Semalih dipadamkah?
1: Oh. Namanya ne.
5: Nasib. Nasib main ke jari jampatnya maka sesuntung jari itu.
1: Segi orang yang terlalu mampu. Kah ya, 20 tahun dah gawak ni nak.
5: Sama sama tuan ni.
1: Sebab nama. Nama utai nak bunyi sebab lu kesal kan sih. Dia tu nak ada. Nak ngasuh kesal utai ni.
5: Ante agak kau tay belah tau, nene. Ngai kencing kau tay belah luar ni, aku nene.
1: Agi lingan kangkung jalan ke MC Alan tu tanda bunyi. Sumbang nanti.
4: Oh, sumbang dah kadang. Dah ada donga. Dia tu 5 minit sudah.
1: Cerita.
3: Cerita sudah ya.
1: Penlebak.
5: Sebab buat si teh mai nenel mesti buat si teh dia tahu tertanyuannya mai si teh buat miat ya telefon saja kena
1: kata
4: Sekan tuang kisir mai.
5: Kasih ya sewawai na.
1: Selamat hari nain sian.
5: Oh, terima kasih ya
1: nama beri kagai. Beri Dedi malam tu dah.
5: Kami ketua itu cara lain kita kembali cara lain.
1: Oh, bisa special lah hari Dedi tanya nak.
5: Bisa. Tunggu pagi.
1: Tunggu pagi. Tunggu pagi sayang dulu.
5: Nemu main, ya main ya pun nenek. Lepas kita nyuda bisa pengalaman nenek.
2: Oh, ya betul.
1: Ya udah bisa pengalaman kan ya nih.
2: Kejar pernah deh Hana. Nah, nanti nggak kita lihat benung, benung, benung rintu atau rintu gitu. Benung itu
5: kita. Aku tu tadi hari naik pagi tadi tumu kami dua balak aku tongir wap nel. Awak amat gengnya aku hati aku nanya nama terberek dari naik sarito ke aku kau ya okay ke dek tu hari naik ya selalu dimanja jalar
2: tiada awalah sih manja
1: tidak hari naik bisa memberi orang yang sen
5: tak semestinya lepas hari dek okay nama tu tadi kita melaki bini tu kadang-kadang besengke mejako tadi nel atau patut bersyukur ke kita itu tadi deh laban tak semua utai ke diminta di kekak kita di duliah kita diberi ya nak tang apa penghidup kita bersari-sarinya mayuh nargi ya mantok kita denel bersumai lebih banyak kita keburu basok ke gare lebih kita keburu berjemi ke gare lebih kita kenai okay. Dan ditumu
2: anak mada kenyang sih anak mada kenyang
5: ya
2: anak berupai
5: lah uliah kita kalau
2: pengerindau pengerindau ya
4: lebih nak siku kumsel ngan
5: iya, kadang-kadang lebih kita kami ino tu tadi nel. Kadang-kadang bisa kemaya kami kahiling, kag agak shopping mall anak laki ke buan rumah nih.
1: Me time.
5: Kami lelentia kag ada pasangan.
1: Agak kukut kini.
5: Agak kukut.
1: Minta yo, hanya me time orang Indo yang nemu kau.
5: Me time. Nyalah kau ya tu tadi.
2: Kita bisa pengalaman dengan
5: kau ya. Okay lah Nel.
1: Okay.
5: Aku panggil cerita nih.
1: Mak maje yang main balang kau. Ya kehana aja main tentu maya pengalaman ya.
2: Ini maya.
1: Dia namanya pengalaman dulu deh nah.
3: Nya terima.
2: Aku terima. Aku terima. Kau pernah nanti kau.
5: Okay namanya nak yang asal dengan Iga lah tahu untuk kebenar ya.
1: Jadi kau diberi orang take special.
5: Masing-masing bisa pengalamannya. Mai kita beranau ketok deh.
1: Ya, tu benar lah kan tu. Kami beranau deh nak faham kan lah.
3: Boleh nyilup-nyilup ke ya kau nene.
2: Aneh lah. Aneh sekali. Lagi ke muka dictionary di tau. Di bagi ke tau di tau di sawat lagi.
1: Tu saya cerita deh nama cerita deh.
2: Lawan munyi kita ada lah aku tu ke paling biak kita antara kita semua i kebedau bisa tahu yang munyi kok
1: ya.
2: Jadi aku tu nebah ke kita lagu tadi ke sigi udah bisa bekat world tadi tahu lawan nanti malah peninggal aku mana dulu tahu mana dulu lagi sombrop sawup mutar ke lagu gak nebah ke lagu lawan kami po check non kami tu nantu berapa nantu studi kan yang nanti di sambut orang hari Mother's Day pembakau. Lagu aku bisa ke dah dengan aku buka world tu jam eh ya kuliah ditarik ya kalau lagu aku buka yang boleh ditarik tu tadi oh, jadi laban kami ke biak tu kami ke agi rumpas tu tadi aku mai kita ini ke lagu hari Ika Seful malam agi muda.

0: malam lagi muda. Saya kenyawa tadi. Sini nggak kita tadi, indah-indah.
1: Uliah gak ada dinggut, bau mimin. Kakinya lebat.
2: Aku tuh, kenapa tuh, mata inialnya buat uuk ya. Kami bapak ikutnya tadi, kena cemata twist, kena baju drawnya inial.
1: Oma bajang.
3: Bukannya ada ya. Bukannya ada di meja dana.
2: Udahnya main nama tau utai ke bakal bulu manuaknya Daniel. Angkat batana bau.
3: Belit kedai berkuang ya. Nah.
1: Ya. Jadi Marilyn Monroe itu tadi.
3: Kena kasat tunjai. Aulia kau imagine.
1: Ngena dress jari kepai-kepai apa?
2: Danya bunga rayang kah batas tu deh.
3: Ya.
1: Apa lah sambungnya merijas.
3: Udahnya udah ngusuk minyak angin patung. Ngena kasat tunjai.
1: Ngena kuyuk.
4: Nah ngawak kuyuk bis.
1: Dia hidup lama aja. Oh, nyatanya tadi lagu kena mungkal kita bawa awak ninjau Sarawak kita yang kau bari limbang. Nya malam lagi muda ya ke di nyau ke ya ke lagu kita tahu tadi nya penyanyi tadi Ika Saiful tadi. Oh, jadi terima kasih guys sudah hari kolab layat Brunei ke bisi muda kita bawa live di TikTok Limbang FM ngopi sama kabar live Facebook kita. Jadi tu ngatu muka aku terima kasih muka angkat pengelola program kita di Kuching, Sherman, Sibu, Bintulu, ngau di Miri. Jadi pia muka nak tinggal muka angkat bela peninggal kebukai. Kau bisa tinggal kita ke awak sekali tu Ninja Sarawak. Bagi hari tu 10 Mei tahun 2006. Jadi ngaji kita gerai magang. Jadi sama Rindai ngaji kita ke begelar Rindai, kita ke kak begelar Rindai, tiga baru kak jadi Rindai. Nah, sama Rindai kita ngarap Tuhan berkat ke kita. Oh, jadi kita nguyang ngaji FM 104.9 MHz Sawai FM Limbang ke sekali tu. Aku mai kita berkongsi ke sekedar berita. Kudahnya di Limbang 2-3 hari itu tadi deh. Jadi berita terubah hanya dekat dikunci aku hanya perintah mengungkup ke belanja semak RM100,000 mutar ke penusah tusur abah SK Tekurwa. Jadi perintah sudah mengungkup ke semak RM100,000 untuk kerja nyeruri infrastruktur dengan perangkat guna abah sekolah kebangsaan Lubuk Tekurwa berindi hari isu tanah tusur dengan ampuh bah di bendung ngerugak penglikuan dengan pengelantian kandang sekolah. Jadi Menteri Pelajar Fadlina Sidik madah isunya ada kelala maya penemuai tindak susul parlimen ngagai sekolahnya lebuh yampu dibaik meresah empas dari tanah tusur bak tebing sungai temeri empas terus ngagai kandang sekolahnya. Di SK Lubuk Tekurwa ke dilawak sedaya maya pengalami atau maya program tindak susul parlimen lamai kemari betapi ngau isu berkawal ngau tanah tusur serta ampu bahti ngasuh sekolah tidak kondusif. Jadi kau ya, ia minta atur di pejalai ke ngau lengkas dikena mutar ke isu itu kau dah nyadi kau ya. Jadi ini aku yang agak agih belanja ke diungkupnya adik kena nentu ke kerja ngintu uliah di pejalai ke engkau lengkas ungkup pengelikuan nembia pengajar engkau semua staff sekolah. Jadi berbangannya SK Lubuk Tekurwa amoga SK Lubuk Tekurwa amoga benuang diperundiang ungkup cara mutar ke pekaranya dalam timpuah ke panjai yang kaum perambu mindah ngagain luar kebaru dilikuan lagi serta engkeman lagi ya. Jadi nyemak gayanya berguna kenya. Jadi nak uliah sidang kita nak uliah gawa ungkup bala nembiak pengajar ngau semua pernah SK Lubuk Tekurwa ku ya nambah. Jadi perintah dekat terus mansia isu tu angka komprehensif engkau ke agensi tiba kawa dia kena nentu ke atur mutar ke penanggoti diambilnya meruan serta efektif. Jadi nya berita kita kerubah. Jadi berita kita titik kedua ianya mendamit dekat ngasai ke transformation. Jadi sapit menteri perangkap pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah negeri mendamit dekat ngasai ke transformation serta nerima pemayak pemansang. Tok Kuya berindi hari pengawak berjalai ke projek besar jalan penyambung Sarawak Sabah SSLR Rengat 2 di nyambung Limbang terus ngagai Miri ndak ibuah nengah menua Brunei kelimpah hari pengawak berjalai ke projek pemansang kebukai. Jadi berbaiknya mega ia minta UPS parit ngon tali air JPS Sarawak nyampat ke pengawak ngagak dua buah jambatan tetap di Enseriban engau semena ianya hulu mendamit aku udah lama diantik pernah menua pesisir kenyau wari beberapa tahun ke udah. Di kaban parlimen Limbangnya madah munyitu lebuh bercakup buat pengerami berjadi gawai agro mendamit tamu di Dewan Terbuka Mendamit. Di Tandu Hasbi Habibullah madah pengawak ngagak kedua-dua jematannya berguna amat labannya di jalai berguna ngagai pernah di menua pesisir. Dan ini tiap kuyo proses berarti dia tu benua di pejalai pengudah tindak projeknya ditutup bulan April tu tadi. Aku ngarap ke apakah kuda dismaya JPS Rambau Bazar Christmas tahun yang kemarin projek tu boleh dipejalai ke engau lancar. Tindak untuk projek tu udah ditutup bulan April tu tadi lalu dia tu udah berangkat berarti kok ya. Kau harus benerang, jembatannya berguna amat laban nyambung beberapa buah genturung pendiau buat kandang menuanya. Sama bisik, Datai Sapit Residen Limbang Rosita Kulai, Chairman Komiti Lamuk Mendamit, Rumai Sanggau, Ngau Bala Temuai Kebukai. Yang berita kita itu kedua. Lalu dikongsi aku berita kita itu ketiga. Bazar Agro Gawai Mendamit ngemerat ke penyerakup Ngau Pemansang Ekonomi. Jadi pengerami peran angguh ke Bazar Agro Gawai Mendamit 2026 ngemerat ke agenda penyerakup ngau pemansang ekonomi komuniti lebuah sapit chairman komuniti clearance ringgit kenatai ke jaku sebelum pengerami nutup rasmi. Jadi program ke diatur komiti tamu Mendamit Limbang bergulai ngau kaunsil pelilih menua Limbang ngempuruk ke komuniti menuanya urang dagang agensi perintah ngau temuai pupu bangsa dalam gaya pengelantang ngau pemanah hati. Di dalam jaku dipansut ke ya clearance ringgit amri besai terima kasih ngagai semua pihak ke bisik kawul yang kawan bala temuai di pembasa agensi perintah orang dagang ngau komuniti menuanya ke udah meri suku yang tegap ngemujur ke pengarami 2 hari berunggunya. Ia mega amri besai terima kasih ngagai pengari menteri penyerakup menua YB Datuk Aaron Agodagang ti di hari ke Tuan Pandan Semat, Sekretari Politik Bak Opis Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, laban udah datai serta nyukung programnya. Nitiah ko ya, pengawak ngatur Bazar Gawai Agro Mendamit 2006, ukai seminat jadi pelasar aktiviti ekonomi aja. Tang maga, berjalai ke tanggung pengawak keberat dalam menegap ke kawul antara komuniti, pupu bangsa serta nerenak ke kerjasama antara perintah besar, perintah negeri engau authority lokal ke PBT. Jadi program tua ketu nyadi pelasar ke berguna dalam menegap ke penyerakup komuniti serta nerenak ke semangat berbatak asur engau kerjasama setipa engau aspiration segulai sejalai timai reti seriris serta sejalai kuya. Di clearance ringgit mega ngemerat ke komiti pengatu pengawak nyadi penyambung antara sadar renggat baru engau perintah. Lebih agik ngetai ke aspiration engau utai ke diguna komuniti setempat engau lebih efektif. Jadi dari sukut ekonomi ia nyemetak madah ke penyerta pedagang mit engau urang dagang menua tu udah meri empas positif ngagai ekonomi menua tu setipa engau pengawak ngenegap ke komuniti menua pesisir. Ia mega ngelalu ke kerjasama ti terus ari mayu bengkah agensi perintah yang kaum konsil pelilih Limbang dalam nentu ke program bakatu ulih diterus ke engau manah agi jemah ila. Jadi pengaminya mega bisik negu aspiration penyerakup bangsa ti ditegap ke nengah mayu bengkah inisiatif ari baru upis menteri penyerakup menua ti betuai ke Yang Berhormat Dato' Aaron Agodagang setipa engau agenda Madani Malaysia. Lebih nyimpul cakup ya, Mr. Claren minta semua pihak terus ngemeran ke semangat bergulai serta nyaga pembersih sepemanjai pengawannya dengan cara berjalan ke kimpin Pesta Tanpa Sampah. Jadi pengawannya udahnya ditampung engau pengawak rasmi nangguh serta mandang ke pemain asal di mandang ke penyelai budaya komuniti di Dun Batu Danau. Lalu ngaunya ngelaik ke pemujur Bazar Gawai Agro Mendamit 2026. Jadi berita tiga penudi ya, dekat dikongsi ke aku. Ianya pengerami Bazar Gawai Mendamit Agro Tamu Mendamit Limbang 2026 menerima puji penyerakup saruran ditegap ke. Jadi inisiatif Kaunsil Pelilih Limbang ti merik kelala konsep Pesta Tanpa Sampah sepemanjai pengawak ngatur programnya menerima puji dari Sekretari Politik Bak Opis Premier Sarawak Pandang Semat. Ia tinggal reka Menteri Penyerakup Menua Dato' Aaron Agodagang madahkan inisiatifnya dianggap takut dikelainya di singkang proaktif dalam nambah ke penyedar mensia mayuh buat pengawak nyaga rampak menua ngurang ke pengawak ngena plastik sekali guna engau cara pembersih tik meruan lagi. Jadi kenduk ku ya cara tu setipat engau Expression Malaysia Madani ati merat ke pemansang inklusif meruan serta berpalan buat pengelantang pendiau rakyat. Jadi ia maksud ke jaku lebih berjadi ke pengerami nangguh ke Bazar Gawai Agro Tamu Mendamit 2026. Jadi ngelansak pasal pemar kenyadi dia tu ia nyemetak madah ke pemesai guna ngenegap ke ekonomi rakyat buat rengat baruah berindia ari gaya ekonomi dunia kena tentu ungkus menghidup kemajat nikit serta pemar penglikun apa makai. Jadi perintah besar kok ya, terus ngemerat ke pemansang sektor bertanam bertopik enggau industri pemakai dengan bermacam inisiatif bantu enggau program pemansang orang dagang dikenal nentu ke pengelikuan pemakai menua terus dijaga. Di pengerami Bazar Gawai Medamit Agro Tamu Limbang 2006 diatur tu kelai pemujur program ke diatur berplasar ke ekonomi rakyat enggau pengawak ngenegap ke komuniti menua pesisir di pelilih menua tu. Aku kaya ngari ke WB Menteri Merit Besar, terima kasih ngagai komiti Tamu Medamit Limbang enggau konsil pelilih Limbang ketiga pemujur pengawak ngatur program menengau efektif kaya. Jadi ni teku ya, pengawak ngatur Bazar Gawai tu ukai semina nyadi pelasar dikena ngerami budaya teka ngau main asal komuniti lokal tang mega nyadi pengepun ngenegap ke ekonomi komuniti nengah penyerta orang dagang mit pekebun ngau orang betupik serta pedagang tamu. Jadi ia mega ngenatai ke pengagati ngagai genap 10 tahun penumbuh tamu Medamit Limbang ti dipadah ke nyadi siti pemujur tercukup besar hasil dari komitmen ngau kerjasama ti ndak ngetu ari komuniti sebenarnya dalam ngemansang ke ekonomi kandang menua Medamit. Jadi berubah dengannya, Perintah Sarawak dengan strategi pemansang pasca COVID-19 2030, PCDS 2030, megak ngenegap ke agenda pemansang menua pesisir yang kaum transformation bertanam bertopik moden, ekonomi digital engkau nambah ke penatai pemisik rakyat. Jadi projek jalan penyambung Sarawak Sabah Fasa 2 atau kerenggat kedua, di mungkur kandang menua Limbang megak laban uliah ngemanah ke rentayan communication, nyungka aktiviti ekonomi serta muka mengagai peluang ngagai komuniti menuanya kuya. Jadi ia megak ngenatai ke pengagati ngagai semangat penyerakup ti dipandang ke komuniti pupu bangsa sepemanjai programnya ti dianggap menjadi kelai penegap kebenar Sarawak dalam penyelai budaya ngau penyelai pengharap. Jadi pengrami gawai kuya ukai seminat pengrami budaya ajak tang nyadi kelai terima kasih begulai serta berterima kasih ngagai hasil pengawal komuniti. Jadi ini tadi empat berita dikongsi kaku hari Limbang. Jadi boleh berungin Wanil.
3: Okey, terima kasih Hana. Lalu kita ke Miri Atta.
5: Okey, Mbak Miri aku dah nyedia ke sitik lagu tu ni ya. Labang ngai merek lagu indai dulu labang mayung mesti sidak tadi bisi minta tebah lagi kita nebah jam kedua ke lagi nah. Dia nak jam ketiga lagi. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita nak mayung dan kami Miri tu lagi bisi empat itai. Kita berpindah dulu ngau lagu ke disada Def Victor Indo Bansa Daya.

Okeynya ya tadi lagu kita Induk Bangsa Dayak menuju semua Induk ke bisik ninga kita bakal ke tengah hari tu au. Aku berkongsi ke terus ni sekedar berita ke bisiknya di kanan menua miri. Aku ngepun kia ngau Siti pengawak ke udah mujur diatur di miri yangnya kena 1 hari bulan 5 tu kemarin ianya pengerami keterubah gawai Dayak Bazar ngau Ethno Cultural Festival 2026 udah mujur diatur dikena nerima serta nerima sambut ke cukup manah kenyau ya ada buka kena 1 hari bulan tu kemarin. Jadi pengawak tu udah di pejadi sapit menteri pengawak berumah ngau perintah lokal ke megat chairman komiti pengatur Datuk Dr. Penguang Manggil yang madah ke miri nyadi tuan rumah Siti Basa ke cukup besai kelimpah hari mandang ke pengandal perintah menua ngakai penguliah pengatur. Jadi pengerami tu diatur nyentuh agai 23 hari bulan 5 tu ilah tu kira 23 hari bulan Mei ngundan mayuah macam pengawak ke ngerindu kati yang kawam pemerindang main asal Pekit Kumang Iban keligit orang ulu dayung sanggun ngau keling belawan kelimpah harinya megak bisi ngajat bertabuh sampai dua gendang pampat tarian panjang ngau seni ngetan ke diri ianya kuntau. Sepenyampau 79 buah bansal bisik didiri ke te bisik nyual mayu macam pemakai ai irup ngau asir penglandik jari ngagai bala temuai ke datai nguluk pengeraminya kelimpah harinya megak pengawak mayanya megak di ricah kegi ngau atur pengawak Little Miss and Mister ianya pengawak mandang ke fashion traditional 12 sepupu raban bangsa di miri kelimpah hari pengawak pemerindang hari artis menua tu. Jadi pengarami tu megak matak penatai bala temuai hari strata menua Sarawak ngau menua luar yang kawam negara Brunei Darussalam lalu ngau nyak miri nyadi palan ditapat temuai berserimai ngau pengarami gawai Dayak tahun tu. Nyak berita tik keterubah. Nguing aku ngagai berita tik kedua berkawal ngau kes berbadi Jalai Alun. Sepenyampau 5,609 kes berbadi Jalai Alun sudah direkod ke di menua kita di Sarawak itu Siti Timpuh hanya berengkah hari bulan 1 tu kemarin bulan Januari nyentuh ke bulan Mac lalu nyak merik pengirau kebenar ya tentang tikas penglikun pengguna Jalai Alun. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin yang madah ke hari penyampaunya bisik 99 kes ianya penusah berbadi ti naban ke nyawa ti ngujung ke 107 kes pemati kelimpah harinya 30 kes berkawal ngau balat bakal 69 kes berkawal ngau bakal endak balat lalu 5,411 itik kes berkawal ngau pengrosak reta tengkira. Di Miri itu sepenyampau 1,165 kes berbadi sudah direkodkan dalam tempoh 4 bulan itu. Ia nambah ke 4% nanti dibanding dengan tempoh kesama buat tahun sitiknya kemarin. Lalu lebih ngirau ke hati ianya kes berbadi tak naban kenyawa

0: menambah hari 14 ngagai 19 itik kes, lalu penyampa pemati nambah hari 15 ngagai 20 ikut. Antara palan ti berisiko tinggi di diterima ianya Jalai Miri Bypass, Jalai Kuala Baram Bypass, Jalai Tebing Tasik, Jalai Pen Borneo ngau Jalai Airport Miri, Miri Airport ya. Jadi kandang luar black spotnya yang kawam Jalai Beraya sebagi hari Jalai Pen Borneo disuai serta mega Jalai Miri Bypass hari Imat Riam ngagai simpang Jalai Tanjung Batu. Nya berita tek kedua. Jadi kunguyang ngagai berita tek ketiga. Ianya berkawal dengan pengerami gawai Dayak Miri ke-20 tahun 2026 tahun tu Dayak Bidayuh National Association DBNA dipadu jadi ketuai pengatur pengerami gawai Dayak bagi menua Miri ke-20 tahun tu. Ianya pekit ti narit ati bisa diatur dayung sangun keligit orang ulu kumang iban ngau keling belawan malam tadi udah mujur diatur. Kena hari 6 bak sebangkah palan berbeli barang ti tebilan di Bandar Raya Miri ditok lalu grand final day ya kak diatur kena ke 16 hari bulan 5 tu ilah kena hari 6 begak ba sitik sebangkah hotel ke tebilang di Bandar Raya Miri lalu sidak tu ilah siapa sidak ke mujur sidak tu ke berpaket tu ilah dekat nerima prize mata duit nyentuk ngagai RM5,000 nya berita ketiga aku ngui ngagai berita ti ke penudi sepedau ku mari awak tu mulai baru ngagai ni kita mendiang ke dulu teaser tu ni ya berkawan ngau minggu penyerakup zon Sarawak kita mendiang kata dulu
1: Zon Activity Y Miri
2: Aram sampal bertemu dengan kami bak pengerami nyambut Minggu Penyerakup 2026 Rengat Zon Sarawak kena 9 ngau 10 hari bulan Mei 2026 hari 6 ngau hari Minggu 10 pagi ngagai 10 malam bapalan kah kereta Boulevard Miri Sarawak mayu macam program tinarit ati disedia ke ungkup kita ngau diri sebilia nyingkawam ruai pemandang agensi perintah ngau bejua rahmah kaniba ekonomi rukun tetangga progresif pemakai pupu bangsa ilumba ngau main penyerakup persembahan silang kebudayaan Unity Fun Walk Pekit Nyura, Faza Activity and Steam Kids serta Mayu Hage. Bah, datai bebala Mayu ngericah ke pengerami nyambut Minggu Penyerakup 2026 Renggat Zon Sarawak.
1: Zon Activity, Y Miri.
0: Okey, berkenyak kia tadi Neil, 4 itik bengkak pengawak ke udah mujur diatur serta benuang ya diatur bakal ke sari tu tadi hari penyerakup ya, Minggu Penyerakup Zon Sarawak. Boleh baru ngagin nuan dia Neil?
3: Okey, kita ke Bintu dulu, Yon.
4: Okey, terima kasih Neil. Jadi ya, sepeda aku berkongsi ke berita kami hari Bintu dulu, kumai kita berperindahan dulu. Ngawas itik lagu hari Lia Mitiu Meruan Nguan.

0: Ya, nyak tadi lagu hari kami di Bintulu itu jadi merik selamat ngari ngagai ni di kucing insin di Srema nana di Sibu atau di Miring ngau ana di Limbang ngau mega balap ninga ke bukai ke benua mukul yang kita jam ke datu. Jadi ya berita ke terubah ke dikunci kaku. Sari itu ya nyak sepenyampau 1,681 ikut orang penerima bantu ni tiap bulan hari baru upis pengintu pengelantan pendiau Raban Bansa bagi Bintulu menerima pemerik khas berserimai ngau pengerami sejambak hari gawai 2026 kediatur ba titik palan membeli kebaran itu kena hari 2 untuk kemari 5 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi hari penyampaunya bisik 100 ikut penerima dikangau data yang menerima pemerik terus bak pengeraminya. Jadi tiap ikut penerima megap bisik menerima prayas mata duit ngau hamper pemerik hari Petronas. Lalu sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang palan penyangkai kapal Sarawak Datuk Macar Renggi mada ke pemerik khasnya dikarap ke ulih ngelempung ke tatim belanja sidak kelimpah hari bantuk sidak ke kena nyikap diri ngintu pengerami ngau lebih teratur yang megak nerang ke pengawak ngatur program sejambak kasih tu cukup besar reti laban ngayan ke nilai pengerinduk ngau pengibu antara komuniti. Awaknya tadi berita ke terubah hari Bintulu angu yang kita ngagai berita kedua program ke dekat diatur minggu baru ianya hari 6 16 hari bulan 5 tahun 2026 ianya niti daun ba Esplanade Bintulu berlabuh hari pukul 6 pagi. Lalu temuai ke di pebasa kediadam jadi ke pengawaknya ianya Sapit Menteri Infrastruktur dan Pemansang Palang Penyakit Kapal Sarawak Datuk Macar Renggi megak dekat datai berjadi ke pengawaknya. Lalu muak ke malam peninga dia pengerami mantar gawai daya tikas Bintulu megak dekat diatur bak sebengkah restoran ke Tebilang di Bintulu ditu. Jadi lebuh mayanya megak dia diatur pekit kumang gawai 2026 dia megak bisik persembahan gendang pampat ngajat iban ajat bidayuh ngau orang ulu. Hanya tadi pengawak ke dekat diatur minggu baru serimbai ngau pengawak pengerami mantar gawai dayak tikas Bintulu. Lalu berita ketiga tu peninga ianya tu gerah datai dari gereja Saint Anthony Bintulu berkawal ngau misa khas sempena hari guru kena merik terima kasih ngagai bala pengajar kita. Jadi tu dekat diatur kena 16 hari bulan 5 ianya hari 6 jam pukul 11 pagi bak gereja Saint Anthony Bintulu. Dan sepengudah misa dia megak dekat diatur sesi fellowship tak ke Port Bless bak Dewan John Van Dila. Jadi semua di perancang datai kelebih lagi sidak pengajar dipinta datai ngau nguluk pengawak misa khas berserimbai ngau hari pengajar tu. Lalu berita keempat atau kawal ngau serumpuk pragawai Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu dekat diatur kena 23 hari bulan 5 ianya hari 6 jam pukul 6 lemai nyentuk lagi pukul 10 malam ngau tema ya tema gawai. Lalu patron gawai mayanya ianya YB Johnny Pang Leomin Adun N68 Tanjung Batu. Lalu aku ngelansak sekedar program ke dekat diatur mayanya dia bisik megak diatur pekit ngajat anak miat induk ngau lelaki pekit ngepan pemaduk manah ungkup orang besai hanya induk ngau lelaki pekit lagu rohani orang besai tuai ngau anak miat. Lalu penerang kesiliat megak kita tau bertanya ngagai Dr. Kennedy Payeng bak lumur kusung 19855-2253 tau ke bertanya megak ngagai Madam Rachel Rani bak lumur kusung 17811-05-01 yang berkawal ngau serumpuk pragawai Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu tahun 2026. Lalu ke penudi Tok Niel Tok berkawal ngau program vaksin anti-rabies ukui ngau nak berbayar ngau merik lesen bergulai ngau lembaga kemajuan Bintulu ngagai orang ke habisi ukui dekat diatur ba Dewan Hokkien Association Bintulu Jalan Pisang Embun Bintulu kena 16 hari bulan 5 tahun 2026 jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Jadi suah megak kita ini nga basin tu minak terbuka ngagai ukui ke berumur 3 bulan ke atas serta gerai ngau nak ngandung. Lalu udah vaksin tu tentu ke ukui yang tadi nak diberi mandi bak penglamak seminggu ngau megak di kuarantin 28 hari. Okey Neil, hanya tadi berita kami hari Bintulu. Mayuh pengawak kami minggu baru tu Neil hari 6 tu. Mm-hmm. Berserak pengawak kami bak Bintulu di tu.
1: Ya. Okey. Terima kasih Yun. Okey. Kita ke okay. Sibu.
2: Okey, sudah ngatai ke berita hari ya Sibu dulu kita berperindang nah. Sedek lagu tu jaga ini orang metuk baje-baje. Ini orang hari Stanley M.

0: Okeynya tadi lagu ke debat Stanley M baca ini orang dikenal melintang ini orang buka ke tengah itu nah. Okey sekali lagi bersama Rina guys semua indah di Strata Benua Sarawak harap ke punya kurang tadi penghidup kita tadi di perkat tau. Okey jadi berita keterubah ke dikunci kemari Sibu pengerecah ngap penyelai budaya serta penegak dunia berseraku beberapa bangsa di Kenawian mujur dipandangkan lebih kurang kurang lebih 1,000 ikut penyerta ngambil bagi bab pengawak niti daun ke dia tu Terima kasih Karnival Budaya Kenawin atau ke KCF ya 2026 tik terubah ya diatur kena ke hari 5 tu tadi jadi pengawak niti daun tu tadi berengkah di pukul 8 pagi udah di password 35 itik kontijen tik nyengkau mari agensi perintah sektor private gerempung ke kuasa perintah atau ke NGO institusi pelajar tinggi serta komuniti Pak Menua Nyampu yang niti penerang hari Menteri Penyeraku Menua ke Megak Kaban Parlimen Kenawin Datuk Sri Erwan Agua Dagang ke ngulu ke pengawak niti daun tadi berengkah berjalan hari kandang upis pelilih menok Kenawit sebedau ngelingi pasar lalu tembuk bak panggau besai KCF 2026 bak tebiang sungai Kenawit. Jadi pengramai ikonik tu ukai seminak jadi medium dikenak ngangkat ke pesaka seni budaya lokal tan megak jadi platform berguna dikenak ngedegap ke integrasi nasional setipat ngau konsep penyerakup dalam pemayuh penyelai ngau pemanah jadi kelimpah hari niti daun di KCF 2026 megak diricah ngau mayuh bengka pemerintah bak panggau besai ke lalu nyukur ngau ngenyakah kagi sektor dagang temuai domestik ngau ekonomi mikro rakyat di pelilih menua Kenawin. Jadi pengerecas pemanjai program itu diatur megak mandang ke timar positif hari komuniti ngagai pengawak keterubah ngatu karnival tik di kandal ke dekatnya di program nintian tahun dalam kalender dagang temuai Sarawak. Okey, jadi kelimpah kari pengawak niti daun dia megak besit di nyeruma KCF tertarik megak besit diatur pekiat akumang gawai. Jadi pekiat akumang tu dekat diatur kena ke 23 hari bulan 5 tahun 2026 ngagai balai induk dara di Kenawin yang kita tadi dekat nama besit tinggal pekiat tu dia kita lagi tahu nganjung form kita ya. Jadi syarat tadi umur mesti 18 tahun ke atas, warga negara Malaysia berbangsa Dayak serta berstatus bujang, pin kala menang gelar kumang lalu kita mai paket tu di kita tadi wajib ngena ngepan iban, ukai ngepan contemporary ya. Jadi paket tu minat di had kengagai 10 ikut orang ajak lalu hari kepenudi indur kita nganyong form banyak kena ke 20 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesili ada kita tahun tahu bertelefon ya. Ngagai konselor anu gue konselor Belala Entawi Empawi Bak Lumur 013-571-7982 tau ke Evelyn Repan Bak 010-205-1043 tau ke Turmah Bendelin Bembang Bak 019-76-7685-8 hanya tadi bekal ngepekit kumang gawai nyerumak pengrami Kenawin Kaca Festival atau ke KCF. Lalu pihak mega bisa diatur pekiat karaoke mega diatur nyerumak Kenawin Kaca Festival. Mega bisa diatur berengkah saringan kena ke 17 hari bulan 5 lalu final kena ke 21 hari bulan 5 2026 bak pentas utama Kenawin Kaca Festival. Jadi form dua kena kita nyertai paket tu inya dekat dibuka kena ke 23 hari bulan 4 tu tadi lalu atau diambil kita rupis pemadah pelilih menua Kenawin lalu form tadi mesti dan yang kita agak urus dia sebedau tau ke kena 8 hari bulan 5 udah lalu jadi agak kita ke dekat menda pekit nada salah kita datang agak pekit ke roke pesta Kenawin saringannya kena ke 17 hari bulan 5 lalu final kena ke 21 hari bulan 5 lalu kelimpah harinya antara pekit-pekit bukai ke BC diatur harinya pekit masakan kuih tradisional mega bisi diatur kena ke 13 hari bulan 5 tahun 2026 berkah hari pukul 9 pagi yang gaya pukul 1 lemai lalu pihak mega bisi pekit berpantun dengan beramban megak dekat diatur kena ke 16 hari bulan 5 tahun 2026. Okey, nya tadi antara nama tadi pengawak kebisi diatur nya rumah Kenawin Culture Festival. Okey, jadi berita bukai ke dikunci dengan bala peningkat kita berkawan dengan bazar gawai dayak bapromai leka dan food court promai sibu. Jadi pengawak tu dia tu berengkah hari 8 hari bulan 5 nyentuk ke 17 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi gerai dibuka berengkah hari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 10.30 malam. Sepupanya program diatur lalu nyerumaknya megak macam-macam aktiviti megak bisa diatur ambil ke bandian bakal pekit berlagu karaoke ke diatur sedari seberkas pampang bawasan pekit ngajak ngebetabuh ke diatur SDNU Pampang Sibu pekit pansuh manuk ngai tuak ke diatur sedar SIDS Pampang Sibu. Lalu pihak megak bisip pengawak berjual ke barang handicraft. Pihak megak bala mayah kedatai megak dekat di perindang bala local band ke ngeladiri di All Village Guys. Kelimpah renyah megak mayuh pemakai bangsa kita dayak megak bisip dijual. Okey, antara berita, berita bukai ke dekat di kunsing bala peningkat kita yang pengawak ke bisip diatur sarito. 10 hari bulan 5 ianya pengawak nyerah serta berjari ke Rural Transformation Project Stark RTP ngagak baru pusat J3K Kampung Bahagia Jaya Tekuk. Jadi pengawak tu tadi sudah diatur pukul 11 pagi tadi lalu dipjari ke Yang Berhormat Datuk Haji Dr. Anwar Rapi'i ianya timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak ke Mega Adun N55 Nangka lalu kena ke serai tu maka sudah diatur ianya pekiat ngintik Pantai Belawai 2026. Jadi pengawak atau kepikir ngintai tadi berengkah datur pukul 9 pagi untuk kaget pukul 2 ngali hari itu lagi lalu 2 setengah dia pengawak ngedatai ke Prayas ya ngagai sedak ke Mujur dalam pekit ngintai lalu kedepi basah dekat nyawak ke Prayas ungkua pekit ngintai Pantai Belawai 2026 enyak Yang Berhormat Dato' Insinyur Haji Yusuf Haji Abdul Wahab enyak kaban Parlimen P206 Tanjung Manis. Okeynya tadi antara berita kami di Sibu untuk tadi Niel nak nyokat kot. Oke, WhatsApp je suka sebut teh suka ni antara jadi antara.
1: Nah, oke. Ada shopom kene.
0: Ada shopom keterus. Oke, nyata di antara berita kami di Sibu ni boleh baru kenal.
1: Oke, kita terus ke Sri Aman.
2: Oke, Neil, hawahnya dia. Terima kasih agai Nuan, Pak Kucing dia. Jadi nebak lagu ke Neil nak?
1: Taulah nebak lagu lagi ingko terus.
2: Nebak lagu ne. Oke, jadi terus nebak lagu to lagu dari Sylvester Michael ne. Lagu Sino Ngenang Apa Inai.

0: jadi nyaku Siti lagi hari Sylvester Michael lagu ke dipilih kami hari wife Mas Riaman lagu Sino Kenang Apa Ina ya. Nah berasa itu nih 7 minit lagi dekat pukul 1:30 kali hari. Nah awak harap ke bisa peluang nama tu tadi cukup nama tu jamnya lagi ini Nel. Okay, jadi terus lagi pengawak kelebih lagi berita kami hari Sri Aman itu tu kenang Siti hari program ya ke udah muncul diatur di Sri Aman tu nya bengkel pemantapan kemahiran IT siri kedua tahun 2026 udah muncul diatur tiga IT agensi ke bisa di Sri Aman itu ianya pusat khidmat Parlimen P202 Sri Aman begulai ngau Sarawak Skill Sri Aman ngau UPS Pelilih Menua Lingga UPS Pelilih Menua Pantau ngau Balai Ringin jadi bengkel pemantapan kemahiran IT siri tiga dua tu udah diatur 6 nyentuh angka 8 hari bulan 5 2026 ya. Lalu pihak mega bengkel tu kemari udah mega mujur di Pasuak ya. Ketua Rabah Bangsa tau ke KMKK Basita Parlimen Sri Aman itu lalu mujur mega dipnyadi ke Kaban Parlimen Sri Aman yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brody. Jadi ya 7 bengkel tu diaturnya nak nambah ke penemu lebih lagi bak tuai berbangsa awak ke sidak tu tadi lebih lagi landia bak penglandia digital jadi nyak ko Siti hari utai ke nyadi lebih lagi di Sri Aman itu lalu pihak mega kena malam 9 hari bulan 5 2026 tu kemarin nya udah diatur Siti hari pengurami ianya pengurami makai lemai ya ke dikumai sarung kebaya dan batik night tu dah diatur bak semangat hotel ke terbilang di Sri Aman itu lalu pengurami makan lemah itu Siti hari pengurami ke diatur palan aktiviti orang ke udah tuai umur atau ke pawai Sri Aman lalu 7 pengurami itu diaturnya kena ngeriang ke budaya berkena ke kebaya atau ke baju draw pihak megak batik serta megak kena sidak tu tadi ngerapat ke kawal bawa orang ke udah tuai umur ngau bala komuniti kelebih lagi ia ke bisik di Sri Aman itu ya. Jadi nanti kita berhati ke sejarah pawai Sri Aman tu peninga. Jadi pawai Sri Aman tu kebenarnya sudah ditumbuh ke kena 26 hari bulan 6 tahun 2024 nyen kemari. Lalu pawai Sri Aman tu kebenarnya Siti hari palan ya ke dipegai UPS pengintu pengelantang Raban Bangsa ngau UPS Menteri Pemansang Rindu ruang bilik ngau Raban Bangsa. Lalu pawai Sri Aman tu mega sudah berengkah menerima kaban kena 20 hari bulan 11 2024 lalu ia ke diatuk pemayuh kaban pawai Sri Aman ianya bisa 163 iko ya. Jadi ya pawai atau kepala nativiti orang ke udah tuai umur tu Siti hari palan community ia ke nyedia ke dikena ne dikena nyeliah ke sidak ke udah tuai umur tu tadi awak ke sidak tu tadi nak kelalu ditinggal ke by activity sosial di menua tu ya. Artinya tadi awak ke sidak ke udah tuai umur tu tadi nak kelalu sunyi bak penghidup lalu sidak ya tu tadi semampai di setia ke ngau aktiviti ke nama tu engkeman bak umur sidak ya ne. Okey nyadinya ko Siti hari pengawak ke bisa diatur lalu pihak mega kita terus nguyang kai Siti pengawak mega ke bisa diatur di sepawah ne tungak ke betung kalai hari 6 tu tadi dia yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas bisa demuai ke sepawah alai bak penemuai ya tu kemari ya bisa ngagih ke belanja penyampau RM268,600 ngagih gerempung Tionghoa sepawah ngau 8 buah sekolah ke bisa di sepawah kena negap ke pemansang pelajar menua pesisir yang kaum nyedia ke fasiliti belajar pihak mega program ICT program STEM ngau pemansang modal mensia lalu 8 buah sekolah yang menerima agih belanja tu inya SK Penum pihak mega SK Pol Paku Central SK Sure SK SJK Chunghua Spawa SK St. John Nangatiga SK Nangagayau SK Spawa ngau SMK Spawa jadi hari semua agih belanja yang diberi tu kemarin dia RM70,000 udah diungkapkan kenanya dia kabup ngagai 7 buah sekolah primary ya ke bisik disebutnya tadi ni. Jadi ya kepala pengajar SK Nagagayau ya Nyatuan Stanley Matthew kalung ngau kepala pengajar SK Sepawah Tuan Rahmat Saleh madah ke pengagati Rempo bak pemerik ke diberik yang berhormat Dato Amar laban Tok Koya Tok Kostuaya boleh nyawab ngatur program ICT ngau STEM di sekolah serta muka nyawab nyikap nemiak napik pemar dunia modern ya ke berpasar ke teknologi pihak mereka nyukung belanja bah aktiviti lomba kokurikulum ngau pemansang nemiak di sekolah. Jadinya kuasiti mereka pengawak ke bisik diatur di Sepawah ya. Jadi berita ke penudi dibayar aku ngalih hari itu Nel. Tu ngenang berkawam ngau pengurami makai tengah hari berserimai ngau Jubli Perak 25 tahun Biro Wanita Gensurai tau ke Serakup Indo Gensurai Layar udah mega mujur diatur ya. Jadi ya pengurami makai tengah hari itu kemari diatur barumah panjai Gensurai tempo lalu digulok mega sapit Menteri Nembiak Lumbak Main ngau Radagang Sarawak kelalu mega nyadi Kaban Kaunsel Negeri Layar yang berhormat Datuk Cera Rentap Jabu serta mega bini ya. Lalu sama bisik datai bak pengurami itu kemari nyak Kaban Parlimen Betuang yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapo ya. Jadi pengurami itu kemarin mega mujur ngumpul kira 47 buah rumah panjai ya ke bisik di layar atau ke di Betuang. Lalu nama tu dikenal nyukung Biro Wanita di Gensurai dia yang berhormat Datuk bisik mega meri RM5,000 dikenal sidak tu tadi nama tu berjalan ke aktiviti bergagak ke kraft tangan abah rumah panjainya ne. Jadi nya ko ngenang sekedari pengrami kelebih agi diatur di Gensurai. Jadi kita meritaniah meh ngagegerem poindo sidak di Gensurai Layar laban udah 25 tahun ditumbuh ka ya. Jadi nya Iben ka Nel berita kati baik kami. Siapa perlu pakai nuan ba kucing ya le. Sorry Nel. Iben
1: poindo lah. Barang yang amat. Okey, lalu terus dengan kami di Kuching di tu. Lalu berita di Kuching itu tu berkawan dengan berita penyakit denggi kalai mensia mayuh di Semerak Asajaya. Udah ngatur pengawak gotong royong tau ke ngerupan kemari dikena meresi kadang nur masidak ngambil ke nagang nyamuk ari ke beteluk ba sampah di oleh nimbun air. Jadi pengawak tu juga digolok di O Asajaya Jeriza Nudin Bidin kala yang muji pengawak tu begitu laban pemerhati-hati mensia mayuh di nyaga pemersi oleh mai penguntung ngagai genturung pendiau sidak yempu. Lalu sidak ke bersingkau ngolok pengawak tu yang kawam sidak ari Semerak Ulu, Semerak Ili ngau mega Semerak Lod. Okey, ni berita ke terubah. Lalu tu berkawa ngau berita ke bersingkau di Batu Tujuh. Kalai Majlis Pembadaran Pedawan MPP udah merik 32 itik ton sampah ngagai kedai ba Pasar Batu Tujuh di Kuching hari 5 tu tadi. Jadi tu ngambil ke kandang dor Pasar Batu Tujuh hanya tadi bersih lalu dikenak ngorang ke orang temui sampah bandor ti nak dikemenar ke. Lalu MPP megak ngelalau orang ngambil ke nerima tu sampah orang ke nerima tu sampah tu ngambil ke jaga nyaga ngau mana meh tu sampah ti diberi ngagai sidaya laban bisi tu sampah ke diberi nya tadi nyomis pecah nyok kameh meh nya ke buah MPP madah ke nangkan sidaya ngambil ke nyaga tu sampah nya ngau mana. Okey, lalu tu ke sekali tu berita di Sebuyau kalau mensemayuh ba sungai Nibong Sebuyau dekat ngasai ke penyamai mindah kin kito anti jematan ti bungkus lebih RM900,000 tembok gagak udah tuila. Jadi JKR kontraktor ngam megak pengaruh pis perintah ke bekawal bisi ngabas tabak projek jematan tu sampai lama kalau jematan ke dia tu nyi tadi semina jematan sementara aja lalu nak boleh di tengah perengkap pengangkut ke besar-besar. Lalu dah tebuk ilak tentu ya nyamai sedap buat sungai Nibong untuk berjalan ke pengawal dagang ngangkut barang pansut ngagai jalan besar. Okey, ke sekretar untuk berita di Terbeduk, kalau lebih 2,000 ikut penerima sudah boleh bantu buat projek sejambat kasih hari gawai. Ke dia tu hari tiga tu tadi baru mah panjai dah kisau amo di Terbeduk. Simbolik bantu tu dari golo sapit Menteri Warindo anemit ngau pengelantan Raban Bangsa, pengelantan Raban Bangsa Sarawak ianya Datuk Mohamad Razis Hitam, lalu buat program kesama Datuk Mohamad Razis Hitam pada ke di Terbeduk aja bisi 696 ikut orang nerima bantu nintiang bulan dibungkus lebih 300 ribu ringgit. Lalu kelimpahannya megak yang ada ke hari bulan 1 tahun 2025 nyentuk ke dia tu bisi 51 ikut orang minta kad OKU. Jadi kad OKU tu berguna kebenar ya, dikena sidak ke amat-amat OKU, dikena sidak ya boleh bantu hari perintah ni amat kebuah sidak ya tu tadi minta kad OKU. Jadi ke dia bring apa tentang mayuh atur atau kemega pengawal atau ke syarat ya, ia ke patut dititihkan nanti dekat minta kad OKU tu. Okey, jadi ia ke penudi hari kami ba YFM tu untuk bisi info berkawal ngau fun run tu. Okey, kita ningal ke tu dulu.
2: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching di tu, aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia tu ketemu kita pian ila.
1: Okay, info ke penudi, berita ke penudi dari kami ba YFM di Kuching itu. Okay, jadi sebelum kita bukulai ba lagu peminta antara stesen, jadi sudah terlagi kita dekat bukulai ba lagu peminta antara stesen, terus bukulai ngau kami ba YFM.
3: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
4: Lagu peminta antara stesen.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Okey, kita buka lagu peminta antara stesen. Kita cerita bukulah dengan Insian Hari Sri Aman, Hana Hari Limbang, Nana Hari Sibu, Yon Hari Bintulo dengan Atta Hari Miri. Ini kita lima lagi itu.
2: Ui, bisa. Nanti kangen.
3: Agak rancak kami ni tu.
1: Agak rancak, nata. Nama pengawal ada rancak, nata.
3: Biasalah kami di toko influenza.
1: Lawan. Komanda poster dia lawa mata.
3: Lawa, baju ke?
1: Baju AI tau kan namanya.
3: Kita mesti guna ke namanya peminta tiru. Wow. Anak dia kita ngidir gambar pak urai atau buah rano orang kita lagi. Nah, ada duit kena kumanya saman. AI ngagak nak ngawa.
1: Lawa anak aneh.
3: Terima kasih. Nak muji ku mana, ya apa mau ini atau pada aku buka baru. Ana ini nunek dan ni awu.
1: Dulu data.
3: Namanya siapa berkabar dengan aku deh? Ino Dara ke baik kau gini? Ni Ino Dara.
4: Tuk kau.
1: Dara ya kak.
3: Dara ya kak. Okey.
4: Okey kak. Asal.
3: Alah ngomak gak dek ngomak gak u.
4: Hai mak.
3: Hai nak.
1: Anak dengan wai ke diri gata mendau ini pangkat mak.
3: Ya, uke nama laban yang teh kak kini kini teh mayu hanya serata duna bisa hanya ngai rejai nguyau.
4: Betul.
3: Nemu ini mesti nemu ngido ke diri uji nanya si dan anak. Nanti ini nemu ngido ke diri mayu hanya yang ngintu ya makai peri kemana ke dini ya.
4: Amat.
1: Nana kebesan ya Nana.
3: Ing. Aku deh dulu na. Lagi aku nampak aku ketua.
4: Okey. Aku terima kasih kembali. Terima kasih kepada Nuanta. Lepas mai aku sama aku lagi Nuanta. Nampak lagu ketua lagi.
3: Okey na.
4: Terima kasih. Terima kasih kepada bala peninggal kita kepada sini. Kita buat media sosial kita. Ya, buat TikTok 5 FM. Ngomong buat Facebook kita. Jadi terima kasih. Aku macam dulu sekedar pesan rindu hati bagi hari sidak tu buat TikTok Limbang FM tu belum ada live itu nyari Mrs. Jonica sama ribu ke ya kita semua hari semesta lan bisik nyapa kita itu hari Kristi Serika sama Rindai Nuju Winda Tun ke Puan Agnes Indah Ulat atau ke Puan Elis ngau mega Indah Apoi atau ke Puan Tekah ke sama hari Rindai mega Nuju semua Indai ke mendal live Limbang FM ke ya. Ini tu bertengkar ke suku tu. Jo ngau William Sayen tu tengkar ke Empurau. Yang ngau ngi ke Empurau kita mai gawai tu. Kau pemuka Jo mari sama ri gawai muka ngagai semua DJ kita di Sarawak di tu ku ya. Alu ngau pia muka hari ujo sawang stage DJ ke sama hari indai panas sidaya di sebawah ke ya. Jadi tu hari Richa Unum. Kita ngui yang ngagai Facebook kita live Facebook kita hari Richa Uno sama kali hari DJ sama berjalan ke pengawal gaya nebah lagu tai orang hari ini kaya kena merindang ke ban FB ngau balap tunggal meri selamat hari indai kaya semua kebegelar indai thank you DJ hari jalan simpang semuncan kaya jadi tu sekedar pesan rindu hati apa FB kita menyukut hati Enya hari ni deh, nama yang lainnya deh.
3: Ni deh.
4: Nai, kini kena.
3: Nama dia?
1: Pelayan ke dia?
3: Kau nyawa telefon dia na?
4: Apa? Nggak tahu ke?
3: Tahu. Abis saya orang ngangau ketuanya. Halo, kau deh dia.
4: Okay. Halo. Halo.
5: Yang.
4: Woi, siapa tu? Halo.
3: Nah, ya, na.
4: Dengan jalan lah. Nah, ini tu. Nggak menunggu bang, tuan. Nanti nombor nombor ribu ngetuk dulu, tu si jalan yau. Nana itu nangkap amat telepon tuan tu, lain telepon. Ini nanti baru yau.
3: Nah, ini tadi dah.
4: Nah, ini nyau.
3: Nyau amat.
4: Lipun baru
3: nyawa. Nama nyawa aku ke nyawa. Apa tu tanya? Bisa baru ya nak sawat ke?
4: Ah, iya. Hello. Assalamualaikum FM itu. Oi, siapa tu?
5: Halo. Nah, Cali dari Sibu.
4: Cali dari Sibu. Nama berita Cali Sigat.
5: Halo, mana BJ mana?
4: Oh, baik mana?
5: Halo, mana?
4: Oh, terus ke pasar nanti mana?
5: Saya kutu pasar minggu tu 7.6 pintu. Mhm. Ada kira awal dari Sibu Jaya. Ada Sibu dari Sibu Jaya, ada Sopri Sibu Jaya. Ada Maharin Timuka. Ada kita kena pintu ke BJ? Sama hari minggu. Main lagu ke BJ?
4: Main lagu. Nereka meri jakau sama hari indahin, kan?
5: No, aku nak beri selama indah tu. Aku dah main lagu Jidak Pan lagi.
4: Lagu nama kini?
5: Lagu Jidak. Lagu Jidak Pan. Sebenarnya yang apa lagi?
4: Oh, lagu Jidak Pan. Barang yang apa?
5: Sebenarnya lagu Jidak Pan ni, ya? Okay lah. Okay lah.
4: Okay, terima kasih, Charlie.
5: Okay, bye.
4: Bye.
3: Oh, ngai ya tadi nah mari sama Rina.
1: Nak kira wah kira.
4: Nak kira wah.
1: Asal meninggal lagi jadi aman.
3: Oh, bayak meh.
4: Mana mai? Mana mungkin tangga kamu ya nak kenal? Kasih. Itu mungkin tahu aku. Kasih tipun tata.
3: Oh, okay. Sawat ketua mende rajin ke?
4: Aku rajin. Aku rindu.
3: Halo.
6: Julai tadi.
4: Oh, Julai tadi.
6: Oh, ini di sini Baskor itu.
4: Nama bertanya dia ni kaya hari.
6: Pulai dari Sibu.
4: Pulai dari Sibu. Nama pengawak kini?
6: Tu ngatur kereta tayar semua macam saya dah aduh. Ngadu buka. Lawak pe maku mereka ngagai namanya UITC kia.
4: Oh, nama ini muntang pengawak dah gaya UITC kira?
6: Nah.
4: Siti ajak 27.
6: Ya. Baru pulai. Terus
4: kau sebut nanti
6: mana? Okay. Absen tu dituju ngagai sudah. Rata sudah lihat di Riau. Nau sudah semua di Kuching lihat sudah Fringi, sudah Dimba, sudah Ali, sudah Mior, Buyau, Henry, sudah Nuktai, Nukmia, semua sudah tercibu juga. Kita tidak rimbuh tadi ke undue itu harapkan sini ngam sih dah ya. Tidak boleh keladang. Sama tadi. Kalau nak tinggal ke nge balai parku nang bau selo mengura nak tinggal ke balai bini ku ka ngena abas tadi ka tidak ke Kuching ke. Kalau nak tinggal ke balai parku. Kalau nak tinggal lagi kita 6 pintu ka almri selamat hari naik.
4: Oh, cepat
6: kita ikut naik.
4: Ngge mini nom ngge solo ati nang tadi udah nang madah sama Rinda ngge ya tadi.
6: Udah.
7: Nyambut.
6: Iya ke betul jadi naik jadi ila jadi naik me ya.
4: Amat.
6: Dia tu udah ila jadi naik.
4: Ila. Nanti nak lusa, nak lusa lupit tulang.
6: Nam nam mafiat kai bodoh.
4: Iya.
6: Amat. Ngatu kita main kaku lagu sitik lagi. Pulai ke sarang.
4: Lagu nama? Pulai ke sarang. Lagu
6: Oh.
4: Tujuh genuan belum punya pelik sarang nah.
6: Kita nak pintu meh. Semua saya tak ke bisi dengar radio meh.
4: Oh.
6: Ngalap ini senang bawa semua pengawal. Mujur megam.
4: Terima kasih Julai. Biji batu nak jalan luar nah. Bye bye. Banyak terdeta. Tinggal kita terdeta. Aku bisa tinggal kita. Apa awak sekali tu tak? Okay, jadi play program apa?
3: Oh, iya, ni tadi benu niti jalan. Mungkin tadi ketipu mula putus, na.
4: Iya.
3: Oh, okay.
4: Nanti bakal pengendau putus tengah jalan. Mungkin nyam membuka jalan alun putus tengah jalan. Jadi
3: sambung baru. Nanti kan jadi sambung. Nanti nak ada masalah lo ya. Uku ya.
4: Pakak pandir tu ni.
1: Kai, ni nyasi pengalaman kaku.
4: Bola kita bisa ima pengalaman kita bisa ima pengalaman sebentar nyari.
3: Aku nanto yang kong ini agak kong ngai ketarik isi pendia ke bulan lagi. Okey lah, nanti ini udah aku macam aku di tau gak. Mayu sida tu tadi belah TikTok mula-mula aku live tadi. Sida minta lagu indai hari NK yang ngai lagi mengaku mai robolo aku tu lagi. Tu sida hari Melvin Vin tu buat Facebook. Hari Bandar Raya Miri tu mereka sama hari indai gay bala peninga WFM Iban kena di indai minta putar ke lagu NK yang gay mega kena merindah semua tip gelai indai baik ke agi bisi indai tau kena dai Adeline Wilfred.

0: sama rindai agai semua kebelar rindai serata dunia nuju dirimpu ya agai entua ya nambi luhum selamat hari indai makat nuju yang indai aku dan andai tahun kedua nandai ya buat dunia hijau untuk pihak aku ya pengrinduk penyayang meruan bati minta putar ke lagu pulai lalu nak pulai hari Phoebe Chloe kena yang merindai semua indai serata dunia tu harap kegerai selalu ngau muju dalam semua pengawak nak tinggal megak salam lelengau nuju apa ya Wilfred Jerry Wilfred Jenny ke dia buat kampung angkat kota Samarahan Anyat Witek Witek lagi hari James Anyau minta ditebas ke lagu hari Stanley Puang Roman Umur dikenai merindang di Rimpu bala kabarnya Mary Ubon Martin Emilia Sai mengamayu hagi ke Bukai nama berita kita aku ya panas hari menua di Sibu Hillary Jones selamat tengah hari nuju semua DJ 6 pintu sama berjalan ke pengawak Bakonti hari Sri K tau panas biar aku ya request lagu ini utai orang kena merindang semua peminat YFM harap terperindah men DJ ok ya ya ya kari TikTok tadi bisa udah minta lagu indai tu aku nembah ke kita hari NK yang nai berpindah dulu kita ya nah
1: indai

0: lagu kami dua hanya sehari itu.
1: Habis tinggal nebah lagu yang lain.
0: Ya lain lah banyak ke mayu pinta sida hari tadi deh.
1: Apa orang seti sudah yang terpantau mati sudah.
0: Puas hati mayu ke bata tang nyame jam kita pun nak entu yang kuang kita ini ni. Ambil ni bagi kuliah aja banyak lagi.
1: Tak boleh agak sampai pukul 6 lagi.
0: Pukul 6. Janji gua turu yo ni ni. Ya.
1: Sedang ku
2: sekali meda luput bak konti lapar.
0: Nya berapa gawak kungsi ya mat.
3: Dekat ngau nak nyawut si kau.
1: Bagi sejam si kau.
2: Ngerame.
0: Amat ni yun.
1: Okey, kita ke Sibu Nana.
4: Okey, Sibu. Siapa ngau kau mulai tu Dara?
5: Awah, okey Dara. Oh, aku dulu ni Dara.
1: Nemu ya ni bagi Dara ni. Aku nak nemu kan ni bagi Dara.
0: Aku mai kuyu.
1: Aku kan nyawat kena aku tadi. Mai
5: kati rembo me. Kena mai kati. Oh, aku deh dah Dara.
4: Min kau nak ke Dara ni
5: ya? Ya, tu
2: mak Dara. Kalau lenti agak apa pak kau?
5: Deh, nak kenya deh ibian kami dua, bisa nak Dara kami dua. Tapi mana bujang deh lah.
3: Nama mi ibian danau ne. Ibian danau mutai
5: danau ibian. Okay Dara, terus ngake aku matau ne duite kangau ngau duite pesan Rino Ati dari Facebook Siaman FM. Jadi kali kita ke dekat berpesan Rino Ati ba ujung minggu tu, tau telefon aku 0833255436 ne. Harus telefon ke distia ke kami ba WiFi Mas Siaman ngali hari tu. Jadi sementara nanti balap tinggal kita ke ngangau ba arus telepon kita yang liar itu. Aku terus maca pesan Rindu Hati ke Rijima kita ba Facebook ke Siaman FM. Ngali hari itu ne pendengar ke terubah ya yanya Marnik ari pam Villa Miri sama ujo minggu ngakai bala family di Turmai Gang Selepian Bakung pemega ex tu rumah Samin di Batu 8 Lamir ayak lawin di Miri ngakai tu rumah jantan di dengat Laos sampai bakat di dengat jelak lu bantu akik kanau ngau baki di Seloi Sibuti tan di Niah Suai ngau bala kenglala nak tinggal ngak ngagai semua inai kuyam reslama rinai ngagai bala inai-inai di dunia tu lalu piam kami tak tebah ke lagu hari ni yang mai ke jemaat saya bungai layuk ngapa kuyam weh. peningan kita Alex Delta Bina Wata Barau bisa udah macam atau bedau tadi nah bedau saya
2: bedau
5: awak hari rumah Jonas Laja Penti baru sekarang keliling mereka mengalih hari lebih enggak selama rinai nuju nuan DJ ku oh, terima kasih minta tebah ke lagu malam agak muda hari Ika Saiful di kenam rinang balakaban kesuah mesan ke lama tu lalu pihak muka tujuh nge DJ ke Benogawa jam kedia tu sama berjalan ke pengawak ngakai kita enam salam rindu salam sayau selalu jangan lupa untuk bahagia aku ya salam Malaysia Madani jadinya aku doi kau peningat ke bisi ninggal ke komen sidak ya ba Facebook ke Siaman FM jadi api bisi kangau gato darane nah awak aku maca si tidak gak ne. Lalu peningat kita ke siko tu nya ujuah cawang bersama ngali hari ku ya sama berjalan ke pengawak ngagai DJ 6 pintu panas di bawah dia tu ku ya lalu piam gamri selamat hari naik ngagai semua orang ke bergelar inai ku ya. Awahnya dinya ko sekedar ya pesan ke dicema kita si te daga darah ne na dai orang ngau to darah empat ite sekali lah kena kita nganti aduh ite kangau nya ne na dai ngamak ne darah awah Edlin Wilfred ngali hari itu selamat ngali hari ngagai kita enam pintu DJ sama jalai ke pengawak bau jo minggu tu. Hari IPD Hulu Terengganu tu mereka selamat rinai ke semua orang ke bergelar rinai di strata dunia piang ke tujuan ke durempu piang ke ngegentua kuya nambi luhum Meresa marinai meganu junia inai aku dah nadai tahun kedua tahun tu ku ya. Pengrindu penyayang meruan bati ku ya minta tebah ke lagu pulai lalu nak pulai hari ya piwi kloi kena yang merinang semua balai-balai inai di serata menua tu. Ngarap ke sida ikrai selalu ngamujur dalam semua pengawak nak tinggal mega salam lelengau nuju apa ya Wilfred Gini ke dia bak kampung nangka di Kota Semarahan. Terima kasih DJ ku ya anyadinya kosikori peningan kita bak IP di Hulu Terengganu to Dara le jadi pulai baru akan wan di sibu dia.
4: Oke, okay, terima kasih Dara. Ketengok je nyarkan ngau dulu hari pala pendek kita. Dia putus. Oke, 3532244 harus telefon kami di Sibu. Handuar kita ngatai ke pesan dengan harus telefon. Jadi kita nyarkan ngau baru. Halo. Yang kau bisa menawak. Kini telefon ku tahu. Oke, okay, ngaji lah.
2: Belian ke dulu. Belian ke dulu lah.
5: Karena sama kan pengok tanya tua atau darah?
4: Ya kelihat betul yang sawat lagi tanya ya. Hello? Ya. Oke, okay, hanya kita yang ujung nanti pesan dengan Facebook Ari Richa Unup. Udah tertarik ini?
2: Udah.
5: Betul darah?
2: Udah.
4: Silahkan
2: aku tulis ku.
4: Silahkan ini udah.
1: Tulis deh ini yon.
4: Assalamualaikum hari Senin selamat hari Minggu DJ ku ya minta tebah ke lagu Air Mata Bercerita dari penyanyi Romney Swater kena merina dari bu ngau sedak sebilik di pintu lu pihak mengaduju kita 6 pintu DJ serta semua peminat YFM yang ngau semua peningan YFM mega harap ke semua kita tadi terperinang serta belelak bak ujung minggu. Terima kasih DJ ku ya. Okey hari anak le selamat tengah hari DJ sama Bu Konti minta tebah ke lagu hari Florence Hai bujang pe orang dan kena merina bala pening YFM semua bala marit serta semua kawan FB dengan WhatsApp harap ke kita tadi bisa ya, dengan pesan dari aku ku ya. Salam saya salam rindu selalu menuju semua kita ku ya. Okey Fiona Bunga hai DJ minta debah lagu Florence Hai bujang pe orang kena merina dari serta menuju ke semua kawan belayan di kawan belayan megak di Sarawak harap ke semua terus semujo dalam semua pengawak ku ya. Okey hanya tadi pesari bala peningan kita ngunci nyawa tok mati nada kita perindang lagi. Halo. Halo. Ya. Halo.
6: Halo.
4: Siapa tau?
6: Ina Sunang.
4: Ina Sunang hari ini Ina Sunang.
6: Dai sibu di tau
4: ah. Terus nggak pesan.
6: Aku sabar ngare hal hari ye. Aku halo nama Mri selamat hari Dai mega.
4: Oke.
6: Jadi aku kan pesan aja belok ke
4: pesan ya meh.
6: Aku pesan ngawa bala kud rumah panjai bin ga ngarak tidak di sini ngal ga bala madik belah negeri ga menyedak kebelik belah bandar belah bala sibo belah Bekai, Reman, Bukiang, Kapit. Harap tidak ningga magang mah. Tak tidak ningga aku bakal dengar itu juga.
4: Okay.
6: Aku alu mereka manggil Arindai mega nojo bala tunggal ku bala ipar ku bala madi ku semua ku apa ya ke bambu Indai nya. Nya mamari kana Arindai magang lo tidak. Aku lawa Indai kumpul ga bakal jalan ke Biden. Ngarap tidak di sini ngam mesti je. Au nyak mau dah mesti je.
4: Okey, sama Rina mega.
6: Au.
4: Okey, bye bye. Okey, nya tadi Inai Sunang nya kita terus berperinang ngosti lagu kerepintak pendengar kita tadi Air Mata Bercerita dari Romless Walter.

0: Okay, hanya tadi Aik Mata bercerita hari kami di Sibu.
1: Okay. Terima kasih ya.
0: Iya.
1: Ngegayon.
0: Bau bunyi.
2: Oh, nanti aku tua meh.
1: Tua yon. Okay. Aku
2: tua yon ni pun.
1: Dengar-dengar ke nama yon ke? Bisa de bisa nulis nama ke kita ya? Engkau bisa dah kena baca ke aku?
2: Ngai ke bisa ketinggal tadi ke maya kulalek.
1: Nyawa.
0: Aku tu, aku mada dalam tanya mak aku nak nyawat lagi itu. Nyau keran kami tu, lawan tu nyau petayang gitu di dalam kopi itu.
2: Oh, black out. Aku black out sepan dua kemarin.
1: Nama black out kita dia. Ia kerja tu, kena nyam, kena kata nama.
0: Standby.
1: Oh, kena generator nih.
0: Ya.
1: Banyak
0: padam lagi.
2: Kena jam tu. Kemarin. Kemarin jam tu, mah.
1: Ada yang agak alasan ternyata sana.
0: Sigi udah selatan, udah
1: lagi. Udah padam lagi. Lo pada di padam lagi.
3: Engkau udah setting sedan ya.
1: Dulu ya tanya Tanjung dia makan mie dulu.
0: Kalau makan dong karanya kau punya apa?
2: Aau.
1: Nih nemu. Sistem lagi hidup dia.
3: Ya.
1: Kemudian yang padam.
2: Ya makai kau punya.
1: Kita nanda yang menemu.
3: Nanda kita nemu nih.
1: Bunda yang nama kita nemu.
0: Aku, ya pernah petang mu hari. Luar petang tu, dalam tu petang. Mina alam punya kita terang hari PC tu jauh merek petang tu itu.
2: Jimat pama kaki ke geludeknya lagi.
0: Ya, bisa tu, bisa kapan tu itu. Nel, anak gue dulu kakau lagi mah kakau.
1: Bisa gerinang lah, bawa baruan ya.
0: Bisa, benar berjoget dari baru.
1: Okay. Tu pesan bah Facebook tu Adeline Wilfred tu yang beri sudah tadi Bibiana
2: Bedau
1: Bibiana Bedau di kerani kita ya, di ngecek orang kena baca ke
3: Bedau. Nasi sidak ya meni ya sama 2-3 kali
2: dua kali jepot.
1: Ya meh. Aw nama nak temu kita ya nasi banyak. Untung ya. Bibiana ngadan selamat pagi ku ya hari Selangor tu kang nate ke pesan hari indah ngagai mak ya. Didengar kesit leban ya ngarap ke gerai belama mak ku ya. Terima kasih leban dan ngada kia badunya tu ngibun ya rimbin nyentuk kebesai. Terima kasih mega udah nyadi ini ti ngibun ucuk ya ku ya. Pemegak ngagai bala ngagai abak ya. Terima kasih dan jadi apa yang kementas ngau siru ke bala ujuk. Ni pesan ya nadai seduai siapa meh kami dalam dunia tu. Sekali lagi terima kasih ke penudi. Terima kasih aku ya ke penudi nuju ngagai kita semua. Happy Mother's Day. Ni pesan Bibiana. Ngaruk ke indah yang ingam eh. Indah yang tu ba nangak kesit leman ya. Indah Bibiana ngadan. Ngaruk kan waninga besar timat pesan tu baku meh
2: nyawat dia
1: au nu au meng teleponnya ngagai aneh lagi. Okey ni bagi ke Bedau tu Richa Unuk udah tadi neh
2: dah
1: Alice Spencer
2: Bedau
1: Alice Spencer. Selamat ngadai hari ku ya. Panas di Sibu Jaya Kemerit selamat hari indah ngagai indah yampu yanya Madam Dara Tombing anak ya Michelle Fiona ngam Monalisa Ivy Kuya Isan ya yanya Mak Lani menjadi yampu yanya Lika ngau Puyo Ipar ya Lucy Dingai jadi semua sidak tu di kapit Kucing, Miri, Betong, Lacau, Melaka aku ya. Lalu pesan ya ngarap ke seruran mujur bak semua pengawak. Ngarap selamat hari indah ngagai orang ke disebut ya tadi. Serta hari Anting Kiatu. Dah, saya ke Bedau tadi. Ini Yon.
2: Nadai.
0: Bedau ni.
1: Nadai. Kat Cina ke Memema ke tu ke? Selamat nyambut hari indah aku ya. Ngagai semua ke bergelar indai, kelebagi ngagai indai tuai drempo. Ba jalai penerusan di Kuching, jika pesan ya selamat hari indai. Indai di mana mai pengelantang ke ruang bilik ya. Okey, ni ingat ke telefon tu. Dah mayuh ran telefon tu. Nyawa telefon tu yon. Hello YFM. Namanya lain dah.
2: Ya, ya lapar.
1: Salah ya. Tu ya.
0: Hello, mau bunyi hello.
1: Hello. Hello.
4: Hello.
1: Siapa tu?
4: Ah, indai piang tu nih, hari betul.
1: Oh, indai piang. Selamat hari indai, indai piang.
4: Terima kasih ya, selamat hari indai mega ngagai darah isi.
1: Anak yang darah kita.
4: Ya, mesti kaku ngangau ya darah belama deh, lebih ya biar.
1: Jaku kangau kita, anda wai.
4: Ya, jaku si rau, lebih kami ketua ngangau, tidak ke biarnya darah.
1: Aman, kenya. Okay.
4: Kalau meri selamat hari indai mega ngagai. DJ Mana Darah Insin ngagai Yuan sama Rindai ngagai ngau ngau atau kau.
1: Ingat kita. Yen,
4: selamat selamat hari rumpas ngagai orang kejauhan di nemu ya deh.
1: Nya Rindai menya. Bisa ane ada.
3: Ini mien, ini mien.
4: Aw ini mien. Ui. Nggak nyadai aku main ini mien. Taban aku nama aku ini mien.
3: Ya.
2: Tamang.
1: Oh. Terus ke pesan apa yang?
4: Oh, sebenarnya aku pesan ni ya. Aku minta kita 6 pintu. Nebah sitik lagu Ari Jespian Jalian Sebana Nada Indai. Leban tu nang maya ya katika ngenang sebana aku rimpo tu Nada Indai matu. Aku tu lama udah Nada Indai 13 tahun dah. Aku mpu Indai siku ke cukup siru.
1: Ya.
4: Nelap lagi. Oh. Pesanku tu selamat selamat Rindai ngagai bala anakku ya ketuai ya nya Indai Koi, ya kelomo 2 Indai Yori, ya kelomo 3 Indai Angelin. Lalu ngagai menantuku Indai kita kena mau ucuk.
1: Mau ucuk ni ngan.
4: Oh, Indai Leslie. Ya, Leslie.
1: Oh.
4: Mayu ah ucuk aku dah. Nya nanda ke kita udah tuai, 8 dah ucuknya. Tapi ini kena nemu gamal, kena nemu tuai.
1: Nama, biar belum mau pun wai.
4: Ya. Lalu ndak tinggal kaku mega, ngagai Sasha Amanda, ini boy gak, Mbak Sibu. Grup Kaban Setiaku, enyak Sulu Amai Mata, Bintulu Din, lalu ngagai Dara Linda, Mbak Kucing, Ian, Baja Lepot, ngau Nurin, Indai Acun, ini Rian, lalu ngagai ini Darah Bajiak Megau, ngagai semua ke ngelala aku. Merik selamat Indai, merik selamat hari Indai, ngajah ke kita, belok sama-sama gerai. Oh, DJ Nana. Oh, Na.
2: Oi, oi, oi, oi.
4: Alah, mai, dek di kedua, Nura. Madah kebujang hari miri, ne.
2: Oh, ini kuya dia, meh.
4: Udah, ya. Kena ke DJ GB sedua darah insian. Orang kesamanya. Ne buana sih gayanya deh. Orang landia nyarau. Ya.
2: Landia lama.
4: Kadang bisa nak nemu sekali sare itu lagi. Nak nemu siapa bagi kena ke lagi nai. Oh,
1: ngira ke Hana kena.
2: Ne.
3: Ye, anu mai kai.
4: Hana ada telipuan.
1: Sama kena. Ingat kena.
4: Ya, ada telipuan ya. Iwan segit nak ndak lah ndak ai kena. Ya ngai nuju Iwan ya, labai Iwan ngelala ya.
2: Siapa ni?
4: Nai Iwan. Kemarin nai Iwan.
1: Sore minggu ni kemarin
2: mau. Okey, bu jam saya banyak.
4: Siapa? Bu jam orang mai.
1: Okey, nampak.
4: Awnya aja. Okey, selamat tengah hari, selamat hari Minggu, lo selamat hari gawai tekat datai ngagai balau DJ.
1: Yeah.
4: Okey, semua lah saban layan kena lo sebut. Okey, terima kasih ya. Harapkan nebah ke lagu Sebanan Dainai lagi au.
1: Okey, Indah Piang. Selamat jumpa Minggu.
4: Okay.
1: Selamat Dainai sekali lagi.
4: Okey, terima kasih. Bye.
1: Okey, bye-bye. Okey, nyanyi Indah yang pening hari YFM di Kuching itu, okey? Okey, Yon. Pulang baru ngagai kita di Bintulu, Yon.
2: Agi bisik kangau dah ni ya. Nguji nyawat kangau sikit kangau.
1: Okey, kau ngedek ni. Bisik tu yon. Nggu elok.
2: Nyamai dah tu ngedek ku sikau.
1: Nggu elok. Bisik tu. Teng, ngasuh ya telepon dulu. Ngagai ni.
2: Oh, telepon baru.
1: Ngasuh ya telepon baru. Telepon ke siti ni. Idu ap teng. Nadai button. Tu yon.
2: Ilang button
1: ni. Ilang.
5: Hello.
2: Hello.
5: Hello, Alicia to. Yeah.
2: Okay, hari ni Alicia.
5: Hari KL.
2: Hari KL. Okay.
5: Selamat tengah hari, nuju kita.
1: Selamat tengah hari, Alicia.
5: Ya, aku Alicia anak Bojeng dari Kuala Lumpur. Kamari selama hari ini menuju makku di Bintulu, tua aku di Skrang, dan menuju bala indai-indai bak rumah panjang kami di Tebarung Bukit Kundung Skrang dia, serta menuju bala ibu, bala petunggal, bala ipal. Ngau semua kawan-kawan ke ngelalau meh aku dah nyadi indai. Lalu pian megak ngagai kabanku di Jensin. Selamat hari indai. Serta luju semua DJ ku dah nyadi indai dia. Harap ke apa tu, semua kita semampai diberkat petara serta diberi penyabar hati tinggi nyadi indai napi ulah balanan.
2: Ya.
5: So serta beri selamat hari gawai luju semua meh. Harap kita gayu guru gerai nyamai lantang senang wak menua.
6: Bisa pulang nak gawai telan ni?
5: Bisa. Kini korang nyebutnya acara tahunan jadi je. Pula jajak tiap tahun.
6: Ngabang aku lan ni yang ni.
5: Ilap meh. Ilap madah kenuan. Nanti bisa rembus ke lubang tu kan.
6: Okay. Sama dengan gawai.
5: Sama dengan gawai. Serta selamat ngejar pengawak menuju kita semua ni.
2: Okay. Terima kasih.
5: Terima kasih. Terima kasih DJ.
2: Okay.
1: Ini kan?
2: Jauh say? Peningat kita.
1: Jauh. Kapan insian ya tadi?
2: Apa insian?
6: Ya.
1: Nanti kangau tu yang.
2: Gimana kangau?
1: Nanti sudah ya telepon. Ya benar ngambil telepon si kau yang pernah aku. Nanti. Nanti ya nekan nomornya.
2: Ya, dah. Kusuh 82. Okay. Hello.
7: Hello.
2: Hello. Ya, selamat ngali hari. Siapa tu?
7: Selamat. Itu hari Miri.
2: Okey. Terus ke pesan, Ma?
7: Okey, aku tu itu hari Miri. Dekat pesan ngagai balaku bar Sungai Sian. Atau sibu dia. Serta para kenal aku lah. Selamat hari Indai. Mari Indai ku dah selatai. Tapi dalam hati masih ingat kiap lama. Okey, dia minta lagu ni je. Hari rencana berpuru semua. Lagi kita juga garap kita gerai makan dalam semua semua.
2: Okey.
7: Terima kasih.
2: Terima kasih. Okey, bye bye.
7: Bye.
2: Okay, terima kasih Neil. Okey okey. Terima kasih Neil. Aku terus maca pesan ke bisik di kenatai ke pendengar kita. Bak live Facebook RTM itu hari Junaidi Layang. Selamat ngali hari ku ya. Lalu selamat ujung minggu nuju semua. Minta lagu pulai ke sarang hari rencana di kena emerinan semua. Lalu yang ada hari panas hari kami di Johor. Lama tu tu bat tatau tu. Tatau dah tatau ba Johor.
1: Oh, gaul ba Johor dia ya. Cuti dia.
2: Oh, lama tu hari tatau. Nah nemu. Tu tadi mada bat ba Johor. Engkanya berjalan kini. Au nang awak kita terus maca pesan ke setiap dah hari Rita-Rita. Selamat hari Indai ke nuju semua ke bergelar Indai. Jadi itu hari TikTok, live TikTok hari Tio. Selamat ngintu hari Indai ngagai Indai ya ba bintangur ngau semua orang ke bergelar Indai ko ya ngau ke penuh dia tu Rosie Ros selamat hari Indai. Okey Neil, jadi nak ngasak kati peningat tu Neil. Lagu ke dipinta Indai yang tadi tu lagu hari Jospin Jalian kena kita merina malam peningat sebenarnya ada Indai.

0: Dan ya, okay. Harap ke Mak Ping terperindang mah.
1: Ya, harap terpantuk hati ni dengan lagunya. Okey, terima kasih Yon. Kita ingatkan Hana di Limbang. Hana?
0: Ya. Yeah. Tuk aku, dia tahu berita aku. Baru dah habis apa yang kami tahu.
1: Habis apa yang nak? Ya. Baik banyak. Ngari ke lagi, nemu lesam lagi.
0: Ya, nak muka aku. Awak yang menyingkat tak ya. Terima kasih, Daniel. Jadi, ni tu, pulai baru. Untuk internet kita pun pulai baru juga.
1: Nanti yang diri ingat, murus dada dia. Ya,
0: aku tadi, aku purus semua. Bentar lagi, tak apa-apa. Awak jadi, macam, siapa ngaku gini? Siapa ngaku?
1: Aku baru dah.
0: Oh, ada tadi. Kamu datang, ngiga orang kepisit telepon. Kamu ada insian meh?
2: Sino na. Sino tuan nunduk kerap kepisit telepon na.
0: Nyoma nunduk kerap kepisit telepon.
3: Nanti kami nada telepon ngai lah, ngai kawan lah. Nak malik lah, nak muling lah.
0: Itu kami iwan lagi, sama pula rangap-rangap kami dua lagi. Sapa-sapa ke kami dua iwan lagi.
3: Mentang-mentang sudah ya orang utara atau orang pura-pura magang, cantik-cantik magang.
0: Bener-bener.
3: Nah, orang kalian kita celuam, kita itu gak ke menua tasiak tau. Nah, sumat tasiak.
1: Kata puji mimin. Kalau lu nanti ya, puji mimin.
0: Nanti orang bukan muji nanti, itu bisa insya muji lah. Terus dikalah nanti. Oh jadi lagi nuan mau tahu nebah ketua lagu ke lagi nuan sen
3: aku nebah lagu aku tahu
0: nuan nebah lagu lebah ni aku tadi cek nuan kami itu nak beri kerjasama langsung
1: oh lagi-laginya nah
0: sakit ya lebih sebulan tu dah sikit ya ganti Mr. Yap datai je tu nya
3: nampak follow halah aku Mr. Yap semua. Kita khusus yang ada sama Dara Chris nih follow halah.
1: Follow halah.
3: Jangan ya kalau dia ada masalah lo lah jangan follow halah.
0: Aku saya menyatakan itu sudah okay. Kebulu halal
3: oke oke nah kita terus nyawat kangau peningat kita Pak Arus telepon ngelih hari itu halo sama ngelih hari
4: halo DJ
3: siapa ngau kubranau tu wai ergas mai munyi nyawa tu udah ngetu tengah hari itu
4: udah DJ aku tu Alvester
3: hari bertuang bertuang. Okay, terus ke besar Resta tak ada nak.
4: Okay, aku ke pesan sama Rindai dengan guys semua Rindai ke Serta Sarawak tu sama Rindai mega dengan guys Rindai aku ke Bestuang dan ngau sama Rindai mega dengan guys anti-anti aku ke bawah Kucing, Bamiri, sama Rindai. Nah, nyaja DJ sama Rindai megak ngegen nuan DJ.
3: Nuan udah nyadi Nai?
4: Bedau tu DJ.
3: Bedau, oke. Ngarap ke jam 4 game nyadi Nai?
4: Oke DJ.
3: Jangan lupa, Anang na ingat ngiga jodoh tahun to au.
4: Oke DJ.
3: Oke, ya nyadinya ke peningan kita hari ya betul. Habis berdefoni kita bawa FM Sri Aman. Jadi peningan buka yang ke dekat natai ke pesan Rinawati ngau pesan Arinai atau terus telefon 083-3254-36. Oke. Jadi yang nguyang gaya pesan ke dicuma kita bawa Facebook Sri Aman FM. Terima kasih yang kenalnya Jilan eh. Peringat kita hari awiak seratu minta pasang ke lagu Rem Jana Bisik Maya Bapuru semua dikenal Merina Drempo Inai Boy di Bintulu Inai Dom di Kuching ngau semua menyadik ya balah nak di Johor kuya ngau pesan anang nak pulai Maya Gawai tu ilah mana pesan tu ne. Okay, lalu pian muka Venus Jonas udah baca tu tadi bedau ne. Selamat nah. Tengah hari di JNC yang sama terjalan ke pengawak Bak Konti dia aku yang bersama Rinai nuju semua balai Nai ke Ngintua Rinai ke Nyadinai madah ke Dremporis Sungai Bakuang Beram Miri. Jadinya aku sekedar hari pesan ya ke cuci mak kita di Facebook ke Siaman FM. Jadi kita terus boleh ngopi nggak baru saat telepon tuh nih. Halo, selamat hari.
5: Halo.
3: Oh.
5: Selamat tengah hari, DJ pagi.
3: Oh, siapa tuh ini?
5: Sheila tuh.
3: Hah?
5: Sheila
3: Risibu. Oh, Sheila Risibu. Oh, salah orang kutu nih.
0: Sheila.
3: Okay, Sheila. Nama kakak Sarito bisa pindah ke Bukai.
5: Tadi kerja pagi.
3: Ah, tadi kerja. Oh, udah nyari naik tau Sheila, bedau?
5: Agak udah darah, tang-tang-tang.
3: Hah? Ketika?
5: Agak darah, tang-tang-tang.
0: Darah, tang-tang. Ana berupai.
3: Oke. Takut ini yang ingat lagu darah, tang-tang-tang.
1: Gelesai bodoh kau ingatnya.
3: Sheila, terus ke pesan wan dia, Sheila.
5: Oke, thank you, DJ Waji. Ngirip pesan untuk tujuh keluarga mamiku, Madam Marta, Alunga Malibu, Balakazanku, Yakudarnya Rinai. Selamat Rinai, saya itu harap kita semua gerai-gerai. Alunga Gainuan, enggak DJ Waji ya?
3: Au.
5: Selamat Rinai. Selamat Rinai, Ayan, Ayan, Titi.
3: Oh,
5: Rino mendanak mana?
3: Ya.
5: Okay. Thank you. Bye bye.
3: Okay. Terima kasih kepada Nuan Sheila. Peringat kita hari Sibu. Jadi kiranya meh engkau to hari Siaman to nah. Pula yang kepada di Limbang dia. Minta sangkuang Nuan ke Kangau nak. Nuan bisa telefon dia. Sangkong dia nih.
0: Aku mai nuan tadi yang baku nih.
3: Oh, oke. Tau ya. Tau an nuan ngangau ya.
0: Oke. Halo.
6: Halo.
0: Halo.
6: Halo.
0: Oh, bisa sinong kerja. Sigap sih, sigap sih itu. Ketika?
6: Nanti sih kawan, mendingan kita kok.
0: Apa ya? Bisa sigap sih itu, kaku.
6: Bisa, sigat.
0: Mesti kan sigat. Oh, terus ke pesan mana?
6: Nah, sebenarnya aku pesan kerunduk semua kita pernah pintu. Nah, kita sama sudah jadi indah, sama hari indah, satu dunia. Aku mulai selamat hari gawai, saya sekarang saya. Nah, semua kita semua sawa, yang itu gawai. Aku dari minta lagu, selama lagu kita jajak dia.
0: Oh.
6: Nah, jajak hari aku. Jajak. Terima kasih.
0: Sampai boleh lain tu. Awalnya tadi peninggal kita tadi komposit di point tadi nasi kan. Sampai boleh lain tu sudah itu. Nada kita orang telefon tadi paut
3: nada. Awak nada apa dah bisa?
0: Nada deh. Aku macam sekadar besar indah tadi kita nih. Alto besar nada dari Aki Van dari Anthony tidak ke hari Sungai Mapai Kenawit minta bermain ke lagu sebarang lagu. Sebarang penyanyi lalu lagu kena merindang entili nyegang ngobini semua saya tahu di ulu-ulu Bali Limbang enggak cukup pesan lantang-lantang selalu ke okay? Nah untuk muka berkembang kita di TikTok Limbang FM hari impa bisiknya apa kita Roslan bisiknya apa kita bintang bulan bisiknya apa kita tu hari sawadikap.com apa hai san ke kemana aku tu bisik bisan tu kemana bisik menentu. Ngau perlu pakai apa tu? Ari Agustin ayah anak panjang itu cuma nak nyari nak tu cuma mesti kat tu cuma dan orang lagi. Atau hari Nicholas kini simpoi sama tengah hari ngau sama hari nama tu sama hari India DJ Limbang.
1: Indahnya atau Koreanya?
3: Typonya.
0: Semari indah ya perlu aku. Tori Rosita sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal tu hari Kennedy ama main ke lagu Ibu hari kumpulan Exist dituju dengan semua orang ke Bergelar Indai nyak ketari nyak sekedar pesan rindu hati ke pesi di terima kita di tu di Limbang FM tu sen jadi play baru kenal nebah ke kita lagu sen
3: aku kira nak nebah lagu tu lagi nah nah uliah kan nanti aku nebah baka siti puisi lah ngenang inai tu tadi nah Nel uliah Nel
1: siapa puisinya dan posen
3: ukai aku udah nguji puisi tu tadi Nel tenang uliah
1: enggak nyadi nyawa kita
3: Ngaya di nada kilah ke road nya meh nama tu tadi apa nai mai nama tu ngerintai ke jaku lalu ngeliung-liwak ke nyawa jadi kita terus mendiang ketau lah kena kita ingat ke inai kita lebuh maya hari inai sarito ingat meh ke inai
7: semua orang di kandung diada ke inai bakanya meka aku diada ke inai. Lebuh baru ada, maya aku awus orang tinusu kaku inai. Maya aku lapar, orang tinyapi aku inai. Maya aku kediri, orang ti selalu ditisi aku pan inai. Inai madah, ketrubah aku nemu jaku. Jaku ketrubah disebut aku inai. Maya dani tindu aku dulu ngika inai. Maya aku nyaba, orang ti dulu ngawum aku inai. Lebuh maya aku minta dimanja. Aku datai sama inai. Lebuh maya aku tu sehati, orang ti mucu aku inai. Nanti aku mancal, orang ti dulu ngelaro aku inai. Lebuh aku ringat, orang ti ngumbuh aku pan inai. Lebuh aku ngerja penyalah, orang ti dulu nganu aku inai. Nanti maya aku takut, orang ti ngerengkun aku inai. Nanti aku dekat di berap, orang ti selalu merap aku pan inai. Aku semampai ingat ke inai. Maya aku irawati, aku mesti telepon inai. Maya aku senang hati, orang ketrubah dipadah aku inai. Maya aku bingung, aku sebana apa inai. Maya aku sakit, orang kepemadu irau inai. Maya aku kak perasa sekolah, orang kepemadu kiruah meka inai. Maya aku besik penanggul, orang ketusah hati pan inai. Orang keselalu merap serta ensium aku inai. Orang kena leju nyumai pemakai tidik rindu aku, pan inai. Orang keselalu ngemas barang-barang aku, inai. Orang keselalu kutap-kutap ngakai aku, meka inai. Orang keselalu muci aku, meka inai. Orang kengajar aku, pan inai. Maya dekok berumah tangga, orang kedulu nur aku madah, ianya inai. Tang, pengudah bisik tawing dalam penghidup. Lebuh aku gagal, aku dulu ngikak tawing hidup aku. Tang maya aku tu sehati, aku ngikak inai. Lebuh aku tuliah ke pemucur, aku dulu nusui bercerita ngakai tawing hidup aku. Tang maya aku nak tuliah ke pemucur, aku nusui bersebana ba inai. Lebuh aku lantang dalam pengerindu, aku merap ngaurat tawing hidup aku. Tang maya pengerindu aku lenyau, aku nyabak merap rat inai. Maya kemisi kak raun, aku mai tahu yang hidup aku. Maya aku kiruah kisuh kerja, aku nganjung anak di bun inai. Maya inai sakit, basuah suah ngatau yang nyaga inai. Tang tahu yang hidup madah uka inai ya. Maya nyambut hari pengerindu, aku bisik pemerik ketau yang hidup aku. Tang maya nyambut hari inai, aku seminak merik jaku, inai selamat hari inai. Suah aku ingat ketawing hidup aku. Tang inai suah lagi ingat kaku. Sebarang maya aku uliah bertelepon ngakai tawing hidup aku. Tang bila ilok nanti aku dekat bertelepon ngakai inai. Selalu aku meli barang pemerik ketawing hidup aku. Tang entah nak semaya aku meli barang ke pemerik inai. Tang inai nadai kalau sebana ke semua tanya. Ngakai semua kita yang nak inai berundiang meh. Sama-sama kita belum mati. Tentu subok, inai bisik nyebut. Nanti nu anak udah habis belajar. Tembuk sekolah boleh pengawak, kerja menyana. Uleh ngabas inai anak. Uleh mari inai belanja. Inai nak minta suah diabas anak. Inai nak minta mayuah. RM50 sebulan panumas. Dia tu, baterenjoy aik mata naya. Dia tu inai dekat 500 sebulan pan aku uleh mari. Aku boleh ngirum. Tang inai udah nadai lagi. Bekenai kak ngabas. Bekenai kak merik belanja. Nuju semua. Semua kita bisi inai. Ingat mereka budi. Ingat mereka pemerdis. Ingat mereka pemerintah inai tik ngada. Tik ngibun. Tik ngemesai. Tik nyengula. Tik nyaga kita. Ari ada. Nyentuk ke kita. Nyadi mensia. Sekali ke kita. Mensia ke jai. Mensia ke mana. Ingat mereka inai, bakanya mereka, Jai tu ke mana inai kitai, tetap inai. Laban inai ti ngasuh kitai ngelaladunya. Selamat rinai nuju semua induk ti udah nyadi inai.
3: Ya, nyadi kiranya meh nama tu tadi nganti lagu kami doa Hana hari Limbang nena. Ya Siti saja ingat meh kinai.
1: Baru nyanyian sampai
3: udah lama kan nyanyian.
1: Bakal lagi ke baru dinga.
3: Ya, sino maninga ne amat kan ya. Nanti kita perhatikan lah.
0: Ya, punya peninggal kita itu sino ninga aja ko lawan ko dah nadain naik ko sida respon itu. Ya.
1: Okey. Terima kasih Insin. Ngau puisinya tadi jadi ngaga kami di Kuching di tu. Aku di Kuching mai ata di Miri.
8: Di soi anai rau.
1: Mau pengau dia ta menjak goreng bat titi.
8: Bisa ke dia ninga ninga tanya-nya. Sada indah entar deh.
1: Feeling mana nak?
8: Feeling sampai aku muda sih dapat titik. Sih dah tu tadi nganti aku macam pesan Rino Ati sih dah dia mayu mami terlaku.
1: Baca ke dia meh. Ngai ke sih dah yang lagi ni terperasa.
8: Iya. Aku ngueng ke Facebook live dulu tu Neil. Bisa induk kena wit. Bisa dah macam kita.
1: Rindai.
8: Okey. Mari sama penyalai ke pengawal serta sama Rindai yang madah kegayari sih dah dikena wit panas. Minta lagu permintaan antara stesen tu indah hari penyanyi Jospin Jalin udah tadi out dikenal dengan atai ke pesan sama hari indah dengan semua kebegelai indah di serata dunia kaban FB ya Mary Bun Martin Lina Bugis ngemayu yang kesida kebukai serta semua peningat YFM Iban kau semua kaban FB kebukai muka harap ke semua kita terperindang serta sama berlelak bawa ujung minggu. Okey, aku nguyeng ngagai TikTok bisik celenggai pensi Chill minta lagu orang ketiga dari Henry Abin. Kennedy Alma minta ditebah ke lagu Stanley Pua pengingat lama tua subak. Udahnya siapa gimayo sih dah terima yo. Minta tebah ke lagu dari M. Bujoy kilat ngelambang remai. Lagu Neil pengrindu dibagi dua semua tidak tu tadi minta lagu makan tu tadi ni boleh tu kendaknya lagi berunding kena ni
1: hal nombor dua ni
8: hal nombor dua tu hal nombor tiga tu aku kamaca tu baru siapa tadi bulan pengrindu bisa dah maca tu kita berdau
1: aku nak ada ikut
8: tak baca baru kan nanti nak ada aku maca ya hari batu ni ya mari minta ditebah ke lagu Engke Yongai udah tadi kena merik samat hari inai keterubahan menuju Y Ayut ya lalu ngagai ini giman apai laja tamang yampu harap ke bisik ninga lalu pesan dituju agai ayat minggu ya sebilik di Taman Uni Garden Samarahan kabar melayan di sebangkui serike manik di berayang jelani indah jiji di sibu lalu tuju kiang agai grup kaban setia baka mapping di selulak betung idai di bis sulu amai mata ferry mas mayu agai sila buka itu nala sebut kuritum agai ngau nak tinggal megak agai apai agai bro Steven Juan Layung piaku ya pesan nuju semua rindu selalu Bibi Hana ngadan mada ketiri Ari Selangor dekat mereka pesan sama Ari Indai nuju mak ya ba nanga kesit lemana terima kasih mayu mak pihak ku ya udah ngada kaku nyaga aku hari mit yang tuk kebesai terima kasih megak dah jadi inik tiba tanggungjawab ngagai bala ucuk nak ditinggal ngagai abak ya megak terima kasih lah udah jadi akik tak mentas sirup ke bala ucuk nadai seduai siapa maku dalam dunia atau pihak ku ya terima kasih sekali lagi mak wabak ya nuju DJ ku ya sama happy Mother's Day. Okey Siti dah agai hari Marnik mada kediri hari Pam Villa Nik hari Pam Villa Miri mereka sama ujung minggu anggai balai ya buat tuan rumah Igan Selepin Bakung ex tuan rumah Samin Batu Lapan Lambi ayak Lawian yang di Miri agai tuan rumah jantan nanga telaus apai bakat di nanga jelak lubuk antu akik kandau ngobaki di seluruh sebuti tan di niah suai agai bala keng lalaya na lupa mega ngak marik samat hari indai agai indai indai ba dunia tau minta tebah ke lagu hari mai ke jemaat sayau bungai layu ngapa nya ya ya ke bisai baku di tu ni lau pasal rino di sida ya
1: Okey.
8: Okey. Sudah.
1: Nah. Okey. Terus ngagai kami di Kuching ditok kita ke dekang nata ke pesan telepon serta mega kenata ke pesan kita ba Facebook YFM Iban. Okey, jadi pesan ke Siti tu untuk pesan hari Kennedy Ama tu. Hari Miri pesan dituju ngagai semua orang ke Ngelala bekas sida Cikgu Raymond Merayang, Albert Ayum, Nelson Pati. Engkau semua sedap meh engkau megak runian di Bintulu sedaya seru meh ngarau ke te perindang ngali hari tu megak koya. Okey, udah nyak tadi hari ku ingat ya ke mudah dia baca dia menik untuk tu bisa dia baca tadi
8: mendaun
1: ku mendaun saya ku mendaun tu yang beri selamat hari indai nuju indai di kesayau belayak yang selalu sama belak ego koya dan nyak meh minta ampun indai tinyema aku ngai ngalah diri koya dan wan meri dan wan meh indai ke pemadu maneh di dunia tu bersampi ngarau ke gerai belama indai minta mutar ke lagu berserimai ngau rindai tu tebah ke lagu jiwa-jiwa angku ya lagu rindai ngambil ke indai ya tadi ada perindai yang ninga ya berumah panjang di lagu tu mungkin dituju ke ngagai semua orang ke bergelar indai ku ya. Okey, nyot kangau telepon tu tak hello hello
9: selamat ngalari
1: selamat ngalari siapa tu.
9: Selamat, namanya selamat rindai nuju berlice.
1: Iya, siapa tu deh?
9: Aku Ibi hari Julau.
1: Idi.
9: Ibi.
1: Ibi, okay.
9: Orang si orang lalau gendut.
1: gendut orang ngau nih, gendut hari Julau nih. Oh. Okey.
9: Saya minat ke mata menuju balai Nainai, mata ke Selamat Rindai. Sampai banyak berlama, sikit berlama.

0: aman aku dah.
1: Aman punya kau dah. Kelebih lagi gawai tu buat cuak dulu.
0: Nak kurang cuak lah. Ambil memirah masau pada.
1: Ya, ngambil pada orang
2: dari jauhnya.
1: Pada orang yang memansau.
0: Ambil tampak dari jauh.
1: Ya, ni orang yang aristek, orang benda dah temu orang. Oh, sanok tu.
0: Banyak sanok ko bekepo jagung.
1: Mesti ingat kerana aku orang yang baru
0: lain. Anak-anak kurang. Okey lah. Misal, namanya masa mutakan lagu Nuju Baka Rinai nya apa ni cik?
1: Lagu Rinai mana?
0: Nuju balap padik ko tip seminga. Balap tunggal ko ba asal nunggang dia. Sama Rinai semua.
1: Okey, sama Rina yang megang Ibi. Sama-sama. Okeynya Ibi, siapa nama tadi? Ibi Ari. Ibi tahu ke gendut ku ya. Nentunya dia ingat ku ngembaya gendut na, enggak nyadi.
3: Kene deh. Bisa uliah lante ngau jaku siro. Ibi gendut.
1: Gendut na.
3: Ne, na siro gay munye yang tertinggal. Ada no Ibi.
1: Aw. Okey, give me sini. Badau do nandai gitu.
3: Nandai gitu.
1: Ya, kira kan nutup aja ama tu. Mari peluang yang kita lima nya tadi. Mari arindai meh. Besri mai ngau arindai itu. Sapa dulu. Hana dulu. Laban ngadi selalu panjai ngadi.
2: Kau kau pandai kan kau serta. Terima kasih Anil, terima kasih. Terima kasih ya di jadi mak pintu. Ini Insi Nana Yuan Gao atau sama pula kita hari Minggu tu semarin dai kita empat tau. Ngajak ke kita gerai mage yang mujur mage yang pengawak kita sarito ngau belum lama ya ngajak ke kita dia berkat ke Tuhan belum lama ya neh api yang mengangge bala indai ke bukai ke sini tinggal kita bawa ke sekali to datang hari pun jam untuk ke jam kita ke penuh dei to ngarap ke kita ngajak ke kita gerai mage yang maka au makai jaga pemakai jaga terdempak kita ngambil kita sampai gerai datang ke tuai lah neh ngau api yang mengangge anang kurang ngirup ai amai jadi ni aku nyajak aku terus rindu ke pangan diri bagi kita rindu ke dirimpu pian maga terus ngerja pengawak ngap pengelurus hati pian maga meruah ke diri dalam tiap perkara jadi nyaja areku ku mementas darah badas darah bagas darah bajia imun ikun tegal pecun nyingkum semampai dikalau nyadi tenggau malam terang jaya ku mengesuh kita merampau lelengau Tuhan berkat kita semua.
1: Lawan sobar. Okey, Atta.
3: Okey, amin. Ya udah nyampe ke kita tadi deh.
1: Amin kerja.
3: Okey, aku hari miri tu ngoto aku kamari selamat hari indai mengga nuju semua kedinga kita baka ke ngali hari tu nuju indai kumpu mengga untung ada ke dunia laban aku diberi Tuhan dua iko indai tementas siko disuai siko dibekenu sayau kemak sayau ke indai mengga. Ya kebisa apa inai ibu mana sidak ya beri penyirau hati kita kau pengambil hati udahnya uju semua ya ke dengar kita bakal kesarito okay inai aja nah lah apa lagi ringan nih bunga ya nih ingat apa ya beri inai udah tahu baik makai
1: tinggal baik makai mandu
2: kepala ya yang benar
3: uju kepala
1: mudah pantun atau ada lain pantun.
3: Mesti demo kita ngakal tanya ulu lunggal.
1: Dengarnya par, dengar par. Abi yang nandai mana goreng main baik makan bar restoran mana goreng.
3: Asal kekagantung kali asai. Awak jaja hari aku temu baru kita minggu kemukai.
1: Yon.
2: Terima kasih Neil. Jadi merit samat hari indai meh ngagai kita ke udah pelai indai. Insin Nana Atta. Ngau balap tinggal, pihak mereka sama rindai ngagai rindai kumpul. Ngau ipar ku, balai ibu-ibu ku, lebih lagi ngagen tua ku. Saat itu ke seminar rindai, Pak Yatang, hari pengadai ke 78 tahun. Selamat hari rindai, selamat hari pengadai, Mami.
1: Selamat hari pengadai, Ibu. Ni, nandai pantun ngagai ipar tadi.
3: Ni ipa udah mai ngeluyet pagi tadi.
2: Udah mata ya. Udah tu lagi direct ko ya.
1: Ni bu pantun dah.
3: Udah ngeluyet tuai seduai pagi tadi.
2: Pagi ngeluyet
4: jadi. Betul juga pantun pantun.
2: Ni bu pantun kami nyanyi mai temu.
4: Papa kami ketinggalan lagi Neil.
3: Ante
4: ama saya.

0: Ya, engkau tahu dah berapa itu pantun mering lagi aku. Okey, Nana.
1: Okey.
2: Okey, selamat hari ini dan juga semua. Apalah peningkat kita di serata menuang serata kuliah-kuliah kita yang sarai tahu. Ngarap kita tarik semampai menyukurang gerai. Semampai mujur menarap semua pengawal kita lebih lagi. Mari kita ke ngerja baru ambil ya kita deh. Harap ke semampai bahagia menyukurang. Jadi, pihak mega selama hari ini mega nuju. Ini aku ngarap ke meruan lantang senang di surga.
0: Siapa ya? Insin.
2: Oke, okay, selamat hari ini dan juga semua. Apalah peningkat kita di serata menua serata kuliah-kuliah kita yang sarai tahu. Ngarap kita tarik semampai menyukurang gerai. Semampai mujur menarap semua pengawal kita lebih lagi. Mari kita ke ngerja baru ambil ya kita deh. Harap ke semampai bahagia menyukurang. Jadi pihak mega selama hari ini mega nuju. Ini aku ngarap ke meruan lantang senang di surga.
0: Siapa ya? Insin.
3: Oh. Okay, adanya terima kasih agai bini pengulu kami inai sapa tadi nai nai kanyo tumu pagi meresa mari nai. Aku kebenarnya ingat cari tori nai tadi ya tumu WhatsApp aku ngarap ke kita sampai gerai wai made lalu piam ga meresa mari nai agai inai nai pakai inai ini inai bage inai ida inai jenai piam ga inai bili inai muan inai bansi yang bisa mega peninga kita bisa WhatsApp aku nama ya Norita Buas bapa aku ya pan si Korinai sama Rinai inai am pia mega inai takuang ngau semua inai lah ya ke diau barantau mayo manis gawai tu lah meliki lah meliki ke kita ke nyadi inai ngarap ke semua kita itu tadi sama gerai bahagia lalu pia mega ngarap ke bajiak belama lah gojes belama pia mega guys semua inai orang ke diau di Batangkari. Aku lelengau korang kari ku Daniel.
0: Oh, ke penuh di pulai harinya. Kita serinya ne.
3: Ya, nyak meh. Lengau mai ku ke sidaya ngarap ke sidaya semua gerai magang lah.
0: Nengau mah. Gawai trila.
3: Ya, inai-inai di Batang Lemana ga Samari inai. Piam ke inai umang pamejong sekarang Samari inai inai umang atau inai bini bos Francis sebar. Okay nyaja Samari inai ke semua ngagai inai Isaac piam ke semua inai inai bawai pemeh. Gojes belama selama lamanya.
0: Ya cantik selalu.
1: Yeah. Lentik-lentik selalu.
0: Yeah.
1: Harus.
0: Oh. Okay, kumra menggambar Samari inai ngagai naiku ngagen tu aku ngagai kita lima serito nyung kaum hanah meh ngagai semua indai-indai ke sini nga YFM serito. Okay, kita akan dengarkan lagu Ari Awin Bonio penyayau indai lagu Kep Nodi. Terima kasih semua ngagai kita lima. Bye bye.
3: Apa-apa yang mesti ingat prayers ke indai lemai tu.
0: Okay.
1: Gantung kuali.

0: Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music. Pengladia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM menyokong industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadan.
1: Selamat ngelih hari, selamat kita bertemu baru dalam program 34 Seranyawa Neban Baadan di keluarga kami live dari studio RTM Kuching Sarawak. Okey, bulan kami dalam program kita YFM Iban RTM Kuching. Jadi, ngelalu ke semua kita, ningat ke kami, ngena frekuensi radio YFM ke semua Nur Terdiau, pemegang kita boleh ningat ke kami ngena cara online. Sekali kini tadi boleh ningat ke kami ngena aplikasi RTM Klik atau ke ningat ke kami ngena portal radio RTM. Okey, jadi selamat ningat ke kami dalam program 34 Seranyawa Neman Badan dalam pengelama lebih kurang sejam berengkari pukul 3 ngelah hari nyentuh ngagai pukul 4 lemai tu lagi. Okey, jadi berdengar bakal selamat dalam program 34 Seranyawa Neman Badan dor kami mai kita ningat ke randau begulang jauh bala temuai KBC di kangau kami datai ke studio temuai sidak KBC pengelandik ba pengawak belagu temuai KBC pengelandik ba pengelandik jari ngagak keraf tangan tau ke bala temuai KBC pengelandik ba mayu macam tu bukai meh bertanda kini fashion jauh tak kebukai. Jadi nyap tadi tentu ke kita terus segala sejalan dengan kami dalam program 34 Seranyawa Neman Badan di keluarga kami live hari studio RTM YFM Iban RTM Kuching. Awak jadi beringat bakal selama dalam program kita ke sekali itu aku nak kediri buat studio tumai aku ke sekali itu ukai siku ukai dua tang tiga iku tumai ke udah di kangau datai ke studio kita ke sekali itu. Jadi ngambil ke nak masa jam cukup mana kita berkelala dulu ngau tumai aku ke sekali itu. Jadi nak ibu aku nyebut nama sedaya laban aku kak sidak tiga ampu nyebut nama ngau asal penatai sidak tiga. Okey, jadi kunya aku ngelalu ke penatai sidak tiga. Selamat hari.
2: Selamat hari.
1: Nama berita
2: mana?
1: Okey, okey kita tiga.
2: Okey.
1: Jadi munyi aku tadi nak ibu aku nyebut nama laban aku kak kita tiga ampu madah ke nama diri asal penatai ngau bangsa kita. Ha, jadi kita bangkit ngau ni dulu ni. Tok ketuk dujunya lah dujunya. Bayar kira ke jauh mimit. Uli. Selalu ya nanti kita ba kelas ni. Orang ke belah kang dia nak suci ku jaku dulu. Ha, kira ke bekenyak ni. Okey, jadi tok ngena baju soft blue. Okey, minta nama dah ke nama asal penatai nuan hari ni.
3: Boleh ya. Okey, salam tabi bahasa semua. Nama aku Arta Elvis George, anak Magdalene. Aku stage name aku ianya diberi Elvis. Penatai asal aku Ari Miri.
1: Orang Miri. Okey, nama stage name non tadi Elvis.
3: Yes,
1: Elvis. Okey, jadi sehari itu aku ngangunan Elvis.
3: Uli ya.
1: Okey, nyak ya. Bujang Ari Menua Miri. Elvis, okey. Jadi kita berkelala ngau ya ke tengah tu bisi corak putih, biru. Nombor apa tu baju tu?
4: Nak kena
1: kusu-kusuan. Okey.
4: Nak kucing kena.
1: Bisi apa? Okey, minta dong madah ke siapa nama ngau asap natai nuan hari ni?
5: Okey, boleh. Hai, selamat ngali hari. Nama aku Mike Harris Eddie Queen. Ngau nama stage name ku Mikey. Aku asal dari Sungai Asap Belaga.
1: Apa ya? Mikey.
5: Oh, betul.
1: Dari Sungai Asap Belaga. Tuan kena nyebut nama penuh tadi. Saya kenal nama belakangnya Eddie Queen.
5: Oh,
1: bukan penyanyinya?
5: Oh, penyanyi artis Iban yang lama sebab.
1: Oh, pia. Kita gulai ngau siku hari anak penyanyi kita yang bernama Eddie Queen.
5: Ya.
1: Mikey namanya. Orang dari Sungai Asap.
5: Belaga.
1: Okey, jadi baju soft blue dah, baju biru putih dah, baju celum dah lagi. Kita ikat berkelalang lah tu macam. Okay, setelah itu minta nama dah ke siapa nama? Gua siapa nak tanya
6: boleh.
1: Ada dulu neng, ada dulu. Jangan sihat gitu dah.
6: Tebal gila boleh.
1: Okay.
6: Nama saya Muhammad Faris Izwan bin Sony. So stage name kami is Riz lah.
1: Riz.
6: Asal orang Kuching, bangsa Melayu.
1: Oh, bangsa Melayu. Bagaimana Wan? Nemu jaku Iban, Mimit. Okay. Riz tu ni? Riz, Mikey, ngau Elvis. Jadi, ngaji bala peningat kita, kebenar ningat ke kami ngena frekuensi radio YFM. Nanti kita ningat ke kami ngena radio, tentu ke kita tadi. Medak megak ba Facebook live ngambil kitanya boleh medak gamal sidak tiga temuai aku ke sari tu. Nanti kita medak tak keninya ba radio kita nak boleh medak gamal. Saya nak medak gamal sigat sidak tiga. Buja sigat kita buja sigat ari miri, ari sungai asa belaga ngau ari Kuching. Okey, au jadi nyak betulnya temuai bulan aku dalam program 34 Seranyawan Nemban ba Adan. Okey, jadi aku ke nanya kita tiga atau kebenarnya okay kita tu bisa lima ikut ka?
5: Oh, lima ikut.
1: Okay. Boleh madah ke nama dua ikut lagi? Siapa kak madah?
5: Okay, aku wakil setua ya. Okay, si ikut lagi namanya Brian.
1: Brian. Orang ni Brian?
5: Brian orang
1: nanya.
5: Kuching. Saya
1: kuat. Orang Kuching. Okay.
5: Adanya stage name nya ianya Bricks.
1: Bricks.
5: Okay. Ya berbangsa Bidayo.
1: Oh, bangsa Bidayo.
5: Bidayo, Iban, Filipin.
1: Okay, a lot of mix. Okay, sikut lagi.
5: Okay, danya sikut lagi ianya member kami, raban kami kepaling-paling biak antara kami semua. Ianya Afif. Stage name nya mega Fif.
1: Oh, Fif. Okay.
5: Tak kan nyaman-nyaman mimiknya berlambangnya Afif deh. Fif kurang.
1: Afif, Fif. No, Mike tu tadi. Mikey. Ngunuan tadi, segi nama Mat.
5: Segi nama Mat.
1: Riz tu tadi pun senang ke?
5: Riz.
1: Riz ke? Okay. Nyak tadi benda-benda. Temuai ke kulai aku ke sekali itu dalam program 34 Seranyawa. Okay. Terus kelas yang lain kami. Anda minta kini-kini. Jadi, sidak tu kebenar ya. Nama raban sidak tu. Ini boleh nyebut. Ambil sida empu nyebut kati nama raban kita dalam grup kita tu tadi bisik lima ikut dia. Siapa madah? Siapa nama tim kita tu? Kati ke nama?
5: Oh, nama tim kami tu namanya The Next.
1: The Next. Okay, The Next. Okay. Jadi lagi meh kita nanya nama ke buah sedap milih ya. Nama The Next tu bukai The After kini.
5: The Past.
1: Okay. Jadi bisik trademark kini tim kita tu?
5: Oh, bisik.
1: Bisik. Okay, boleh kini?
5: Boleh.
1: Boleh
5: nak?
1: Boleh. Kira kaku ngira mana? Okay. Satu, dua, tiga.
5: Wax, sorry. Aku baru.
6: Mungkin sekali lagi.
1: Dombor. Ada dombor. Jadi kui yang bedah. Jadi kui yang bedah.
6: Abang ini dulu. Bukut lo.
5: Abang, lo set TV.
1: Nah lah. Okay, stay by ya. Satu, dua, tiga.
5: What's next? Salah lagi.
1: Ya, dua kali. Okay. Dua salah.
5: Dua kali lagi.
1: Okey.
5: Sekali dah.
1: Itu sekali lagi. Dah ngawak. Okey. Right. Satu, dua, tiga.
5: Was X?
6: New X.
5: Salah kah? Okey.
1: Amat the best, right?
5: The best.
1: Okey. Okey, dah ngawak. Take time. Standby.
5: Okey, standby.
1: Satu, dua, tiga.
5: New S.
6: What's next?
5: Hi, we are
6: The Next.
1: Oh, okay. The Next featuring RB. RB dengan nama aku lah, Raja Smoking. Boleh ke ni?
5: Boleh.
1: Aku bertandak ni.
5: Kira-kira
1: belakang-belakang aja.
5: Amin. Boleh.
1: Okay. Jadi, ini apa-apa? Kita sudah berkelalan dengan sida haraban The Next. Okay, sida habis lima ikut. Okay. Jadi, aku kak nanya ke sekali tu. Tadi laban kita nyebut nama raban kita tu The Next. Okay, berkeni kita boleh idea milih nama The Next tu.
6: Ya, soalannya akan Mike lah jawab di
1: Mike. Oh? Mikey. Okay.
5: Boleh. Kebuah kami milih nama The Next tu. Labana maka macam generasi baru, bah industri kita Iban, music Malaysia. So why not kami main lagu kami pun macam konsep baru bagi semua industri kita Iban Malaysia, Iban ngom Malaysia lah. Yeah. Kita semua di tok lah.
1: Betul.
5: And then so aku decide main nama the next tok laban kami orang baru.
1: Betul. Jadi nyap tadi begini kita tahu bilih nama raban kita tu, grup kita tu the next. Okey, kadanya dulu begini kita lima tu tadi bertemu ni lalu numbuh ke raban ke Kumbai the next tu begini kita tu segi berkaban hari meet ke begini nah.
5: Okey. Actually kami lima tu dah lama training. Sepanjang 3 tahun. And kami audition gak?
1: Obviously audition. Boleh daripada kini ni Maya kita audition. 3 tahun kau dah.
5: 3 tahun kau dah. Tapi ni ingatlah berkening kayaknya.
1: Lama je dah ni. Artinya kita hanya audition, hanya kita training dulu baru kita masuk ke lagu kita ke dia tu. Artinya perjalanan kita dalam industri lama tu. Lama ukai bansut lagu Maya tu lalu numbuh ke tim dia tu lalu masuk ke lagu dia tu kan kita mesti ngambil masa lebih kurang 3 tahun.
5: 3 tahun
1: ngambil kita je tadi berkelala ngapangan diri adanya belajar berlatih apa semua ni ya. Jadi adanya hanya tadi temu aku ke Sari tu dalam program 34 Seranyawa. Jadi ada gua bila kebukai tentu ke kita terus segelas jalan dengan kami dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan.

0: Segulai Sejalai Gawa FM ba program 34 Seranyawa. Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin landia ba industri music. Pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadan.
1: Terima kasih pendengar laban gig terus segala sejalan dengan kami dalam program 34 Seranyawa Neman Badan. Lagi pulang gaw aku Rajas Booking gaw temuai kebisik di baik aku datang ke studio bakal ke Sarituk ianya Raban The Next.
2: Ya.
1: Yeah. Okey. Jadi nanti kita ada grup bakal grup di Korea, grup semenanjung Malaysia. Sidak tu bisik bisi ketuai sidak dalam grup. Bagi kita tu dek bisi milih antara kita lima tu bisi dipilih siko nya tadi jadi ketuai bagi ni.
2: Bisi.
1: Siapa?
2: Aku.
1: Ya, okey. Mikey ni.
2: Mikey.
1: Boleh nanya kini nama ke buah kita tadi bersetuju milih Mikey tu jadi ketuai bagi ni nya. Alaban selalunya orang ke jadi ketua itu laban ia ngepun ke utainya atau ke ia ke nulung ngiga ahli-ahli ke bukai. Kenyawa aku begini kita boleh milih Mikey itu jadi ketua Raban The Next tu.
2: Nuan Elvis.
1: Elvis.
2: Okay. Aw munye ke nuan tadi nak orang ketua itu yang selalu ngepun-ngepun ke
1: penawanya lah.
2: Begitu.
1: Oh.
2: So ia tu yang first namanya ngemansut ke grup gitu lah. Kempu pengawak dulu.
1: Oh.
2: Ya. Udahnya baru Dwight Bryan.
1: Okey. Udahnya baru ngiga-ngiga ahli kebukai. Okey. Nuan setuju yang jadi ketua?
3: Setuju.
1: Kerana setuju.
3: Setuju.
1: Okey. Nanti kita berarti mungkin bakal grup-grup. Bakal nanti di Korea kita bisa bakal grup BTS.
2: Oh,
1: nanti bak sebenarnya saya ku nama grup kebaru itu Alpha.
2: Dola.
1: Oh, okey. Bakal sida tu sida ya dalam setiap ahlinya sida bisi peranan dirimpu. Nanti bakal kita meda sida BTS nak. Siko tu tadi ia lead
2: vokal
1: lead rap ke punya siko tadi laba ya ke landik lagi bertanda. Ya kira ke nanti bisi bertandanya kira ke ya depan begini. Begini kita tu bisi begini.
2: Bisi.
1: Nah, oleh meda ke ni bagi ahli-ahli ke lead vokal, lead dance ke begini.
2: Oleh standar leader kita dulu lah.
1: Okay.
2: Alright. Aku position dalam grup tu adalah main dancer. Confident nak.
1: Okay. Nama je lah lead dancer.
2: Okay, aku main vocal.
1: Oh, main vocal. Oh, jawab mai. Jawab mai hari main dancer.
2: Betul naik ni.
1: Oh, nak kawan. Okay, kira kenuan tu tadi main vocal.
2: Main vocal.
1: Okay, udahnya?
2: Udahnya, aku bisa duit role dalam namanya dalam grup tu.
1: Okay.
2: Ianya aku lead vocal ngau sub-rapper.
1: Nama tadi?
2: Sub-rapper.
1: Oh.
2: Sub-rapper yang macam orang yang ketiga.
1: Okay. Boleh rap lah tu ni.
2: Boleh.
1: Okay.
2: Tapi ada sebelum abang main rapper kita lah.
1: Tapi ya? Oh, untuk main rapper. Oh. Riz. Okay, Riz.
3: Okay tak.
1: Berarti ya role ya main rapper je.
3: Oh.
2: Main rapper ngau lead dancer.
3: Lead dancer.
1: Okay.
3: So main rapper dengan lead dancer lah.
1: Nama tadi apa Riz? Nama?
2: Nak ingat kedua ikutnya tadi. Briggs ya main dancer.
3: Briggs main dancer dengan
2: lead rapper.
3: Lead rapper.
1: Okay ya. Kira-kira kita tadi bisi role ke dalam bumi tadi. Okey, jadi udah bisi roll ke dalam baru kita nya menyekurang lengkap me numbuh ke City Team. Tapi City Raban kiri kumbai.
2: The next.
1: Okey. Jadi nya betulnya aku kan nanya sida Raban The Next. So, tajapan sebina 3 ekor boleh datang ke sar itu semua sidak kebenar ya habis 5 ekor. Mm-hmm. 2 ekor tadi bisi pengobokai dan boleh diselihakan ya anak awak. Okey, kirim salam ke sedua ya.
2: Amin.
1: Ke sedua benung medak kita live jam ke dia tu. Rugi sedua nak datang ke studio kami RTM Kuching tu. Okey, jadi kak nanya kita tiga. Nak kak ke dia tu. Berapa itu lagu sudah dipansut ke Raban The Next tu kita tu?
2: Okay, setakat dia tu, kami baru masuk ke sitik lagu, single debut, debut kami, ianya The Next.
1: Kira nanti dalam jangka kami, Atuk, kira ke sulong, single sulong kita.
2: Betul.
1: Okay, dikenak kita, yang tadi, ngelala atau ke berkelala ngau bala peminat, bala orang ke dalam industri muzik kita itu. Ya. Okay, jadi nama tajuk lagunya deh.
2: The Next.
1: The Next. Tajuk lagu ya.
2: The Next.
1: Okay. Nanti kita dengar lagu tajuk lagu ya The Next. Katanya, tertanya gak aku. Nama cerita dalam lagunya deh. Boleh madah kini. Nama cerita dalam lagu, nama message dikenatai ke kita dalam lagu The Next tu.
2: Okay. Maksud lagu tu adalah kami orang baru dekat Merik Salam ngagai semua bala artis-artis lama ngau bala peminat. Ngau tambah lagi lagu tu bisa inspiration ga ngagai bala-bala yang macam nak yakin ngau diri empu tetap usaha bakal kami lah.
1: Betul.
2: Nyaklah jala cerita ya.
1: Nyak message dalam lagu The Next.
2: Ya, betul.
1: Okey, berkini leka lagu dalam The Next. So, berkini, leban, bisi aku sekali aku dah dengar lagu The Next ya, sebentar tu tadi. Bisi bercampur mix dengan aku bansa dalam lagunya. Boleh mana nama ajak bansa ke bisi dalam lagu The Next tu?
3: Okey, dalam lagu The Next tu ada pelbagai bahasa.
1: Okay.
3: Salah satunya adalah Bidayu, Iban, bahasa Melayu, English dengan Korea.
1: Oh, Korea bisi.
2: Isi.
1: Apa ni? Jepun ada?
2: Jepun ada.
1: Sudah belajar.
2: Sudah belajar.
1: Oh, Next. Oh, The Next lah.
2: The Next
1: 2.0.
2: Yeah.
1: Isi tambah lagu Jepun.
3: Mungkin The Next akan belajar bahasa lain mungkin.
1: Betul. Okay. Jadi, yang tadi, message atau cerita dalam lagu bunyi kepada Mikey tadi, engkau, namanya tadi, Jaku-Jaku, ke diguna dalam lagu The Next tu bercampur tadi tu bisi Jaku Iban, Jaku Bidayu tadi ni kalau Jaku Korea benda tinggal juga kita tu segi minat artis Korea ke begini awaknya nanya aku kai ni
2: actually aku bisi macam aku bisi terfikir ga laban aku lempul latar belakang ku kalau ngau survival show buat Korea.
1: Okay, kira ke bisi inspirasi harinya mentari ni ya.
2: Bisi bisi belajar harinya mimit lah macam kita why not nak kita mai buat industri kita Sarawak tu macam
4: maju
2: lebih maju lagi
1: bunyi teks baru. Nah, lagi aku nanya sili bakau nanya. Aku kan nanya bakau ngau nanti kita mendak video klip. Mungkin aku dah mendak video klip kita nya. Ukai semina kita tu belagu tang bisi bertandak sekali.
2: Betul.
1: Bakal tim-tim K-popnya jadi nama kebah kini kita milih konsep bakanya tadi. Laban nanti kita mendak lagu-lagu kita abak Sarawak tu. Nanti kita mendak lagu-lagu dia tu kira ke bedau bisi ya bakanya. Bisi mah bisi tang nak bakal raban kita The Next tu bakani. Nama kebah kita milih konsep ya bakanya bertandak sambil belagu.
2: Okay, so The Next tu milih konsep berkenya laban kami tu dekat kenanya ngemantai ke diri berdepan orang Melayu. Yang kami tu boleh belagu sambil menari. Laban setakat tu buat Sarawak, industri muzik Sarawak sangat rare kita akan mendap. Orang berkenya nak Melayu pun buat Semenanjung, Sidak Alfa, Dola.
1: Nyak tadi nanti belagu udah nyak bertanda apa mesti kak kuat stamina
2: atau betul
1: tidak sesepuh lagi nanti aku tunggu kena itu nih nyu dengan sepuh ke bawah mikrofon. Okay, nyak tadi sidak tu tadi sambil sidak ke belagu udah nyak bisa mereka bertanda. Okay, laban kita akan nyebut bakau ke bertanda siapa kini koreografer orang ke ngajar kita bertanda tu bungai-bungai tandanya tadi siapa? Riz?
3: Okay.
1: So, Riz ngajar kah?
2: Kai
1: Riz nyawut? Riz ngajar. Okay, Riz nama tadi?
3: Okay, jadi Choreographer kami orang adalah bukan dari Kuching tau, bukan dari Malaysia.
1: Oh, artinya ukai dalam lima ikut tu tadi lah.
3: Bukan, orang luar. Orang luar. Okay. Adalah dari jiran kita, dari Indonesia.
1: Boleh sebut nama?
3: Namanya Ray.
1: Ray. Oh, berkenik-berkenik kita bertemu Maya deh.
3: Okay, jadi Ray tu adalah salah satu yang berkawan dengan Brian Briggs. Briggs.
1: Kita bertemu mual lah, kita akan belajar. Kadang malam kan kita tengok kan boleh online ni. Yang kita video call Maya sambil yang nunjuk ke step-step pas semua nadai ni. Dia selalu datang kita lah.
2: Jarang enggak?
1: Tapi inti kita belajar stepnya. Ya datang kita. Oh biar ni. Nama ke buah? Jawa mengimport?
2: Ya macam bakal.
1: Nadai tergigak korang ke Ritok ataupun berkeni? Bedau-bedau guna hitmah roh Ritok lah. Gigak guna hitmah ya dulu. Mena.
2: Nya aja paling semak ku kita iban. Nama paling semak. Connection ni. Nang sigi udah dikelala. So, ngai pikir mayo ngai gigak orang bukai. Ambil je lah. Tambah lagi kami kak ngambil. Ngambil ya laban kak. Gen kami yang fans buat Indonesia.
1: Betul. Sejak Siti Arisa teji. Saya teji. Dengan awak lagu Dato' Ila ngambil nama koreografer dari Korea.
2: Dari
1: Jepun. Ngambil kitanya tadi di Kelala Bab Benua Sedadin. Jadinya pula yang saya tanya tadi lepas aku menyebut nanya kau enggak inspirasi tadi. Nanya Elvis dulu mana? Elvis. Nanti nuan po tu aku nanya siko-siko tu ne. Nuan po tu Elvis berkenin nuan tu bisi group tau keraban bukai kena di idola nuan tu berkenin tu ne.
2: Okey. Asaiku nanti orang ke sigi ngelala aku nang sigi nemu lah. Idola aku siapa? Idol aku siapa? So ianya Lady Gaga.
1: Wow, Lady Gaga.
2: Laban, kini kat mana? Lady Gaga tu ia, okay, ia memang banyak kontroversi. Menyukai mayu, kini mayu case ya.
1: Mayu cerita
2: aku orang. Tapi bagi aku, nanti nuan amamai real fans, real peminat amamai, nuan nemu maksud lagu ya. Ukai kita mendak, kininya ukai kita menilai daripada kita mendak luaran. Kita mendak dalam orang yang berkeni.
1: Betul.
2: Kita naulah menilai orang yang ari luar. Bakal Lady Gaga, music video ya kadang-kadang, okay, seksi lah apa lah nang mayu kontroversi lah bagi orang bukai. Tapi bagi aku dalam music videonya, okay, bisik maksud tersirat.
1: Betul.
2: Bisik utai kat dipadah ya dalam lagi secara ngenak lagu ya, ngenak lirik ya.
1: Betul. Erti tadi kita ke peminat, kita ke follower tu, kita mesti mendak dari sukut positif.
2: Betul.
1: Laban kita mendak Lady Gaga tu, nyong ngenang Lady Gaga ni. Lady Gaga tu tak bunyi kuih di tadi. Laban tajak penyiam mayuh kontroversi, pencuri datang. Yang pun kerjaya tu seiring bisi kontroversi tang yang pun performance pun mana nak seminat kontroversi ajak keniki tang yang pun performance tadi hampir menyukurang orangnya ajak aku Melayu ne. Okay. Jadi nyam tadi nuan pun idola. Nanya Mikey. Okay, nuan deh Mikey, siapa idola nuan nang kiranya antarabangsa Malaysia kini. Okay, minta nuan berkongsi dengan bala pendengar kita itu.
2: Okay, nanti buat Sarawak tu, of course, Apai Kompo, Eddie Queen. Laban vokal sangat padu. Buat kenok ke orang.
1: Ya, kenok ke orang, kau ya.
2: Kenok ke orang. No mic, kujak kau iban.
1: Okay.
2: Laban vokal sangat padu. Kalau menang anugerah juara, iban po, carta apa semua. And then, untuk kita yang pun Malaysia pun, aku pun inspirasi adalah Dola.
1: Okay.
2: Labannya yang pun chemistry yang sangat kuat.
1: Betul.
2: Walaupun sidak pun bisa kontroversi about seksi, about
4: pakaian
2: apa semua, lagu. Tapi sidak tetap, walaupun dia tu sidak dapat tiga nak.
1: Betul.
2: Sebab sidak empat, dia dapat tiga, dia sidak agak kuat chemistry. So aku belajar berdia, aku guide sidak the next juga berkeni chemistry boleh jadi kuat. And satu lagi, nanti buat luar negara pun international pun, aku minat Blackpink.
1: Oh, Blackpink. Ya. Yeah. Sudah Lisa, sudah Jennie.
2: Jennie, Rosé, Jisoo.
1: Nama Riz? Betul aja. Kita ngambil contoh ke mana. Jadi teladan teladan ke mana di Baik Nuan, di Kena Nuan yang tadi katanya dalam tim kita Rabat The Next. Betul, betul. Okay, astua udah.
2: Biji celum. Tentai,
1: ada tadi bagi tiap baju celum. Halu-halu kan melayak sudah tiga.
3: Okay, itu fashion.
1: Oh, fashion tu? Okay, boleh teguk ke
3: dia? Ha? Apa dia? Oh, tak
1: jauh. Okay, Riz. Siapa Nuan Empu idola, Miris? Okay.
3: Okay. Kak. Okay, untuk kami pun idola adalah di Korea. Mungkin semua, bukan mungkin, memang orang tahu lah siapa grupnya. BTS.
1: Oh, BTS. Okay.
3: BTS yang salah satu yang menginspirasikan kami adalah sejak dari sejak audition, sejak dari company yang kecil, memang
1: betul,
3: kecil.
1: Betul.
3: Jadi apabila sejak, walaupun sejak tahu company sejak yang memang kecil dari segi kewangan, and of course sejak perlu buat mayoh show untuk dapatkan duit. So sejak pun macam awal audition post lagu sejak si terus famous.
1: Betul.
3: Si terus famous. So sejak work hard. And dalam around 4-5 tahun cenya baru sida famous, mayu fans.
1: Betul.
3: So yang ialah menjadikan inspirasi kepada kami dengan grup-grup kami yang si semua dalam industri entertainment music tu si semua kita kena pop cepat terus famous. Semua tu banyak yang perlu diperbaiki dari segi vokal, dari segi performance.
1: Betul.
3: So bagi dalam bagi kami orang, it's better kami orang macam ni practice buat latihan sekuat yang mungkin daripada yalah kendai timak
1: lebih mana lagi hari ke cengala, lagi lah ni ya.
3: So kiranya BTS tu macam buka mata kami orang lah.
1: Betul.
3: Yang dari sedap apa-apa.
1: Betul.
3: Dari ada company, sedap company ni lah tu, jadi kami orang kan jadi lebih besar, lebih famous.
2: Amin. Rasa dalam bisa reta amunnya kurang.
1: Betul.
2: Bisa reta tapi bisa ya.
1: Betul.
2: Si penemu.
1: Aku setuju ngau tak kepada Riz tadi. Laban aku pun nak ganggu mai aku untuk follow si daya tang aku bisi meda si da ampu. Bahkan ni sedang ngepun kerabatnya. Ya. Banding yang sedak subak ngau banding yang sedak ke dia tu. Nanti subak sino aku dah gambar sedaya kan. Dah gambar sedaya nurun show umur sedaya lagi berbiak ya. Dia tu sedaya udah katanya dikelala orang yang udah famous dia tu. Okay, jadi nyapa tadi ngarap ke Raban The Next tu ngambil teladan, ngambil contoh sedaya meh. Dia tu nyapa tadi tajapan kita nyapa baru ngepun ke Raban The Next ni nemu 5 tahun udah tu, 10 tahun udah tu nyapa ke sedaya BTS.
2: Amin.
1: Nyapa tadi ngarap kita ini. Okay, jadi nyapa pentingnya. Terima kasih laban lagi terus kelas jalan kami dalam program 34 Seranyawa. Jadi mayuh dah utai dah ditanya aku tadi bulan ngau sini datang. Udah tu agi bisi terbuka dekat ditanya aku. Okey, tang tanya pihak kita ngatun lama. Okey, kita belalak lama. Jadi bulan baru kita bertemu baru kita udah tu dalam program 34 Seranyawa Nemban Ba Adan.

0: Mulai Senyalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Mint yang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadan.
1: Terima kasih abdinya laban lagi terus segulai sejalan dengan kami dalam program 34 Seranyawa Neman Ba Adan. Okey, lagi gulai dengan aku ba studio ke sekali itu Raban The Next. Kita bisi Elvis, Mikey, ngau Riz. Okey, oh, jadi ngakai kita ke menung dengan ke kami ngena radio. Nanti kita akan mendak gamal sigat sedat tiga atau kita tahu ngelawak Facebook kami. YFM Iban laban dia kami menuang live bak Facebook kami YFM Iban. Okey, tentu kitanya share, like, no comment bak Facebook live kami. Okey. Jadi nanti kita berarti ke gamal sudah tiga tu. Nak jauh pada aku hari Raban sudah BTS tu. Bisi ke sebakal gamal pada aku. Lebih lagi bakal race tu pada aku. Bisi bakal orang Korea tu ne. Bisi mix Korea nadai ke?
2: Nadai.
1: Nadai ne.
2: Pure Melayu.
1: Yeah. Pure Sarawakian.
2: Ya, yeah, pure Sarawakian.
1: Okay. Tuh, temu kita itu orang Rizmi Asa Belaga.
3: Oh, betul.
1: Yang kanya orang berasap dan bisik Korea. Moga kita ini. Orang biri bisik? Bisik. Bisik mix Korea. Bisik?
3: Nadai.
1: Nadai.
3: Sige pure Iban.
1: Okay, jadi yang penting lagi mulai dengan aku dalam program kita 34 Seranyawa Raban The Next. Okay, jadi okay. Laban kita tu Siti Ari grup terbaru dalam industri muzik kita Iban tu ne. Bapa lama udah lagu kita nya dipansut ke kita ba YouTube.
3: Baru 4 data seminggu.
1: Oh, 4 data seminggu.
3: Udah sampai seminggu.
1: Dah.
3: Seminggu.
1: Okey. Jadi begini kita medak terima Ari Mansia Mayu tu. Kebagi ngagai sidak ke follower-follower atau kini kita mendak sambutan dari sidak ya. Noan Mikey?
3: Okey. Sambutannya sangat mana? Kami pun mula-mula takut. Mama takut ke ngeluar.
1: Takut kuliah. Nama ke buah kini ne?
3: Laban takut kena kecam ke.
1: Oh, laban kita tu mic konsep ke baru.
3: Bertanda. Genre baru. Genre baru nadai
4: muzik Sarawak kita.
3: Oh, nadai kalau dengar bala kita Iban, bala kita Sarawak. Nanti bak semenanjung untuk engkau sidak dah kalah tinggal lah. Tapi untuk agak benar memang baru, benar baru masih dah. Tapi so far syukur korang
1: komen dah positif.
3: Komen positif buat TikTok, threads, YouTube, semua komen.
1: Instagram. Okay, jadi yang tadi terima kasih emang ngagai bala Mansia Mayu peninga kita kira ke kita boleh support sidak ya me merejaku perangsang nanti boleh ada me kita kecam mengecam tu ngambi ke sidak tu tadi Ransi yang ngagai me berkarya mengi kita ngeluar ke lagu lagi nanti kena kecam nyung guys sidak sidak lima bertanda nyung aku ke bertanda ke diri
3: boleh
1: jadi nyak tadi laban kita tu grup baru, raban baru. Begini cara kita nya tadi boleh bersemekih ngau artis baru kita. Okey, baru aja artis lama kenang yang udah bisi dalam industri muzik kita dibantu Elvis.
5: Okey. Kami tu begini nih Kak Mada. Kak Mada kami landik dalam pengawak tu. Nak gak kami landi
1: lagi belajar
5: kami lagi belajar hari artis baru, hari artis lama. Ada ngira lah artis yang famous kah, tak famous kah, dikelola orang Mayu kah, tak. Tapi kami tetap macam okay, kami niti hari belakang.
1: Betul.
5: Begini cara sidak ya, begini step sidak ya untuk melangkah masuk industri music.
1: Betul.
5: Laban dia tu kininya kan masuk industri music sangat pedis. Dia perlu kininya budget
1: betul
5: bahkan tinuan te

0: teladan lah kena
1: betul.
0: Titik.
1: Kau jadi aku ke nambah mimit laban selalu kita ninga mega anti baka kita kagi baru nang kiranya dalam mana-mana industri nama tek pemadu berguna tadi kita mesti jaga kata kita empo personality jaga kita empo ulah apa semua kau andang sumbong orang bukai makanya kita ngawal artis-artis kelama nama kita yang tadi ulah belajar ngau sidak ya ngulih ke pengalaman ngulih ke penelebah ari sidak ya jadi nyam tadi laban kita tu 5 iko grup agaknya the next tentu bisi cabaran takut dikumpai kita yang dari kamar nama tu kebuah tu ketawa cabaran Fianne siapa kamu ada dulu tu okay Riz mesti Riz tu ngasai kemayuh cabaran tu nanya sudah nunjuk Riz tu ni Riz nama cabaran ni Riz
2: mayuhnya
0: mayuh
1: boleh jangan kamu mimit tu dah mimit ada nama
2: tukar bahasa mayuh
1: okay okay okay okay Riz
2: okay jadi banyak sebenarnya cabaran the next dari segi sudah semestinya apa yang Ibis cakap tadi lah kewangan duit duit cik dah dah ya dari segi masa sebab dalam grup kami orang salah dalam grup kami orang ada yang sambung belajar lagi-lagi kami Riz dengan Briggs. Yang seorang lagi janganlah paling biak. GSPM.
1: GSPM.
2: Jadi untuk orang untuk berkumpul tu agak susah lah sebab
1: dari segi masa.
2: Dari segi masa. Contoh empat orang tu dapat, seorang siapa?
1: Bekerja dia nanti bekerja sikun oleh datai. Terus kerja.
2: Sekiranya apa? Alasan tidak munasabah
0: boleh diterima
2: boleh diterima lah
1: tidak kena hukum ne
0: tidak kena hukum tidak kena
1: cubit
0: kena popek-popek korang
1: okay Riz
2: okay apa dua dah aku sebut dari segi kewangan masa ada satu lagi segi gilah sudah semestinya kami orang mundah dalam grup tu memang dah akan ada salah faham,
1: betul.
2: Berselisih.
1: Mesti yang tak setuju.
2: Ada yang si setuju. Apa tu kau tu apa kau boleh aku selah macam yalah.
1: Betul.
2: So jadi yalah gunanya mic.
1: Betul.
2: Sebagai leader betul. Kami orang.
0: Solusi
2: kami orang. Jadi Mikey sambung.
1: Kira kayak abang-abang lah.
2: Tanyalah abang-abang.
1: Nanti ada adik belayak ya. Tanya anak belayak kita
2: danuk. Tapi ni orang pun sila yang serius-serius. Kadang-kadang cemil-cemil aja.
1: Kadang-kadang panjang. The next. Okay, minta anu nama mimit tu Mikey.
0: Okay boleh. Kas sidak maya belayak pun macam biasalah. Aku anggap macam hey nama kena bala belayak tu belayak nama aku setiap pagi ni ngah belayak nanti berlatih pun belayak top belayak nyok belayak tapi dalam belayak ya kami still berkawan.
1: Betul.
0: Maka anggap adik-beradik lah.
1: Betul. Berkata ya Mike laban aku Mike lah punya Mike.
0: Boleh.
1: Laban aku ngasai ke kumpul dalam penghidup tu kita kadang-kadang mesti belayak ngambil kita orang tadi berkenal nanti kita gawak ke bagi kita mesti belayar bercekik ya ngambil ketuanya tadi boleh katik ya utai ke mana lagi maka kita ke berbincang kita ke berandang dengan diri tentu kita hanya tadi nak setuju ngapakan diri ujungnya tadi tua bisi idea ke mana lepas kita sudah bercekik ya sudah belayar tangannya enggak selalu belayar
0: ya
1: belayar berpaling apakan diri okay out lagi kata tambah
0: okay tapi yang paling maka kami tak tahu. Paling pentingnya adalah chemistry lah.
1: Betul.
0: Chemistry paling penting.
1: Betul.
0: Nanti chemistry. Nanti I'm in the next.
1: Betul.
0: Lagi-lagi aku member sikut jangan miri. So, aku nama mimit lah cabaran hari aku tiket flight kan kiak bah tadi.
1: Tinggal. Berarti nuan tadi nak dia buat kucing macam ni tu Elvis.
0: Ya, sebedau kami debut tu. Kan nanti okay.
1: Betul. Maya kita numbuh ke timnya lama 3 tahun sudah tadi ni ya. Tentunya tapi si Maya tuan pula hari miri ni ya.
0: Betul. Lama kita bincang pasal MV, baju, ni ulah kediri-kediri bah hotel tu. Choreography ke kita belajar deh.
1: Okay. Au. Jadi saya ke bedau kudunya bekau ngau lagu kita tadi siapa ke

0: agak leka lagu. Siapa komposer ngau dini kita ngerekod lagu the next kitanya.
1: Okay, Mikey, jom.
2: Ngadu ngagak leka lagu tu adalah Van Kelvin iaitu artis Iban. Ya pun macam macam apabila kami propose lagu tu macam kena orang ada boy group aku madang agak ya. Van boleh ke ngadu lirik ataupun demo. Yang ada oh okey. Aku cuba dan tutup pop keluar lagu liriknya. Jadilah the next. And then untuk music ya kami ngambil inspiration by Blackpink.
0: Blackpink, okay.
2: Pink Venom. So lagu tu adalah ya
3: dikompos
2: salah
3: diproduce salah
0: mesti bayar kita salah betul. Biasa kita benar live tu punya. Okay.
2: Produced by DJ Yosh. Hari kita impo local ga? Kau bisa collaborate hari
3: Canada. DJ Yosh Canada.
2: Canada.
0: Okay.
2: So dalam project debut tu yang mayo hari kita impo kita Iban Indonesia. Canada.
0: Oh ya. Yeah. Okey, jadi nya orang ke kira ke belakang tabir tik mujur ke kita mpu lagu tadi ke dikumbai the next. Hari Raban the next. Okey. Pula baru ngai tanya aku tadi bekau ngau kita mpu video klip. Video klipnya labanya bisi bertanda bisi apa semua. Ni pengalaman kita ngadu ngerekod video klip kita nyane. Tiga tahun.
2: Nak
0: gadak datai kan? Mendanya au.
3: Nanti aku madah saya ku terkenyit nuan kenyit. Depan untuk first time kira ke keterubah ya kami berketuk lah. Shoot MV depan kamera kena. Okay untuk masa kami record MV tu nak sehari je.
0: Oh sehari je.
3: Sehari.
0: Mai kurang 24
3: jam.
0: Sehari je.
3: 24 jam.
0: Oh kira ke steady meter.
1: Kompat bangun, kompat balis. Empat pagi bangun.
0: Ya, oh mana yang banyak ne? Kumai ku lama tu lah ban. Yang betul pakai kita ke bertanda tu tentu bisik sekadarnya. Nah ingat step ke salah step kini tanduk baru ndak.
2: Bisik
0: dari tapi ndak makan masa ke panjai lah. Okay, out. Jadi pendengar terima kasih lebih lagi terus kelas jalan kami dalam program 34 Serah Nyawa. Okey, jadi lagi bisa awak nur aku nanya ngagai Elvis, ngagai Mikey, ngau Riz. Okey, jadi nanya kita tiga tu begini bala follower, bala peminat tu nanti sedak kak nemu kita ampu update atau ke berita ke pembaru begini kita bisi media sosial. Yang kau udah disebut khas untuk grup ataupun khas untuk personal kita pun nanti kita akan sedaya follow kita dia pun boleh daripada nuan dulu Elvis.
3: Okay boleh. Okay aku ada pasal grup kami dulu lah.
0: Okay. Okay
3: social media grup kami kita boleh medaba TikTok, Instagram. Duitnya je lah kami aktif je tu.
0: Oh namanya The Next.
3: Memang The Next.
0: Oh okay begini nuan pun boleh takut tak?
3: Nengguai patut.
0: Ah patut nang patut dulu me. Okey nak kita ngagai Mikey dulu. Okey nuan dulu Mikey. Okey ni nuan bisikkan nyebut nuan pu akaun media sosial nuan. Nak ambil sidak yang boleh follow nuan dia.
2: Ngagai kebala fans yang boleh mendak dato. Tak ga boleh follow ku buat Instagram, TikTok. Mayo kerenah yang aku ngadu lah yang kita nak ada mendak ku berdepan tu tapi berbelakangnya
0: kira-kira all out lah
2: boleh follow aku nama aku je Mike Harris ataupun Mikey.
0: Okay Riz
1: apa kita kata
0: nonpo media sosial
1: okay bagi yang masih belum follow The Next boleh search di IG dengan TikTok lah. Search ada next akan ada. Untuk personal. Kami pun personal IG dengan TikTok boleh search Riz ataupun just Riz JUSTRIZZE.
0: Okay.
1: Mungkin susah nak cari je. Nangga tak following The Next. Ada.
0: Okay, betul. Okay, boleh baru. Dah batu atas ni.
1: Okay. Dah minum air
0: lagi. Rangkai serkuang ni.
3: Rangkai serkuang. Aus.
0: Gira ya mak. Okay. Elvis.
3: Pulangnya aku baru. Kita boleh follow aku buat social media Instagram. Ianya username ku Ate. So area bisik 12 titik.
4: Apa?
3: Area bisik 12 titik.
4: Tu kau orang follow. Susah bagi guys.
3: Ada susah. Type ARTHAR 12 titik.
4: 12 titik. Okey okeylah. Lagi bala peringat kita nguji giga meh. Nanti tegi giga kenyatin dah giga bab munyi kuat tadi giga jabat.
3: Follow social media
4: the next. Okey. Jadi kita inyo ke datai ba ujung-ujung randau kita tu. Jadi ngau peluang tu kira-kira meri peluang agak kita tiga tu nyangka kita tiga akan natai ke jakuk terima kasih jakuk penghargaan kini ngagai siapa-siapa ajak ke udah sama-sama numbuh ke tim takaraban the next tu sidak ke udah sama-sama ngau kita tadi ngemujur ke pengawal recording lagu pengawal recording video klip. Okey, ngagai Elvis dulu meh.
3: Okey, ujung. Okey, kita ubah ya. Aku dekat meri. Terima kasih ngagai Sedap YFM. Lepas udah meri kami peluang.
4: Sama-sama.
3: Untuk berkendinya ngemantai ke diri depan orang mayu. So kami kami asai ngau megah diri lah. Udahnya untuk MV Impu Credits untuk harga ucapan hargaan. Okey, terima kasih ngagai Elgin Graham. Elgin Graham tu ia salah siko fashion designer kita Ibanto. Di kalak nganjung contestant Miss Grand Malaysia.
4: Okey.
3: Ngagai sidak Thailand kin.
4: Oh, nama ku ya ngagai national costume.
3: Oh, betul. Okay, okay, ke okay. Sengalang Burung kini orang. Betul
4: tak? Asai ko punya
3: kami. Burung. Ya udah sponsor baju kami untuk the next MV lah. Thank you so much.
4: Thank you. Thank you. Nanti next MV sponsor baru ha.
3: Boleh. Betul.
4: Boleh.
1: Boleh.
4: Siapa lagi?
3: Udahnya aku rekam beri terima kasih dengan tulang belakang kami terutama yang agak apa mic penyanyi kita Iban pun Eddie Kui producer deh udahnya rekam beri terima kasih dengan agak MV production dia udah bertungkus lumus lah ngau kami shoot MV ngau ngedit tu dalam masa yang sangat-sangat singkat. Tehat sangat-sangat singkat dannya last but not least terima kasih ngagai backup dancers kami banyak kru kami so minta orang nanggar live tu thank you so much guys
4: thank you
3: for volunteering yourself into to be our crews
4: part of the next
3: part of the next no let's sebut kusik-kusik nama betul, mayu
4: mayu sebut ikut nang awak sidak nemu siapa sidak ya okey nadai kan nama amaki nadai nggak kabisi udah disebut emang kan tahu aja amaki aku ketawa amaki okey jadi nyampe tadi kebenar ya udah tuh lagi kita ke ninya si dak yang agak persembahan live live show boleh kini
3: boleh
4: udah ready ya. Physical no mental okey jadi kira ke agi meri peluang tu ngagak kita tiga tu nyangka kak nanya kita berkini kita empu pengharap hati meh harapan kita dalam industri muzik kita Iban tu okey ngagak Mikey dulu pengharap hati nuan
2: okey harapan kami sebagai the next ngarap ke fans kita di Sarawak ba semenanjung luar negara yang bisik minat kami pun thank you so much and kami pun dah lama dah bisik ngeluarkan EP kena korang EP tu ya mini album
4: okey
2: so nanti kita kita bisik meda katanya buat ba belakangnya belakang ujung scene MV
4: video klipnya
2: video klip sebenarnya bisik hint
3: lagunya adalah hint
2: lagu bisik hint and aku boleh teaser boleh spoil sikit
4: boleh bocor rahsia mimit
2: boleh mini album kami bisik 5 lagu so nantikanlah
3: stay tune.
2: Okay. So kali tu kami nak nak merik macam biasa-biasa kami akan merik kau-kau gitu.
4: Artinya lagunya tadi udah temu makan.
2: Dah. Bisik ke udah, bisik ke benar. Laban producer-nya aku.
4: Okey.
2: Producer full producer memang aku.
4: Okey. Au. Nuan Deris kan nambah penghargaan Nuan. Jakut terima kasih Nuan
2: guys
4: sama-sama. Mujur ke the next ngau lagu-lagu kita tu.
1: Okey, harapan lah. Harapan untuk kami dengan the next semoga maju jaya. Bersabar. Bersabarlah sebab dalam music entertainment perlu banyak kesabaran. Perlu banyak kesabaran dan kami berharap yang the next akan maju dan dapat membuka mata orang Sarawak, yang orang Sarawak tu boleh pergi tinggi, boleh pergi high, boleh pergi international level.
2: Fly high.
1: Okay. Fly high.
4: Yang kat Nuan kat nambah, Riz punya kau tadi, Jakut terima kasih Nuan bagi orang ke sama-sama mujur ke Raban The Next tu. Yang kat bisi kat di tamai Nuan ada.
2: Nada
4: sih, kada dengar sebut nada ini. Okay, terima kasih kakak. Melakukan kabar kini aja lah.
2: Boleh aku nama ucapan kini?
4: Okay, boleh, boleh, boleh.
2: Boleh, ya? Boleh. Okay, nuju bala kita tidak akan ambil kami bakal live show Anang Segan, okay?
4: Betul.
2: Nang boleh?
4: Boleh.
2: Nak rugi. Nak rugi. Trust us.
4: Okay.
2: And then harapanku untuk the next tu, kami dekat namanya Nitiah Korang Bukai, jauh lagi hari tu.
4: Betul.
2: Kita slow-slow lah, kininya berubah dulu kita.
4: Betul.
2: Kurang hari lokal pergi ke Semenanjung, Semenanjung pergi ke global. Makanya tadi. And then wishlist ku juga untuk group The Next, kami wish untuk perform bak SEA Games tahun depan.
3: Tahun depan kita itu rumah.
4: Betul.
2: Amin. Bisa rezeki lah.
4: Sedak ke berkaitannya sendiri
2: organizer
4: pemimpin tindak kita boleh ya macam
2: approach pak
4: approach betul. Okay. Jadi nyak benarnya munyi ikut tadi udah tu lagi strategi dekat belagu live tajak pandak cukup tubuh teliti lima itu. Okay, jadi terima kasih bagi kita laban lagi terus segala jalan kami dalam program 34 Seranyawan Demban Badan. Jadi dikena ujung ke program kita ke ngalih itu kira-kira tu ke penudi itu ne jaku dekat ditinggal ke kita tiga ngagai follower ngau peminat kita ngasuh sidak ya bedak kita empu lagu ba YouTube ba media sosial apa semua tu. Jadi ngagai nuan dulu tu Elvis.
2: Okey, okey hari aku nuju bala kita semua keningan dia tu. Anang jarak lah kat nyukung namanya namanya Raban kami tu, Raban kita industri muzik Sarawak, kita perlu nitiah ke orang Bukai, industri muzik negara Bukai juga. Raban nya ajak salah satu cara entertainment untuk kita nikik ke nama kita Sarawak.
4: Okay.
2: And then stay tune lah untuk next project kami nang mayu lagi. Okay. And then untuk komen untuk komen balas sidak MV-nya, okay, don't worry, we will improve. Kami dekat memperbaiki segalalah semua kami pun macam kini tadi mana
4: peminta sidak
2: kurang lah, bisik teh kurang
4: tak pada dia.
2: Kami akan terima yang kau pemikiran cita bagus, hati terbuka.
4: Betul. Okay? Beri so, komen-komen ke boleh jadi ke perangsang kita.
2: Betul.
4: Boleh ngasuh kita tadi mana mbak awak bawa awak kedekatan time yang tadi kau. Okey, Nuan de Mikey, Nuan pu Jaku ngagai kita ampu follower, kita ampu peminat.
2: Okey, terima kasih ngagai fans, follower. Lagi-lagi apa iku ngagai family ku. Sebenarnya kena nyabak.
4: Kena nyabak. Oh, nak nak nyabak. Kena ada lagu tu lagi. Aku kau bertanda ada tu lagi.
2: Aku dah berjaya.
4: Betul.
2: Sampai ke Dato' tapi bedau okay, setakat tu ajak jalan kami. So stay tune ngau perjalanan kami. And nitiah lah apa apa projek-projek kami lepas tu. And kita orang pasti nak menyesal lah mendak kami untuk majukan kita impu iban industri. Yeah.
4: Betul. Faham aku perasaan banyak Mikey. Lebih-lebih lagi bahkan waktu tadi apa yang Nuan Po ke support Nuan kita nemu apa yang Nuan Po tu ukai orang biasa-biasa dalam betul, industri muzik Taiban nang ya orang kata bilang ediku yang sapa nang ala tajak apa yang tu bangsa kayan kenya tang ya tu siku orang ke nang ya landi kata kita tadi ya tadi orang ke belagu dalam lagu Iban bisa gagal lagu kenyah ya Saiko
2: bisa baru sebenarnya keluar
4: baru keluar. Okey, jadi nyapa tadi support ke suku hari family dari impu tu nang ya berguna meh terkena kita sama-sama ngemansang ke diri bakal kita akan pindai kita support meh minat balana anak kita ini ya. Okey, au jadi ngarap ke nang ada nyapa apa
2: nyapa.
4: Noleh ngamun lagi. Okey, Riz, Nan Riz, Jaku nang ngagai bala follower, bala fans kita Riz.
1: Okey, untuk first thing first, kami nak terima kasih dengan mak kami, family kami of course. Terima kasih sebab menyokong minat anak-anak kita tu. Sampai dah masuk dah TV tu. Hello.
4: Kami masuk TV.
1: Masuk TV dah. Nah ya, terima kasih juga kepada followers kami orang yang dari Semenanjung.
4: Betul.
1: Yang especially yang dari Kuching, Sarawak. Boleh buat clarification lah. Okay, untuk clarification, terima kasih yang orang-orang apa Iban kah?
3: Bala bangsa kita Iban
1: itu. Bangsa Iban yang menyupport kami orang, beri positif komen, kami orang sangat menghargai lah. Tapi rami yang salah faham, yang kami orang tu I-pop, Iban okay, pop. Iban pop. Tapi kami orang tu bukan Iban pop, kami orang tu M-pop.
3: Malaysia pop.
1: M-pop Malaysian pop. Sebab kami orang mau target lebih dari
4: betul.
3: Tapi faham, Malaysia faham. Pop kami tu ya representing Sarawak culture.
4: Okay,
1: dari segi lirik dari Iban Bidawih, dari segi lah kami orang nak buktikan lah yang lirik
3: special,
1: kita Sarawak kita special lah dulu. Boleh digunakan dalam lagu juga. Dalam genre-genre baru tu lah.
4: Okay, jadi Elvis dan kami sikat ditambah.
3: Okay, Siti kita tadi aku lupa. Sorry. Aku macam minta ampun.
1: Siti pada tua.
3: Okay. Okay, minta ampun. Okay, aku dekat Malik terima kasih. Besar terima kasih yang agak orang ketik sudah support kami. Okay, terutama yang agak family aku. Yang agak bala kaban belayan ku. Yang agak bala member kumpul.
4: Betul.
3: Anak-anak nyabak.
4: Anak-anak okay. Du belayar.
3: Dan yang agak followers dia udah. Kininya ngantik penatai kami dekat debut lah tadi. Okay, senang bah kami kak. Kininya. Dekat ngemantai ke diri leban perlu gen kininya tadi. Perlu bisi confident diri empu bah. Buat dalam diri leban okay. Nanti bakal tu. Okay, nanti kita ngadu ketua. Mesti orang akan madah tonya bah. So macam okay, ada yang awal lah. Uliah tu. Kita uliah. So yeah, takes time juga lah tadi. So nyalah tadi. Terima kasih semua nanti udah support.
5: Thank you.
4: Patut aku bisi baca Siti komen bah, komen kita mpo video klipnya. Finally kau sedap ya. Pasut gak lagu The Next. Oh, laban kita madah tadi kita lebih kurang dalam 3 tahun kita udah dalam industri itu, kita belajar apa semuanya dia ke diri sebelum kita masuk ke lagu The Next tuh ya. Okay, jadi nyak benarnya kita nyudah tay bab mengujung program kita ke setelah itu dalam program 34 Serengawan Demban Badan begulai ngau temuai KBC debay aku datang ke studio kita nyak Raban The Next. Okay, kita bisi Elvis, kita bisi Mikey, kita bisi Riz ngau dua ikut tadi
3: Riz ngau
4: okay. Sekarang salam kepada sedua ya.
3: Okay,
4: ini nemu ilah kita boleh bertemu dengan sedua. Okay, jadi pentingnya kita sudah datang bab menghujung program 34 Serenyawa Deman Badan. Jadi sebedau kita ini nak ke sidak tiga untuk berlagu live sambil bertandak studio kita dalam program kita ke selepas itu aku megak dekat merik terima kasih dengan semua bala peningnya keseruran ni ke kami program YFM Iban dalam program 34 Serenyawa. Tapi megak aku merik terima kasih dengan kru teknikal kami kepada sama-sama ngemujur ke program kita ke sekolah itu. Terima kasih dengan kru YFM. Kita bisa Ken ngau setuntun ngau bala kebukai ke sama-sama ngemujur ke program 34 Serenyawa Neman Badan. Jadi nanti kita ke bertemu baru dalam program 34 Serenyawa. Jadi dikenang ujung ke program kita track mark kita sekali lagi boleh ya?
3: Boleh.
4: Okay, track mark kita sekali lagi. Aku ngira nak.
1: Kalau semangat mungkin bersemangat sikit lah. Semangat sikit lah.
4: Okay. Stand by. 1, 2, 3.
3: New S.
1: What's next?
3: Hi, we are
1: The Next.
4: Bye-bye.
1: Bye-bye.
6: Segulai sejalai Gawa FM ba program 34 Serenyawa. Mit yang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ngau balatin landia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serenyawa.
5: 34 stesen radio RTM. YFM menyokong industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nebat.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Rentang ngalih hari.
3: Ngalih hari.
4: Bak Malaysia hari ini disambut hari Minggu te kedua dalam bulan Mei kenang kenyau hari Subah diintu di Malaysia memegak menua bukai di serata dunia. Tajak pan bekenya hari ini bak sekedar menua bukai megak nak disambut sama hari lapan bisi megak diintu dalam bulan tiga ngau megak bulan 12 ketegal ni tiap ke hari itu dah diletak gerumpung pangsa dunia PBB ianya hari Minggu te kedua bulan Mei lalu sekedar hari menua nyelinting hari besai ngau pengerami bangsa lalu ditetapkan menjadi hari inai. Saya mengerti hari inai dikenal kita yang peribasa dengan pengumpul penguasa dan mengesai kepala anak mengintu orang bilik yang kaum kak bekerja kalai hari kedekelai bahasa Tome dikenal mengesai balai inai di dunia dengan pemanah penalu hati pementas serta penyayang disanggup berambut nyawa dalam pediau penghidup kita. Kau inai, nuan meh kumang arti kami.

Oke, ngarap ke kita udah terperinak nih ke lagu kedebai Abak Wai, ngau lagu kedebai nama Terima Kasih Apa Indai. Semoga ngau pulang tu aku meri selamat dari Indai, ngagai semua kita kudah bergelar Indai, kemudian ningat ke kami, ningat ke radio YFM jam kedia tu. Oke, jadi sebelah itu tadi kita baru dah ningat ke program 34 Seranyawa Nemban Badan. Oke, bulan ingau Raban The Next. Oke, nak berasa jam kita ke detik dengar pukul 4.22 menelmai. Kita bergulai dalam segmen rentak ngelari dalam pengelamat 3 jam. Berengkari pukul 3 ngelari, nyentuh lagi pukul 4. Nyentuh lagi pukul 6. Pukul 3 ngelari, nyentuh lagi pukul 6 lemai itu lagi. Jadi, ngelalu ke semua kita, dengar ke kami. Nak ngiranya di Kuching, di Serian, atau ke di Bintulu, kini di Miri, di Limbang, di Lawas. Tak ke Bendendur, ke Bukai. Dengar ke kami, ngena frekuensi radio YFM. Tak ke dengar ke kami, ngena RTM klik, ngena cara online. Okey, selamat lemai, selamat ngelari ke semua kita. Tentu ke kita terus segelas jalan dengan kami untuk ke penghujung program kita. Okey, pukul 6 lemai lagi dalam segmen rentak ngelari YFM. Okey, berdengar. Jadi, nanti nadai penanggul, kira-kira pukul 4:30 lemai lagi aku nguji mic kita dengar ke randau. Begulai engkau Tuan Ambun Dindang, enyak timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia. Bisi utai dekat di padak ya, dikunci ke anggo kita kemenoninya radio jam kita itu. Okey, jadi anda mendah kebukai, anda nukar frekuensi radio kita, tentu kita terus segelas jalan dengan kami dalam segmen kita rentak ngelari YFM. Tiga ngelari nyentuk ngagai pukul 6 lemai itu lagi. Kita berperindang ngau lagu ke sekali itu, lagu Anis Dana, ngau lagu keduri nama Kasih Sayau Apai Indai.

Anis dan Na baru dan merindang itu semua engkau lagu kedua nama kasih sayau apai indai. Okey, jam kita pukul 4.28 minit lemai. Jadi peringkat kita berhati ke dulu report gayari atau info tidak kongsi ke pemesai hari UPS Tingmata ke gayari Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, Ainul Wadi Idris. Okey, jadi tu gayari berengkah hari pukul 4 lemai itu tadi. Kena sehari itu 10 hari bulan 5, 2026. Muak ke lemai itu peningnya. Di pelabak ke hujan ribut kodi, bak semua andur. Lalu muak ke malam, di pelabak ke hujan, bak Suriaman, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Gauli, Bang, lalu bendur ke Bukai. Di pelabak ke Gaya Harimana. Okey, jadi terima kasih ngagai pemesai dari Jabatan Meteorologi Malaysia UPS Tingmata ke Gaya Hari. Ianya Ainul Wadi Idris sudah email tapi sudah berkongsi ke info Gaya Hari kita ke Sarito. Okey, hari UPS Tingmata ke Gaya Hari Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia. Jadi bunyi ke daripada aku tadi, kira-kira 4 selengah mai, aku mai kita ingatkan anda pukulan jauh Tuan Ambun Dindang. Ianya Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia. Tanda jawab ya, kita dengar ke dulu lagu. Lagu Gwen ke sekolah itu, ngau lagu ke diberi nama Sanggup Aku. Terus dengar ke kami, Rentak Ngalihari YFM Segulai Sejalai.

0: Okey, Gwen, kau lagu kedua nama sanggup aku. Terima kasih dengar. Laban lagi terus gulai sejalan kau kami dalam segmen kita rentak ngalih hari YFM. Okey, bunyi kau dah di semaya aku tadi. Jam ke dia tu aku nguji mic kita ni ke randau bergulai kau Tuan Ambun Dindang. Ianya Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Jadi kita nguji ngangau ya. Okay, udah nganti ba arus telepon kita jam ke dia tu. Okay, hello, selamat lamai.
1: Hello, selamat lamai.
0: Selamat lamai Tuan Ambun Dindang. Nama berita lamai tu?
1: Berita mana? Gaya hari tak hujan di sekedar tempat Kuala Lumpur, Selangor tu dah hujan lah.
0: Okay, jadi nyak yang pentingnya temuai ke lemai tu bulan waktu bar radio YFM ianya Tuan Ambun Dindang ianya Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia. Jadi Tuan, randau tua lemai tu ngenang berkawal ngau utai ke kumai operasi ngaga hujan tiru atau ke operasi pembenihan awan awam tu ne? Operasi ya, pembenihan awan atau ke OPA. Jadi ngambil ke nak masuk jam, minta tuan nerang tu tuan. Aku nemu balap dengar tentu kak nemu tu dah mau tak kena kumai operasi ngaga hujan tiru atau ke operasi pembenihan awan atau ke OPA tu. Minta tuan nerang ke berkau ngenyak tu tuan.
1: Okey, ya, terima kasih Mr. Rajas. Terima kasih mengenai YSM. Berkenan ke kembali ceritanya operasi pembenihan awan lah di dalam bahasa Melayu.
0: Betul.
1: Bahasa kita boleh membayarnya pengawal ngagak hujan tiru lah. Jadi tu aku mai kita berkenang ke pengawal tu lemah itu tadi ngambil ceritanya lebih nemu lagi sekali aku tanya tadi tahu nganu ngerai ke tahu ngacau tai tumbuh ke hanya akan ke lebih lagi. Jadi aku muka nemu balam yang sudah bisa nemu lah harita ke kami ke ngaga hujan tiru kelebih lagi bahasa Sarawak berengkah bila hari satu untuk hari dua. Jadi kita semua nemu tiba yang musim panas musim kemarau ke jatuh tadi upis kami itu undang mayu nerima peminta minta orang yang ngaga hujan tiru buat tempat-tempat lebih lagi buat dekat-dekat air atau kenyebab kebun dandang besar kelebih lagi lah bapak semua senyum tu dah menyuruh dah kami ngagak. Jadi saya tanya nanti tadi jadi nama sebarang ngagak operasi pembelian awan tu. Jadi ya aku iban kita ini tadi artinya kita ke ngagak hujan tiru lah. Kena time-nya kelebih lagi ya. Jadi kena time-time buat tempat-tempat di tagak atau ke dipinta lah. Kalau peminta bakal nyambat dekat-dekat air sekali ke airnya kena ke air hirup tahu ke airnya kena kita apa ngeluar ke kuasa elektrik. Jadi nak mah tujuh apa kembali kita yang tadi teknik fine kena kami agak hujan tiru. Hujan lah di sini kan tempat-tempatnya tadi kadang-kadang yang nak terima hujan cukup jadi orang tadi bala orang ke kak ngasuh kami yang minta lah agak air hujan tiru bak tempat-tempat kita pinta sudah. Jadi untuk hari itu tadi untuk tahu nama tu dalam tahun tu aja kami sudah isi yang agak tiga itu siri lah. Baik kami yang pertama itu kemarin siri ke satu dari bulan dua, 15 ke 11 ke 15 dari bulan dua itu kemarin kami agak di Johor, di Kedah, di Perlis, di Perak. Dengan siri kedua juga kami agak baru kena 8 ke 9 dari bulan 4. Dengan kena siri ketiga 20 ke 21 dari bulan 4, Bang Melaka. Jadi sebenarnya saat itu juga kami sudah baik kelebihan di bangunan Semenanjung itu laban buat negeri Perak negeri Perlis di Kedah tadi sudah diminta jadi kami sudah terbaik tengah hari tengah apa pagi tadi jadi pagi proses lah bedong agaknya dia nah jadi Pak Sarawak akan jaga berengkah di Pergila.
0: Jadi jam tadi bedinya utai ke dikumbai operasi ngaga hujan tiru atau ke operasi pembenihan awan atau ke OPA. Aku ni tadi bisik ke nyuan nyebut mimet berkawal ngau tuju ke ngatur OPA tu. Nyangka nyuan kan nerang ngau lebih terang atau ke lenak lagi berkawal ngau tuju kita ngatur OPA tu tuan?
1: Iyalah. Nama tu tuju tu tadi kena sebut aku keterubahan tadi dan kena kami nambah ke air bak tekat-tekat lah sekali ya kali tekat air hirup kukun tadi kalau tekat ke ngasil ke elektrik banyak ke ya di situ tiga itu tujuh sebenarnya ngaga operasi pembenihan awan tu kedua Laban bak semenanjung tu mayuh kembali ceritanya bumai berandang besar ya.
0: Oh.
1: Kita saya sempat nemu nya negeri Kedah di sisi Jalapang Padi, ada pihak megah di Kelantan di sisi sembai sedak kada, di Perlis di Perak megah di sisi. Jadi kami megah ngaga hujan lebih tidak ke menanam padi yang tadi tang musimnya panas, musim kemarau sudah minta kita kami teringat hujan. Jadi nombor 7 nombor 2 nya kena kami mantu orang-orang bumai berandang besar lah. Memang tidak ya ke air. Nombor 3 mega 7 ke motor ada hujannya lebuhnya menuanya bersebun. Kami kalau ada hujan buah menua sebun Sarawak ke Balak Subak ngau singgah di Semenanjung. Jadi 7 ketiga tu nya lebuhnya bersebun lah. Dan 7 ketiga tu lebih lagi kami naga hujan tiru tu lebih maya kumbai kita nya pengamahannya kumbai kita unhealthy level lah. Jadi unhealthy level dalam tempoh 72 jam berturut-turut nitih ke kumbai kita nya pelan tindakan jerbu kebangsaan ataupun National Haze Action Plan NHAC Malaysia tu dan kami dan dalam action dia andang terbaik lah naga hujan nya nya nitih nama tu API nama tu nilai API Air Pollution Index. Dia tidak pernah tempoh 72 jam berturut-turut kami mesti kata hujan. Banyak juga berpanggai boleh tidak kendak tadi nilai kami jabatan teknikal tu lah dari banyak orang boleh kendak teman ke cukup jadi banyak pula kami baru lah. Dan jadi kita yang rangkup kita yang beri apa-apa tu tadi 7 atau 3 lah
0: yes. Okay. Tambah
1: Muduanya mantu orang bumai. Ketiga yang laban sebuah nasab lah.
0: Okey, jadi nyak 7 kita akan ngatur OPA tu ni tuan. Jadi begini teknik atau cara kita ngaga OPA tu atau ke ngaga hujan tiru tu. Minta tuan kongsi ngaga balap ninya tu tuan.
1: Laban lah kalau tadi kan mu ngaga begini teknik kami tadi nama terkena kami tadi. Jadi dalam apa kami ngaga hujan tiru tu sebenarnya bisi gue itu teknik. Kami nya teknik basah no teknik rangkai lah, tiada bahasa Melayu. Wet seeding and dry seeding. Jadi teknik tu cara yang lain, utai kena apan lain. Tang 7 yang malah yang tengah kemeri nama tu ngaga hujan yang nyadi di tempat ke dipinta orang tadi. Jadi ya banyak kunderang ke kembali kami teknik basah, hanya wet seeding lah. Jadi wet seeding tu ya tadi kena kembali kami nya garam. Jadi jangan anak-anak rawa lebih garam. Garam tadi garam kedang bakal garam kena kita berapi tadi kena kita medok lawan. Nah, yang lagi kemudah ke nama berkenai ke cara yang tadi tahu jadi hujan. Jadi bawah sibing tu kami mai nama tangki air. Tangki air tadi kebesai lah di kita medok bisik bergambar kalau sibing kami nya. Selalunya kami kena bilun tentera apa selalu langit Malaysia. Cali 130 lah selalu kami kena nyari tangki air yang tadi besar. Terus kita nak boleh mengundang 4 igi tangki kali kami jadi sigi-sigi tangkinya tadi isi kami dalam 1,500 liter air. Ya boleh ngisi 2,000 liter tapi penuh. Kami ingat yang penuh dah lah kita nemu lah terbaik tu. Berguyat kia yang kan.
0: Betul.
1: Jadi kami dalam 1,500 liter air. Lalu air tadi dicampur kami ngau 200 kilogram garam. Nol medak 200 kilogram dalam setuang ni deh. Dalam satu tangki air tadi. Jadi nanti 4 ini tangki airnya kira 6,000 liter lah. Garam tu dah dicampur mulai tadi. 6,000 liter kami baik sekali terbaik. Jadi setiap tangkinya tadi kami sambung ngau pipe. Air pipe ke nama tu ya boleh kena kami spray ya. Hanya teknik final itu lebang spray ke ujung pipe ni tadi yang boleh keluar ke kumbai kami nya nama tu size diameter larutan garam tadi mid deh dalam 10 mikron micrometer dia punya size ya diameter ya. Nama yang mesainya lebang dah lah dia mesainya tadi ya boleh melepuk dalam remang artinya deh. Lepas kami masuk ke dalam remang tadi pintu bilion belakang dibukanya. Dibuka lalu pipe sambung ke tangki tadi lalu sembur lah dalam remang dia. Jadi air garam sembur tadi dia lalu melepung dalam remang tadi. Dia lalu dia ngumpul semua air ke dalam remang tu jadilah air hujan. Hanya Pelinggi yang kami selalu kami nyembur kami tadi dalam 5,000 sampai 9,000 kaki lah dari dari tanah tu tadi. Semua kebuasnya lapan kira dia tadi kembali peminya freezing level. Ia sudah celap dia 5,000 sampai 9,000 kaki angin apa angin sudah celap ia boleh jadi air hujan. Hanya lagi kami nyembur ke dalam pelingginya. Awalnya kembali kita nyer wet seeding, kembali pembenihan basah lah pasal Melayu dia, Melayu lah. Oh, Siti, dia teknik ketika kembali kita dry seeding.
0: Dry feeding.
1: So, dry seeding tu, ia lain dari wet seeding. Ia kena bilun kemit lagi. Kami selalu kena bilun kembali kami sesno lah. Sesno hanya bilun kemit lagi. Jadi, dry seeding tu, ia mai kembali kami high growth coffee clay. High growth coffee clay tu tadi, ia diingkah bahasayap bilun. Jadi, bilunnya tadi, dia nak guna kami cloud seeding tadi yang nak mesti rak berluar gagak kami. Jadi setiap sayapnya oleh kami gagak ya 10 itik lah. Flat. Saya ingat di kita sama nemu di kita main badminton lah. Sekarang di tangkis yang tadi, saya berkena lah flat tadi. Kalau minyak tadi, ya megak ya bisik mengundang kembali kami ya sodium chloride juga dalamnya. Saya bentuk tepung. Okay, tapi tadi, dry wet seeding tadi, sama enggak sodium chloride garam tadi tayang cair ke dalam solution. Seeding tu yang high hygroscopic plate tepung tadi dalamnya tadi kalau dilekat ke sayap bilun tadi dah bilun mid gila. Bilun tadi lalu sambung ke dalam lah. Jadi kami dah masuk dalam rembang tadi kami nunung flame tadi. Jadi flame tadi lalu keluar ke asap. Yang masuk dalam peninggi 5,000 ke 9,000 kaki. Jadi asap kada keluar dari flame tadi ia lalu jadi kembali kitanya sama cloud condensation nuclei lah ia lalu sudah ngambil semua air ke dalam rembang tu jadilah air hujan. Yang tadi apa magnet ya. Jadi tanya tinu dalam rembang lalu yang tadi ngambil air dalam rembang tu jadi air hujan. Jadi itu yang nang dua sama minat kaedahnya lain nanti wet seeding tadi kami kena air lantang garam dia baik dalam tangki terbaik ke dalam keremang lalu spray ke dalam tang kita ada dry seeding tadi kami nunung play tadi play yang dang dibeli dari luar negara ada kita bangun Malaysia tu play yang tadi dari lekat ke bahasa sayap disi rak ke bahasa sayap di luar tadi lalu tu dalam remang lalu asap yang tadi megak sama tujuh ya ngambil semua air lemah tu jadi air hujan lah. Banyak beza titik tadi ya. Titik kayak ini lah. Kita akan mengagak pasif menen awam wet seeding go dry seeding.
0: Rindu aku dengannya cerita anuannya tuan teknik atau kebegini kita ngagak OPA tu ne. Jadi maya kita ke ngereja atau ke ngadu pengawak OPA tu tentu bisi penanggul tuan. Minta tuan cerita mimit tu tuan.
1: Semua pengawak dan bisi penanggul. Jadi banyaklah kumbai kurang advice dari segi technical daripada area office kami yang berguna amat lah. Sebab kita temu tu peminta ke mengagak yang tiru tu tentang mayuah lebuh maya musim panas. Penanggul kendang selalu tetapi kami nadai remang ke cukup do kami ngagak hujan. Nyalai sama tu nama ngagak hujan. Jadi kadang-kadang tadi remang tu tak cukup baik kami remang ke kumbai bahasa Inggerisnya towering cumulus lah, nyak madu. Madu mana? Dia cumulus nimbus tu dan buah di benihan tu dan hujan. Di towering cumulus, kalau jadi hujan tadi, ya dan saya lu nyak yang ngelaju hujannya turun ke nama terkat ke bintang sidak lah. Nyak terubah, lah mengigak remang ke mana, berkata benih ke hujan. Apa garam tadi. Jadi dari si musim panas tu kumbai kami nya atmospheric moisture nya kumbai kita nya namanya penyak apa air bak udara kita itu kurang. Jadi kurang tadi dia nya remang tu susah.

0: luang kita nak tu luang angin anu mah awan awan remang tu jadi besar eh nak buka penuh lalu mesti buka penusah dari segi laban kami yang nak bilun selalu angin. Kadang-kadang bila juga bisi pengawal bukai jadi kami kena selalu lah meeting kalau tidak yang milih ni ni maya tidak free lah lalu ni maya ya, kalau kami selalu meeting lalu punya kami tetap ke hari bulan lah ni maya kita ini ulih ngadu ke ujian tiru lalu ke kepentingannya dari segi nama tu aku mari ceritanya clearance space clearance laban kita ini bakal kami itu tinggal ujian tu tadi laban kita semenemu tempat di atas dia berjalan-jalan bidun. Nah, hanya ni kami kami kenal alat kak dekat minta kembali kami notem lah. Notem tu bahasa orang terbaik bidun tadi. Notice for amen lah. Jadi jadi notem tu kak dipinta kami dulu dari tidak civil aviation authority lah. Jadi ya, utainya kak pinta tumu awak kasih tidak beri ruang untuk kami yang berjalan di atas dia. Kalau nadai belum buka, jadi nyak muka penanggulah clearance, kerjanya katnya abak sempadan, hanya masalah raja sah, bakal kami selalu ngadu naga perlis dan situ dekat tempat asuhnya, dah ngamak mas sempadan ngot Thailand, jadi kami tak bisa nama tu susah kak, supaya lebih hari nang patut ke dipint ayam tu nang patut ngagai apa dan melepas ngagai ngot Thailand, lama tidak nang kadang-kadang beri clearance ya. So, jadi janganlah penuh lima penanggul kebisi kerubah yang sehingga kembang kemana modua udara nama ke atmosfera kita ingat rangkai emas ketiga kendang kemang empat yang bilion dan kadang-kadang nadai nombor limanya space lah space-nya pun laban perlu laban kita guna ke kawasan bahawa kita berpusin laban nyukai galai bilion semualah bilion
1: okay. Okay tuan, agi bisi awak tu sudah pukul 5, laban pukul 5 lagi tuan ingat ke beritahu. Okay, jadi laban utai tu dikumbai kita disebut kita hujan tiru. Ka iri rau ga ti tu ninya tuan. Begini tu, bisi meri penanggul kini hujan tiru tu ngagai kita mensia atau ke bisi meri penanggul ngagai utai tanam kita tu tuan begini.
0: Awalnya tu dah patut diterangkan amamat laban bisa laku ninga bala-bala bersebut tu kena laban apa hujan tiru benar yang nadai.
1: Nadai ni.
0: Laban utai kami tadi endang garam kena kita berapi. Laban air garam aku beri contoh arti kita endang agak hujan kenyadi bermenua kita yang sebenarnya tadi air garam ke kumbai kita nya evaporate dari tasik tadi. Namun tasik kita masih enda. Di pancar mata panas hari-hari tadi bisa utai nya niki kata kumbai kita evaporation nya deh. Hanya mai air garam sebenarnya. Sebenarnya ada tiup angin masuk ke darat, dia lalu jadi hujan. Sebenarnya jadi kami itu tadi ngagak shortcut. Instead of air garam ke evaporate dari pasir tadi datang ke darat, kami nganjung terus ngagak langit skin. Hanya kembali kita cloud seeding guna wet atau guna wet ataupun dry seeding lah. Jadi air garam yang ke danjung kami katakan tadi, sama ngawai garam ke apa tersejat dari permukaan tasik tadi laut tasik kita yang tadi. Tapi yang membandingkan air garam kena kami tadi mimit 200 kilogram dah campur dengan 1500 liter air. Lalu dah disimpan ngagai remang kebesar-besar yang berapa lebih dari 2-3 itik bangun kondominium pembesar yang atas ya. Dah banting tadi si bidon masuk yang pecah kami enggak ngagai remah ke selesai. Jadi utainya ni ada itu nanggo laman laban ya tidak segi kuantiti pun tak main laban kita minat ngasuh yang nyadi leka hujan dulu cukup lah ya. Jadi utainya ni jadi aku minta kita bala main lah anang tu irau laban kami nya utai nang tai tempat kita ai garam teknik kami tadi kembali kami yang alus ya, ya berisi semburan tadi lebih kurang dalam 10 mikron tadi ya lalu dalam memang dia nah jadi kita tidak patut irau dia ada yang lain lebih baik yang tidak masuk saya tanam katanya rosak lah anak irau
1: kira keselamat metanya ne ya. Okey tuan, jadi sudah ngujung kerana tua kelemah itu berkawung ga OPA itu kira ke berewang ngan wantung na taik ke pengarap ati nuan meh. Ngagai operasi atau OPA ketika digagak kita berserawak kena menyukuran tadi hari 1 ngau hari 2 tu ne. Ya. Pengarap ati nuan tuan.
0: Okey, memang nang amat kami ngarap ke operasi itu mujur muka nang tuju yang nang ke nyaga hujan nang tempat ni tadi. Jadi

0: korat tim aku dah saya bersawak sebenarnya sudah ya, dah bergelak sedekat terbaik. Eh tu mumpat saya kan saya pot kucing dah sudah bawa pot kucing dia menyelia ke semua kucing tadi. Banyak sidak lalu kat terbaik lalu laban ba operasi menelawan kami ke Bengkah Pegilaan tadi. Target area kami dalam empangan batang air jadi laban kerajaan Sarawak dah minta lah. Jadi lalu kami megak empangan Bakun dan empangan Murum. Jadi Pegilaan melusak kami ngarap ke operasi kemetut mujur lalu lihat nuluanglah lebih lagi operator empangan batang air Bakun dan Murum tu laban parah air dan nurun. Jadi kami harap ke operasi kan Pegilaan mujur lalu nambah ke air empangan dia lah. Okey, ni aja Rajesh.
1: Okey, out. Okey, terima kasih tuan laban oleh beranda ngaku aku kelemai tu. Ngenang bekau-ngau OPA nyedi ngarap ke pengawak di kerja kitanya mujur meh hari 1 ngori 2 tilan ya.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih
1: juga. Terima kasih tuan. Awaknya di nyawa tadi benda kita baru dah dengar kerana waktu gulai gau tuan Ambun Dindang yang timbalan ketua pengarah operasi Jabatan Meteorologi Malaysia atau ke MET Malaysia. Anda berasa benda jam kita ke datang pukul 4.55 menelmai. Terima kasih. Lepas lagi terus segulas jalan kami dalam segmen kita rentak ngelari YFM kena sarito 10/5/2026. Terima kasih ngagai tuan Ambun Dindang tadi sempat berhadung aku ke lemai tu ngenang berkawal ngau OPA atau ke operasi pembenihan awan atau ke ngaga hujan tiru tadi ngarap ke kita yang tadi boleh menerang meh boleh menemu hari kita ikut dikongsi ke ya, kalau kita ikut lemah itu out. Okay, operasi nyaga hujan tiru, atau okay, operasi pembenihan awan OPA. Okay, out jadi pukul 5, kita semua dengar ke berita. Kita ditabur terus dari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur.

0: Kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mekanisme pelaksanaan terbaik sedang diperhalus agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah digaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Azam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama nanti 20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Tegas Perdana Menteri, Kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Demikian tegas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk antarabangsa negara turut diperkasa menerusi saringan kesihatan dan peningkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalus termasuk cadangan melibatkan parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Jangan cetus persepsi negatif terhadap usaha meminda Akta Majlis Amanah Rakyat MARA. Perkara itu ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pindaan tersebut dijangka akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam tempoh 2 minggu lagi.
2: Penubuhan MARA yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya. Dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan MARA ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengurusi MARA bertukar, menteri yang jaga MARA bertukar. Yang paling menjadikan jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sebanyak 42,894 pemeriksaan dilaksanakan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac hingga semalam. Ketua Pengarah Pengkuasa KPDN, Datuk Azman Adam berkata kes tertinggi melibatkan penyelewengan diesel diikuti petrol dan gas petroleum cecair LPG.
3: Jadi daripada 42,894 pemeriksaan tersebut, tindakan kes yang telah dihasilkan oleh pihak KPDN dan juga agensi-agensi sahabat yang lain adalah sebanyak 556 kes. Iaitu melibatkan jumlah rampasan keseluruhan melebihi RM23 juta. Jadi daripada 556 kes tersebut, kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel. Itu sebanyak 249 kes.
0: Menurut Datuk Azman, negeri sempadan seperti Sarawak, Sabah, Johor dan Kelantan merekodkan jumlah kes tertinggi penyelewengan bahan api bersubsidi. Berita seterusnya, penubuhan pasukan petugas khas keselamatan ubat dan peranti perubatan memainkan peranan penting dalam memastikan bekalan ubat serta peranti perubatan negara kekal mencukupi tanpa menjejaskan operasi fasiliti kesihatan awam, swasta dan pesakit. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Peranti Perubatan Dr. P. Muralitharan berkata pasukan itu turut menilai tahap risiko gangguan bekalan serta merangka langkah intervensi termasuk aspek pengawalan harga ubat dan peranti perubatan.
4: Kita juga sekarang ini mendiversifikasikan sumber bahan pembekalan bahan mentah ini daripada negara-negara lain. Selalunya kita bergantung kepada pihak Amerika Syarikat ataupun pihak negara-negara barat, nah, daripada Germany dan sebagainya. Sekarang ini kita beralih kepada negara China dan juga negara-negara Afrika, termasuk juga negara-negara Amerika Selatan. Jadi kita sedang memperbagaikan sumber bahan mentah ini dan juga pembekalan peranti perubatan. Itu merupakan salah satu langkah yang telah kita ambil lah buat masa ini untuk memastikan bekalan itu terus kita boleh dibekalkan dan juga harga itu dapat menjadi kawal.
0: Dr. P. Muralitharan. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
5: Keputusan MCMC boleh dicapai kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication and Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah, ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh penggerusi MCMC, tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
0: Teo Ni Ching. Luar negara, pegawai kesihatan Amerika Syarikat sedang memperhebat usaha membendung wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Menurut laporan The Wall Street Journal, kapal itu dijangka berlabuh di Tenerife di Kepulauan Canary, Sepanyol. Lokasi anggota Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit telah ditempatkan bagi membantu 17 rakyat Amerika di atas kapal itu. Jabatan Negara Amerika sedang mengatur penerbangan membawa pulang penumpang terbabit. Syarikat penerbangan tambang murah Korea Selatan mengurangkan 900 penerbangan pergi balik serta melaksanakan cuti tanpa gaji dan langkah kecemasan lain susulan konflik berterusan di Asia Barat yang menyebabkan harga bahan api meningkat. Jeju Air, syarikat penerbangan tambang murah terbesar Korea Selatan, memutuskan untuk mengurangkan 187 penerbangan antarabangsa bersamaan 4% daripada keseluruhan operasinya. Jin Air pula mengurangkan 176 penerbangan hingga akhir bulan ini. Bagi syarikat penerbangan perkhidmatan penuh, Asiana Airline mengurangkan 27 penerbangan bagi 6 laluan termasuk Phnom Penh dan Istanbul hingga Julai. Akhir sekali sukan, Kerajaan Selangor akan menganjurkan Sukan Malaysia Sukma 2026 secara lebih sederhana dan berhemah. Selaras titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang menekankan keutamaan kepada kawalan perbelanjaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Mohd Najwan Halimi, berikutan keputusan itu, Majlis Perasmian Sukma Selangor 2026 tidak akan diadakan di litar antarabangsa Sepang seperti dirancang sebelum ini. Lokasi baru Majlis Perasmian dan penutup temasya itu dijangka diumumkan selepas mesyuarat jawatan kuasa pelaksana dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
6: FM, segulai sejalan.
7: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
8: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
7: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
8: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih bayar awan.
7: Nyamai-nyamai menti pia.
8: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
7: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
8: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
9: Terima kasih lagi berkulang dengan kami ba YFM untuk program Galeri Y. Kalai ba Galeri Y kita ke minggu tu, kita bisa 10 lagu. Okey ba Galeri Y kita ke minggu tu, kita reka ninga ke lagu ke cerobah ke dusun ke sekolah itu. Ianya lagu Arisa Ziliana Baby. Lagu penanyi tu ianya lagu madu baru yang ke diberi nama Induk Kemaya Ari. Ion ngau leka lagu tu di tengkebang Ijal Jainal. Jadi tu lagu rendah rancak tu. Indahkan kengau lagu dari penanyi baru Tiara Francisca. Lagu ke diberi nama lagu ke pengingat tua. Lagu ngau tiun di tengkebang J Amin. Lalu penanyi Tiara Francisca tu kala berpekit bak bintang KMP sebelah tu. Jadi ya lalu diambil KMP jadi penanyi bak baru Prabu KMP. Tangkan kengau siku penanyi ke bernama Evelyn Tina joget Bujang Sigat aku rancak moga Dion Galka di tengkebayang William Suntai lalu tu moga siku hari penanyi baru ya ke BC ngericah kagi dunia pemerintahan kita Iban lalu ditangkan kengau lagu keempat Rich Rosana nama penanyi itu ngau lagu ke diberi nama Lejo.

Bang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak di berkuasa, berengkah jalan ke pansiat di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: ngasuh hati rindu.
1: Terima kasih lagi mengenal dengan kami Bawa FM Gilerwai ke benua di dengar kita diaduk. Yang ditusun ke Skeletor kita bisa 10 lagu. 4 lagu dah dengar kita. Lagu ke Skeletor, lagu kelima Kemari Ngejang Pergi, hari penanyi veteran Rosalina, denya If The Gaun. Lagu ke diberi nama Bungai, Ambai Ke Sulai. Lagu tu lengkar ya, di tengkebang Justin Jun Junior. Lalu tune di tengkebang Dan Al. Tok Siko hari penanyi baru megak. Lalu ditangkan kengau Pengrindu Tuci, lagu Ari Donilang. Lekang Gaution di tengkebang Donilang Ampu. Jadi video klip lagu tu diambil Maya Donilang merindang bak pengerami kawin Mr. Agai ngau Alexandra Beatrice di Kuching di tu kena bulan 2 tu tadi. Serta lagu ke Nangkan Kenyak kita dekat ni ke lagu Ari Penanyi Ivy Alexson, Nuan Penghidupku. Dekat Gaution di tengkebang Andy Kuzi, Tok Siko Agi penanyi baru. Ya ke bisik buat program Galera Y untuk Sarito.

0: Sabrai.
1: WAI YFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai sejarah.

YFM Segulai sejalan 24 jam sehari merindang kita. Okey, program gelaruan kita ke minggu tu lagu kedua ke penudi. Putus tunem hari edi kunci dekat ngau tion di tengkebang Duna Rangau. Lalu lagu ke penudi, lagu Arisah Payeng, Ari Kaban, Nyadi Pangan. Dua jak nakak gelaruan kita minggu tu.

0: Ya, sama lemai peningat, selamat hari Minggu. Jadi kita boleh baru bawa sedar lemai berengkar di dia tu nyentuh ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi pukul 6.15 minit lemai kita leka ngeluar ke tanduk program Lalau Penghidup tang sebenarnya kita lagi bisi lagu kuna melina bila peningat ke lemai tu
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.
2: Bah Malaysia hari ini disambut hari Minggu yang kedua dalam bulan Mei kenang kenyau hari Subah diintu di Malaysia memegak menua bukai di serata dunia. Tajapan bekenya hari ini bas sekedar menua bukai megak nak disambut sama hari laban bisi megak diintu dalam bulan 3 ngau megak bulan 12 ketegal ni tiap ke hari itu dah diletak ke lempung pangsa dunia PBB ianya hari Minggu di kedua bulan Mei lalu sekedar hari menua nyelinting hari besai ngau pengrami bangsa lalu ditetap ke menjadi hari ini. Saya mengerti hari ini dikenal kita yang beribasa minang pengampun penguasa dah memesai kepala anak mau ngintu orang bilik yang kaum kak bekerja kalai hari kedekelai bahasa Tome dikenal memesai balai inai di dunia minang pemanah penalu hati pementas serta penyayang disanggup berapun nyawa dalam pediau penghidup kita. Oh inai, nuan meh kumang arti kami.

Ya inai lagu ari NK Yongai bersumbang engkau ari inai kasari tu ditujung agai semua inai di serata dunia. Jadi pukul 6.15 minit lemai kita mendiang kita duk program lalau penghidup tang sebenarnya setiap lagu kena merenang kita ke lemai tu. Lagu ari Nine Dynamic penyayau inai senak tembre basal terima kasih ngagai inai kita.

0: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan datang baru setiap bulan bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya minggu terkenam dalam Easter. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil dari Injil St. John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Injil St. John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Jadi itu tahu daripada kita berbuat penyanggup baru lambar 154. Lambar 154. Nyalai dia tu ku dekat macau gentran Injil tu. Ku Tuhan Jesus, nanti kita rindu ku aku, kita dekat ngasih ke pesan aku. Aku dekat minta hari apa, lalu ia dekat mereka kita penyawab siku, ruah pemelar, meruan buat kita belamang. Dunia tu tak tahu nyambut ia, laban sidak tak medak takkan ngelala ia. Tang kita ngelala ia, laban ia mengkang buat kita, lalu diau dalam kita. Aku ngai nejuk ke kita ke diri, aku dekat pulai ngari kita baru. Nak lama lagi dunia tu nadai medak aku lagi, tang kita dekat medak aku, lalu laban aku hidup, kita megak dekat hidup. Lebuh harinya datai, kita dekat nemu aku dalam apa aku, lo kita dalam aku, kaka aku di dalam kita. Barang siapa terima pesan aku, lalu ngasih ke pesannya, uranya meh terinduk ku aku. Apa aku dekat rinduk, kurang terinduk ku aku, aku pun megak dekat rinduk kurangnya. Lalu ngayan ke diri, ngagaya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Ngolah Roh Kudus. Amin. Menjadi baca kita minggu tu, nampung baca kita hari Injil St. John, tidak baca kita minggu dulu yang kemari. Uji kita mulai ke pengingat kita ngagai jakuk Jesus ayat 12 ngagai 14. Tiba ujung baca kita minggu dulu. Laban Injil minggu tu nangkan kenyok. Ku Jesus, engkau benar kumadah ke kita, barang siapa tiarap ke aku, tekok ngagok kerja tidak gagok aku. Indah kerja terbesar lagi harinya, dekok digagok ya. Laban aku, dekok mansang agak apai. Aku dekok ngerja sebarang utai tidak dipintok kita dalam nama aku. Awak kemulia apai dekok kemesai ketegal anak. Nanti kita minta sebarang utai hari aku dalam nama aku, aku dekat ngerjaya. Jadi buat gentran tu menjadi kita tengok dua itik semaya ke diberi Tuhan Jesus sebagai bala murid ya. Semaya tu tahu dikumbai penghabis yang besar reti dalam penghidup dengan pengawal bala murid Jesus. Semaya tu keterubah ke Jesus, ianya maya dekat datai alai bala murid Jesus dekat ngerja pengawal tidak kerja ya, serta lebih lagi. Ialai nama utai tekok Jesus itu. Setiap perkara kita derundiang Jesus itu, ianya jalai ngerai ke penyakit. Tu udah pedak kita nyadi kemayar itu, buat pengelandia bala lutur, ngau bala pakar, tingubat kita mensia. Semua penemu pengelandia tu nang datai ari Allah Ta'ala magang. Siti lagi perkara tiarai kita jauh lebih hari Tuhan Jesus, ianya berjalai, tidak perengkau, tidak kena kita merita ke Injil. Lebuh Jesus hidup dalam tubuh di menua Palestin 2000 tahun tiudah, ia nadai boleh jauh berjalai, ngerembai ke Injil. Tang dia tu lepas kita boleh minah, ngenak mayuh cara serta jampat, maka kita boleh ngagai mayuh agi tempat. Komunikasi pun jauh nyamai. Baga radio, TV, ngau internet, live streaming. Kena ngerembai kejaku Allah Ta'ala. Semaya Jesus di kedua, ianya semua semayang tidak pinta dalam nama ia, dekat diberi, takut disawut. Menyadi tu siti resmaya Jesus, di suah saru, takut suah salah, dia sagam, bala kita orang Kristian. Jesus dito naday bisimada kasmos miyang de kadasawat magang. Utay di ko Jesus yanyo smos miyang kadagago kitay lam namoyo de kadasawat. Nyalay menyadi utay ti berat benar patadurun yang kitay apian kita minta utay lam namo Jesus yanyo uliah no kini aku minta utai kerkot pinta aku tu ngenok nama Jesus. Nuan tentu nda uliah ngenok nama Jesus. Nanti nuan minta utai tindak mana. Nyadi borang tindak de kerinduk ka kitai. Tau ko minta utai kena ngayo. Tak ko ngerajo. Kediri impu aja. Tak ko lebuah kitai berarti. Nako ngagak pengawak tindak mana. Utai dia dipinta kitai menyadi. Mesti nitiah ke penekak Tuhan Jesus. Nyok baru ya dekat diberi kanggai kita. Nyalai bujung semiang pinta kita. Kita patut ngenak jaku. Ukai nitiah ke penekak aku. Tak nitiah ke penekak Nuan Allah Ta'ala. Ukai nitiah ke penekak aku. Tak nitiah ke penekak Nuan Allah Ta'ala. Tu baru semiang kita dekat disambut. Nyalai dia tu kemai kita pulai yang baca kita minggu tu ianya John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Jadi bu ayat 15 ke 16 Tuhan Jesus madah ku ya. Nanti kita rindu ku aku, kita dekat ngasih ke pesan aku. Aku dekat minta reapai lalu ya dekat beri ke kita penyawab siku. Ruah pemendar di dekat meruan buat kita belamong. Jadi buat John kan nulis Injil tu klio, nadai utai lebih dari pengasih titau nyadi ketanda kitanya rindu. Jesus Kristus nunjuk ke pengrindu ia kalah talo, hari ia tingasi kalah pai. Lalu berkenyak megak, kita boleh mandang ke pengrindu kita ke Tuhan Jesus, hari kita tingasi ke pesan ia. Suah kita mensia mutik mulut aja madah kejirinya rindu kuranya. Tambah ulah kita tahu medis kuranya. Jaku kita ndak senutua ngaulah kita. Anak mayuh madah kejiri rindu kapa indai sida. Tambah ulah sida ngerja utai tengah suh hati apa indai sida tusah teka pedis. Bakanya mega orang melaki bini tak madah kediri rindu kepangan diri. Taulah de kerja sida suah nadai ngerundiang kenya ngusah tekang medis ati pangan diri. Nyalai bok Jesus, pengrindu ti benda tu ukai utai ti mudah de kerja. Laban dia muti ulai de pandang ari kitai ti ngasi. Tang menyadi Jesus ndak tanejuk ke kitai kediri. Nguji hidup senitiah kejalai orang Kristian. Jesus ndak nejuk ke kita ngena kuasa derimpu nguji nitiah kepesan dia. Lalu berbaca kita tadi, kita nengok Jesus semaya meri kepala murid dia siku penolong. Halpa kura putih. Bak jaku Greco, jaku kedesalian penolong tu ianya Parakletos. Parakletos. Tang jaku Parakletos tu, siti ari jaku tindak oleh desalian kengau cukup ngakai jaku reputiah tau ke jaku iban. Jaku tu megak kalau desalian ngena jaku pengering. Pengering. Rertinya orang tengering ke kitai. Reti jaku Parakletos ianya orang kaya dipanggil mantu maya penusa tau ke maya tolong di gunung. Lalu penolong ke dekat dikirim ke Jesus ianya Roh Kudus. Roh Kudus. Menjadi Roh Kudus sudah diberi Jesus ngagai tiap ikut kita. Awak kia oleh mantu kita, area tinggi nyukup kutai kurang buat kita. Awak ke kita oleh nyatup semua pemar didatai buat penghidup kita. Lebuh kita Allah laba penguji tegak penglemik kita Roh Kudus oleh nolong ngering ke kita awak ke kita oleh nyatuk penguji lalu menang laba setan ngau laba dosa nyalai dia tu kemai kita berarti ke ayat 18 ngai 20 tindur Jesus madah aku ngai nejuk ke kita kediri aku dekat pulai ngai kita baru Nak lama lagi dunia tu nadai mada aku lagi. Tang kita dekat mada aku. Lalu laban aku hidup, kita megak dekat hidup. Lebuh harinya datai kita dekat nemu aku dalam apa aku, lu kita dalam aku, maka aku ti dalam kita. Nyade ditu Jesus ngelantang kata belum murid dia, lebuh ya temadah kaya ndak dekat ninggal ke bala sidak. Baka anak patu balu tin ada orang iri yang teka nulung. Jesus madah ke sidak, ia dekat latai baru ngagai sidak. Lalu utai tika Jesus ditu, ianya pengangkat ia hari mati, serta megak ia ti ulih selalu ngau sidak, udah ia tiangkat hidup baru. Sidak dekat ulih medak ia, laban ia dekat hidup baru. Serta megak laban sidak murid ia dekat hidup baru dalam ruh sidak. Lebuh Tuhan Jesus siap jaku ngebala murid ia, ati sidak benung tusah serta irau. Laban sidak nemu Jesus nya semak benar ngagai maya ia dekat ditangkap serta deregang. Jesus megak nemu pemberat ati bala sidak. Nyalai Jesus madah ke maya dekat datai, nur mata sidak dekat buka, lorun yang sidak oleh merti, lu ati sidak dekat gagal. Lalu tu meh maya sedak oleh medak Jesus baru. Lalu menyadi, utai tu nyadi lebuh Jesus angkat hidup baru dari mati. Kita oleh maca persatu lebih lagi bersurat kerja Rasul. Bala murid Tuhan Jesus dipenuh oleh pengirau, oleh penusah dan penakut, ngasai ke pengadang, pengaga dan pemberani. Mayanya baru sedak ngelala, engkau tetap Jesus tu amat anak tunggal Allah Ta'ala. Lalu ayat 20, Jesus madah, barang siapa yang terima pesan aku, lalu ngasih ke pesannya, orangnya meh terindu ku aku. Apa yang aku deka rindu, kurang terindu ku aku. Lalu aku mpu megak deka rindu kurangnya, lalu ngayan ke diri ngakaya. Munyi ke kita ini pun tadi, buat John, kenulis Injil tu, pengrindunya meh pelasar semua tai. Semua utai yang kau mensia dengan Allah Ta'ala tidak patut ditanggam dalam pengerindu. Baka Allah Ta'ala terindu ke mensia, lu kita yang megak rindu ke Allah Ta'ala, bakanya megak kita yang mensia patut rindu ke pengadiri. Lalu Jesus nyebut baru madah ke pengasih itu meh tanda pengerindu. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita yang baka keminggu itu dilengkak ke aku nak katuk. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku duduk maik bala peninga, sama dia jenuh, setelah bersampai dengan aku, ngelah tala tiap taruh ngapai kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, yang minggu terkenam udah ista. Allah Ta'ala tiap ngelepas kami, nuan dan lepas ke kami dari kuasa petang, serta maik kami masuk ke dalam perintah anak nuan. Tolong kami, awak kepaka ya tu dah ngidup ke kami ketika mati ya. Pia megak Arya tindang selalu bising o kami. Ia boleh ngangkat ke kami ngagai penglantang timruan. Boleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup setemgai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndang Allah Ta'ala siku ajak dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita ketemu baru minggu dudi, maya tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan, ngintu serta merekat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi, berminggu tidak datai. Mumpua aku.
1: Ya, peningannya dekat kita mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup ke lemah itu. Jadi program yang tadi ditusun Bishop Eri Sumping Jingan lalu dikeluar ke Malati Badi. Jadi punya peningan kita terus mulai buat awak sedang lemah. Udah terlagi kita dekat ngatai ke pesan gaul berterberat ke bisik di Anjung. Kita peningan ngagai kami buat UFM. Ya, pesan berat atau anjuan kita ngagai email YFM, bawa YFM iban @gmail.com. Kak Fai Danjong agai WhatsApp YFM kena rumah 013-862-8422. Ya, selagi meres malamai, selamat nyambut hari Indai ngagai semua Indai di serata dunia. Harap kasar itu meri tak kenyari hari ke cukup besar reti bak bala Indai. Ngau bala anak kena ngenang pamanah budi Indai kita. Sudah ngada ke kita ngagai dunia tu lalu ngidup ke kita jadi mensia ke cukup berguna nyentuk ke sarito ya. Ya, jadi punya peningang natai ke pesan ke bisik di anjung bala peningang kita yang ngagai YFM ke Terubatu pesan. Dan juga peningang kena email ngagai YFM diterima dari Bunda Ana Ambau dari rumah Brian Rantau Rusak Ulu Kenawin. Madah ke apa ya Ambau Ana Laji yang tak ke apa luat udah nadai. Sari tu 10 hari bulan 5 2026. Lalu nian tu dekat di Sengai Malam Mayu. Malam tu ngau malam pergila. Lalu dekat Danjung pagi lusa. Jadi punya pesan ke bala kapal melayan ke diau di Seberandur bakal sidak kaunselor ti anak lakin ke sidak ya menjadi bak rumah sanda Jambu Kerampak Ulu Layar Betuang terumah Banat di Nanga Bulu terumah Ambal Nanga Bulu terumah Minggu Nanga Bulu pemga Kabam Layan terumah David Nanga Serau rumah Jalak Punggang Batang rumah Lugum Nanga Bakatan rumah Melaka Nanga Nilau terumah rumah Lipa Nanga Apuk pemga semua bala Kabam Layan kediau bak rumah Ringgit di Nanga Apuk rumah Linggung Lepung Bilat toy rumah RP di Rantau Limau ngau ke Bamlayan di Batang Ai Muju Jalan Tabai Julau Batang Ai Tabai ngau ke Bamlayan bak Bukit Asri ngau di Ulu Kakup Tabai Bamlayan ke Bukai kediau di Seberandur bakal di Bentulu Sibu Kucing ngau kendak Allah dirintai nama dito. Jadi kita semua dipinta datang ngagai rumah Brian Rantau Rusak Ulu Kenawit Julau laban ngau nyengai niang Ambau anak laji yang tau ke apai luat ke dekat di Sengai malam tu ngau malam pergila lalu dekat Danjung pagi hari dua. Ya tadi apninga pesan tik ke Terubah ke bisik di cimak kami. Danjung kena email ngagai YFM. Lalu pesan kedua tu diterima hari ex Cikgu David anak Minggut dari rumah Belayung Empayet Ulu Ruban madah ke ibu ya Simba anak Panau tau kindai darau dah nadai kemari 9 hari bulan 5 lalu niang Simba anak Panau dekat di Sengai Belam Mayuh malam hari 1 11 hari bulan 5 lalu dekat di Anjung pagi hari 2 12 hari bulan 5. Jadi ngenyak pesan ke bala kebam layan baka mau tau ke jelia anak Mamat di Limbang Sulan tau kindai bedup ngau sedai sebiliak di simpang sebawah Bintulu Joseph tau kapai bibi di sebatan seratu kebam layan berumah dana kub ibus kebam layan berkerubung selalang terumah anta anak rumah di julupang atas ruban ngau kebam layan ke udah kalau ngau ya gawak bak kilang selalang kenglala niang Simba anak Panau. Jadi niang Simba anak Panau tu dekat di Sengai Barma Melayuang di Empayet Ulu Ruban malam hari 1 nyak malam pergila 11 hari bulan 5 Danjung pagi hari 2. Nyak tadi peninga pesan tik ke 2 ke bisik di terima kami ba awak kita ke lemai tu. Lalu pesan kita ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit diterima dari Jacqueline anak Nati yang tak kinai Mifah madah ke pengawa ngetas ulit niang Indaya aca anak antas dekat diatur nguan ulit 15 hari bulan 5 lalu ulit dekat dikutas pagi 16 hari bulan 5 pukul 4.30 pagi berbukit 5 Sibu. Jadi ngonya pesan ke bala kebam melayan ke ngelala ni yang acar nantas tau kina Julius bakal di Sungai Mapai Kabah skim gempuruk tadak Nangadap Sungai Pui Sapasir Berjayat di Sengayan Bawan Kenawin, Kebang Belayan di Durian Sibu, Kuau Paku, Lubuk Pelenik, Selabi Uluya di Suang Nangar Sebatuk Manam, di Nangar Duang Julau, Pemgak Kebang Belayan di Skembi, Sungai Sian Bintangur, di Serikai Belengian Sibu Pentik, Keliri Seri Aman Kuching, ngau Kebang Belayan kena Allah disebut nama dito. Di kita akan nemu berita ngasih lagi, tananya ngagai anak ya Jacqueline Baluma Kusung 11-25-219-79. Ya tadi Eplinga Siti Gibson ke bisik diterima kami ke lemai tu bawa awak sedar lemai. Jadi sudah lagi kita berhati kesan bukai ke bisik Megak Dianjung Balau Peninga. Sebenarnya kita mendiang kata dulu.
2: Nya munyi ke di surga di atas din. Bedawah nyawa bala malaikat betelai diri sebala. Bekenang ke penyiru, nisya pengasya. Naresapa ke siru, tau ngelebih indai. Mengandai aku, tangkai mengadal.
3: Sapa lagi, enti na indai. Nyerah kaku di nyawa ngarung kerkung. Ngeni kaku di pati tulang punggung. Ngamai kaku di kerigai rusuk rimbung. Bebenti kaku mali buyak lelabi. Uli ngali di kaki uung gegurung. Melam kaku 9 bulan dalam kandung. Ngada kaku ke dunia di baruh singka miga betigung.
2: Maya tinda aku deka ada. Nyengok perwa dunia sebumbung. Mimit dak nyawa berada indai kandung. Ampir ke jengkara mantai cundung. Seput elusian hari linsian senggang bedundung.
3: Penyiru indai pedis kukak niuk. Tusah deka aku hitung. Disemburi aku ngecukur jeranga kampung. Disapu yaku ngaresu garu bungkung. Disama yaku ngablabak minyak duyung. Dipelap yaku ngapelat gerunung siung. Diburai ngabucai rambut ubung. Didimbuk ya ngau kepiu. Diserayung ngau tajung. Digali ia dilinti tikai tudung lung, dikujuk ngenak pelepuk kangan pemedung, ditimangnya ngenak dindang tamping renung.
2: Pengasih mengandai segi jenti aku belum mati, ndang aku puji berari. Lebuh aku baru tau tingkap, sekali ngagak kaku kepiu baju kebat. Medaga malaku tak sintal, tulung tegap segi dikarap. Kaya lancat berdarat, ngabas rejat, entah seligi.
3: Lebuh aku baru tahu berjaku, sekali yang agak kaku, beludu, baju belacu. Meragamal aku tak sintal, tulung aku, endang dikandal kaya kering merau, mangkuk panduk, capin kemudi.
2: Lebuh aku nyong angkat ke diri bujang, sekali yang imang kaku, genturan, papan pantang. Alai aku telentang, tidur jenak. Lebuh aku nyoro rigang, mansang besai. Sekali ini mangkaku, denturan, papan lekai, kedipegai, asur bata. Menelap indai pedis, aku dekat nesak, mar aku dekat ngelupa. Enti aku terap, ia merap. Enti aku tepuruk, ia ngangkat. Enti aku terduduk, ia nanggung. Enti aku tepipi, ia ngatung. Enti aku berjalai, ia ngirin. Enti aku terbimbing, ia ngembing.
3: Lebuh aku rengak pederak pansa utai. Sakit lengit ndak nyamai. Tabin bebirin ndak bepengerai. Ia kiruh lisuh ngai makai. Nama aku apin gerai. Diptawai kematai kaban tebaran. Lebuh aku nyeru celak bulu. Isi ngelesi bulu udu nyergu. Ia kiruh lisuh temati kutu. Nama aku bedau terangkat baru. Dintu sidak biku pangan jaban.
2: Lebuh aku lama belalang di menorang. Lemai pagi, siang petang. Ia kusang, munyi kengenang. Rau anyut. Lebuh aku lepa, nadai di menua. Niap ketika, ndak lepa, ninti maya, ia merana. Di hati ya aku selalu bermua, di mulut, ndak putus menyebut.
3: Ajar mengada, tangkai mengandai, pemandai ndak ibuah ngerawah mantai. Laban orang bukai, pan mayuh mepandai, ngembuan rintai, digri tebilang.
2: Pemerani, nadai reti, nusui nusi. Laban orang bukai, pan mayuh megak berani. Nyeligi tajam mati, dada berseri. Derintai bintang.
3: Pengraja nak ibuah nyerita tusui semua. Orang bukai pan mayuh raja. Bisi duit ngarta terkira ngembuan ningka menaga bujang. Pengagah nak usah dipadah. Orang bukai pan mayuh megagah. Terbah ke gajah tertumbang ke seladang.
2: Kayu beduri ko indai. Anang sekali-kali niki. Ungkap orang anang sekali-kali menggi. Laba penyamai anang ditengali. Nanti bisi beri ngambi kepelak nyepi.
3: Nanti nuan pungkang begiga, nanti nuan suntuk nyanda, nanti nuan nadai minta, nanti nak nemu bertanya.
2: pengelebih indai karung mengua nadai ndur nyemak pengajar lumur satu dalam ruang bilia
4: jari pengunyut uyut mega pemerintah dunia serga di baruah tapak kaki indai. Selamat hari indai hari kami Pak YFM.
5: Terima kasih ngagai mesta janan siring tiudah nengkebang ke jakuk bebuah berserimbai ngawari indai ke tahun tu.

0: Dalam nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Lemai tu kita ngintu, hari Minggu Pasca ke-6, tahun A, kena 10, hari bulan 5, tahun 2026, aku pada kibin hari Miridasi, sengulu kegawai misa, lemai tu. Menyadi aram kita ngaku dosa kita, kena nyadiah kediri ngintu, misteri kudus. Nuan dia sudah datang ngambil nyuman ke hati tingesal. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Nuan datang ngambil ngangau korang tiba dosa. Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Nuan duduk bespiak kanan apai ngambil bersemayang ngari ke kami. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Awak kelatala timaduk berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup tip meruan belama.
1: Amin.
0: Mulia kelatala benur tip pemaduk tinggi.
1: Lalu pemaya ke dunia ke orang tip mentas. Kami muji nuan. Kami ngemesai ke nuan. Kami nyembah nuan. Kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih ngagai nuan. Ketegang mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga. O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Jesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala berkuasa kemendarka ngambil kami tahu ngerami hari pengaga dalam pengelantang penaluk bersemayang. Tadi itu kami dalam berbahasa ke Tuhan tiudah angkat. Lalunya utai ti gagak kami kena. Mulai kebaru dalam pengingat kami tahu seruran berpanggai ngagi utai tadi kerja nuan. Dengan jasa Kristus Tuhan kami anak nuan. Ti hidup lalu merintah ngonuan dalam penyeraku beroh kudus Allah Ta'ala datai ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Itu keteninga letiji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca hari kerja Rasul bagi 8 ayat 5 ngagai 8 ayat 14 ngagai 17. Filip mupuk ngagai negeri Samaria. Lalu nusui pasal Kristus ngagai urang dia. Lalu semua orang mayuh belak keran mendiang ke utai, ti disebut Filip. Lebuah sidak ninga ya serta medak kerja ajih, ti dikerja ia. Laban roh ti jai, manjung pansut ari mayuh urang ke diraso antu. Lalu mayuh urang kemati tubuh, tau ke enda ulih bejalai digerai ka. Nyalai orang dalam negerinya balat amat gaga. Lebuh sidak rasul di Jerusalem ninga orang Samaria udah nerima jaku Allah Ta'ala. Sidak lalu ngasuh Peter seduai John ngabas sidak. Seduaya mupuk lalu besampi ke sidak ngambik ke sidak nerima roh kudus. Laban roh kudus api nurun atas sidak. Sidak semina udah dibaptisa dalam nama Tuhan Jesus. Peter seduai John lalu ngengkah ke jari atas sidak. Lalu sidak nerima roh kudus. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur entara. Puji meh Allah Ta'ala ngena panjung gaga ati semua mansia.
1: Puji meh Allah Ta'ala ngena panjung gaga ati semua mansia.
2: Puji meh Allah Ta'ala ngena panjung gaga ati semua mansia. Belagu ngemulia ke nama ia. Mulia ke ia ngena pantun puji. Sebut ngagai Allah Ta'ala naka meh pemadas utai ti dikerja nuan.
1: Puji meh Allah Ta'ala ngena panjung gaga ati semua mansia.
2: semua orang di dunia tu nyembah nuan magang. Sidak belagu muji nuan, sidak belagu muji nama nuan. Datai kitu lalu peda utai ti udah dikerja Allah Ta'ala. Pengawak ti badas ti dikerja ia ba urang mayuah.
1: Puji me Allah Ta'ala, ngena panjung gaga ati semua mensia.
2: Ia ngubah tasi nyadi tanah rangkai, aki ini kami bejalai meraka sungai. Dia meh nur alai kami kerami gaga, ketega utai tudah dikerja ia. Ia merintah belamaya ngena kuasa ia.
1: Puji meh Allah Ta'ala, ngena panjung gaga ati semua mensia.
2: Datai lalu mendiang, semua kita kenangi ke Allah Ta'ala. Aku dekat nusui ngagai kita, utai tu dah dikerjaya ke aku. Puji ke Allah Ta'ala, laban ia nak nulak sampi aku. Tau kenagang diri, sururan rindu ke aku.
1: Puji meh Allah Ta'ala, ngena panjung gaga ati semua mensia.
3: Baca kedua, baca dari surat Santa Peter di Keterubah bagi 3 ayat 15 ngagai 18. Dan beri basa dalam hati kita ngagai Kristus nyadi ke Tuhan kita. Seruran bersedia dekat nyawut orang keminta kita, nerang ke pengadang tidak kemuan kita. Dan kerjanya ngau hati tinelap serta nangi. Lalu itu hati kita bersih, ngami kelebuh kita dipecat, orang kemecat ulah kita tibadas dalam Kristus, dekat malu kejaku dirimpu. Laban, mana lagi kita kena perinsa, ketegang reja utai tibadas, entiknya peneka Allah Ta'ala, hari kekena perinsa ketegak penyalah. Laban Kristus megak kena perinsa ketegak dosa sekali aja, ke belama-lamaya. Ianya, orang kelurus, mati ngari ke orang keberdosa, ngamik kaya mai kita ngagai Allah Ta'ala. Ia dibunuh batang tubuh, tang dihidup ke dalam roh. Jaku Tuhan.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Engkau, Jesus, orang kerindu ke aku, dekat ngasih ke pesan aku. Lalu apai aku dekat rindu ke ia. Lalu kami dua apai dekat datai ngagai ia.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Arinje Kudus nitih ke John bagi 14 ayat 15 ngagai 21.
1: Muliakan nuan, O Tuhan.
0: Yesus bejaku ngagai sida murid dia. Nanti kita rindu kaku, kita dekat ngasih ke pesan aku. Lalu aku dekat minta hari apai, lalu ia dekat beri kita sikup penyawup. Kedekat dia ngau kita belama ya. Ianya roh pemendar. Kena uliah diterima dunia labad dunia ndak medak tukang lalaya. Kita ngelalaya. Labannya dia ngau kita, lalu dekat meruan dalam kita. Aku nak ninggal ke kita bakal anak patu. Aku dekat datang ngagai kita, nalamak dah lagi, dunia nadai lagi medak aku. Tang kita dekat medak aku. Laban aku hidup, kita dekat mega hidup. Lebuh mayanya ialah, kita dekat nemu aku nang dalam apai, lalu kita dalam aku, lalu aku dalam kita. Orang akan nerima lalu ngasih ke pesan aku, nyameh orang kerinduk ke aku. Lalu orang kerinduk ke aku, dekat dikerinduk ke apai aku. Lalu aku, dekat rinduk ke sidak, lalu mandang ke diri, ngagai sidak. Injil Tuhan.
1: Pujikan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus.
0: Yang dalam itu, baca ngingat ke kita pasal pengerindu Allah Ta'ala ti regas tu ke ti cakah, lalu serta bisik dalam penghidup kita. Baca madah bekeni pengarap ngermai, bekeni puji ngelantang ke hati kita, lalu bekeni Roh Kudus meri kita pengering. Baca mega merangsang kita ngambil anda ke Allah Ta'ala tibisi serta ngau kita dalam tiap maya. Baca ke satu kita medak berkena berita manah datai berorang baru lalu roh mindah berantara sidak. Peter ngau kita berjaku pasal pengadang kita ngawati terlembut. Jadi Injil kita didengar kita tadi Yesus bersemaya roh dekat ngau kita belamaya. Jadi jaku Ta'ala tu penuh oleh pengadang serta semaya. Hari Minggu tu nunjuk ke kita ngagai Allah Ta'ala ti semaya ngau nembiak ya. Tu nunjuk ke kita berkeni pengarap mansang lebuh kita hidup dalam pengerindu berjaku ngau pemerani serta merenyang ngagai Tuhan. Jadi hari 6 hari Minggu Pasca ke 6 tu madah ke kita pasal pengarap pengerindu ngau Roh Kudus. Baca nunjuk ke bekeni Allah Ta'ala ngering ke nimbiak ya, lalu meruan ngau sidak belama. Jadi kita boleh medak megak pemerik Roh Kudus. Peter sudah John bersemayang ke orang tik baru Arab, lalu sidak nerima Roh Kudus. Yesus nyamaya dekat merik Roh Kudus ngagai orang terinduk ke ya. Pengarap dalam pemeriksa. Peter merasa orang Kristian mengkang tegap lebuah napik penusah. Yesus merisa ketiga orang bukai, lalu bala nembiak ya dikangau ngambil kemeruan tetap hati. Jadi berminggu tu ngingat ke kita Allah Ta'ala seruran ngau nembiak ya. Pengarap, pengerindu serta Roh Kudus ngiriang orang Kristian dalam penghidup sida nintiang hari. Sama kita yang aku pengarap, pengarap sida rasul. Aku harap Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa
1: pengagak serga ngau dunia, lalu arap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita. Tidi kandung ari Roh Kudus, diada ke Maria dara bungas, merisa rambau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, ba ari ti ketiga, ia angkat baru ari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk ba sepiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemaduk berkuasa. Arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, saung orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta. Apa kita di surga nak nejuk ke kita ke diri aja. Ya udah, ngirim Roh Kudus ngagai kita. Orang kita sama bersemayang ngagai Allah Ta'ala apai dalam kuasa roh pemendarnya.
2: Ke gereja, ngamik ke yang ngiring orang ngagai pengerinduk Kristus, ngau mai sida ngasih ke pesan ya. Tuhan, dinga ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke semua orang kemerintah nga berkuasa di dunia tu, ngamik kesidak mai pemai nga penglurus ngagai semua bangsa. Tuhan, dinga ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke penglepas ke dunia tu, ngamik ke orang ke ngermai ke berita mana, dekat madam ke pemetang, ngau mai pengadang ngagai ati, ngau rundiang semua orang. Tuhan, dinga ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke semua kitai, ngamik ke kitai oleh berbagi ngagai orang bukai pasal pengadang tidak kemuan kitai. Tuhan, dinga ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kesidak keudah dulu ninga ke dunia tu, ngamik kesidak dekat diangkat ke ngagai penghidup tibu mulia dalam Tuhan. Tuhan, dinga ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Apai semua pengerindu, awak kapiri yang terdekat di suak kami atas otak tu, dekat sama angkat ngagai nuan, serta ngau semayang kami tu, lalu turun ke berkat ngau pemayak nuan ngagai kami dengan Kristus, Tuhan kami.
3: Amin.
0: Letuji Eukaristia, berberkat menuan, Tuhan Allah Ta'ala terpengagak semua tai, laban dari pengerajaan wan, kami sudah nerima roti terdesuak kami ngagen wan, buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di roti penghidup ke kami.
3: Berberkat me Allah Ta'ala ke selamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala terpengagak semua tai, laban dari pengerajaan wan, kami sudah nerima wine terdesuak kami ngagen wan, buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
3: Berberkat meh Allah Ta'ala ke selamanya.
0: Bersemayang balam nyadik ngamai kepiri aku ngau ngi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
3: Awak ke Tuhan nerima piri yang bak jari nuan, kepuji ngau mulia namaya, ke pemanah kami ngau ke pemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi, awak ke semayang kami didengar kenuan oh Tuhan segempuang ngau piri yang geselantau, ngamika ditutup bersih oleh nimet nuan, kami tahu ditetapkan ngagai misteria pengendut nuan tiba kuasa dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
3: lalu ngau roh
0: serah kati kita,
3: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih yang ke Tuhan Allah Ta'ala kita,
3: nya sigi ngena serta patut,
0: dan bertuamat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami, bagana maya muji nuan do Tuhan, tang buat maya tu kelebih lagi, muji nuan ngau lebih lagi, basa mulia lebuh Kristus pasca kami udah nyadi ganselan. Laban ketegal atau lama tu dah dirusak, siti dunia raya ti dibuai udah dikemaru, lalu penglurus penghidup dipulai ke ngagai kita dalam Kristus nyalai, dalam pengaga pasca genap menua semua bangsa gaga ti muji nuan, indah kuasa di surga serta raban malaikat belagu muji nuan belama-lama.

0: Karena amat kudus so Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerintah kami bersemayang turun ke renuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu penekak yang pu ya tamak ke dalam pemerisa ngau pemaraya yang nyengkau ruti lalu meri terima kasih mecah kea lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak yang makin malam mudah tembu yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak merit terima kasih yang nyuaknya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu rup area laban tu calis darahku darah semekat di baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau bala mayuh ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap, selamat ke kami pengelepas dunia, laban uliah regan ngau pengangkat nuan, nuan udah ngelepas ke kami. Nyalait kena kami ngintu, pengawak mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya, kami nyawak anggenuan Tuhan, roti penghidup ngecalis penyelamat, merik terima kasih, laban nuan dah ngumbai kami arwah, betungak muang nuan lalu melawan nuan. Wati yang suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah membagi bertubuh dengan darah Kristus tak bergempuangnya di siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayang ngagai pementas di penuh mulai ngepup kami Leo ngau Bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak belah menyadik kami tu dah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil kebugulai ngau Maria darah bunga tadi berkat indah Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat laki ya ngau sidak rasul tadi berkat ngau semua santai tu dah ngelantang ke hati nuan sepemanya rebak awak ke kami arwah sama ngau bempu pesaka penghidup muruan lalu tak muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya wala talapai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus semua mulia ngau bahasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan hari padah pengelepas lalu ditempa oleh ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepas ke kami, ada semua penyayat Tuhan, kami bersemayang. Ngau manah kebenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngami kuliah ditolong pengasih Nuan. Kami selalu lepas hari dosa lalu likun hari semua penusah. Sekumbang ke menganti penganda tidak berkat ngau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia, enang ngegi Nuan, dia tu datai ke selama ia.
0: Tuhan Jesus Kristus sudah nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anda medak dosa kami, tempada pengharap gereja Nuan lalu ngau mana. Kemendar kia pemayak ngau penyerakup nitih ke menekat Nuan, tidup lalu merintah ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Harum kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: tu nak domba Allah Ta'ala tu mehya tinanggung dosa dunia. Diberkan mesida ketika datang ngegai makan malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur muan datai. Tang sebut ajak jaku, semengat aku dekat suman.
0: Semayang dah kominian bersemayang kita. Allah Ta'ala berkuasa hidup meruan, timulai ke kami ngagai penghidup timuruan belamaya, dalam pengangkat ngagai Kristus. Tambah ke dalam kami, kami bersemayang, buah ngagai sakramen paskato, lalu irit dalam hati kami, pengeriang ngagai pemakai penyelamatu nengah Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tutup gawai misa. Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: awak kala tala timendo berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
2: Amin.
0: Berjalan me kita misau dah tembu. Haleluya, haleluya.
1: Terima kasih ka Allah Ta'ala. Haleluya, haleluya.

Ya peningan yang dekat kita sama bersembiang Misa Kudus ke lemah itu. Lalu nak lemah lagi pukul 7:30 lemah nak bor ke berita hari UFM.

0: serba lemai detok pinabur ke berita lemai hari UFM. Sebab tu batang berita Sarawak naga 80,000 pengajar pengawak kegembuan penglandiak teknologi lebuah datai bertahun 2030. Pengajar pengawak di Sarawak dilalau nyedi ke pemun ber-era digital. Sistem grid bekal air kena negap ke pengawak air di Sarawak. Jadi itu isi berita. Perintah naga dekat mati habis nadai 80,000 pengajar pengawak ke landik lebih datai bertahun 2030. Itu dia kena nyukung industri hidrogen, kuasa bersih ngau ekonomi digital menua tu. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak. Dia tu berjalai ke Tegap jadi pemansut bateri ASEAN dengan pemansang kuasa uliah di Kenak Baru yang kaum hidrogen, hidro, solar ngau biomas. Perintah menua dia tu numpu ngagai pemansang modal mensia dengan pelajar universiti tindak berbayar ber bidang strategik serta latih teknikal ngau vocational. Ia maksud ke jakunya lebuah ke berjadi pengerami hari pengerja pengawak renggat menua Sarawak di Kuching sari tu tadi. Berbak ngonyak semua pengerja pengawak di Sarawak dilalau jadi ke pemun berubah jeman digital ngau automation tangguh pengawak sida ukai semina ngemeran ke pemanah hasil pengawak tau ke KPI aja. Tapi Menteri Bopis Premier Sarawak Datuk Jarawat Gala madah ke pengerja pengawak kenyulut na tau ndak ngembuan pengelurus berani nampak penemu baru serta jampat lebak kediri ngau ubah teknologi. Nyalai perkara tu guna benar kena beri kuasa ngagai muda Malaysia ti berkualiti jadi ke pemun serta ngamat ke Sarawak jadi menua ke mansang serta antang. Perintah Sarawak Serura Ransiang mengada ke peluang gawak tinggumbuan ikas penglandiak ketinggi negap ke program latih majah pengawak hari menua tumpu. Lebih 3,000 ikut majah pengawak nguluk pengeraminya yang kaum 34 buah ke aku macam baru. Lebih 3,000 ikut pengerja pengawak nguluk pengeraminya yang kaum hari 34 buah gerempuang pengerja pengawak ke bisi ngambil bagi di menua tu. Menua ke semak ngau Sarawak dan jadi ke kebuah pemansang pengawak industri dagang temuai. Tapi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke bos manjai kandang 3 bulan ke alai tebal lagi temuai ke datai raun ke Sarawak enyak rimna berunai ngau Indonesia. Tajak pa penyarut benua nyadi di Asia Barat bekejam ke dia tu tanya nadai nekul penanggul buat pengawak dagang temuai di Sarawak. Tajak pihak penyampau penata temuai dekat di adah kebak awam kawasan negeri dun dalam minggu baru tu ilah. Datuk Sebastian masuk ke Jakutuk lebuaya kebejadi Pesta Budaya Mazubonyo di Kuching. Sarawak naga bungkur air paip ti cukup di serata menua lebuah datai bertahun 2030. Pemangku Ketuai Pemesai Eksekutif Sarawak Water Mas Sini Jamal madah ke Perintah Sarawak megat ke memansang ke sistem grid bekal air paip dikena negap ke pengawak ngada ke air paip di menua tu. Sistem grid tu megat dekat bersambung ke logi air hari paip air ke besai. Tu kena ngagih ke air paip bersih kemeruan dengan cara meri air paip hari kanan dur ke ngembuan kapasiti kecukup tip guna ke bantu. Atau-atau dekat nambah ke pengandal ngau penegap sistem air paip di serata menua Sarawak. Ia masuk ke jakunya lebuah ke menjadi pengerami ngintu air serata dunia renggat Sarawak biologi air bersih berawan di Limbang. Teks jakunya dibaca Manager Kanan Operasi Walayah Utara Sarawak Water Zaid Iskandar Jerai. Kita ada tu berlembang ke berita dari Radio Malaysia Sarawak YFM. Upis Menteri Dagang Temuai Seni Gomen Asal Motek dia tu nuju ngagai pengawak ngelaku ke Dagang Temuai Malaysia. Sekedar hari menua tidak dapat ke Mesir Maiwah kena ada penanggul ketika penyarut di Asia Barat. Sekretari Besar Motek, Datuk Syahrudin Abu Sohot, madah ke menua tidak dapat ketu inya Jepun, China ngau Korea Selatan. Tu dikenal napi pengurang temuai kedatai di menua Eropah ketika pengusut minyak global. Tajak pihak Dagang Temuai Malaysia menggak berkempit ngau menua bukai ke Semak, Malaysia ngembuan penyelai ke Derimpu, tambah lagi produk dagang temuai mesra Islam. Kelimpah di pemakai halal, Malaysia megak nyadi kapalan dagang temuai ke pemadu likun di tapat ke di menua tu. Datuk Syahrudin masuk ke jakunya berpengalami investasi motek bergulai dengan pemekuh industri dagang temuai Sarawak di Kuching. Pengawak mandang ke budaya boleh nentu ke pesaka asal temaja hidup serta dikelala Raban Nembiak Rabah Baru. Kaunselor Bandaraya Miri Jalung Wan madah ke mandang ke mayuh macam pekit pakaian pesaka asal nyadi ke Siti Renggat ke berguna dikena mantai ke pemanah mayan asal. Tu megak dikena mandang ke identiti tiap bengkah Raban Bangsa serta ngayan ke sejarah ngau adat asal bangsa Dayak. Nyalai pekit mandang ke budaya Derimpu, nyadi ke singkang ke berguna, dikena ngangkat ke pengayau main asal ngagai Mesir Mayuah. Ia masuk ke jakunya ngari ke Sapi Menteri Luar Menua, Sapi Menteri Luar Menua, Datuk Lukunisman Awang Sauni, lebuah kebjadi pekit semifinal Dayung Sanggun Keligit Orang Ulu Kumang Iban Gau Keliang Belawan Bersimai Gau Pengerami Ngintu Gau Dayak Renggat bagi Menua Miri 2026. Gerempung Takraw Aku Macam Baru Gerempung Sifat Takraw kebagi Menua Seri Aman Naga tim hari menua luar ngambil bagi berpekit Raja Libas Dudi Arila. Tu dikena ngangkat ke ikas pekit serta ngelaku ke Seri Aman jadi palan dagang temuai lumba ngau main di Sarawak. Presiden Awangku Hafizi Awang Azhari madah ketuk nyengkaum mai tim hari menua luar bakal hari menua Brunei jadi ke Perambu Timpuah Panjai Gerempunya dikena negap ke Pekit Sepak Takraw. Nyalai Atua Pengawak Ukai Semina dekat beri Pekit Gaba Penggerai ngagai pemain menua aja tamaga oleh nyungka ekonomi menua tu dengan sektor dagang temuai. Ia masuk ke jakunya berpengerami gab jadi Pekit Raja Libas 2026 kali kelima ber stadium mini di Seri Aman. Pekit tu diatur pengelama dua hari di ngempuruk ke 24 iti tim kategori terbuka ngau 13 tim veteran di ngawal penyerta hari sekedak bagi menua di Sarawak. Berserimai ngau pengerambing ngintu hari indai saritu Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri bergulai ngau klub sosial ngau pengintu pengelantang pendiau Harmoni Miri bisi ngatur workshop pastry ngau bakery. Itu ke penerang dari pengajar workshopnya Muhammad Hadri Darani malah ke program ke sekali itu dipasuk lebih 30 ku indai tunggal ngau bala anak sida. Bos manjai workshopnya ke diatur sida kemasuk program tu diasuh berlatih berkaul ngau cara ngagak pastry ngau bakery. Tujuh inisiatif tu deka nambah ke pengelandai sida dikena nyawup ngulih ke penantai pemisi serta ngangkat ke pemansang diri. Program tu diatur bahawa IKBN Miri nerima sukuan ngau agih belanja Rekaban Kerajaan Negeri Sita Senadin Datuk Sri Lee Kim Shin. Pengalami tu Kasmina ngangkat ke pengelandai ngagai sida ke ngambil bagi tamaga ngerapik ke kaul Raban Bangsa bawa pengawak ke belajar ngau ngemansang ke diri. Di kena ujung ke berita lama itu, tu batang berita di Baca Baru. Sarawak naga 80,000 ikut pengejar pengawak kengembuan pengelandia teknologi lebuah datai bertahun 2030. Pengerja pengawak di Sarawak dilalau nyadi ke pemun era digital. Sistem grid bekal air kena negap ke pengawak nyadung air di Sarawak. Di berita kebaru dan mendeng ke kitanya tadi di Tusun Muhammad Aldi Syamsawi lalu di Salin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Yang nak minabur ke berita dari YFM ke lemah itu, berita dari Kuala Lumpur tak dipendeng ke kita pukul 9. Lalu berita dari YFM dekat Tabur Kebaru pukul 10 malam tu lagi. Tu Reda Malaysia Sarawak YFM.
1: Sar itu 10 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak sudah netap ke pemesai tanah 700 hektar semak padang bilo antarabangsa Kuching nyadi kapalang industri ngagak perengkak elektronik ke Terubah bak menua tu. Menteri Pemansang Pengawal Industri Sarawak Abang Johari Openg madah ke projek tu dekat digagak ngau berengat lalu di sadang tembuk bak tahun 1993. Ia masuk ke penerang tu bak pengerami Ngabang Hari Raya ke diatur bak Balai Mensia Mayuh RPR Petra Jaya. Agi menangka projeknya ia madah ke sebengkah company elektronik Arimno Jipun sudah ditemu dekat meranak ke pukul berindustrinya timandang ke pengerindu Arimno Bukai ke dekat memansang ke industri itu. Ia megak madah ke pembujo polisi industri itu nang berpangai berayat di bersedia dekat belajar ke pelajar pemandik baru dikena napi pemansang itu nur perintahnya dia ke latihan teknikal ngau vocational ngagai raban nembia di ulih menak peluangnya misi pengawak puang. Bukai seminak pemansang industri bakkan yang mengeri ajak tang perintah megak cakah memansang ke aktiviti ekonomi bak menua pesisir ngena pengawak bertanam berkebun dikena nyemaka ke pemansang bak serata menua. Jerana cerita ramak Sarawak tu disediakan oleh Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Lintas Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Ya, Bujang Ulu Sungai lagu dari Marina Jara. Dan kita berpindah bawa sedar lemai ke lemai itu pada kita mulai berprogram bagikan telah pukul 8 atau lagi.
1: Kita rindu ningakan telah
0: bertemu baru dengan kita.
1: Begulai dengan kami bak bagikan telah.
0: Ningak keseluruhan begulai dengan kami bak program bagikan telah. Harus telefon kita menggak mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Panda Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
0: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang pijak mata ni.
0: Ah, nyak baru betul. Ngelalai ke orang pijak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ayo, lagi ke perhatian ke baru.
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul, nah.
2: Semina Pak YFM.

0: Ya, selamat malam, pendengar. Selamat kita bertemu baru buat program bagi gantelah kita ke minggu tu, ya. Nama berita oleh kita pendengar, Rokas Mabu Kerai, muja dalam semua pengawak, lalu ngagai bala inai-inai. Selamat hari inai ke sehari tu, 10 hari bola 5. Nama anda kini pemberi, diberi anak ngagai kita, mai kita makai kini tau ke bisik beli utai ke dikerinduk ke kita. Bisik beli lauk ke diri, ke dekat ke nyawa kita. Tau ke mai kita berjalan kini bersembang orindai ke sari tutang ya ke pemadu berguna ya pengasih ngop penyanyi apa anak ke indai ya. Ya jadi ya pendengar kita lulu terus mulai buat program ikan telah kita ke minggu tu. Jadi skrip tau ke entelah kita ke minggu tu aku ngatai ke entelah ti dikirim ke kita pendengar. Jadi mai entelah tu lama udah diterima aku tang bisiknya di seluruh aku baru bisik diadu aku baru laban kadang tulis nantu terang nyalai kak diadu aku baru ngambil ke nyamai lagi dibaca ya nyalai telah ke terubah malam tu bunyi tu jadi telah tu lama dah diterima aku dalam tahun 2023 subak laban antelah itu mayu dikirim ke ayah Jonathan Bunda Ari Betung. Terima kasih ayah Jonathan di bisik telah baru anangai nganjung kita ngambil ke uliah di lalai ke aku di giga bala peninga. Yang lain terah kita ke terubah bunyi itu. Ini manang recap bergendang pampat berkaul ngau teracat sandai wai. Ko aku ngubaya ngalu berkubu akik lang bengap. Nadai ke aku kalau ninga berita ya munuh serenti babi emperingat dipun buluh engkalat. Simpung jenawang bujang sigat ngena anduang duku malat ngasuh kaki ya berkenji pampat angkat berkerencat bersundang takang. Jadi menua ya, menua lama ya dipun kayu bingkuk peninduk imbuk berbulu biru dipun kayu ambun ke berpesun nadai berpesu. Lalu menua baru ya dipun kayu bungkang sarang gamang manyik madu dipun lembok bumbun ibun pasun ukui antu. Ya tadi ya peningah menyintelah kita keterubah lalu ulu lunggak ya sanggul berderi. Sanggul berdiri. Aku ngatai ke baru telah ketubah tu. Ini manang recap bergendang pampat berkaul ngau teracat sandai wi. Ku aku ngumbaya ngalu berkubu aki lang bengap. Nadai aku kalau ninga berita ya munuh serenti babi emperingat dipun buluh engkalat. Simpung jenawang bujang sigat ngena anduang duku malat ngasuh kaki ia berkenji pampat angkat berkerenjat bersundang takang. Jadi menua ya, menua lama dipun kayu bingkuk peninduk imbuk berbulu biru dipun kayu ambun ke berpesun nadai berpesu. Lalu menua baru ya dipun kayu bungkang sarang gamang manyik madu dipun lembok bumbun ibun pasun ukui antu. Ulu lungga sanggul berderi. Sanggul berderi. Ya peningah 082-258-633 enggak 082-258-634. Kita terus ngagi peningah tu ber 258-633 ya. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, selamat malam.
0: Selamat malam. Oh,
1: selamat, selamat hari ini.
0: Oh, sama-sama. Oh, terima kasih. Terima kasih. Oh, oh. ngelalai ke nama kini Sebastian?
1: Saya aku. Karena ini ngelalai ke nama butuh waktu ini. Tapi mana? Pihak korang.
0: Mana?
1: Betul. Kau jakuk orang. Jangan bertutup. Jadi, saya pun bertutup pernah. Jadi, butuh waktu ini. Kerja-kerja.
0: Betul tu nah. Oh, menawal menawal tu tau kan menawal betul tu ing dia tu kan dah sebab kau ke jakuk kini.
1: Oh. Kaki kau yang menawal yang bendali nak patut tanya. Dia ketemu kau.
0: Menawal sikit menawal tu. Tu jarang tu pelabak aku bisik ke buah yang nanti menawal.
1: Jarang, jarang. Sikit jarang jarang memunyi. Saya banyak tidak. Tapi bisik utai menjadi alam yang munyi. Utai menyang merintah.
0: Bisik terpadah ke ya. Menawal nama Tok Uji. Kalau engkau bisik orang bukai kinian mu. Menawal.
1: Ah, ya, bukan kau kulak menemu ikat
0: lah. Atau tu sikit pengawal menawal tu nah.
1: Apa menawal tu? Betul-betul tu. Ya, kulak namu lah.
0: Oh, ya, ya kan kemana ikat mu ni. Okey, terima kasih. Ya tadi, udah di sebut Sebastian menawar menawar tu tuwe kuya tak bisik nama kebuka lagi au uji tengah gaya peningat tu 258634. Hello,
2: selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat hari indah yang gede.
0: Au, sama-sama. Au, okay.
2: Bisa uji petua ringnya dek. Kan ada ya?
0: Ah, ni? Petua ya?
2: Petua. Air limau ya.
0: Selalu mayuh petua.
2: Oh, iya.
0: Ya, hirup ke air aja meh. Au.
2: Oh.
0: Oh, okey. Anglalai kenama tu Rubina?
2: Menawang ya de ukai.
0: Menawang ya de ukai.
2: Ukai ka.
0: Ukai.
2: Oh, ya ka.
0: Oh, bisik, bisik lah.
2: Menawang ya, menawal.
0: Menawal tu sikit pengawak, sikit menawal tu. Tak nama pengawak menawal tu. Bisik nama ya dia sebut orang.
2: Tahu lagi nguji baru ka.
0: Oh, okey. Bedau tu oleh digiga peninga menawal-menawal tu menawal nama tu deh uji kita ngake peninga tu. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam. Selamat hari indah ngake nuan.
0: Au, sama-sama. Nama berita sari tu. Bisik, bisik meda orang, bisik meda orang ramai bertuang dia. Apa pasar?
3: Nadai. Nadai. Nadai, nadai. Pasar bisik tadi beli lah awak.
0: Amak, kelalu angat. Nah.
3: Ya, ndak adik tu selalu hujan.
0: Oh, selalu hujan dia.
3: Au. Tadi panas gaya kemari hujan. Bisi harinya. Nah tak dua hari malam. Nak celak
0: hari. Oh, mak benarnya. Au.
3: Ya, meh.
0: Okey. Au. Ngelalai kenapa tu mak ping tu. Nama pelawa ku?
3: Tanyak ni ya. Ketiknya. Menawal ke tampi.
0: Ya, baru betul. Menawal ke tampi.
3: Bisi orang. Ya, bisi orang ngumbainya. Kong kebat.
0: Au atau pertama tu ya melawal tu babalik
3: ya bergantung kaki kebab-kebab pap-pap koi
0: au ya ya tu nemu malik diri itu kendar ko buat cerita
3: ya ya ya ya nama ya bermunyi bisi labuah bisi rebah kunggu
0: ya nama au
3: aku kelia laban aku ke dia di kucing nemu non laban ke kelalu ko
0: au
3: ningau te nya ke bermunyi bisi pulau di atas umai ku aku tu ngigak lalita nak entuk peduli ko
0: au oh kenyak nah
3: leban aku ke suah deh suah ningau tai bekenya
0: au ngai kira ke
3: tak merani ke diri maki tai leban ya nak ngacau ke nak ngacau tua ya
0: au oh tang tang mesti bisi punggur bah lah menyok nuana tanak mu
3: ya ya udah hari site ko deh nya lu amai bisi dinga ko urang kesemak nya
0: ya namat au nyamutai de gayo ke ya nah au
3: ya begagak begendang ke nya kena kurang gagak mai ya kena ko cerita
0: nya ya au okey terima kasih Mak Ping.
3: Okey sama-sama
0: nya peringau dah temu Mak Ping ngelalai ka menawal ke tampi au nya nama ke tampi au jadi munyi ko sebesian tadi kira ke nemu ge arti tu taya engka ndak nemu cara nyebut ya nya nya nyebut tadi menawal tui-tui ku ya beketui ku ya jadi ya kebenaran tadi ngelalai ke menawal ke tampi jadi peningan telah kita ke terubah malam tu udah ditemu Mak Ping hari betul telah tu mega di sedia ke peningan kita hari betul. Jadi sebenarnya agen telah tiga kedua kita mending kata dulu.
4: SP Global dalam telefon ni meh. Hati tu dah dai meh. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay. SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mai lagi ute bukai. Kelipah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega. Ya gana berbayar. Ada isi cas. Likun serta ulim mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih bayar awan.
5: Nyamai mai mentepi.
4: Kerama dah pernah. Amun tang memegang nemu di mek.
5: SP Global. Do it now QR. Anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni mek.
0: Ya, peningan baru 9 minit lepas pukul 8 malam. Jadi, dia tu kita datang buat entelah kita tik ke dua ya. Jadi, entelah kita ke dua tu muka. Entelah jadi kirim ke ayah Jonathan Bunda Arya Betung. Jadi, entelah yang bunyi tu. Dengar mana-mana. Tu bisi panjang mimik entelah tu awak. Batang pinang ko ya mengku tepan bayan burung tunggu bas nyawa siku-siku nyabak ke senayu bulan padam batang pinang ruak tepan ke patan burung merak mengawa menyawa laka-laka sino ke mamangku tangkai mengelina sayau ke terengkuan anak nyalai nyau ke lama inai punai puna puna bangka udah memunyi lengok-lengok berarti sino balat nyada ke nyalas nyapa burung ira mirah mata buban palok naya ke perinsok induk lepai indai lipai nyalai nyawut anak rampang bungai but madah kati diri merai sekut seput asai ti dibalut lukut kerupai jelai nimbus indai kerupai bungai nas madah kati diri merai lemas di tangkai kamai. Jadi menua ya di penayak bilik nyapan ngau keliling dinding penyawan ulu lungga buah mati kena sambar tajai. Buah mati kena sambar tajai. Aku mai tak berarti ke baru telah tu au Arab kebetul mati sebuah aku leban kadang tulis nantu terang au. Batang pinang mengkuak depan bayan burung tungguak mengawal siku-siku nyabak ke senayok bulan padam. Batang pinang ruak depan ke patan burung berak menyawa lakak-lakak sinuk ke memangku tangkai mengelinak sayau ke terengkuan anak. Nyalai nyau kelama indai punai puna bangka udah memunyi lengak-lengak berarti sinuk balat ngada ke nyawa nyapa burung ira mirah mata buban palak nanya ke perinsok indai lipai nyalai nyaut anak rampang bungai but madah kati diri merai sekut seput asai tidak balut lukut kerupai belai nimbus indai kerupai bungai nas madah kati diri merai lemas di tangkai kamai jadi menua ya di penayak bilik nyapan ngau keliling di dinding penyalawan ulu lungga buah mati kena sambal tajai buah mati kena sambal tajai ha nyata di peningan telah kita ke dua malam tu au jadi bagus lama duit terus telefon kita nanti kita dah tulis ke saud ya terus tekan ngekai 082-258-633 atau 082-258-634 13 minit lepas pukul 8 malam. Hello, selamat malam.
6: Hello, orang muka.
0: Orang muka, Janang.
6: Okey.
0: Okey,
6: ambil saya. Pernah api mencal muka kita?
0: Ah, ha? Katika?
6: Pernah api mencal muka kita tahu.
0: Oh, pernah api ukai.
6: Saya
0: buat tolong
6: ni.
0: Okey. Okey. Okey, terima kasih. Pancar api kok Janang. Nemo kita iku ya. Nah tu dengar. Nah tu kai tu kai pancar api tu. Oh, kita ngagai peninga tu. Hello, selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Oh, selamat malam baru tu. Nemo
7: pula baru. Tadi kululung ah tadi
0: tu. Kululung gak tadi buah mati kena sambar tajai.
7: Buahnya rumah mali.
0: Rumah mali ukai.
7: Ukai.
0: Laban menuai tadi di penayak bilik ko ya nyapan gau keliling di dinding penyawan ko ya. Artinya dalam dalam rumah
7: mate tu. Dalam bilik ya.
0: Dalam bilik. Au. Oh.
7: Au. Oh. Betul kan mate
0: tu. Au. Au. Sigit tak kena.
7: Au. Sigit tak kena.
0: Au.
7: Anu aku perlu dia kabar.
0: Au, kira ke apa di nyapan kau buat keliling di dinding ku ya? Artinya berdinding dengan kah tu tahu. Au. Lepas dalam bilik ya, tai apa atas dinding.
7: Au, au. Bakal ke bagaimana ngebat tanya pertemuannya.
0: Iya, au.
7: Okeylah, mungkin perlu dia kan nama.
0: Mungkin perlu nih. Au, okey, terima kasih. Betau uliah di giga kita nya au arab ke nadai penanggol mengagai pelau peninga bukai aban bisi Arab keterang dia dengar kita lalai dia kena tai kaku au. Ya terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
8: Hello, semua malam.
0: Au ini wei.
8: Hari sibu.
0: Hari sibu nah. Au. Okey, ngelalai ke nama?
8: Kanu beruak kanak kita.
0: Ah, ketika?
8: Kanu beruak kanak kita.
0: Oh, beruak kanak kita ukai.
8: Ukai.
0: Ukai, au.
8: Okey, nalai ikut
0: yang. Okey, au. Okay, au.

0: Ya, tu si kuki peningah kita ibu 2586334. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Hari ini, wai.
1: Hari pendian tu, kucing.
0: Oh, hari pendian kucing. Oh. Okay, ngelalai ke nama tu?
1: Kayak mana ke rumah apinya kak? Maka minta apinya.
0: Oh, ukai.
1: Ukai?
0: Ukai, oh.
1: Oh,
0: nawa. Okay, nawa. Terima kasih. Saya sepiaku kalau kung lalai kan telah tu subok tang lalu bedau ditemu ya. Lalai kung lalai kia baru. Lulunggak tadi buah mati kena sambar tajai. Ya terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Ah, nama tu dah. Nanti ngawak tau bertelepon baru. Kanan tu terang kini tau ke bedaun tu mutus kini hati ya dekat nyawut. Kita ngagai peningat tu. Oh, hello, selamat malam.
1: Hari muka baru.
0: Okey, Janang. Lalai kenapa?
1: Kenapa? Boleh dia ke saya tadi. Bukan puak. Mali ke sampai bilik kita. Kita.
0: Oh, okay. Okay. Okay. Okay.
1: Oh, nanti belum yang meh. Awak belum yang sama belum yang.
0: Oh, mana? Okay. Okay, terima kasih. Ya. Jadi kita berarti kelalai itu tadi. Ini dua leka nyamai gigi kita. Nah. Burung tunggu ke ya benyawa sikok-sikok nyabak ke senayuk bulan padam. Retinya bisi kawal ngau pengawak ngau lah kita mesti atau au. Kita terus ngagai peningat tu 25863 ni tu 3. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Hello. Hari ni tu? Apa namanya leh? Nanti ngawak tahu telefon baru. Kita yang ngagai peningat tu. Bawa 258633. Hello. Hello. Selamat malam hari ni tu?
2: Setambun tu. Siapa?
0: Hello. Hello. Ya. Out. Ngelalai ke nama? Alu sebut.
2: Salah nombor.
0: Salah lumur pia. Okey, terima kasih. Salah lumur ko ya au. Nanti ngawak. Kau kai kat telefon kita macam ni tang ya kena tekan tau kesalah tekan ya. Kita ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Au. Cek.
2: Luar lunggak
0: tadi. Alu lunggak tadi. Buah mati kena sambar tajai.
2: Buah mati kena sambar tajai.
0: Au. Au. Hari hari ni tu.
2: Hari betuang.
0: Hari betuang. Au, ora betuang lalai kan telah tu, empun telah tu. Napa tu nan mu? Au. Ji sebut dulu. Ni bagi gigi kak na ujung pun.
2: Pun itu.
0: Pun ya, au. Buah mati.
2: Buah mati, buah.
0: Au.
2: Nanmu?
0: Oh, okay, lagi uji baru. Pamon telah tu. Siku lagi peningah kita ibu 258634. Hello, selamat malam.
3: Halo.
0: Halo. Selamat malam. Hari ini, wai.
3: Hari Limbang.
0: Hari Limbang. Pu jawah tau. Aun mu tu pelabak kura Limbang. Lalai kenapa tu kini?
3: Halo.
0: Halo. Aun lu sebut dia.
3: Hari Limbang.
0: Uji nama dam ke radio non dulu. Okey. Aun sebut dia. Lalai kenapa? Ulu lunggak tadi buah mati kena sambar tajai. Pada baku yang masang radio nyalai anak tu ninggal buahku ngangau kiau. Yang dengar ke radio, kan dengar ke telefon. Tok siku lagi peningat kita. Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam.
0: Okay. Oi.
4: Ukai patah kredi orang kat parai kan?
0: Oh, ukai.
4: Ukai? Udah nyuci lah kali masak. Nulis tak?
0: Nulis tak? Okay, ni gat tu dah. Okay. Terus ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
5: Selamat malam, Peskua.
0: Baru nyebut nama Nuan.
5: Selamat hari ini, Nuan.
0: Okay, terima kasih.
5: Jadi apa tu? Nyebut main apa?
0: Giga buah mati dulu, Giga.
5: Bawa ke ukat dia, Giga. Kemila apa ini, nak?
0: Ukat. Ukat. Tu nyeri, atau nyerita ke ulah kita mensia?
5: Cerita tu ai sebut ne.
0: Ukai. Nyerita. Nyerita ke
5: klien.
0: Nyerita ke ulah kita mensia mato au. Okey. Nyerita ulah kita mensia. Nyabak siku-siku aku ya ke senaya bulan padam ku ya. Nama kau lah deh. Au.
5: Ulah lelaki ne. Pura ulah lelaki.
0: Ukai. Okay. Okay. Berarti sino kuya? Okay.

0: Ya, kita terus ngagai piningatu 2586333 baru. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Priska, selamat hari ini.
0: Au, sama-sama Leo. Leo, Leo nemu perbakun telah tak?
1: Nah, nemu tu Priska, nanti tu ninga aku tadi dalam kereta tu.
0: Nanti ninga ne? Au.
1: Au.
0: Aku madah. Kami ulu. Aku madah ngagai sidak tadi tu bisi kawan ngau ulah kita mensia. Nanti ulah kita mensia tu ya sino ati, ya nyaba. Nama deh.
1: Susah hati.
0: Ah, tusah ti buah mati tusah ti. Kena kena sambar tajai.
1: Kena sambar. Tusah hati kena sambal tajai. Kena sambal. Kuat nanjal.
0: Ukai. Sambal. Jadi jadi menua tu tadi di penaya bilik nyapan engau keliling di dini yang penyawar. Artinya dalam bilik atas dinding yang aku tanya aku Sebastian. Betul ya? Buat dalam bilik. Au. Nama ada?
1: Dalam dalam bilik atas dinding.
0: Au. Au. Kebat-kebat dinding yang ku ya. Mama tu kebat kurabat dinding.
1: Kebat orang atas dinding yang ne. Susah hati. Oke, kena.
0: Sambar tajai. Tang dia au. Tang dia tu, ndak tu orang kebat ke badin dia, lepas bisik tai kena orang duduk ke. Ndak orang kebat ke badin dia dia tu, jarang. Bisik kan ke au. Oh.
1: Kebat orang badin dia yang ne, susah au. Hati.
0: Au.
1: Tu ta ta sambal tadi ne.
0: Au.
1: Sambal.
0: Tajai.
1: Sambal tajai. Kena kena sambal tajai ne, susah hati. Muka
0: muka ukai de okay. ujung gigak ne deh
1: ujung tajai
0: engkau sambal
1: tajai nak mau tanya kepada orang badin yang ne
0: pung kami di tok mayo main belas tu di tok
1: tuh hati belah badin yang ne nak mau tanya susah hati kebat badin yang baru rumah kita dia tu bisik ne.
0: Oh, bisik. Ayo, engkau kau tiap buah rumah bilik bisik magang tu tau.
1: Tengah ne, tu hati. Sambal tajai. Tanggal nama di tanggal ukai tajai. Panjai ukai.
0: Bisik-bisik, nah. bisik tak ingat suatu sati itu deh. Nama buah tu tahu tu sati.
1: Nama kengasuh ke tu sati. Kita tu sati, mbak bilia kebat orang babilia, mbak pintu din, mbak dindia ne. Nama tengasuh teh tu sati, mbak pintu dindia, mbak dindia to. Karena gambar. Medak gambar ambai
0: saya. Ya betul. Tersah ti medak gambar ambai. Betul nangi Leo. Okey Leo.
1: Terima kasih Priska Pamarat direktor ne.
0: Oh, bukan sama. Aku tadi lama tu nyu kedua kali kudang lalai ke deh. Nyak ku nganti. Okey, terima kasih.
1: Okey, terima kasih Priska.
0: Uli ya. Sama-sama. Auli ya.
1: Okey. Ya.
0: Peningau dah ditemu Leo tadi au ngelalai ke. Tusah ati medak gambar ambai. Gambar tu nanti keliak sikit badin dia. Yang orang ngantuk ngau. Jadi dia tu leban ke new bisi style kebaru, plain kebaru. Dua orang agak bingkai gambar tu. Nyala bisi kita kena orang duduk ke. Jadi kadang-kadang kah atas meja, atas kabinet, atas shelf. Banyak. Tang keliak sikit gantung orang yang badin dia ngau. Dia tu pun lagi kau main gantung orang badin dia. Tak kena kait ke badin dia. Nyekak setengah jam kita bergulai buat program yang entahlah baru dua titik entahlah sudah muncul di kira kita. Nyalah kita terus ngagian telah ke lumur tiga ya. Jadi entahlah ke lumur tiga menyitu sama lagi entahlah hari ayah Jonathan Bunda. Ini keruci indai kerucu ya. Bergamal beli-beli tang berjaku kelalu nemu. Madah kediri berani ke gerasi tuai antu tang takut kejelu kaban nyumbuah. Apai kecuai aki kenyuar begamal lap-lap tang berjaku cukup pintar madah kediri berani ke pesiri raja ular tang takut ke bental puo ipu. Oh, ke bantal puo ipu. Jadi menua ya di selingkap batu untap panso bias lekaujan di bungkuang tapang ngabuang baka benuang tajau perawan. Ulu lungga pingan. Ulu lingga ya pingan. Kita berarti ke baru. Ini keruci indai kerucu begamal beli-beli tang berjaku kelalu nemu. Madah kediri berani ke gerasi tuai antu tang takut kejelu kaban nyumbuah. Apai kecuai aki kenyuar begamal lap-lap tang berjaku cukup pintar. Madah kediri berani ke pesiri laja, raja ular tang takut ke bantal puo ipuah. Jadi menua ya di selingkap batu untap pansok bias lekaujan di bungkuang tapang ngabuang baka benuang tajau perawan. Ulu lungga pingan. Pingan.

0: ya. Aku tengok je ngagai peningat tu bawa 258634 ya. Hello.
1: Hello.
0: Selamat, ya, selamat malam.
1: Selamat malam. Ukai pisan kah?
0: Pisan ukai.
1: Ukai. Lagi nguji baru kah?
0: Okey. Pingan dulu enggak ya? Reti ya selekah jakuk mutai tu.

0: Ya, kita terus dengan guys. Sikap lagi peningat 258633. Hello. Hello.
1: Selamat lemai baru.
0: Ah,
1: selamat. Okay, empeleman kah?
0: Empeleman? Ukai.
1: Ah.
0: Ukai.
1: Ukai kah?
0: Ukai.
1: Oh, awak kah? Lagi menjelaskan. Okay.
0: Nantu puas hati Rubina ngapil baru. Jadi kita ngagi peningat tu awak. 258633. Empat. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Aau, oh, bujang sih dong kenal. Aau, oh, oke. Okay. Aleh, aleh.
2: Nuji ya lah.
0: Aau,
2: saya Indo Nyuan.
0: Ah, katakan?
2: Indo Nyuan.
0: Indo Nyuan. Tahu ke? Re
2: Nyuan.
0: Ah, Re Nyuan. Indo Nyuan. Re Nyuan. Tahu ke? Nyuruan. Aau, aau. Oke.
2: Terima kasih.
0: Oke, okay, sama-sama. Aunya tip ninggang lalai ke Renyuan. Ah. Bisik orangnya buat ya manyi tang ditu ngena jaku Renyuan au. Nya tadi udah ditemu bujang sinung ngenang telah kita itik ke 3. Jadi ditu kita terus ngagen telah kita itik ke 4. Jadi telah ke 4 tu pandak telah tu dinga mana-mana. Telah ke 4 munyi tu inya di nanga Sarawak. Kelio udu pemanis nyampau penglemak tang dia tu bakal nembiak takut ke antu ha kemantan di nanga igan kelio udu pemanis nyampau penyaman tang dia tu udu pemasam tau di pam ke garam dua pasu ha ulu lungga kumang mandi kita berarti ke baru inya di nanga Sarawak. Kelio udu pemanis nyampau penglemak tang dia tu bakal nembiak takut ke antu. Kemantan di nanga igan kelio udu pemanis nyampau penyaman tang dia tu udu pemasam tau di pam ke garam dua pasu. Ulu lungga kumang mandi. Kumang mandi. 258633. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Bah, ni nyatuk deh. kita ingat guys, ikut lagi peningat 258634 tau. Hello, selamat malam.
3: Selamat hari ini.
0: Au, sama-sama. Au, terima kasih.
3: Ini nano tau. Au, ini nano harus minum.
0: Au, oke. Au ngelalai kenapa tu ini nano?
3: Oke, kita hidup terkini. Kita...
0: Tau? Idang manyi ukai. Eh kata ni, kata ni baru idang manyi Renyuan tu kai tu.
3: Lah kurang dari okey.
0: Okey lagi uji baru. Okey terima kasih. Ah nga guys, ikut lagi peninggal kita 258633. Hello, selamat malam.
4: Selamat malam uji tu.
0: Okey, tu nemu papaku.
4: Pengawal orang mah tu.
0: Tau pengawal orang ukai. Ukai pengawal orang.
4: Ukai ne?
0: Ukai utai itu.
4: Utai itu.
0: Tau kumang mandi.
4: Kumang mandi.
0: Hmm.
4: Jelo betul tapi ya.
0: Jelo mandi tu lagi kak nah.
4: Kembali.
0: Balik betul. Balik betul.
4: Ya, kau balik.
0: Au, ya.
4: Nyau kau punya mia.
0: Ukoi balik. Au.
4: Ah, ukoi balik. Kau balik. Sing ngumai ukoi balik. Kelmu.
0: Au, ya.
4: Bercura, bertukar curah.
0: Ah, nyak mah tanmu bertukar nak kunua lau. Au. Okey, betul mah nyak. Okey, terima kasih ya. Kalau kita mendak tu ukoi balik kurang au nyebut tu au. Tahu ukoi ukoi ya. Baka-baka ticak ni yang tanya besar. Bak kampung mayuh tu bak babas ke repok-repok. Bisik korang nyebut ya mana balik. Palitin telah udah mujur di gigak kita. Dia tu ketengahkan telah ke lumur 5. Mentelah kita ke lumur 5 menyetuk au. Antelah kelima lima tu dikirim ke Siko Peninga. Ingat ingat ku siapa nda orang kirim ke tu kemari nah. Jadi kita berarti ke baru tu ke kita berarti kan telah tu dapat kenyelutung getah dirjang jenawang bujang bisa nemuai ke ulu langgai lingga data dian dia berdiri degi-degi mengkang lelisa ngerambing tingkah palak menua nyangka bugau bisik tesat sebelah kerapa dia elalu disuyak kia dipah tampuang palak ngujung ke bugau baduk reregau sebelah menua napat kebuah mansau cecinang jadi menuanya disadau berimbai ngau kuyan padi meraka di langka umai dua nanam padi puya nyak tadi menua lama ya menua baru di kampung jeruang nada dengan suang nyumbuah bandar di babas repok madan lembok alai sarang burung kejirak ulu lungga sarang sempidan di ibun menyadi abok maya nyembi sarang sempidan di ibun menjadi abok maya nyembi aku mai terperhati ke baru sekali lagi au dengan mana-mana napat ke nyelutung getah dirjang jenawang bujang bisa nemuai ke ulu langgai lingga datedin ia berdiri degi-degi mengkang lelisa ngerambing tingkah palak menua nyangka bugau bisa tersat sebelah kerapa dia lalu disuyak kia dipah tampung palak ngujung ke bugau baduk reregau sebelah menua napat ke buah mansau cecinang jadi menua ya menua lama disadau berimbai ngokuyan padi meraka di langka umai dua nanam padi puya lalu menua baru di kampung jeruang nadai dengan sung nyumbuah bandar di babas repok madang lembok alai sarang burung kejirak ulu lungga sarang sempidan di ibun menyadi abok maya nyembi hanya tadi pelinga telah kita titik ke lima ya hello selamat mai
5: hello selamat mai
0: oh, hari ini mai
5: hari bintulu
0: hari bintulu ne au okey lalai kena mau tak ni
5: kan yang buat tanya antar
0: ni tak
5: ke perusahaan
0: au ni tak ya ke ulu lungga sarang burung sarang sempidan tak
5: oh, ya.
0: Au.
5: Oh, ya.
0: Au. Sarang sempidan di ibun menjadi abok maya nyembi. Giga na sarang sarang sempidan dulu.
5: Kai jelo ta. Jelo
0: ta. Ah?
5: Jelo.
0: Sarang tu sarang sempidan.
5: Kai jelo munsang ya.
0: Jelo munsang ukai. Okay. Okay. Terima kasih. Tu mesti megak berkawan dengan jelu. Tau kan jelu pun sanggau. Kita ngagai peningat tu. 258634. Hello, selamat malam.
6: Selamat malam baru pesta.
0: Sebut gad. Sarang sempidan.
6: Orang ngetan bubuang kerak pun main.
0: Okay. Sarang sempidan tu orang ngetan betul. Di ibun menjadi abok. Maya nyembi. Orang ngetan nama deh.
6: Ngetan bubuang kata.
0: Bubuang ukai. Ukai. Nama gutai ngetan orang. Orang ngetan nama lagi. Ujuang ikat nanti deh. Maya nyembi.
6: Bapak di.
0: Ukai. Kau madah tu. Ya tadi madah kau. Bukan jelo tu. Kau ya. Awak bisik.
6: Ujuan
0: tadi katanya ujuan. Maya nyembi.
6: Maya nyembi.
0: Au.
6: Nyembi nyoke padi.
0: Maya padi ukai.
6: Babi.
0: Babi.
6: Apa babi?
0: Babi. Au. Orang ngetan nama deh.
6: Orang ngetan.
0: Di ibun menyadi abaknya giga nan. Maya nyembi tu tadi babi.
6: Orang ngetan tapi ke nganu tuntun.
0: Orang ngetan tuntun tanya menjadi
6: peti
0: au apa orang ngetan tuntun peti tanya
6: ba orang ngetan tuntun peti ba
0: okay ba kapok ratu deh kenak lah nama deh
6: kenak lupa babi
0: nya baru betul orang ngetan tuntun peti kena
6: ngipak babi
0: kena ngipak babi tau ke Ak tau ke ngulih ke babi ko ya di
6: tau ke babi
0: au, okay. Au betulnya kena au nang ngipok babi betul kena au oke okay. Oke okay, terima kasih
6: baru pindah
0: lima oke peningan telah kita titik kelima udah mujur ditemu igat ngelalai kurang ngetan tuntun peti di kena nguliah ke babi. Ah, nya tadi peninga. Asai spekum tena salainga aku entelah tu dikirim ke pengajar Wilson Indian Ari Kapit. Terima kasih pengajar Wilson harap kemudian ke program kita ke lemai tu. Au. Jadi kita terus ngagain telah kita titik ke 6.

0: Ya, jadi telah kita kenal punya tu Kumang Dayang Madu. Dia kediri di menua Tanjung Batu. Hari tak tentu diperhati, bulan tak tentu nemu. Laban dia ke selalu dipangkak ke buah angin laju. Nyak ke ngujuang kepala ia selalu ngeluh. Ngujuang ke Dayang Madu suah dikumbai orang babadi nyawa. Balau sidak kindu suah berjaku madah ke diri sinu mayuh utai dikenang. Tang sidak ke lelaki suah ndak bermunyi. Seminak madah ke diri rugi nadai untung. Tang Kumang Dayang Madu dini nyak tau lesi babadi laya pambuk. Nama datai ke dia tu ia mengkam bergantung. Baka tangkuang buruang kenyalang bergamal cina-cinang mirah di pedak. Jadi menua ya, di selepak batu burak, di pedak tampak berbenang. Dalam sekelip, dalam selikap ungkap batu, baka serungkap langkau kajang. Ya tadi menua ya. Ululungga bilun perintah, tau ke ngasuh madah. Bilun perintah, tau ke ngasuh madah. Ya tadi. Lulungkak ya, kita berarti ke baru. Setelah kita titik kenam malam tu, Kumang Dayang Madu dia kediri di menua Tanjung Batu. Hari tak tentu diperhati, bulan tak tentu nemu. Laban dia ke selalu dipangkak ke buah angin laju. Nyak ke ngujuang kepala ia selalu ngeluh. Ngujuang ke Dayang Madu suah dikumbai orang babadi nyawa. Bala sidak kinduk suah berjaku madah kediri sinu mayuh utai dikenang. Tang sidak kelelaki suah ndak bermunyi. Seminak madah kediri rugi nadai untung. Tang Kumang Dayang Madu dini nyak tau lesi babadi laya pambuk. Nama datai ke dia tu ia mengkam bergantung. Baka tangkung burung kenyalang bergamal cina-cinang mirah di pedak. Jadi menua ya di selepak batu burak di pedak tampak berbenang. Dalam selikap ungkap batu baka serungkap langkau kajang. Hanya tadi menua ya, lalu ulu lunggak ya. Bilun perintah tau ke ngasuh madah. Bilun perintah tau ke ngasuh madah. Yang tadi peningat telah kita titik ke 6 malam tu out. Jadi sudah bersih peningat kita baru telefon. Kita terus ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bro Binang. Lalai kenama tu?
1: Pun dilah, tau ke di baruah dilah, kai?
0: Ketika?
1: Pun dilah, tau ke di baruah dilah.
0: Pun dilah. Oh, betul ya? Pun dilah. Okay, terima kasih ya.
1: Tau ke, terima kasih sama.
0: Tau ke buluh dilah, kok ya? Okay. Okay, dah temu Rubina apa? Mau Rubina bisa temu, ketemu ke Siti malam tu lalai ke pun dilah.

0: Ya, kita terus kan telah kita etik ke tujuh hau. Jadi telah kita ke tujuh menyitu dengan mana-mana pandak telah tu igat bujang bunga madah ke diri dekat nemuai ngare kaban dia di ulu muka. Tanda nemu kebuah tau terpawah ke menua bukai. Igat bujang mit madah ke diri ke nemuai ngare kaban sidak ya di ulu kenawit tang lalu selit bok dan kayu binjai. Jadi menua ya bergulai ngau kitai kadang-kadang semua kitai bisik kalau ngasai. Kalau medok ngau mata diri empu. Ulu lunggak ndak ingat meli roti. Ndak ingat meli roti. Kita berarti kebaru. Igat bujang bunga madah ke diri dekat nemuai ngagai kaban dia di ulu muka tanda nemu kebuah tau terpawah ke menua bukai. Igat bujang mit madah ke diri kat nemuai ngagai kaban sidak di ulu kenawit tang lalu selit bok dan kayu binjai. Jadi menua ya bergulai ngok kitai. Kadang-kadang semak kitai bisik kalau ngasai, kalau medak gau mata dirimpu. Ulu lungga, ndak ingat meli roti. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru Puska.
0: Okey, Gat. Ngalai ke nama?
1: Ya, no. Tinggal kat berjiji.
0: Oh, betul. Oh, tengok lekat bawa gigi kuih yang itu. Betul tak? Okey, terima kasih ya.
1: Sama.
0: Oh, ya. Udah mujur di sambar ke igat, ngelalai ke, tengok lekat bawa gigi.

Ya, kita terus ngagen telah kita itik ke berapa tuh tadi? Nah, ke 7. Ya, ke 8. Ini telah kita ke 8 bunyi tu apai mangko madak diri enggai ngirup ai ngapo? Labanti aku ngirup ai ngapo ku ya, dia aku dekat pedis palak, ndak uleh medak serta ndak uleh berjaga. Apai Ayub madak diri enggai ngirup ai sup, labanti aku mayuh ngirup ai sup, tau ngujung kaku pedis perut, ndak uleh seput. Ndak uleh hidup hari lemai datai ke pagi. Jadi menua ya, di rumah panjai bergulai ngol kita, nanti agi kelia pemadu berguna, tang dia tu kadang-kadang agi gak bisik nitiah keguna. Ulu lungga, semadi nyaga tudah tuai. Semadi nyaga tudah tuai. Ya, kita terus ngagai pindinga tu 258633. Hello, selamat malam. Hari ini tu. Hello.

0: Ya uji kita terus ngagai peningat tu 258633 ya. 34. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru peskan.
0: Ah, selamat malam. Okey, Kak.
1: Pengen api kelitar mah panjai.
0: Api kelitar mah panjai. Alma panjai selalu kena api kelitar nah.
1: Au.
0: Au, dia tu bukan ada lagi. Agi ke kini.
1: Kau pun langkau lah kau.
0: Au,
1: amat ke. Ada yang jadi tubuh kita langkau kebun kau.
0: Au, agi. Au, ya. Au, betul menyakat. Api kelita rumah panjang.
1: Okey, terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Ya, yang tadi peningat, ngelalai ke api kelita rumah panjang. Kadak ku orang kena biak. Kadak. Kalau mendok taikan nama kelita kini. Ahunya tadi peningan telah kita itik ke 8. Lagi pisa awak 12 minit hari dia tu. Kita boleh ngigak telah kebukai. Jadi kita terus berhati ke Siti Gin telah tu. Jadi telah ke sekali tu. Ni tu tadi ne. Telah dikirim ke siku peninga kita eh? Lubuk mesai mangkuk rejang tumbuk semambu nyintung palok luga-luga ngira jila rambu ubung mata ndak nyengala bulai ngau nyawa bertampung ngau hidung pangkang darah mekang duduk nyerigang sama nyerungkung pegai darah pandai belincai di gundai cekak di punggung pedak segang aik mansang tak ngulang besintak nyurung lalu begau bala ke jungau tak bertimbung ikan adung labuh ketinuang tabak temaga jadi menua ya di lebak entung entak bakal tepak muai kerupai di munggu pegai teguk berguru baka gisai. Ulu lungga rutan. Rutan. Pandak tu awak. Lubuk mesai mangkuk rejang tumbuk semambu nyintuang. Palak luga-luga ngira jila rambu ubuang. Mata nak nyengala bergulai ngau nyawa bertampuang ngau hidung. Pangkang darah mekang duduknya ringkuang sama nyerungkuang pegai darah pandai bincai digundai cekak di punggung pedak segang aik mansang tak ngulang besintak nyurung lalu begau bala ke jungau tak bertimbung ikan adung labuh ke tinuang tabak temaga jadi menua ya di lebak entuang entak baka tepak muai kerupai di munggu pegai teguk berguru baka gisai ulu lungga rutan. Hello, selamat Halo. Malam. Ya.
2: Selamat malam, DJ.
0: Oh, hari ini, Mai?
2: Hari Kucing.
0: Hari Kucing, eh. Oh, lalai kena apa?
2: Saya ngangau ke umpan, DJ.
0: Umpan, ukai. Ukai.
2: Ukai, ne.
0: Ukai,
2: Oh, nak awak gak? Nak orang.
0: Okey, terima kasih. Okay,
2: terima kasih, ya.
0: Kita ngagai sikup dagi peninggal, out. 258633. Hello, selamat malam. Jadi lulunggak ya tadi rutan selka jakuk jauh. Tai siko jagi peninga badu 58634. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam. Okey, ngelalai ke nama tu?
3: Peputan Ukai.
0: Peputan Ukai.
3: Okey, gak. Okay.

0: Auk. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam, Cik.
0: Auk, apa nganti nuan ku tadi, Cik? Lu bedau pansur.
1: Baik, selamat hari ini, daing ke nuan.
0: Auk, terima kasih. Auk, oke.
1: Jadi apa nih? Auk. Kayak ngelolai ke Cuban?
0: Cuban?
1: Auk.
0: Nama, bisik je aku buka cerah rimbuk Cuban tu.
1: Kai korang? Auk.
0: Ukai, aku nak nemu dia tau lah. Tau kai Cuban? Au bisi nama bukai di tok ah.
1: Au
0: lagi ninggal kang jora bukai ka? Au. Okey, terima kasih. Ya kita ngakai sikut lagi peninga tu 258634. Apo? Main tu nyadi tu engkau telefon dia tu nak tu mana lain pala aku. Ngak lain ke terang lagi au, ngai kerugi ngapa kita telefon? Tu sekolah lagi peninga 258633. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Au, hari ni wai.
2: Hari miri wai.
0: Hari miri neh. Au, okey, ngelalai ke nama tu?
2: Ngelalai ke Sebayan,
0: mai. Sebayan. Oh, ukai.
2: Ukai.
0: Ukai au.
2: Hari ni normal.
0: Au, ya mah. Okey, terima kasih. Au. Ukai Sebayan. Kita yang agak sikut lagi peningau. Hello, selamat malam. Hello, hari ini tak? Hello.
3: Hello, selamat malam. Baru ukai cuan ke?
0: Cuan ukai.
3: Ukai ke?
0: Ukai.
3: Uban pun ukai.
0: Ukai. Au.
3: Au ke lagi.
0: Okay, terima kasih ya. Ngagai sikut lagi peningau. 258633. Hello, selamat malam. Hari ini tak?
4: Hello.
0: Okay.
4: Hello.
0: Hello. Ya, hari ini nuan?
4: Hari Serikai.
0: Hari Serikai. Okay. Ngelalai ke nama tu, ay?
4: Kau ngelalai ke Seludan.
0: Seludan? Ukai. Ukai.
4: Okay,
0: sama-sama. Lepas aku bujang, sini ngenang. Kau nemu ya, utai tu, atau engkau jaku lama tu. Kita ngagai peningat tu 258634. Hello.
5: Hello.
0: Ya, selamat malam.
5: Selamat malam. Hari sibuk tu.
0: Hari sibuk ne. Au, okey. Au, ngelalai ke nama.
5: Itu ngelalai ke Japan.
0: Japan. Ukai.
5: Okey.
0: Ukai. Au. Okey. Au. Kita uji ngambil sikut lagi peningau. Nanti dah boleh gigak kita baik ngagai minggu bukai ke. Hello, selamat malam.
6: Hello, selamat malam.
0: Okey, Robina.
6: Uji baru. Jengkuan ukai.
0: Jengkuan ukai.
6: Oh, ya kan.
0: Au, ukai. Au.
6: Au.
0: Tu peningau ke penudai pelabak aku. Au. Kita uji ngagai peningau tu. Hello, selamat malam.
7: Hari buka atau?
0: Hari buka neh. Okey, ngelalai ke nama?
7: Okey, ngelalai ke Sidang ya.
0: Katika?
7: Sidang.
0: Idang.
7: Kidang raga rani kita ya.
0: Ukai. Ukai.
7: Ukai.
0: Ukai.
7: Ukai. Ngelak okay. Kurang ke salah.
0: Okey, terima okay. Kasih. Ngagai sikut lagi peninggal kita ya. Hello, selamat malam.
8: Halo, selamat malam.
0: Hari sibu tu. Hari sibu. Ngelalai ke nama tu, eh?
8: Entungan.
0: Entungan ukai.
8: Okey, terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Kak, dia tutup aku. Tak tagi. Gak bisa peningat tu telefon. Nyalai kita yang uji ngakai peningat tu. Hello, selamat malam. Hello.
8: Hello.
0: Selamat malam. Rini tu.
8: Hari miri tu.
0: Hari miri ne. Au lu sebut dia ngelalai ke nama?
8: Bukan ngelalai ke Jagan, okay?
0: Jagan. Ukai.
8: Okay, nama
0: okay. Okay, terima kasih. Tu peningat penudi pelabak ku au. Lepas jam kita tu nyempil. Hello, selamat malam.
9: Hello, selamat malam.
0: Au, hari ni wai?
9: Hari lu sebawah.
0: Lu sebawah.
9: Akib boy.
0: Akib boy. Apa lama nak dengar nyawan-nyawan? Ngelalai ke nama tu Akib boy?
9: Apa aku bungkan.
0: Bungkan? Bungkan kena orang nyimpan.
9: Nyimpan rudiang.
0: Nyimpan rudiangnya? Negua elok.

0: Ukai to.
1: Kayaknya.
0: Ukai. Au.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih. Apo pamau mentelah tu nang lalu nak temu rat mentelah tu pelabah aku nyangka dia baik kita ngagai minggu kebukai tu au laban awak kita tu nyempil. Terima kasih ngagai semua kita ke udah mulai ngaku bapa kerem tuan telah kita ke minggu tu lalu ngagai bala indai-indai milik selamat hari indai jadi bulan 6 baru bisi area payau jadi ngonya harap ke semua bila mujur lantan dalam semua pengawak jaga penggerai lapan hari kita tu angat nak negara air mayu lalu bertemu baru minggu baru tu ilah pukul 9 menengka berita hari Kuala Lumpur udahnya lagi kita mulai ngaku mula kebukai bapa awak pemerintah malam jadi ngonya beri selamat malam.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah digaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama ada T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk melaksanakan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Beliau memberi jaminan kerajaan madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Sementara itu, menerusi laman Facebook, Datuk Seri Anwar menyeru mahasiswa terus memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan yang membawa kemajuan dan pembaharuan kepada negara berlandaskan ilmu, nilai serta kematangan pemikiran. Katanya, golongan itu merupakan sumber kekuatan baru yang mampu menyatukan rakyat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang sekaligus menolak politik perkauman sempit yang hanya memecah belahkan masyarakat serta menggugat keharmonian negara. Kementerian Kesihatan memandang serius mengenai penyakit hantavirus dan mengambil langkah pencegahan meliputi pelbagai kawalan agar penyakit berkenaan dapat dibendung pada peringkat awal. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah-langkah persediaan awal perlu dilakukan bagi memastikan orang ramai bebas daripada jangkitan virus tersebut.
2: Pertamanya saya perlu sebutkan bahawa sehingga 10 Mei tidak ada pun kes rakyat kita yang terlibat. Yang kes yang 6 disahkan di makmal dan semua yang kes yang lain itu adalah laporan daripada luar. Mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuk ke perairan kita terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, isu berkenaan menjadi keresahan masyarakat Melayu apabila ia berulang kali disentuh secara terbuka. Sementara itu, pihak polis memberi jaminan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum, agama dan institusi di Raja 3R. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche berkata, mana-mana pihak yang cuba meraih keuntungan politik atau peribadi dengan menyentuh isu berkenaan bakal berdepan dengan tindakan undang-undang tanpa mengira latar belakang. Kerajaan dijangka memuktamadkan rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalinas Osman Said berkata, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Komuniti madani perlu memainkan peranan aktif sebagai mata, telinga, lidah, kaki dan tangan kerajaan dalam memastikan setiap inisiatif dan bantuan sampai terus kepada golongan sasar pada peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ahli komuniti yang dilantik memikul tanggungjawab besar untuk berada di lapangan bagi mendengar keluhan rakyat serta menjelaskan dasar-dasar kerajaan negeri maupun persekutuan dengan cara yang paling mudah difahami. Untuk itu, pihak kementerian akan memulakan mewajibkan siri latihan intensif melalui kerjasama dengan Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA bagi melengkapkan ahli komuniti dengan kemahiran menghasilkan grafik dan teknik menjawab isu-isu tular dengan berani tanpa kegusaran. Beliau menyatakannya ketika berucap pada majlis penyerahan watikah lantikan komuniti Madani Kuala Lumpur dan Selangor di Ibu Negara.

Pasar itu 10 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak sudah netap ke pemesai tanah 700 hektar semak padang bilo antarabangsa Kuching nyadi kepalang industri ngagak perengkak elektronik ke Terubah bak menua tu. Menteri Pemansan Pengawal Industri Sarawak Abang Johari Openg madah ke projek tu dekat degagak ngobrengat lalu di sadang tembuk bak tahun 1993. Ia masuk ke penerang tu bak pengerami ngabang hari raya ke diatur bak balai Mesir Mayuh RPR Petrajaya. Agi menangkap projeknya, ia madah ke sebengkah company elektronik Arimno Jipun sudah ditemu dekat meranak ke puku berindustrinya dimandang ke pengerindu Arimno Bukai ke dekat memansang ke industri itu. Ia megak madah ke pembujuk polisi, industri itu nang berpangai berayat di bersedia dekat belajar ke pelajar pengandil paru dikenal napi pemansang itu menurut perintahnya dia ke latihan teknikal ngau vocational ngagai rapan lebih di ulih menak peluangnya misi pengawak puang. Bukai seminak pemansang industri bakkan yang mengeri ajak tang perintah megak cakah memansang ke aktiviti ekonomi bak menua pesisir ngenak pengawak bertanam berkebun dikenak nyemaka ke pemansang bak serata menua. Jerana cerita ramak Sarawak tu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Okey, lagu ke Trubah Merindang kita bawa YFM. Serito ianya lagu Ari Lucy M. Lagu ke diberi nama Anggai Tunik di Pemerindang Malam Serito dan Stephen menggelanggau kita 10 hari bulan 5 2026. Juga kata bertengan tahun kai ya mah. Juga kata bertengan tahun 8 bulan 6. Ia baru kita nyingkang ngagai tengan tahun 2026. Dah berasa ya, saya kagi bak bulan 1, saya kagi bak bulan 2, kita bak tahun 2026 tu. Okey. Jadi terima kasih kita ke baru bergelanggau kami ba YFM yang di 3 jam bagi selama Pemerintah Malam. Dan terlebih kita dikandingnya ke Kuala Penampak 9.30 malam, 10 malam kami dekat nabur ke berita hari YFM. Ditangkan kengau lagu Pelasar Julai, Pelasar Jurai 6.35, lalu ditangkan kengau kita BC Country and Western 11 malam terlebih. Okey, nyerintah program kita untuk malam tu terus berperindah baru. Kita ikat sekali tu dengar ke ID Utai Orang.

pergi ke di pantai ke kota tadi pukul 9:30 malam kita dekat ninga ke aku boleh menampak begelanggau menikam ini.

Selamat bugala baru keninga serta balam banyadik dalam Kristus semua. Masti program inya program aku boleh penampak tidak ungkup ke sarito. Terima kasih kita yang agak apai di serga laban ke agi beri kita peluang bugala baru bak program tu tina diungkup ke ngagi peninga ti rindu ninga ke cerita kerja aja Tuhan. Tau ke cerita kesaksian aku boleh nampak mega endur kita tidak berkongsi ke cerita kerja ajiah diri empu tak kurang bukai kita endang di perangsang berkongsi ke bab program aku boleh penampak ti boleh dipendang ke kita nintiang hari minggu. Terima kasih ngagai siku peningal ti berkongsi ke cerita kerja aja Tuhan. Ia kebisik nyadi bak penghidup yang pun. Peninga kita itu, siku induk, lalu seminat dekat dikangau kengau nama Olivia. Olivia ukai nama amai. Olivia madah kediri, ukai tentu kuat bak pengharap Kristian. Laban ia tu megak, laban Olivia tu, tau disebut baru masuk Kristian. Tang lebuh kudah megai pekarap Kristian. Ia madah kediri suah bertanya bak father di gereja. Nanti bisi utai ketika ditemu taukah utainya dinyelai bak penghidup ia. Olivia tu siku ari urang kejampat sakit. Tau kejarang bulu kok kita ibat. Nanti berjalai bandur kena manah. Ia suah dititih ke utai nak manah pulai ke rumah. Lalu ia megak suah sakit anti bisik mansa endur ke mayuh kuasa pemetang tak ke kuasa tijai. Lalu harinya tadi Olivia suah bertemu ke father. Ia bertemu ke father nanya kebuah ia udus sakit makanya arimit nyentuk ke ia besai. Ia suah bertanya bapak fada laban utai kenyadi bapak hidup ia. Perengkah hari mit nyentuk kuda besai. Ia endang suah sakit. Lebuh mansak. Bapak menua tau kepalan kena entu mana. Kemayuh kuasa pemetang. Lalu udah kemasuk Kristian. Ia suah bertanya ngagi fada. Kati muru utai ke dekat ngacau ya. Nambik ke utainya nak ngacau ya gi. Jadi father suah ngasuh Olivia tu anang sesekali ninggal ke sampi indai Maria tau ke Hail Mary. Kelimpah hari sampi bukai. Laban sampi indai Maria tau ke Hail Mary tu siti sampi kenang patut. Siti sampi kenang patut dibaca di sebut nintiang ari ngambik koleh ngelindung ari kuasa pemetang piak kok fada tu madah ke Olivia. Jadi ari siti Olivia tu bisi berjalai ke tebiang tasiak di benua kitai. Tebiang tasiak tu endang tebilang dur urang kegawak ngatur kus tau ke ngelantang ke ati. Jadi mayanya Olivia tu benuang duduk bak siti bangku tebiang tasik nur sidak kus. Mayanya ko Olivia jam mayanya lalu pukul 6 lemai. Kira ke tau disebut salah kelala peko kita iban. Nyadi bangku kayu nur Olivia tu tadi duduk. Ianya bak baru siti pun kayu kebesai. Gamal pun kayuknya, nyodekak sebaka enggau pun karak. Tangukai gak pun, kayuknya pun karak. Jadi lebuhnya, Olivia berarti kebala sidak sama upis ke benung bemayan bak tebiang tasik, benung bemayan bak pasir tebiang tasik. Jadi Olivia ngau siku agi kaban ya, endak ngau bala bukai kesama bermain bak kresia bat tebiang tasia. Jadi sedua ya mayanya
sama duduk baru pun kayu. Jadi nak disadang, hari tak hujan. Tang hari lemainya tak hujan nyala. Mendak hari hujan nyala, kaban iaitu tadi, lalu mai Olivia pulai ke bilik Nur sidak ke diau. Tambah megak hari nyau silau. Hari salah kelala mayanya nak tu mana pihakku. Kaban Olivia tu tadi. Udahnya pulai seduai ke bilik Nur diau, lalu mersi diri bakal selama sedau nyambung pengawak. Kus lemainya. Tang malamnya lebuh tidur. Dia Olivia bermimpi. Dalam mimpi ya, ia ngasai ke diri, bisik ditawih orang ari belakang. Lalu lebuh yang malik, lebuh yang malik, kak medak sapa kenawih ya ari belakang. Dia ya terkenyit, lebuh yang malik, ya medak siku indu. Siku indu antu, kengeris yang kegamal ngagaya, ngeris yang kengelik ngagaya. Kenyit Olivia, lalu terdani ari mimpi. Jadi mayanya ari bedau tawas, tang lebuah ya ke terkenyit daninya tadi. Olivia madah ke isi ia lalu berasai nak nyamai, isi ia asai ke nyilu. Ari siti, paginya Olivia ngasai ke tubuh yang nyeruk-nyeruk. Isi nyeruk lalu bisik, gatal-gatal bak cari ya, asai kebakam yang tubuh kok ya. Labannya ari kepenudi sidak kus, dia ya berasai lantang. Laban udahnya uleh pulai ke menua ngau rumah diri empu. Tajak pihak udah datai bak rumah diri empu, gatal-gatal asai miang tubuhnya tadi majak di asai ke Olivia. Sebedau tu seminak bak jari yajak, bak lengan yajak, tang dia tu nyau ngerampit ngagai palak ia gatal. Palak ia asai ke terangkat bulu palak, asai ke terangkat buak ya, asai ke nyau mesai sarang manyik ko ya. Tang nya asai yajak ngasai ke buak ya bisik terangkat, ngasai ke buak ya gatal, palak ya gatal. Mulut Olivia megak gatal. Asai kudah makai utai ti ngaso gelatak tau ke gatal. Kira hari ketiga udahnya gatal Olivia tau nyau majak. Gatal Olivia tau nyau majak ngerampit ngager kum ti ngujung kaya pedis dekat makai, dekat ngirup. Harinya Olivia kelama nak besmiang serta maca sampai inai Maria, lalu teringat ke pesan pada ngagaya. Udahnya Olivia lalu berengkah besampi maca sampi indai Maria. Bakal ke diajih, udah ya tembuk maca sampi indai Maria, gatal ia bisik berasai kurang. Berengkah harinya, ia lalu terus besmiang maca sampi indai Maria nintiang ari. Kira tiga hari udahnya, udah ya kena ngetu maca sampi indai Maria atau ke Hail Mary yang ngasai ketubuah ya lempung serta gerai bakas lama nadai agi gatal. Nyak meh pemisa ngau pengasih sampi indai Maria atau ke Hail Mary kendang uleh ngelindu kitai ari kuasa sitan, ari kuasa kejaik dekat ngacau kitai, dekat nganuk kitai. Olivia megak ngarap ke penampak kenyadi bak ia uli muka hati bala kita bukai kendang sama lama ndak maca sampai indai Maria tak ke Hail Mary. Percaya serta arap ke kuasa sampai tu berunuan uli lepas ari tanggam kacau sitan. Terima kasih ke cerita kerja ajiah ti dikunci ke Olivia bekawa ngau sampai indai Maria tak ke Hail Mary. Tinggal lindung kita ari kuasa jaik. Datai bak pengujung program malam menyadik dalam Kristus, bertemu baru bak cerita kesaksian kebukai, lalu kita tau nganjung cerita kerja ajiah ngagai inbox page Facebook Aku Boleh Penampak. Jadi meh saksi
Tuhan.

Hari Natala ke Tegal dah buaya. Okey, dah terlebih kami dekat mai kita tinggal ke berita di tabur terus hari konti YFM RTM Kuching Jalai Piramli dan sebenarnya Depambar Anthony Usan.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Selamat malam, tentu kami nabur ke berita Ari YFM. Projek jalai penyambung Sarawak Sabah SSLR Fasa 2 di Medamit Limbang dekat ngasil ke transformation serta nerima pemayak pemansang. Sapi Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke projeknya dikarap ke olehnya di penyungkak kebesai ngagai penumbuh ekonomi serta negap ke kawal jalai strategik adab ke utara Sarawak. Yang moga berasai puas hati ngau pejalai pemujur projeknya ke Diatuk. Dato' Hasbi madah ke munyinya bak pengerami berjadi Bazar Agro Tamuk Medamit 2026 di Limbang. Yang megak Kaban Parlimen Limbang madah ke projek jalai SSLR Fasa 2-nya dekat bersambung Arinangga Medamit ke Taman Negara Gunung Molu, Long Luping, ngau bak Kelalan. Projek jalai SSLR Fasa 2 termegak nyendia ke jalai darat terus ngagai miri serta anak ibu mansa Brunei. Rakyat ke diau di Pelilih Menua Seratus di Perangsang berjalai ke baru pengawak bumai. Kaban Konsen Negeri Sitak Kerian, Friday Beliak, madah ke sektor bertanam bertupik, kelebih lagi pengawak bumai, berguna ke perhati baru, di setipak ngau juluk perintah, kena negap ke jamin pemakai serta ngangkat ke sosioekonomi rakyat. Yang ada ke kandang menua ilas ngau tabau di Seratuk ngembuan pengulih kebesai kalendur ngemansang ke sektor bumai serta ulihnya dipun penatai pemisi baru ngagai rakyat menuanya. Yang ada ke munyinya berpengerami malam mantar gawai Dayak ngau pekit kumeng gawai Seratuk 2026 di Seratuk. Berbangunnya Friday madah ke opis Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Diatuk benar berjalai ke Pansik berkawa ngau pengawak nanam benih padi ngambil ke oleh diketau dalam 2 kali setahun. Opis Menteri Nembiak Lumba Ngau Main KBS dekat majak ngemansang ke gerempung Lumba Ngau Main di Sarawak hari inisiatif Geran Padaan Sukan GPS. Sapit Menteri Nembiak Ngau Lumba Modi Bimol madah ke gerannya dikenak ngatur program Lumba Ngau Main diulih merimpas ke tinggi serta meruan. Yang mega harap ke inisiatif gerempung Lumba Ngau Mainnya nyadi kaban strategik perintah diulih berjalai ke program pemansang Lumba Ngau Main Ngau cara inklusif serta negap ke ekosistem Lumba Ngau Main Malaysia. Modi madah ke munyinya berpengawak nutup pekit memanah terbuka Sarawak ke 25 di Kuching Sarito tadi. Teks jaku yang dibaca Direktur Opis Nembiak Ngau Lumba Menua Sarawak Lamat Nyalau. Bak pengerami yang megak bisi nyuak ke geran padanan sukan tibulih RM20,000 ngagai gerempung memanah di Sarawak. Berbangunnya pekit memanah terbuka 2 harinya dipasuk 137 ikut orang hari selampur menua. Kelab tinju Tidal Ball TBBC Sri Aman sudah boleh champion bak semua kategori junior pekit tinju bakat junior ngau belia Renggat Menua Sarawak 2026. Tim tu mojo boleh 10 emas, 8 perak ngau 5 angkerajo. Presidennya Awangku Hafizi Awang Azahari Mada ke pemujurnya hasil hari pengeran siang bala atlet ngau jurulatih ngangkat ke kualiti lomba ngau main tinju di Seri Aman. Yang megak berasai temegati, lebuh tiga ikut peninju di BBC. Dipilih ngari ke Sarawak berlomba ngau main Malaysia Sukma 2026 Selangor. Pekit tinju bakat junior ngau belia renggat menua Sarawak 2026 udah ngepun ke pekitnya bak panggau besai Suri Kelaka malam tadi. Presiden gerempuan tinju Sarawak Sabah Dato' Rahman Lariwo didiadang dekat berjadi ke pengawak nutup pekitnya. Berbangunnya Ketua Jurulatih Kamarudin Muhammad naga ke bala peninju Aris Sarawak boleh 10 itik mas berpekit Sukma Selangor di dekat datai. Ia megak ngarap ke julu artinya boleh dijapai serta ngada ke mayuh agi peninju di berkualiti Aris Sarawak. Tunakah kami nabur ke berita hari YFM, berita tu ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sarito, 10 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak sudah netap ke pemesai tanah 700 hektar semak padang bilo antarabangsa Kuching nyadi kapalan industri ngagak perengkak elektronik ke Terubah bak menua tu. Menteri Pemansan Pengawal Industri Sarawak Abang Johari Openg madah ke projek tu dekat degagak ngobrengat lalu di sadang tembuk bak tahun 1993. Ia masuk ke penerang tu bak pengerami ngabang hari raya ke diatur bak balai mensiamayuh RPR Petra Jaya. Agen menangkap projeknya ia madah ke sebengkah company elektronik Arimno Jipun sudah ditemu dekat meranak ke puku berindustrinya timandang ke pengerindu Arimno Bukai ke dekat memansang ke industri itu. Ia megak madah ke pembujuk polisi industri itu nang berpangai berayat di bersedia dekat belajar ke pelajar pengandil baru dikenal napi pemansang itu menurut perintahnya dia ke latihan teknikal ngau vocational ngagai raban nembiak dia boleh mengenak peluangnya misi pengawak puang. Bukai seminat pemansang industri bahkan yang mengeri ajak tang perintah megak cakah memansang ke aktiviti ekonomi bak menua pesisir ngenak pengawak bertanam berkebun dikena nyemaka ke pemansang bak serata menua. Jerana cerita remak Sarawak tu disediaka upis hakim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dina, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peninggal, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Esther bisik pilihan, nanti ia nak berbunyi, ia selamat. Tak jakut Tuhan madah, tang ia milih meramun kenyawa diri, laban dekat nyelamat ke bangsa ia. Nah, mau titik pelajar kita di tu, kita Kristian anang sekali-kali nak berbunyi, lebuh kita medak pengerusak datai, ngai ke pengerusaknya terus majak ngerusak.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ia bakal ke ditemu kita mayuh tuai ti pemadu berkuasa dalam sejarah di dunia ianya sidak ke lelaki. Tajap ia bisa megak sidak ke induk ti ulih disebut sebaka serta dipedak sama taraf ngau sidak ke lelaki. Sidak ke induk tu ngayan ke pengelandik, pemintal, pengering ngau pemerani bak bidang tok ketangkup pengawak ti dipegai sidak maya jemannya subak. Lalu pihak megak bak orang Kristian mayuh induk ti ngembuan pengelandik, pemintal, engau pemerani bakal rintai nama induk bukai ke bisik bak tipan sejarah di dunia tu. Bak program Pelasa Jurai 6.35 Saritok Bala Peninga, kita dekat berjurai ke personality siko induk ke bisik ditulis dalam bub kudus ianya Esther, bak topik Esther, penempat sejarah tau ke history maker. Terus bergulai dengan kami, nyentuk ke penghujung program kita. Shalom, shalom semua. Terima kasih kita ulih bergulai dengan kami baru bak program Pelasa Jurai 6.35. Ungkup ke Sarito, hari kecukup ya berserti, kelebih lagi ngagai raban kita ke inai, kita ke induk. Ya laban Sarito, kita nemu Sarito seninjik benal, berserimai ngau hari inai. Hanya di ngau awaknya megak, keterubah tu aku merik, selamat hari inai, ngagai semua balai induk. Kelebih lagi kita keninga ke program kami, bakal ke Sarito. Selamat hari inai, ngagai semua kita. Jadi puji Tuhan. Berserimai dengan Arinai sekali itu bala peninga kita seruran bisik temuai bergulai dengan kita bak program ninting minggu kita ke sekali itu ke minggu itu kita bergulai dengan Reverend Pastor Graham Manujang ke udah bisik bertungak mua ngau aku di studio ya ngau lalu ke penatai nuan agai studio ke Sarito Pastor Shalom nama berita
1: Shalom Shalom terima kasih te udah ngelalu ke aku sekali lagi ngagai studio Sarito
0: ya berita mana ne Pastor
1: cukup padak-padak selalu bakal mata panas perenciang-perenciang mak kita ini ya
0: amat laban nanti mua kita perenciang nanti mua kita tampak nanti mua kita nak redu-redu tentunya ngayan ke pengelantang pak hati kita ini Pastor
1: betul betul ya,
0: kelebih lagi ngagai bala sidak ke inai deh Pastor laban bunyi aku sarito hari inai tentu sidak ya dekat manang ke utai ke mana ngagai laki tak ke ngagai anak sidak ya
1: betul nang amat awak ke tiap ikut balai nai ngemuan mua tiba seri-seri sari itu ya lalu nyak tik ngelantang ke inai lantang ruang bilik lantang
0: ya lah aku percaya mega tentu bisi sidak ke inai udah tucum-tucum Pastor ya sari itu balai inai jadi queen pintu kereta buka ke inai kita
1: wow sedia kenyak bala anak laki ya. Okay, buka pintu
0: ya cukup gagah hati kita halaban kita nemu sidak ke induk sidak ke inai tu nang ngemuan tangguh pengawak ke cukup besai ba ruang bilik jadi sari tu Pastor munyi kaku topik tu bisa special mimin nama kebuah special laban hadi kena tu masa hadi kena tu meri tanda terima kasih ngagai balas sidak induk ti begelai inai berserimai ngau ari inai sari tu tua megak dekat bejurai ke topik berkawal dengan siku induk ya ke dikelala kita kelebih lagi kita orang Kristian pelabak aku nemu orang ke bernama Esther tu dia pastor ne. Dia pelabak aku megak kita kalak ni nga cerita berkawal dengan Esther ke bisi ditulis abah bub kudus kita atau ke bersekolah-sekolah minggu untuk bisi mainguh dicerita ke kita ngau tu ngepun ke ranau bak topik tua ke sekali tu Pastor aku minta nuan berkongsi ke dulu metode penerang berkawal dengan Esther siapa Esther lalu nama utai ti dikerjaya
1: terima kasih ya tu jakut tanya ti balat badas lalu berserimai ngawari inai laban Esther tu megak siku inai siku ino ti amat dikena Allah Ta'ala jadi ke pengagak sejarah nah siapa Esther tu Esther tu ino orang Judah diambil raja nyadi ke bini ya. Lebuh ya git miet ya dikemesai ke petunggal ya. Nama kebuah hinai ngapa ya nadai. Lebuh tuan raja ngigak bini. Esther siku indo ari pemayuh indo bukai. Bak menuanya dipilih nyadi bini ya. Nama kebuah Esther ngebuan hidup ti likun ia megak manah gamal lalu daripada amat-amat nariat ati rajanya. Bisik sekali siku pemesai bak mayanya ia ti bernama Haman. Bisik pramu dekat munua semua orang Judah bak menuanya. Dia petunggal ya ti bernama Mordekai madah ngagaya. Lalu Yakub munyituk ngagaya. Ni nemu Tuhan ti ngengkah kenuan dia tu nyadi queen maya ti bakatau. So Esther lalu nyerah ke penghidup darimpu. Ya induk ti cukup balat berani. Esther meramun ke nyawa diri bertemu ngau raja madah ke pasal peramu Haman. Ya nang amat-amat Esther tu nang amat-amat pengubah sejarah. Haman diukum bunuh. Lalu Esther dikena Tuhan nyelamat ke orang bangsa Judah.
0: Okey, bala peningah hanya tadi Mimit penerang bekau ngau Esther ya, nang segi amat Esther tu tadi siku induk ke likun ulah serta gak ngemuan gamal ke mana ko kita jadi nyak tadi sitik bonus lah deh. Nanti diperhati ke kita kebenar mayuh induk ke hebat ko kita. Nanti udah nampak rikut pemujul kejauh nyulut nyentuk kenyadi orang keterubah nampak nama bak bidang ti dikemerat ke sida. Pemujul keterubah di tempat sida tu udah ngerandang jalai ngagai serak generasi ti nangkan kenya nampung pemujul sida bak mayuh bidang kebukai megak. Lalu pulai ngagai batang randau tua nama kebuah Esther tu ulih digelar kita penempa sejarah atau ke pengubah sejarah maya jemannya subak pastor.
1: Ya, Esther ulih digelar penempa sejarah laban pengawaknya. Ti nyadi ke pengubah. Ngubah tujuh singkang orang bangsa Judah lebuah mayanya. Ingat uti kena sebut ku tadi, ianya orang dekat munuh bangsa sidak ya. Tang Tuhan ngena Esther nyadi ke penyelamat laban pengawaknya ti ngubah utai tekak nyadi lalu nak nyadi. So nama ge teka pasal penghidup Esther tu Tuhan bisik juluak ngengkah ke ya bak penuduak ya bekenyak megak bak kitai bala kita ke indau ya Tuhan bisik juluak dini-dini no Tuhan ngengkah ke kita nama kebuah laban tiap iku kita bisik peranan dalam pramu Allah Ta'ala. Esther induk ti berani ngerja pengawak. Lalu aku harap ke semua bala kita megak belak berani ngerjau titik benal, ngerjau titik betul, kena ngubah jalan ti bingkuak, ngelurus ke utai ti ngambil ke ngena lalu terus ngena. Esther ngena pemintal ya, ngena wisdom ya. Okay semina ngena pemberani ya. Ya lebuah ya ngatul ngelurus ke pengawak ti salah ti kerja orang yang tadi bekeni ke yang kena pemintal ya kena ngadu ke nya yang ubah sejarah pramu musuh ya ti bernama Haman dekat munuah dia tu bangsa Judah diselamatkan. So simpul aku ditu siku ti nasi oleh ngubah sejarah menua nanti tiap ikut kita ti dengkah bak nol penduduk kita ngasi kalah tala nuan jadi oleh jadi ke pengubah kena penduduk nuan kena suara nuan awak kau boleh didengar anak sekali nutup suara dari empu lebih kita nutup suara dari empu artinya kita yang mengenal kau tak salahnya terus bekerja orang lalu awak ke kita bakal penghidup Esther ianya membuat hati tak berani lalu membuat rundi yang tak dalam ia kelebih lagi yang ngasih ke kangau Allah Ta'ala nyadi ke penyelamat bangsa ya.
0: Patut diperhati ke kita meh Esther tu tadi bala peningah ya kelebih lagi ngagai bala kita ke Indo okey seminak kita ke Indo megak kita ke lelaki megak ya kena penduduk kita ente sari tu nuan udah dipercaya ke megai tu ke manggok pengawaknya kena penduduknya ngau mana ngambil ke pemanah semua bangsa kita serta megak pemanah semua orang menya tadi ne pastor
1: betul nyadi keberkat
0: ya nyadi keberkat anang kita medak kita ngasai ke penduduk kita tadi nyangka nak berkeni korang nyangka nak itu tinggi daripada orang atang percaya lah nuan bisik kebuah daba kebuah nuan duduk bak nuan ke dia tu nanti kita berhati ke tadi udah megak pasal madah Esther tu tadi siku aku yang tak berani pintal serta ia angkun ke bangsa yang pun eh. Ia megak berani tetapi ngau risiko berambun ke nyawa ngelepas ke bangsa serta nyelamat ke bangsa ya. Lalu pemberani Esther megak ukai pemberani buta ko kita ya. Kelebih lagi lebih ya dekat bertemu dengan raja mayanya, mm-hmm. kemegak laki yang bu deh pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya tu tadi nak datai batang tubuh pihak aja ya tu tadi. Mm-hmm. Tang ia udah nusun strategi ko kita. Ya bisik hikmat deh pastor.
1: Betul.
0: Bahkan ni ya dekat madah ke raja senentang pengawal asikok pemesai perintah bab menuanya tadi ke berpekat dekat munuh bangsa ya. Lalu tujah perjalanan penghidup Esther tu merinspirasi ngagai kita semua awak keberani serta nak berlampung hati ngereja nama utai tik patut tajak pentusah di kerja. Lalu entik bak penemu nuan pastor nama kebuah orang Kristian ti Arab patut berani bakal teladan ti di ayan ke Esther kelebih lagi ngetan ke perkara ti betul ngau aman tajak pen kita itu tadi bak tengah-tengah orang ti enak Arab.
1: Aman, terima kasih ya. Ya, cerita pasal Esther tu madah ngagai kita ngau cukup terang pasal pemberani. Pihak megak pasal ya tibisi penemu nak munyi kujak orang nak hantam keromok lebuh yang ngerja pengawal. Artinya nak ngerja tes ngapak lah. So kita Kristian megak di kangau bakanya nama kebuah. Nah, nombor satu dengan mana-mana tu. Sebedau kita diadal ke Tuhan nang udah bisi tuju, nang udah bisi peramu bak penghidup kita. Kelala mahu kita itu. Esther 4 ayat ke 14. Tuhan bisi tuju ngengkah ke nuan bak penuduak nuan dia. Pihak kok leka jakuk Tuhan dia. Ya, erti jakuk di tu. Tuhan bisi tuju bak dini-dini nul penuduak kita ke dia tu. Bakal Esther tidak kena Tuhan nyelamat ke bangsa ya. Bekanya megak nuan dikena Allah Ta'ala. Nanti kita nak berbunyi orang ti ngerja penyalah lalu terus ngerja penyalah ya. Artinya nak nyalah-nyalah kita ngemenal ke orang ti ngerja penyalah lalu terus bermahajar rela ngerusak ngeruntuh lalu nebang numbang tang nuan dikena Tuhan niri negi. Esther bisik pilihan nanti ia nak berbunyi ia selamat tang jakut Tuhan madah tang ia milih meramun kenyawa diri laban dekat nyelamat ke bangsa ya. Nah mau titik pelajar kita di tu kita Kristian anang sekali-kali nak berbunyi lebuah kita medak pengerusak datai ngai ke pengerusaknya terus majak ngerusak berani artinya kita berjakuk ke utai ti ngena serta ngelurus ke utai ti bingkua lalu ngemetul ke utai ti salah kita dikangau dekena Tuhan ngelinuang orang ukai semina ngelinuang diri empu kita dikangau ibuah ke orang ukai semina ibuah ke diri empu bekanya megah Esther Kristian dikangau nyadi pengelurus nyadi pemantau nyadi kepenulung nyadi kepenyukung orang kelemi agi ya lalu ngangkat niri negi kesidak ya pemberani Esther ngubah tuju penghidup orang Judah hari kenyadi mangsa dia tu sidak nyari kepemenang. Hari ke debunuh, dia tu sidak dihidup. Hari ke deprinsa, dia tu sidak yang nyari senang. Hari ke kemedias, dia tu sidak bisik penglantang. Bekenyak megak penghidup nuan, penghidup kita kita Arab ke Tuhan. Tuhan ngena kita nyari keperengka, bakal Tuhan ti ngena Esther. Esther nyari kepengari Tuhan. Nuan megak nyari kepengari Tuhan. Nuan nyadi ke message Tuhan jakuk Tuhan madah tiap ikut kita itu nyadi ke ambassador ya erti jakuknya madah ke message pengerindu Allah Ta'ala ngagai dunia itu pemerani nuan nyadi ke pengubah ngubah utai ti ngelingi nuan lalu dini alai nuan dia itu nyadi ke pengubah mah.
0: Ya, hanya tadi saud dari pasal Greman sama-sama meh kita berarti ke bala peninga ya nanti kita medak utai nak entu betul kita anang diau diri kita anang nak berbunyi laban ti kita diau diri retinya tadi ngayan ketua tu tadi setuju mengau utai ke bakanya ni pastor ya agi ingat gemegan agi lama-lama suba nanti orang nanya induk tu nanti induknya nak berbunyi setuju ya pastor
1: oh, pihak menyau nangat mat ya
0: jadi kita anang bakanya ukai maya ya kita adiau adire jadi bala peninga kita dekat ngetu belalak nak lama kita ngangkat ke sitik lagu udahnya lagi kita bertemu baru kita nampung baru jurai kita bak topik Esther penempat sejarah terus begu

0: Terima kasih, terima kasih kita Agi Pegolenggoh kami di YFM. Bak program Plaza Jurai 635. Sarito kita berjurai ke topik Esther penempat sejarah yang berserimai ngau hari inai ke di intu hakitai. Lalu Agi bermua aku, Agi Pegolenggoh aku di studio Reverend Pastor Graeman. Tua pulai baru ngage batar ranau tua pastor, udah kita ngangkat ke sitik lagu tok de pastor. Dalam penghidup kita mensia tok de. Penyabar tok ke penglihat hati Esther patut jadi ke contoh kita. Esther ngantik maya ti engkeman ngau penuh sabar madah ngage raja pengirau Atia senentang bangsa ia kedeka adi bunuh. Ia piak mega entik bak ruang bilik kita nyangka bisik penyarut tok ke besengkik jakuk ngau bala dirik menyadik kini. Apakah ratu patut amat liputa ke ngau penuh sabar ngamik ke kawa kita enak terberingkas enak retai. Tanya aku pastor, nama kebuah kita diperansang nganti maya Tuhan ngau penuh sabar bak perkara-perkara ti dianti-anti atau ke disampi ke kita.
1: Terima kasih. Nah, penyabal tu utai ti berguna amat bak penghidup. Enti kita nak sabal ngereja utai pengawaknya nak cukup mansau, nak cukup menyana. Artinya setengah-setengah banyak dah. Ya. So Esther nyadi ke contoh kita. Ia mutal ke penanggul tip besai ngau penuh sabal. Ia megak nak mutal ke utainya ke diri. Ia nyedia ke balaya. Ia ngasosidak ia bersampi. Ia ngemai Allah Ta'ala mutal ke penanggulnya. Ia sabal. Ia nak mutal ke utainya ke diri. Tu oleh de pelajar ke kita cukup mana nama kebuah sabal nyak berguna laban lebuah kita ngemuan hati ti sabal dia run yang kita nyak lurus lagi dia hati kita nyak nyau lantang lagi ngerjau tai laban ti yang nak sabar ti nyak nyau ketap-ketap artinya nyau segawat kita ngerjau tai nyak. Nah dengar tu masa Tuhan nak sebakal ngemasa kita ya paling nemu ni maya sampi kita nyak disawat ni maya utainya di pedak kita pihak megak sabal ngasuh tau ke mantuk pengarap kita bertumbuh sabal ngasuh hati kita bersedia agik nanti utai tik disadang kita nyak nyadi sabal ngasuh utai tik kerja kita nyak teratur lagi lalu nanti kita nak sabal tadi lalu indah nanti kita ninggal ke jaku orang berketuk dia kita nyu mangkas jampat mangkas jampat lalu kena buah dikumai aku berpun bak emosi kita nak kita mesti sabar bala peninggal jaku sabar tu cukup balat berguna
0: ya sabar sabar bak semua utai ke diasai ke kita utai ke diantik kita utai ke disampi kita nya utai ke cukup berguna amat amat ke pasal nanti aku berarti ke kelebih lagi bala kita ke inai atau bala orang ke Indo nanti anak sidak nya kumai kita mancau meh pasal ya lagi miat mancau meh ne
1: betul
0: kita.
1: Betul
0: nanti ati sidak yang nak lihat ati sidak yang nak sabar kak aja nyebut jakok kena mana de pastor
1: dah. Betul nang amat naman. No datai okey nak mana nyoba kak jakok nyumpah. Begitu nuan nyebut anak tadi na ya. Lebuh anaknya mancar ku mai de de to baka kerak baka ukoi nyadi ya inai kerak inai ukoi ngai nyadi pihak na ya. So kita itu anak Allah Taala lalu nyadi ke inai te penuh ngau sabal.
0: Ya, ngarap ke nuan ngaku me bala pedinga kita ke indok lebih agi sama-sama me kita belajar laba mulut kita tu tadi lancat amat jampat amat kita tu nyebut utai kena tu mana ya nanti kita ngai di kumai orang inai kera ane ngumai anak kita kera okey. Jadi tu agi megak berkawa ngau Esther laban tua segi sari tu nang-nang Esther tok bak perkara kita ke indok tok bak orang ke indok tu de pastor
1: amat
0: ngias diri empu tok de. Jadi nanti kita maca cerita Esther lebuah ya tok tadi sebedau di baik ngake mua raja maya raja ke dekat milih queen de pastor. Dia Esther tu tadi nitiah ke ajak penemu siko orang ke nang udah dituduh ngerja pengawaknya di pastor Hegai nanti nak salah aku di pastor Hegai tu tadi ngias ya nitiah kepatut lah jadi Esther tu tadi nadai amayung bantah miade nitiah ajak dah nanti kita berarti ke uliah ajak Esther tu tadi ia dekat minta mayuh macam mutai kak ngena lebih lagi aksesori orang ino tu tak tadi lepas tu lambat kak temungur aja tanya sikit bisik tang Esther yang nak bakanya yang niti haja mutai kau dah ditusun Hegai tu tadi ngagai ya lalu tua medak ba penghidup kita ke maya hari tu pastor ke alai kita mensia tu tadi nyukat status ngena duit ringgit ngau reta tengkira bak perkara berketuk bakal ni orang ino kelebih lagi Indo-Indo kebiak serta ngembuan pelajar tinggi ulih naladan sifat sederhana serta nak materialistik Esther ngamik ke pakej pemajik ngak peminta tik dikembuan sidak ya nak salah guna lalu nak nusah dirimpu.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Laban utai tok mayuh megak nyadi dah ya. Cukup mayuh lalu dekat nyadi ekstra-ekstra aksesoris dikena lagi dah. Ya, aku lagi ingat sekali subak tok nyadi ke cerita aja tu bala peninga. Medak siko inai tuai no tuai nal gindoknya. Lalu ngena ai sedo ya ta terlalu mimit nyuk atas mimit utai nya dah. Lalu ngena kasut tunjiang lalu nak mandiang nal pada aku dah. Nah ya, so pulai ngagai cerita Esther tu. Esther merek contoh ti badas. Ia nak berpegai bak pengaya, bak reta, bak tengkira. Tajak ya, kawin ngau raja. Tang sebedau kawinnya tadi sebedau raja nyak milih ya. Nangamat ya megak bisik peluang, bisik ruang ngena utai tiba macam. Tang ya ngena pemajia secara semula jadi ya. Ya, tangia ngemai penghidup diri bepun bak penemu dalam artinya induk tu penuh ngau wisdom. Ya, orang ti penyandian penemunya madah ka utai ti ngena megak ngagaya. So berapa ti jakok lalau aku di tu ngagai bala kita. Ya ti berseruan bepegai bak Esther tu nemu sapa diri empu mah sebedau ngayan ke diri. Pengering Esther dataya ari ngelala sapa iampu. Maya ari kediato, maimu utai ti uliah jakuk lawat mempengaruhi penghidup orang. Naya, baka social media, trend ti baru, mudah amat dekat ngubah penghidup lalu. Kadang-kadang kita nyau teruna-runa nitiah ke maya. Utai teman saya nyak, trend baru, kenuk kok. Lalu maimu orang nitiah, tangbak kita ti ngelala Tuhan. Bak runi yang aku tu. Awak kita ngelala derempu penuduk kita dalam Tuhan ya. Ia kemana lagi ati ti likun, penghidup ti likun. Nadai megak salah kita itu menghias derempu. Nadai aku ngumainya salah tadi ya. Mana genyak dikumai orang kita presentable. Artinya penghidup kita itu mana dipedak likun, dipedak, dipedak orang. Tu nang di asuh. Yang ngai nyadi ke kita itu suat peniau. Lagi laki kita nama bini ku nyak tu suat peniau ku ya. Lagi ni ya. So awak ke kita likun mega au. So penghidup nuan mesti berindi bak penemu tidak tayari leka jakuk Tuhan. So penemu ngau sempadan. Dengar ke jakuk tu kada sebut ku itu. Esther ya bisik modikai ti nyadi ke penyadian penemunya. Ia nak nitih ke cara penghidup dunia. Ia nemu sapa diri empu ya. Okey. Nanti nadai penemu tadi. Nadai sempadannya tadi. Ya. Semua utai oleh kerja magang. Bakanya megak bala kebiak. Mesti nemu sapa bakiah. Anang tak berbakiah. Ngau macam-macam orang lagi. Ya. Ngai ke kita dengar tu. Bakiah nuan nentu ke perangai nuan tau. So anang teruna-runa. Nitiah ke tarikh dunia tu. Penemu dalam mantu nuan ngelala sempadan ti nak uliah dilanggal. Kita iti Arab ke Tuhan bisik sempadan pegai jakut Tuhan ti nuan nak nemu jakut Tuhan semua utai hari baruh langit hari baruh bulan tu uliah dikerja nuan magang. Naya anang baka orang ti nak nemu utai. Tang baka orang ti berpenemu. Tang baka orang ti pintal. Anang tak hantam kromo. Oh. Penghidup ukai pasal nama utai ke uliah. Tang nama utai ti uliah diberi kita. Impact kita pangkak penghidup kita. Lepas kita tinggal ke dunia tu, nama utekak ditinggal ke kita, berita tik mana, utai tik mana. Kita kebiak mesti nemu tujuh penghidup derempu. Mesti nemu. Lalu tujuh penghidup kita ianya nyadi ke garam ngau penampak dunia tu. Nyadi ke pengagak sejarah. Sejarah tik bekani tik dikerja nuan Esther, sejarah ya ya nyadi ke penyelamat bangsa ya. Sejarah tik kerja nuan dah. Entik nuan cigu, sejarah ngau bala anak murid nuan, sidaknya mujur dalam semua pelajar naka mak pemanahnya. Entik nuan inai ngagak sejarah ngagai bala anak erti jakuknya ia bekeni ke kita ngemesai ngermai ke bala anak, lalu anak tik nangi ngasi ke apa inai lebih agi ngasi kalah tala nuan pengagak ya. So pemajiat ari dalam ukai ari luar tu penting agi. Pemajiat ti di dalam lebih lama lebih mana agi. Lama agi kita matang agi kita maji agi kita. Debedak laki penebelak ko senyum laki kita duduk sepiak ana ya. Laba ke buah laban sida ya rindu meda bini ya ngembu anak hati te cukup likun ngagai ya piak megak ngagai anak ya.
0: Ya. Cukup mana. Mayu utau leh diperhati ke kita bala pendengar. Cukup kini ku aku cukup jelas utai kau dah dipadah ke pastornya tadi. Terima kasih pastor tu dah beri penemu ngambil ke ulih diperhati ke kelebih lagi ngagai kami ke Indo tu meh. Ban nadai mayu ke awak pastor minta nuan nyimpul ke semua utai ke di pejurai ketua ari pun nyentuk ke pengunjung Esther penempat sejarah.
1: Simpul aku bala peningat bakal penghidup Esther tik nyadi keteladan, nyadi kecuan. Nyerah ke penghidup diri empu dekena Allah Ta'ala nyadi ke pengubah sejarah. Ia megak ke nak nitiah kecara dunia maik penghidup diri. Tang ia nemu bekeni kengir yang penghidup diri, bekeni kengintu penghidup diri.

0: lebih lagi berguna ukai ri luar. Bahkan yak megak penghidup kita, penghidup semua balai nu, agai pemajiak ti endak nemu lenyau, endak nemu abies, ianya ati ti penuh ngau pengerindu. Pemajiak ti bakato meri bau rengut aroma Kristus ngagai orang bukai. Ni kekak kita, ni kekak kita semua, tan sampai aku awak ke kita nyayan ke pemajiak ti bau rengutnya, bau rengut Kristus, lalu orang dekat mulia ke apai kita ti di syurga. Ingat, nuan mah pengagak sejarah.
1: Ya, terima kasih Pastor kesimpulannya tadi. Aku percaya semua kita ke Indo tu, semua kami ke Indo tu dekat bakat Esther, dekat ngemuan pemajiak bakat Esther, dekat ngemuan penemu dalam bakat Esther, dekat ngemuan semua tu ke mana bakat Esthernya tadi ada Pastor. Okey, jadi ngatuk pulai baru dengan nuan Pastor nutup kita sampai ke sekali tu.
0: Terima kasih ya. Tuhan Jesus, aku nyerah ke semua bala induk sarito Tuhan hari ini, lalu sampai aku awak kena merekat tiap ikut sidak ya. Inah bak program ti diadu ke kami sarito Tuhan awak ke tu nyadi ke lalau tengau leka jakuk ti ngir yang kami nuju singkang kena ngemanah ke penghidup kami agi, kena ngemetul ke penghidup kami agi, lalu awak ke nyadi induk lalu terus nyadi induk ti amat-amat ngemai aroma Kristus, nyadi inai lalu terus nyadi inai, nyadi laki lalu terus jadi laki, ti ngemai aroma Kristus, ti madah ke pemanah Tuhan, tiba penghidup bala keindo bala keinai. Tuhan terima kasih berkat berkat tiap ikut bala peninggal di tok Tuhan ngau berkat ti datai rinuan, lalu sekali dak nyebut selamat hari inai ngagai semua bala inai. Turut pinta aku dalam nama apa ya nak. Roh Kudus kami dah bersampi. Amin.
1: Amin, amin. Hanya di ngatuk bala peningat tok nakak program Pelasa Jurai 635 sarito. Anak-anak ingat bercunto ke Esther kita kelebih lagi ngagai kita ke Indo. Ngau awak tu mega aku pengeluar program Pelasa Jurai 635 merek selamat hari inai ngagai semua Indo. Tuhan berkat ke semua kita. Mupak dulu aku. Bye bye.

0: Di CSP Global dalam telepon ni, Mek.
1: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai-nyamai mentipi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
0: SP Global.

0: Do it now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up seruak pen, mek.
2: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal, siapa kena COVID, boleh rapat. Undi ni sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID, kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Tidak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6

0: manufacturing kita hanya ya economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Hai, kami
3: Swave.
2: Kita benung ninga
3: YFM.
2: Segulai sejalai.

Okay, lagu hari Swift, lagu Umba, merenang kita buat YFM. Jadi dia tu kita dekat hingga ke lagu country western ke dekat merenang kita untuk serito lagu oldies ke benar ya. Lagu oldies ke dekat merenang kita dalam tempoh lebih kurang sejam tu. Nyentuk ngagai pukul 12:30 malam. Okay. Kena muka lagu oldies kita ke sekali tu Elvis Presley. It's now or never.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Semina 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai regat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

Okey, aru lagu Ari Justin, lagu ke The Break nama Your Man. Okey, udah tu lagi kita akan ingat ke lagu Ari Cliff Richard. Jadi nama bandar Cliff Richard tu ianya Sir Harry Roger Webb. Jadi ia tu kemana ya? British, ianya Ari England. Kelimpah hari berlagu ya ke Megak Bisi Berlakon. Lalu Cliff Richard tu ya kemana ya, ada ba Lucknow, India tahun 1940 soba. Ya tu megak kala bisi band, band The Shadows hari tahun 1958 nyentuk ngagai tahun 1968. Okey, ni ame penerang mimit meh berkongsi ngau kita berkawan ngau Cliff Richard ya ke udah 80 lebih umur Cliff Richard ke dia tu. Okey, kita dengar ke lagu ya, The Young Ones.

itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: orang ke ngelingik kita mayuh merik influen ko kita deh ngagai penghidup nuan ngau aku nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disinta panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi paksa.
1: Amat aku nyau nyemeta aku ngau utai tabin zato na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu subak sano aku manah nal aku ya nak aku nginsap nak aku ngerja tu begolai ngorang tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen lalu nyutu titih-titih ke aku dah koya madan lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakiah ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamanya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisa leka jakuk temunya itu. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Ternama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik pengidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerusak ke pengidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635 belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Freely and the Dreamers. Nyak meh penyanyi ke BC merindang kita dengan lagu I Understand yang tadi. Okay, jadi sudah terlebih kita dekat dengan ke lagu Ari Ray Charles. Jadi kunci mimet meh info bekal dengan Ray Charles tu. Kalau penyanyi itu BC 12 ikut anak buku lain kau 10 ikut Indo. Jadi mayuh bini ya. 12 ikut anak hari 10 ikut Indo kekala jadi ngoya tadi. Okey, jadi Ray Charles tu kebenaya ia tu dah mati, lalu anak ia ke pemandu tuai ianya kebenama Ray Charles Robinson Jr. Ianya anak ia begulai ngau bini yang nombor dua kebernama Della Beatrice Howard Robinson. Jadi ini anak yang ke pemandu tuainya tadi. Mayuh meh anak yang ketuai kebukai nalah dirintai ke itu. Jadi kelimpernya mega Ray Charles tu kalau jadi ngau Eileen Williams dari tahun 1951 nyentuk ngagai tahun 1952 serta jadi ngau Della Beatrice Howard Robinson dari tahun 1955 ngagai 1977. Tu meh ya ke lama ya jadi ngau Della Beatrice Howard Robinson tu tadi. Okey, jadi udah ya ke nadainya tadi dia ya dipada ke habis ninggal kereta lebih kurang kereta tu ninggal ke duit lebih kurang $500,000 ASD siko ngagai 12 ikut anak ya. Jadi semua penyampau retainya tadi ianya bisi $75 juta. Tu yang kawam kebun serta mega renta estate tu kata kemada tu hartanah mah dalam jakuk kita Melayu tu hartanah ia ke bisi ditinggal kia ngagai anak ya bama kia ne udah yang tadi ninggal ke dunia atau ke udah yang nadai ninggal ke bagi ya sama aja ngagai semua anak ya. Okey, ni bekal ngau Ray Charles. Teninggalkan lagu ya, I Can't Stop Loving You.

Okay, lagu The Eagles, Hotel California. Lagu tu keterubah di by band Eagles to Life. Ianya kena 22 hari bulan 2 1977. Dah ke dilancar ke bat tahun 1976. Kemudian yang reti Hotel California tu, yaukai nyebut berkawan dengan Hotel California pun retinya tadi ianya ya nusi ke cerita atau ke gaya penghidup bat tahun 1970-an suba ba Los Angeles nyari gaya penghidup mainnya mayo ngau gaya penghidup ya ke ndak maneh meh artinya tadi hotelnya nusi ke bakal ngau gaya penghidup orang yang tadi ndak maneh nyadi ya namanya ngasuh kita gian teng penghidupnya tadi gaya penghidupnya ndak maneh gaya penghidup ba Los Angeles nya maya madah ke Siti Ari Lekaya tadi ianya you can check out anytime you like but you can never leave. Arti ya, kita boleh pansut barang maya kita ke pansut dan kita tak boleh ninggal ke penghidup kita ya ke gaya penghidup kita ba Los Angelesnya tadi. Ya kira ke nama ni meh gaya penghidup ba Los Angelesnya tadi ba tahun 70-an sebabnya meh cerita di ditusi ke ba lagu Hotel California Ari Eagles. Okay, kita dekat dengar ke lagu dari Lynn Anderson, Stand By Your Man. Terus, bukanlah dengar kami, ba All This YFM.

0: bersedia? Bersedia ke kat menung siapa juara capai kemialan minggu tu? Sama ketika nyepi surat kabar, ketawa ngau kami.
1: Alah,
2: dulu. Alah,
3: dulu. Alah, dulu.
0: Lagu ngau kami.

Okay, lagu Writers Brothers, lagu Unchained Melody, dikenal ngujung ke program Oldies kita ke sekolah itu bawa YFM, segmen Pemerintah Malam. Kita bisa lagu Somebody to Love Ari Queen. Selamat malam, tiba dah ke tindu oleh ninga ke timang kerabat tawas 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Hanya buat memakai arah tasik tuan-tuan. Aku kalau namanya ada baik kaban makai habislah setiap tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada demo dia tiramnya tuan. Kan ada tempat sedap mata. Tapi ciet ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau tamak kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makai nya tuan.
0: Aku dia nyebutnya nya melati. Aku dah trauma makanya menguji ngemakai tekenya. Ya ama mata ya lu pelengak kurangnya kan?
1: Ya.
0: Pasti kena bangku cuma ada teh berkuang aja.

0: Yo senat lebahnya, leban nyawa tu narik ke dalam, iya ke dalam tu nula, iya tu lekat bapak tarung tuang, nyungkelan.
1: Nama kebuah je makainya ada tuan.
0: Iya, kak nguji, leban sebutnya nama restoran tu, kak ya semua kayak kebelacan tu kok, engkau dia apa? Gagal mana makai leban yang mau view restoran.
1: Restoran.
0: Asal ke orang kaya di tamat, kaya yang tu kok belacannya, empat ada dia, saya ke kaya makai tu kok belacannya.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu
4: ya ya highlight bancar lembaga Indo ya Indo
3: nintiang malam hari 3
5: tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor 2
3: Sam ngak tuai rumah empetiang dekat ngeregau malam kita
4: aku memai keteriba kami yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia
3: bat ngenggam semangat dan tuya bat YFM
6: 12 tengah malam.

0: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamaka berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, Dekat Ngatur Makai Malam Gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengalami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam okay. Bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ila persembahan tarian hari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional siapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Mayan Asal Katolik Daya PKKD.

0: orang ke ngelingit kita mayuh mereka influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang nanti kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megat ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sida lalu disintak panju
1: betul
0: ya. So nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor
1: Ahmad aku nyau nyemeta aku ngau utai tabin zato na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Ya. Enti kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tanti kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul serta manah bakiah tik matang berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program fun run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi fun run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah.

0: Pagi rewind.
1: Untuk bisa hari peningan kita siku tu tuan, ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
0: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berdiang memain. Ya si tip bicara dengan suhati celap deh.
1: Udahnya, waduh dia puas hati nih.
0: Puas hati bila mana dia udah nampak deh.
1: Anak.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Mayu kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat kurang gak bakal ku beli ke gelah pingai mangko. Mana ya? Antik bakal rada tadi dini deng udah kor dini bisi udah. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
2: Antik bakal di bu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mah teh beli di salu ya?
1: Sikinya ame bakal pingai mangko nya. Sikinya teh suah ke tapat ka ku teh ke perengka barumeh. Lagi utanya mudah, kualiti apa maneh mega? Ya standard kualiti ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal tamak kedai ya. Aku pun muda pingin mangkuk, pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak narian hati aku. Audanya tadi, siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku bakal milihnya, lapan aku tu siti, nanti kebawah banyak tu ngisi perut diri. Aku ngaji 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie nih pinggainya cukup kena sebungkus mie aja adanya dia kira penasak baru kungai engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali
1: nah patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia
2: kalah dia benar cuma mie campur milo
1: engkau mai angka deh ngagak utai kenyelak gara orang bukai tepuk mie berjaluang ni lo tasak ke milo sekali aku deh
2: sekali makai sekali ngirup bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah dikumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalan ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Ninga, harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ni bala orang kuda enggak aku bulai yang lama tu kadang-kadang sinu kati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apa kau sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan baka radio ro bukai
1: Dorome Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Lagi pronounce tu ya.
1: Kita ngagai kami buat pantai kami belagau pedak kita punya belakang.
2: Aku anda lemah laban sari tu bila bersih 2 kejutan.
3: Beri ni yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
6: Awak. Kalau minta udara bau.
7: Bisa balat tu.

Carta kenyalan tau di peda ba Facebook YFM Iban. Ninting arena pukul 1 tengah hari. Terus dengar ke kami.

0: kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pia. Seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita, nama utai ke patut di kerja kita.
1: Tu teka mayuah nyadi persoalan bak setiap ikut manusia tu. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nya keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke banding. Antik tuanya tadi kak membeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua, ambil ke banding rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua, engkau tuan nak tertangkup ke pengawaknya, engkau tuan nak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu ngepiar di kue tu tadi. Jadi nama tu kepatut bidik kerja kita terus bersampi. Nama kue kita terus bersampi. Labannya cara tuan nanya ngetuk pintu. Laban lepas tuan ngetuk pintu, pintu dekat dibuka. Lepas tuan ngigak kujakut Tuhan dia, tuan dekat tertemu. Lepas tuan minta, Tuhan dekat diberi. Ya, aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam madah. Aku bisik nyebut mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah mak penghidup kita.
2: Ya. Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyaji tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, Isi. Puh, lawa dengar ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Alam duduk dengan aku di tam.
1: Nah, ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Iya. Yeah. Kediri deka.
0: Kediri, kenapa tu nak mesin dah orang buka ni tau? Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang tu dah lama perut lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Selalu ngirut di tu, pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu. Nyamai kampuah di tu si.
0: Nyamai. Kampuah di tu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kampuah merah daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nanti. Nanti awak. Nanti orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bawa kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Paduk nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak ngisap kan?
1: Kalau kemohi lo sih, kum paluang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: okay, tua dah nemu nama kebuah sampi tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul ke aku tu bekeni kita tu bersamping ngagai Tuhan kita.
1: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitiah ke pendekak ya. Ya, nitiah ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Bakal contoh apa yang kita buat dunia tu, nama utai kedekat apa yang kita buat dunia tu. Ianya kita meluah ke isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datai ngagai apa yang laban kita bisi minak bisi utai kedepinta.
0: Bisi agenda.
1: Betul, bisi agenda. Nak nyalah-nyalah bakal kita tikat ngagai supermarket. Kita bisi list utai kat beli kita ya. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli budau, aku dekat beli bici, garam, utai kebagainya. Ngotai bukai. Nak. Anang sekali kita merik minak senarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekak di kerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau. Terus terang ngagai Tuhan.
0: Retinya tadi pastor kita bersampi ari hati kita dien eh.
1: Betul, ari hati kita nyak munyi ku aku tarik enti kita jak tusah padah mah penusah kita na ya.
0: Pangai ke ngagai apa
1: kita. Pangai ke ngagai apa kita. Enti kita nya bedemuah ngemak utai retinya utai ke ditempuah kita na ya. Padah megak ngagai apa ya. Tuhan kita ti badas meri kita cara, meri kita buah runding kena ngemetul, kena ngemana. Kena menyelesai ke semua utai tidak tempuh kitanya.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Dalam City of Peace, tentu menyuh buah rundi yang siku-siku tidak sama dengan ujar pengawal. Siku madah tu mana, siku madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundi yang pengendiri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatanya. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai, dan peserkan penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Kano ang sarito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sarito.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh na pisi. Ni ura bukai deh.
0: Nada orang sarito Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Lama nanti murus-murus. Dah tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai.

0: Ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Arirumah, ia ke pemandu lama di diri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belamori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya, digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak, nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, dikngayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya ubih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Mari kita rawen ngelawak. Siti pilihan menua di kurang lebih 45 km berjalan dari Pasar Serikai. Kita nemuai ngagai pelilih menua pakan. Menua pakan di pelabak kebulih nama dari sebangsa buah kemayu ditanam bak menuanya. Buah pakan tau ke dikelala megak ngau nama buah nyekat tu. Nyakak sebaka peniau baka buah rian. Bercurak kunil serta mansau. Buah pakan cukup nyamai diempak. Nyak buah nanti kita nemuai ke pasar pakan. Kita rekam medak replika buah pakan. Tau ke buah nyekat bak tengah-tengah pasarnya. Nitih ke penerang ari upis pelilih menua pakan. Bisi 220 buah rumah panjai bak menua pakan tu. Penyampau tubuh kenguan menua pakan bisi 14,588 iko. Entik dipecah ke majoriti bangsa kediau bak menua pakan ianya bangsa Iban 96.6%. Lalu tangkan kengau bangsa Bukai baka Cina 2.5%, Melayu 0.5%, ngau bangsa Bukai 0.4%. Menua pakan tu megak nyimpan 1001 cerita lama. Lalu bak pelilih menua pakan tu megak pepalan bak Bukit Sibau wak pakan. Dia alain dur lumbung bujang berani kita Iban ianya libau tau kerentak. Kita ikan muai ke pakan tau ngelawak lumbung raja berani tu bak tucung Bukit Sibau wak pakan. Kediato, Siti Ari Pengerami kediatur nintiang tahun bak pelilih menua pakan, ianya pesta pakan. Lebuh maya pesta pakan diatur, kita boleh medak macam bangsa pengawak. Bagai pengawak berjual barang, pengawak mandang ke pemansang, serta megak pengerami ke Bukai. Pesta pakan diatur dalam bulan 8 tahun ke-9 nintiang tahun. Aram nemuai ngagai pelilih menua pakan. Mayu cerita tuai, gau pesaka asal di bedau diserungkai. Mana alai dun nemuai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, Wai.

sekali tu, YFM make kita rawun ngaga sebengkapalan, alaing lantang kati ke udah cukup tebilang, adap ke utara menua Sarawak, inya Taman Negara Nia. Taman Negara Nia, primai ngos sungai Nia, kira 3 km ari pasal Batu Nia, 110 km ari Banoraya Miri, lalu 131 km ari Bintulu. Taman Negara Nia boleh dilawat dengan bas, taksi, membutuh kadi rempo. Pemesai Taman Negara Nia, 3,100 hektar dikelilingi Kampung Tuai serta bisik rampak menua ke Bebatu cukup mana. Gua Nia, siti gua keterubah oleh mensia kehidup Jeman Kelia adap ke Asia Tenggara ditemu. Dalam tahun 1958, Tom Harrison, ketuai Museum Sarawak, ngauraban ia bisik tetemu ke bekau penghidup diterang benar ngayan ke Gua Nia kala diwan mensia dulu Kelia. Sida mega bisik tetemu ke kerubung pala mensia ke diau dia 40 ribu tahun ke udah. Kita kena muai kia deka berpeluang medak mayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup dalam kampung baka kusing, entama, semawa, lelayang ngau gua ke bisik bekau ukir orang Jeman Kelia. Dulu Kelia, sarang lelayang si TRI pun penatai pemisik orang ke diau ngelingi menuanya lalu tai burung diambil nyadih ke baja. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu, are YFM Radio Malaysia Sarawak.

Sekalitu, YFM baik kita rawan agak sebengkak palan, aleng lantang ke ati ke pemaduk mana, adap ke utara menua Sarawak, yang Taman Negara Mulu. Pemesaikan ando Taman Negara Mulu, 544 km persegi, dikelilingi Kampung Bungas, serta lumuan rampak menua ke cukup mana. Mulu membuat tiga bengkak bukit tinggi, yang Gunung Mulu, 2376 meter, Gunung Api, 1750 meter, dan Gunung Benaran, 1585 meter. Gua rusak, siti gua ke pemaduk mana? Nyalai, serta pemaduk besar di dunia, oleh nungkah tiga buah bilion Boeing 737, nyadi ke penarik hati, bala temuai rawan kia. Kita akan nemuai kia, dekat berpeluang medak serta bayam, 8 bangsa kayu, beribu-ribu bangsa utai tumbuh, 170 bangsa bungai okit kampung, 75 bangsa jelusika, 262 bangsa burung, lalu 8 bangsa burung kenyalang ke pemadu besar di Sarawak, 74 bangsa pama, 47 bangsa ikan, 281 bangsa kesulai, lalu 458 bangsa semut. Jalan lawak Taman Negara Mulu, kita tahu ngena sungai dengan marudi, ngulu batang beram, dialai kita berpeluang bayam pemanah rampak menua, serta mangsa mayu bengkah rumah panjai orang ulu, kelimpah ti ngena bilun Twin Otter dalam pengelama 45 minit. Mayu palanti pedau di serungkai, mana alai nu nemuai, pesantun dibaik, YFM begulai sejalai.

selka jaku pransang kesar itu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi, sidak ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngga orang bukai, berdaud untuk temu dekat dibalas ngga pemanah. Ngga orang tidak ditolong kita, ndak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu ditukut ngga orang. Ngga orang ndak medak pengawak tidak dikerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngga orang. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kitanya. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemanah tetap dibalas ke kemanah. Yang adat tidak letak taruh ke kita minsia. Segitu sah nyadi orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemutik lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebo jaku iban. Aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga. Awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesar itu boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita itu. Awak kerja manah awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

Simpan mengau badas, gelemak basi nuan, ari kemertas. Kaban tit isadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang nagai ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tu dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak sepengidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Keumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

Kali itu, YFM make kita rawun ke Menua Sibu. Menua Sibu terbilang nge-market Sibu. Market itu si tiari market kebesai bak menua Malaysia. Mayu macam sayur ngebuah dijual bak market itu. Pasal malam Sibu dibuka dari jam 7 malam hingga 11 malam berjual ke sekedar barang pemakai, garik ngebarang kedigaga ngepenglanek jari. Pengerami Borneo Culture Festival nyari ke pengerami tidiatur nintian tahun ngemega udah nyadi ke lambang Menua Sibu ngagai bala temuai ke rawun kia. Sekedar itibiti ke dia tu baka berjual barang pemakai, bermain ke music, ngemanang ke pengawat tanda. Burung angsa mega udah nyadi ke lambang negeri Sibu. Nitiah ke bangsa Cina di Sibu, lebuh ke Trubaya sidak mindah hari menua China ke negeri Sibu ba abad ke-19 ngau ke-20 tung ingat ke sidaya ngagai sungai Swan di Pucau, China. Nadai menua bukai baka Malaysia. Pesan tu hari YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, anda menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami tiba bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Tai ditok besi 19 buah pusat ya, selalu ya memang bak kucing ditok lah.
1: Kucing
0: hospital
1: lah.
0: Umum Sarawak ditok. Kadang-kadang besi hari beka miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Beka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Banyaklah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet ngau red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya?
1: Okey.
0: Bekal plasma platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi ngena platelet plasmanya dulu. Kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kaya tak beres terus ya. Benda magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu mati gigi tiup ambil kami. Grouping adanya duit tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah beka yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system. Walaupun ia ditok tapi datai dan KL kini ke nguji derma darah bila orang kini nak yang memang dah bisik rekod ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy ari tabung darah AJS.
2: Nikah banaku.
3: Sunyi silu ilu kediri. Anang irau, kami isi berita kita.
4: Penggerak pagi,
3: Y 9 12,
4: ngelah tengah hari,
3: rentak gale hari,
4: sadar lemai,
3: pemerindang malam,
4: timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya, laban udah milih kami jadi kawan kita, ning tiang hari.
3: YFM segulai sejalai.

culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali mitiah kurang ti nak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Shalom, selamat pagi bala pendengar. Aku Padri Kristina dari Gereja Methodist. Ngulu ke kita bak sampai pagi bakal ke pagi tu. Sampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kebun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih hari kebaru ke diberi nuan Tuhan. Nyalai bak ke pagi tu kami nyerah ke penghidup kami. Pengawak kami, pejalai kami ngakai nuan Tuhan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering serta semangat kekering. Hati kerasian awak ke kami meruah lantang serta rindu ngerja semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam iring ibun serta jaga nuan berhari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi tu Pak John bagi 17 ayat 1 datai ke ayat 11. Jesus bersampai ke sidak murid ya. Lebut Jesus udah nyebutnya. Ia nengkadah ke langit lalu berjaku. Apai? Maya udah datai. Mulia ke anak nuan. Ngamik ke anak ngemulia ke nuan. Laban nuan udah meraih kuasa atas semua manusia. Ngamik ke ya boleh meraih penghidup di meruan. Bala maya ngakai orang. Semua orang ti udah diberik nuan ngakai ya. Tu penghidup ti meruan melamaya. Ngamai ke sidak ngelala nuan, Allah Ta'ala ti benar. Ngau Jesus Kristus kedekirum ke nuan. Aku dah ngemulia ke nuan di dunia tu. Laban aku dah nembok ke pengawak ti desa nuan kerja aku. Nyalai dia tu apai. Mulia ke aku di muan nuan pu ngenak mulia ti di kemisik aku. Di muan nuan sebedau dunia digagak. Aku dah madah kenama nuan ngakai orang kudah diberik nuan ngakai aku wari dunia tu. Sidak nangik nuan. Lalu nuan udah merik sidak ngakai aku. Lalu sidak udah ngasih ke cakuk nuan. Dia tahu sidak nemu. Semua utai tu udah diberik nuan ngakai aku nang ari nuan makan. Laban cakuk dia diberik nuan ngakai aku. Dia diberik aku ngakai sidak. Lalu sidak udah nerima cakuknya. Lalu nuan ngau benar aku dekat madah ngakai nuan. Lalu sidak udah arap ke nuan, udah ngirum ke aku. Bersampai ke sidak. Aku kai bersampai ke dunia. Dan ke sidak ku dah diberik nuan ngakai aku. Laban sidak nangik nuan. Semua utai aku nangik nuan makan. Lalu semua utai nuan sidak. Lalu dia tu aku nadai lagi di dunia. Dan sidak lagi mengkang di dunia. Lalu aku mupuak ngakai nuan. Apai ti kudus jaga sidak ngana kuasa nuan. Nama ti udah diberi nuan ngakai aku. Ngambik ke sidaknya di siku waka tua nang siku. Kepagi tu bala peninggal Bak Jun bagi 17 ayat 1 datai ke ayat 11. Lebih ke madah ke kita sampai Tuhan Jesusnya untuk kemuliaan serta untuk kepenyaga kita. Kita medak sampai Tuhan Jesus sebedawaya direkang tok suah disebut balai ba sampai imam besai. Laban Jesus bersampai ukai semina untuk yampu dan maka untuk bala murid ya lalu pian maka untuk kita sarito sampai tu penuh pengerindu penuju ngau pengadang keterubah kemuliaan Tuhannya tuju penghidup kita ayat 1 datai ke ayat 5. Kok Jesus mulia ke anak nuan ngamik ke anak ngemulia ke nuan. Jesus ukai ngiga kemuliaan ke dirimpu dan kemuliaan apai tau ke Tuhan. Dito, penghidup kita ukai ianya pasal kemuliaan kita dan kemuliaan Tuhan dalam semua perkara, kerja, sebilia, pelayanan. Tuju kita ianya ngemulia ke Tuhan. Tanya diri kita, kati penghidup aku ngemulia ke Tuhan tau kumpu. Kedua, penghidup meruannya ngelala Tuhan. Ayat 3, kut Jesus. Tu penghidup ti meruan belamaya, ngambil kesidak ngelala nuan. Penghidup meruan ukai semina pasal masa depan bak serga. Penghidup meruan bermula dia tu, dengar kawa ngau Tuhan. Lalu luang ke masa bersampai, maca jaku Tuhan serta ngelala hati Tuhan. Lalu pihak Mekah, pengharap ukai semina agama dan kawa kehidup ngau Tuhan. Ketiga, kita itu ngik Tuhan. Ayat 6 tatai ke 8. Aku dah madah nama nuan
Agai orang ku dah berik nuan gagai aku hari dunia tu. Sidak nangik nuan. Lalu nuan udah berik sidak gagai aku. Lalu sidak udah ngasih ke nuan. Kita ukai ngik dunia, tangik Tuhan. Identiti kita ukai ditentu ke oleh keadaan dan oleh Tuhan. Anda ngelak ke dunia nentu ke nilai penghidup kita. Ingat, kita berga tegak kita tu ngik Tuhan. Keempat, Jesus bersampai ke penjaga kita, ayat 9 datai ke ayat 10. Jesus nak minta kita pansut dari dunia dan dilindung dalam dunia. Kita hidup dalam dunia tu penuh cabaran dan Tuhan tetap jaga kita. Jesus sempu bersampai ke kita, yang nunjuk ke kita itu amat berga bermua Tuhan. Anak takut bertungak ngau penghidup, hanya Tuhan besek ngau kita dalam penuh sah. Ingat ke Jesus, kau dah ngari ke kita, kau dah bersampai ke kita. Lalu, Bak John bagi 17 tu, ayat 1 datang ke 11, ngingat ke kita, penghidup kita dikena ngumulia ke Tuhan. Penghidup meruanya ngelala Tuhan, kita itu ngik Tuhan. Kita dilindung oleh sampai Tuhan Jesus. Tu merek kita pengering ngau pengadang dalam setiap keadaan penghidup kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu mensia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu, lalu rinuk ke Allah Ta'ala. Wana ia Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak keberkat Allah Ta'ala ke apai ke anak kru kudus. Dan dia segulai ngau kita. Lalu meruang berdabak kita. Datai ke belama-lamaya. Amin.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak. Lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
4: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
5: Ku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida inu. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12, dama bulan lang tau ga udah badu. Hati kita lantang, kita ga arir say, nundak bansa orang. Belum bak main bela nak uji aka tulang. Sapa kita keriang nyak gak menang. Ngintai adat gawai kita ngambi orang. Gerah gak bilang rumah kita sama ngadang. Kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak lah kita mitiang, runiang sama serang. Ngaduh ke adat baru, nundak bansa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang. Kulang aga engka darah engau bujang. Susah baka keudah alah laban nurang. Duit ke kita mimit ni tau menang. Nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
6: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak, tanggalah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Lintas hari radio kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

aku hari Stanley Bayang Merampau ya. Mai jam kita pukul 6.27 minit pagi. Lagu dikenal pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Pergulai kita iba awak pengerak pagi hari 1 ke Sarito ya. 11.05.2026. Terima kasih kita ke Tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu peninggal ya. Di Seratan Nur, di Seratan Menua, hari Kucing nyentuk ke Lawas. Lalu pihak Mekah kita hari Menua buka ya. Kaulih mendiang ke YFM kena RTM klik. Terima kasih ke mulai awak pengerak pagi ke pagi tu ya. Jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Ngarap ke kita sama angkat Dani dengan Lantang serta Likun lalu ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito ya. Jadi bak tusun awak pengerak pagi ke pagi tu nang bakal selama pukul 7 pagi tu lagi maca pesan beratau ke pesan ke berbatang. 7.30 pagi nabur ke berita pagi. 8 pagi kita bergulai bak program 2 pagi wai. Kak nemu topik 2 pagi wai kita ke pagi tu. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban. Maka ngatai ke komen kita senentang topik 2 pagi wai kita ke pagi tu ya. Okey, gayari di Kuching ke pagi tu mana nada hujan. Harap ke nyangkung semua pengawak ke dekat diatur kita sepemanjai hari Sarito. Lebih lagi pengawak ke di gagak atau ke diatur kita di luar rumah ya. Okey, jadi berdahulu terus berkongsi ke berita-berita bokai bak awak kita ke pagi tu. Tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang, lagu-lagu pemuka penggerak pagi, tu lagu Aria Data Dara Tampun Puji.

0: program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berangkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg talai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Agai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Selamat pagi semua. Pun ke pengawak kita sar itu, ngawati telantang serta penuah pengrindu. Ninga ke kami, bawa pengerak pagi, 6 ngagai 9 pagi. YFM, segulai secalai.

Okey, lagu Ari Lucy M ngai tonde de mangga lagu de kena merindang kita ke pagi tu peninggal ya ke tumu muka udah nurun kawak ke pagi tu kita ke udah dalam kereta rap ke berjiman lebuh ke mai perengka pengangkut kita ke pagi tu terima kasih mendiang ke YFM dalam kereta kita ke pagi tu ya. Okey, jadi tu berkongsi ke dulu sekedar hari berita-berita ke BC Ayan pak surat berita kita. Kalau sekedar hari berita ke BC dikeluar ke pagi tu. Ianya empat peramu undang-undang RUU dekat dibantai ke bahas pemancai awam Dun Sarawak yang ke dekat diatur berengkeh hari Saritu nyentuk ke 20 hari bulan 5 atau ilak. Jadi speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awan Nasar madah ke baca ke terubah semua RUU tu dekat dipejalai ke abah hari kedua awam ianya pergila yang jadi sehari tu ianya awam dekat dipun kengau pengawak berjadi ke awam tu hari tuai pemakai menua Tun Pihin Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jaafar. Jadi empat peramu undang-undang ke dekat dibantai ke bawah awam ke sekali tu ianya RUU Lembaga Padi Ngau Beras 2026, RUU Perbadanan Pemansang Ekonomi Sarawak Ubah 2026, RUU Belanja 2025-2026, Ngau Meka RUU Belanja 2026. Hanya empat RUU atau ke peramu undang-undang ke dekat dibantai ke awam Dun Sarawak yang ke berengkah diatur sehari itu nyentuk ke 20 hari bulan 5 atau ilang. Okey, lalu bak berita bukai ke BC Ayan tu kalai balai bomba gau penyah penusah BBP Sri Aman dekat ngatur program sari begulai gau raban bomba nyerombak hari bomba serata dunia tahun 2026 ke dekat diatur 17 hari bulan 5 tu ialah ya balai bomba ngau penyah penusah Sri Aman. Okey, jadi program tu dekat diatur berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ke 1 ngali hari ke diatur berkumpul ngau opis Menteri Pengerai Malaysia KKM Kemas Gerempuang Anak Bulan Merah Malaysia ngau muka sekedar agensi ke Bukai ya. Okey, jadi pengerami itulah dekat di penyadi ke Kaban Parlimen P0202 Sri Aman Datuk Sri Doris Sophia Brody. Mayuh macam pengawak ke dekat diatur maya tu ialah bakal berpersa pengerai ngau nak berbayar program merik darah lica hari City Bank ngau muka lica berkawal ngau penusah hangus ya. Okeynya sekedar hari pengawak ke diatur nyeromba hari bomba serata dunia 2026 ke dekat diatur BBP Sri Aman 17 hari bulan 5 tu ialah ya. Okey, lalu berita bukai tu peninggal atlet terjun hari menua Sarawak muncul bergelar champion paket terjun jemputan kumpulan umur Malaysia MIAG ke-61 pusat akuatik Pantalila Rinong Petra Jaya Kuching kalai menua Sarawak mucur tulis ke 18 medal emas 17 perak ngau 7 engkeraju. Lalu Selangor penduduk kedua
akan tulis ke 5 medal emas, 3 perak ngau 3 engkeraju ditangkan ke Majlis Sukan Negara ya. Bah penduduk nombor 3 ke tulis ke 4 medal emas, 3 perak ngau 3 engkeraju. Okey, hanya apa muncur kedulih menua atlet terjun menua Sarawak. Aba paket MIAG ke 61 ke diatur ba pusat akuatik Pandalila Rinong Petra Jaya Kuching. Okey, sekedar hari berita-berita ke BC Ayan ba surat berita kita ke pagi tu. Jadi berita ngau silih lagi tau ke berita Bokai oleh didinga kita. Pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Di YFM. Lagi terus merindang kita ke pagi tu peninggal. Merindang kita ngau lagu hari Dave Victor, Induk Bangsa Dayak.

0: Aku LT Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengerami kami bertaut Begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk keterubah, kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam okay. Bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Tampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi bah jam kedua tu maca dulu pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita. Jadi ke terubah tu pesan hari Juli anak usat ya, madah ke Juspin Bangi anak Limin. Juspin Bangi anak Limin udah nadai kemari. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam pergila. Aba rumah sedampu, inya aba rumah tebang, belai sekarang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah hijau, lubu tabau, rumah liman talau, rumah wili sungai pinang, rumah unya lalang, rumah Stephen tebat, rumah jelani darai, rumah mulu kujuh, rumah tawi belawan, rumah Karin Murad, rumah Peter Iguh Mujan, rumah Empadiang Buno, rumah Jack Brauh Pais, rumah Bandang Pincu, rumah Billy Mencuang, ngau kaban belayan ke buka yang kena ulih disebut dari Tumagang, pihak Mega Pak Baloi Skrang, Ulu Anap, Dilimbang, Ulu Nia, Bala Alumni, UPMS BSBI 2020-2021. Akalai pesan tu tadi madah ke Jospin Bangi anak Limin ya, Jospin

bangi anak limin udah nadai. Lalu niang Jospin bangi anak limin tu dekat di sengai Pala Mayu malam pagila ba rumah silampu ianya ba rumah tebang belai sekerang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ila. Okey, lalu pesan kedua atau peninggal ianya Arya Jacqueline anak Nating. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit niang Indaya ianya niang aca anak antas kalai nguan ulit ianya malam 15 hari bulan 5 2026. Lalu ngetah sulit ianya pagi 16 hari bulan 5 2026 pagi hari 6 ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba bukit 5 Sibu. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba Sungai Mapai, Kabah, Skim, Gempuru, Tada, Nangadap, Sungai Poi, Sepasir, Bejait, Sengayan, ba Pawan Kenawin, kaban belayan ba Durian Sibu, Skuau, Paku, Lubuk Perni, Selabi Ulu ya, kaban belayan ba Suang, Nanga Sebatu, Manap Kapit, Nanga Duang, Sebatu Julau, Skimbi, Sungai Sian Bintangur, ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Jacqueline ba Lumur 012-502-1979 tahu kenuju Julius 013-8484-829 tahu kenuju Patrick Rantai ba Lumur 019-889-4131. Ya, tadi pesan madah ke ngeta sulit niang aca anak antas ke dekat diatur pagi 16/5/2026 ba Bukit 5 Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya pesan madah ke Miri Nyai anak jantan ya. Miri Nyai anak jantan udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai ba rumah anak ya. Ianya ba rumah lumur 56 simpang 13 Jalai C RPN Luruang Tengah Seria Brunei malam tak lagi ya. Lalu pesan tu menuju kaban belayan ba Ulu Mukah Selangau Miri Bintulu di Sibu Kucing ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Ayub anak Baging ba lumur plus 6 73 71 74 807. Nyatari pesan madah ke Miri Nyai anak jantan udah nada ya. Lalu dekat di sengai Pala Mayuh ba rumah sidempu ianya ba rumah lumur 56 simpang 13 Jalai C RPN Lorong Tengah Seria Brunei. Okey, lalu pesan ke bukai tu peningah ianya pesan Ari ex Cikgu David anak Minggut. Jadi pesan tu madah ke ibu ya, Simba anak Panau ya. Simba anak Panau tau ke Indai Dara udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah sidempu ianya ba rumah Melayuang Empayet Ulu Ruban. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nucu mau tau ke Jelia anak Mamat di Limbang Sulan tau ke Indai Bedup ba simpang sebawah Bintulu Joseph tau ke Pai Bibi ba sebetan Seratu kaban belayan ba rumah Dana Kopi Bus ba Kerubuang Selalang rumah Anta nak rumah ba Jelupang atas Roban ngau kaban belayan ke Bokai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Simba anak Panau, Simba anak Panau tau ke Inai Dara
udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu, malam tu lagi ba rumah Sidempu, inya ba rumah Belayung empayet uluruban, lalu dekat kubur ke pagi pagila ya. Okey, lalu tu Siti Agipsan, Arya Luna, Rita anak Intan, madah ke Inaya, Lansi anak Bekir, Lansi anak Bekir udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu, ba rumah anak ya, ianya ba rumah Linus, ba taman perumahan Riveria, Lumur 119, Lorong 2J2, Kota Semarahan. Lalu dekat di kubur kari 3 tu ilak ya, ba Serian Chinese Cemetery, Batu 8, Jalai Serian, Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, ba Mapai, Tada, Dimiri, Kucing, Menyan, Balih, Baterjang, Suang, Lundu, Ngau, Kaban Belayan, Kabukai. Jadi penerang ke sini lagi, kita tahu bertelepon ngakai Luna Rita, berumur 019-883-5162, atau kenuju Linus Ana Intan, 019-884-4632, atau kenuju Alex Sujang, 013-787-2810. Jadi pesan tu madah ke Lansi anak Bekir, Lansi anak Bekir atau ke Indai Luna udah nada ya. Lalu niang tu di Sungai Balamayu, ba rumah anak ya, inya ba taman perumahan Riveria, Lumur 119, Lorong 2J2, Kota Semarahan. Lalu dekat dikubur ke Hari 3 telah ba Serian Chinese Cemetery, Batu 8, Jalai Serian, Sri Aman. Okey, nya tadi mega pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Dah tu lagi aku nampung baca pesan ke bokai ke pagi tu. Berperindah dulu ngau lagu Ari Heli ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, lagi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu ari dagang ane ajuang. Jadi pesan tu madah ke pengawal sembiang merekat ke regang niang ajuang anak win ngau meka niang tiung anak jubang ya ke dekat diatur 30/5/2026 pukul 9 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah sidempu inya ba rumah upung sering bangkung baru pantau Sri Aman. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba pantau Sudoku sapa Keranggas Rapa Lacau Kubau Pelancau kaban belayan ba Sebeban Ulu Kara Jauang Tawang Mawang Selanti Di Kucing Miri Bintulu Sibujaya Kapit Di Gayau ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu telefon ngakai dagang anak ajuang pu bak lumur kusung 113-373-1969 tau kenuju Riman anak ajuang ba lumur kusung 17-337-8940. Nyatari pesan madah ke semiang berkat gergang niang ajuang anak win ngau meka niang tiung anak jubang ya ke dekat diatur 30/5/2026 pukul 9 pagi ba rumah sidampu inya ba rumah upuang sering bangkung baru pantau Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti Tupninga ianya pesan hari munah anak maka. Jadi pesan tu madah ke anak ya Ibrahim anak Jika ya Ibrahim anak Jika tau ke apai apui udah nadai. Lalu niang tu disengai bala mayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah Jika nanga labah pakan lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Jika nak kira ba umur kusung 13934-9665 tau kenuju munah anak maka ya bal umur 09-7111-3794. Jadi pesan tu tadi madah ke Brian Manak Jika atau ke apai apoi udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di sengai bala mayu malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah Jika nanga labah pakan lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke bukai tu peningah ianya pesan Ari Roland anak nari ya pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit ngau ngupas sentebalu niang nari anak mamut tau ke apai bariang ke dekat diatur inya nguan ulit malam 23/5/2026 lalu ngetas ulit inya pagi hari Minggu 24/5/2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah labang Nanga Seridan Tinjar Beram. Jadi pesan untuk menuju Kaban Belayan ba Luang Tabing Tinjar di Biri, Binturu, di Sibu. Engau mega Kaban Belayan Kabokai kena ulih disebut di Tomageng. Jadi pesan untuk tadi madah ke ngetas ulit ngau ngupas terbalu niang nari anak mamut ya ke dekat diatur. Inyak pagi 24/5/2026 ba rumah sedempu inyak ba rumah labang Nanga Seridan Tinjar Beram. Jadi pesan ke Siti tu peningah ianya pesan ari sili ane ngatur tau ke apai Simon. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ngamuain terbalu keniang aku nanduk baru ya. Pesan tu madah ke ngetan sulit ngamuain terbalu keniang sili anak ngatur ke dekat diatur enyak nguan ulit malam 23/5/2026 lalu ngetan sulit enyak pagi hari Minggu 24/5/2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sedempu ianya ba pujut kona. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba sebawah di Bintulu, Semarakan, Rumah Hidwin, Unci, Asam Paya, Kenawit, Mukah, Suai, Dimiri, Angau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tumageng. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ni yang sili anak ngatur tau ke apai semen ke dekat di atur pagi hari Minggu ya 24/5/2026 ba rumah sedempu ianya ba pujut kona. Okey, lalu ba pesan ke bukai tu ianya hari Dinis umpul anak Indru. Jadi pesan tu madah ke pengawal gawaian tu keniang ayak sidah ianya return anak tabul ke dekat diatur 3/6/2026 tilak ya ba rumah sidampu inya ba rumah ini tau ke rumah eksa rumah dini seumpul batu 14 jalai KJD Sibu. Jadi pengawaknya di jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai sebina ba lumur kusung 13 821 5224 ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Sungai Selat, Rumah Tajing Guntur, Sungai Sebemban, Sungai Semanu, Batu 8, Rumah Nyua, Jalai Bintulu Sibu, ba Sungai Sebawah di Bintulu, Nanga Drau, Nanga Darau Pakan, inya ba Rumah James ke Rumah Willy, Nanga Wak Pakan, Lemayung, Jalai KJD, Batu 14 KJD, Batu 16, Batu 19 ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tumageng. Jadinya tadi pesan madah ke pengawal gawaian tu keniang return anak tabul ya ke dekat diatur ba 3/6/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah ini tau ke rumah ex Dennis umpul batu 14 jalai KJD Sibu. Okey, yang tadi pesan mega ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Jadi 7:30 pagi tu lagi peninga nonabur ke berita pagi di YFM. Siti lagi lagu berdau kita mendiang ke berita pagi ke pagi tu. Hari Gwen sanggup aku.

terubah tu batang berita. Nembiak patut diberi awak nyadi tuai kena nentu ke penerus pemansang komuniti. Kreativiti ngau teknologi ngayan ke penghidup Raban Nembiak jemah ilak. Bidajalai pengarap budaya ngau jaku ndak nekul penyerakup di Sarawak. Selamat pagi pendengar, bergulai dengan aku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM kena 11.5.2026. Mudah tu lagi, dia kita dekat mendiang ke isi berita.

Nembiak patut diberi awak mangkuk pengawaknya dituai bak mayuh bengkah renggat nyeng kaum berumah panjai kena nerus ke pemansang komuniti Jemaah Ilak. Kaban Konsel Negeri Sitak Layar, Datuk Gerald Rentap Jabu, pada keraban nembiak ndang gembuan penauk, pengelandia engkau personaliti ke uliah maik komuniti ngagat tikas ke tinggi agik. Yang mansut ke Jakutu, bak pengrami merarau berserimbai ngau ngintu Jubli Perak ke-25 tahun Biro Induk Gensurai, bak Rumah Panjai Gensurai, Betung. Berbak ngonya Datuk Gerald muji semangat kerjasama ngau pengliat ati Biro Induk Gensurai, kedia tu udah masuk ngagar bak ketiga, kenyau bironya ditumbuh ke-25 tahun tu ke udah. Nyalai pemujur tu ngayan ke bukti semangat berserakup serta bergempung kerja semua pengawak, kena nentu ke tiap bengkah organisasi meruan tegap serta relevan ngemansang ke rakyat bak kandang menuanya. Semangat innovation bak Raban Nembiak patut ditegapkan serta diterus ngagai renggat ke tinggi agi. Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat, Datuk Sri Roland Sagahwiin, madah ke Raban Nembiak ti ngau ngambil bagi bak pekit robot antarabangsa Borneo 2026. Nyak ngayan ke pengerinduk sidak kena nampak penghidup dunia rilak nengah kreativiti ngau teknologi. Yang madah pengawak tindak ngetu bak bidang innovation berguna benar dikena ngamat ke julur ati sidak bak strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 Sarawak. Yang madah munyinya lebuah berjadi pengawak nutup ngau nyuak ke prayes pekit robot antarabangsa Borneo 2026 di Miri kemari. Teks Jakuya dibaca tuai bagi innovation upis Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat Sarawak Dr. Cheong Yau Liang. Pekitu mega dipasuk nembiak ari menua tu ngau menua luar nyeng kaum Myanmar, Jepun, China Taipei, Mexico, ngau Vietnam. Sarawak majak negap ke penduduk ia jadi model penyerakup bangsa asil ari pupu Raban bangsa dihidup dalam pemai serta perintah menua di berjalai ke polisi pemansang ati inklusif. Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Miat Ngau Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke rakyat Sarawak diulih hidup berbahasa kepangan diri tajak ndak sama jalan pengarap budaya ngau jaku nyadi ke puguk pengering benua tu. Pemujur tu mega disukung bala tuai menua ti bisik visi serta tujuh pemansang ti terang. Yang maksud kejakunya bak pengawak nutup pengerami ngintu minggu penyerakup renggat Sarawak 2026 di Miri. Pengawak negap ke pemansang atlet buat tiap menua ndang patut diangkat ke kena nentu ke pemansang lumok ngemain di kerembai kagi. Menteri Nembiak Lumok Nge Pemansang Orang Dagang, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke pengawannya berguna benar, dikenal nentu ke tiap bengkah lumok ngemain meruan dipekit ke, kelimpah ari nempak mayu hagi pekit ti kompetitif berenggat nasional. Tuk berindia ari pekit nyemerai berirama dikinsil ari lumbok ngamain Malaysia Sukma 2026 di Selangor ketegal kurang penyerta ari menua bukai. Yang madah munyinya udah berjadi pekit terjun beraban umur Malaysia Milo Pram MIAG ke-61 buat palan akuatik pandai lari nong Petrojaya Kuching lemai kemari. Ngelansak pasal pengurang penyampau volunteer ungkup Lumbok Malaysia 2026 hari 30,000 ngagai 5,000 ikut ajak. Ya bisik benar pengarap menua tu nyadi palanan lengatur bisik langgur penemu sidempu. Tu dikena nentu ke pemujur pengawak ngatur main bertiap palan alai berpekit. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Penanggul air bersih di Sitak Lubantu dekat diputar ke Ngau Jampat ngambil ke rakyat buat menu pesisir oleh ngasai ke perengkau guna pemun ke mana serta likun lagi. Kaban Parlimen Lubantu Roy Angau Gingkoi madah ke perintah Sarawak seruran berarti ke perkara ke diguna rakyat kelebih lagi buat kandang menu pesisir dikena ngangkat ketikas penghidup Ngau pengelantang sidak kediau buat kandang menuanya.
Yang mansut ke jakut tu, lebuh berjadi program segulai sejalai nuju pemansang menua P203 Lubuk Antu Bok Rumah Beruin Tabut Sekrang. Berbak ngonya yang megang meran ke pengawak ngangkat ke penatai pemisi rakyat ke diau bak kandang menuanya serta merik latih dagang pemun ngenak cara online. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas kemari ngatur berjalai ke pengawak penemuai kerja ngagai projek berbuling Stall Port. Tujuh penemuainya berarti kebaru berjalai pemansang projek di dekat ngemanah kagi rentayan perengka pengangkut langit menuh pesisir di Sarawak. Nitih ke sebengkah penerang Facebook Upis Kerja Raya JKR Sarawak berplasar ke report pemujur projek nakat 30 hari bulan 4 tahun tu perjalai projeknya udah nyapai penyulut 100% nitih ke tagak di Perambu asal. Projek keberga RM248 juta nyengkawam pengawak ngagak padang bilun, jalai taksi, apron dur bilun sangkai, bergunaan terminal, sistem parit, perengka guna ngau kerja mekanikal serta karan ke bekaul. Projek berbuling Stall Port dikarap ke uliah berjalai ke tanggung pengawak ti berguna kena nambah ke accessibility perengka pengangkut langit, nyungka aktiviti sosioekonomi menua tu serta negap ke kawal antara menua pesisir ngau menggeri di Sarawak setipa ngau agenda pemansang peliliah menua ti meruan. Pengawak ngatur Borneo Street Auto Show ke-13 ukai semina mandang ke kereta kendak berjalai ajak tamagak gempuruk kelab otomotif dikena ngelalu ke kreativiti otomotif seni menua tu. Cara tu megak kena ngangkat ke profil Sarawak jadi ke sebuah menua otomotif. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu pada ke program bakanya uleh ngada ke Mayu Hagi Raban Nembia ti kreatif serta inovatif ber bidang otomotif. Yang madah program kebangsa tu megak boleh negap ke industri dagang temuai, ekonomi menua serta pemansang aktiviti Raban Nembia di menua tu. Dato' Sebastian madah munyinya lebuh berjadi ke pengerami Borneo Street Auto Show ke-13 di Miri. Teks Jakuya dibaca pengaria Kaunselor Tan Lek Jin. Program ke diperjalai ke sepeng lama 2 hari tu, bisi 48 bengkah atur pengawak ti dipasuk kaban kelab bermotor Aris Sarawak, Sabah, enggau Brunei. Berita ti ke penudi. Pemain muzik ukai seminaknya di pemerintah ajak tamagak nyadi pelasar ngagai Raban Nembia nampak pengangkun diri, disiplin serta ngerembai ke penau seni nengah pengawak pemerintah beratas panggau. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Batu Kitang Datuk Lo Ker Chiang madah ke muziknya jaku ari universal tiulih nyerakup ke Mensia Mayuh nak ngira bansa jalai pengarap ngau penatai. Kelimpah arinya tu megak ulih nampak Raban bansa dalam pemain serta progresif nengah penyerakup muzik kelebih lagi Diwan Pupu Raban Bansa di menua tu. Yang madah munyinya lebih berjadi persembahan muzik 96 Music House di Kuching demalam. Yang megak muji pengawak palan pelajar muzik tingaul nyedia kediri latihan profesional ngau persa muzik antarabangsa. Bak program tu megak dipasuk 80 ikut orang ngau ngambil bagi ke bumur antara 4 ngagai 60 tahun. Dekena ngujung ke berita batang berita di Baca Baru. Nembiak patut diberi awak nyadi tuai kena nentu ke penerus pemansang komuniti. Kreativiti ngau teknologi ngayan ke penghidup Raban Nembiak jemah hilang. Bidajalai pengarap budaya ngau jaku nak nekul penyerakup di Sarawak. Yang tadi kita sudah mendiang ke berita pagi hari YFM, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Saat itu, 11 Mei dalam tahun 1993, Sarawak disadangnya di menua Keterubah di Malaysia nampak telefon ngau pemegai telefon. Ti digagak ngena kayu mana kualiti, enti nyemak jurai upis Menteri Pembangsang Industri ngau semengkah company ari menua Tasik mujur diatur. Menteri Pengawak Pemansang Industri Sarawak, Dato Abang Haji Johari Tonopeng, pada kekilang tinggagak produk kayu tu dekat digagak bakanan industri Muara Tabuan di Kuching. Hari itu megak projeknya oleh negap ke industri telecommunication di Sarawak kelimpah ngadaka peluang pengawak puang pak sektor pemansang industri baru. Ia masuk ke Jakarta lebih jadi seminar kebangsaan Kesatuan Pekerja Pos Antarabangsa Telegraf dan Telefon PTTI ngau Kesatuan Pekerja Telekom Sarawak UTES Baskula Latih Telekom Jalai Semariang Seraya Timur Perangsang agai bala pengerja pengawak patut memaju ke pengandik diri setipak ngau pemansang industri telecommunication di nyaga pemesai guna gempung perintah pengaji ngau pengerja pengawak di tahu ngada kurang tilandik setipak ngau pengeremai pemansang ekonomi barantau Asia Pasifik. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
3: Seleka jakuk sarito ianya Nengkua. N-E-N-G-K-U-A. Nengkua. Reti Nengkua ianya boleh, nguliah, tau ke ngambi. Contoh ayat, cemegi Nengkua buah sibau belakang rumah ngena engkua arti panjai. Bubu ditani aki Nengkua limaiku ikan tuman. Nyanaka seleka jakuk sarito ianya Nengkua.
4: Seleka jakuk sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari satu ari tiga enggau ari lima.
5: Waktu ya kita susah dua kena kita pembangkang semua jawatan kita kena cancel dan juga menteri kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri, Dato Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Kesekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower ti mandang ke jam. Ditambah kena ngemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter. Didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya nanti tiap kali pemisi, ia suah nulung tak kemantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali, kak bayang telefon main game bakal zaman subuh.
5: Ya, kebenar ya. Kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kena dari gadget, nanti telefon. Tapi bisa telefon berapa aku. Kau sama, meh.
4: Ya, amat. Maka
5: dia tahu.
4: Tanggutanya boleh dikurang ketua.
5: Betul. Seminar ya kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
6: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.